0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, pemasangan GPS masih dikebut di subkota Malang untuk realisasi angkot pelajar. Sebelumnya ditargetkan, angkot pelajar akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026. Saat ini di subkota Malang masih mengebut pemasangan GPS pada armada. GPS ini dinilai penting untuk digunakan mengetahui jarak tempuh dan memantau operasional armada. Jadi dari data itu nantinya akan berkaitan dengan penghitungan subsidi yang diterima sopir. Kata Kepala di Subkota Malang Wijaya Saleh Putra, secara keseluruhan persiapan program angkot pelajar sudah mencapai 95%. Tetapi armada belum bisa beroperasi karena ada sejumlah tahapan teknis dan sistem pengelolaan yang harus diselesaikan terlebih dulu. Kawan, ekspor Jatim menurun di semester awal tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Jatim, nilai ekspor Jatim pada bulan Juni 2026 mencapai 2,52 miliar US dollar. Dan angka ini turun sebesar 10,95% dibandingkan bulan Juni 2025. Sementara itu nilai impor pada bulan yang sama justru meningkat menjadi 2,81 miliar. Kepala BPD Jatim Herum Fajarwati mengatakan, penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya ekspor migas maupun non-migas. Kawan, Menaker targetkan kuota pelatihan vokasi capai ribuan peserta. Menteri Tenaga Kerja Menaker Yasir Li menyebut, saat ini pihaknya sedang memperkuat pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dengan menargetkan capaian peserta mencapai 270 ribu orang. Pelatihan ini juga telah dipersiapkan

kan, mulai dari kurikulum sampai tenaga instrukturnya. Nantinya kawan, ratusan peserta pelatihan akan dialokasikan ke 43 balai yang ada di Kemenaker serta balai-balai yang ada di daerah. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat pagi kawan, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi yang cerah ini. Pastinya semangat ya untuk Anda yang sekarang sedang on the way, berangkat ke tempat kerja. Hati-hati karena beberapa kabar yang masuk ke kami, ini lebih banyak yang terjebak antrian di area jembatan Kedung Kandang. Kalau melihat dari beberapa dokumentasi dari kawan-kawan City Guide, ini kabarnya peningkatan volume kendaraan. Tadi ada Pak Willy ya ternyata yang mengupdatekan melihat adanya kendaraan yang ngeban posisi di depan pasar Kedung Kandang, posisi melintang sebelah kiri. Tapi Pak Willy ini tadi tidak menyertakan dokumentasi. Kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di sana, ada foto yang bisa dikirimkan ke kami, di-share ke kami, boleh nanti Anda kirimkan. Tadi kami juga sudah upayakan untuk komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Semoga jam 7 lebih 9 menit ini sudah ada petugas di lokasi untuk membantu pengaturan. Kemudian kawan, hati-hati juga untuk Anda yang sekarang ini berencana mengarah ke sekitar Kota Batu. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Ayat, voice note ya yang dibagikan.
2: Yang di depan SMP 3 Batu nampaknya korbannya parah. Satu bapak-bapak, satunya ibu-ibu.
3: Oke, baik.
2: Ini ada kecelakaan lagi di depan SMP 3 Batu. Korban kayak sepertinya anak sekolah, tapi sudah ada ambulans maupun pihak kepolisian di TKP. Hati-hati di depan SMP 3 Batu.
1: Depan SMP 3 Batu. Ini tadi ada dokumentasi yang disampaikan Pak Ayat, kita tampilkan di visual radio. Terlihat di sana ada satu ambulan yang sedang melakukan evakuasi korban ya, termasuk ada petugas kepolisian. Lalu lintasnya memang sudah mulai ramai kawan, hati-hati untuk Anda yang mobile. Kemudian untuk tambahan informasi khususnya di area Kedung Kandang, nah, baru saja masuk dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta, menyampaikan terima kasih informasinya dan akan dilakukan pengecekan ya, termasuk juga bantuan pengaturan di sekitar. Jadi mohon waktu untuk Anda yang terjebak antrian di sana.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan. Ini kaitannya kondisi di sekitar Jembatan Kedung Kandang ya. Ini tadi sudah dapat atensi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Jadi mungkin boleh titip ya kondisi di sana bagaimana, apakah sudah ada petugas yang membantu pengaturan atau mungkin update kondisi kepadatannya ya. Apakah semakin panjang dan perlu diantisipasi, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Pagi hari ini seperti biasa kita akan masuk di program Halo PMI bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Kali ini dengan Kasih Tata Usaha UDD PMI Kota Malang, Bu Alia Rahmawati. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Al.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan.
1: Semangat hari ini, sudah sampai kantor Bu?
2: Alhamdulillah, sudah.
1: Alhamdulillah. Baik Bu, seperti sebelum-sebelumnya, pagi-pagi kita minta update terkait dengan stok darah dan juga kebutuhan di UDD PMI Kota Malang. Silakan Bu Al.
2: Oke, makasih Mbak Ulan. Selamat pagi pendengar setia CityGate FM. Hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026 akan kami sampaikan stok darah di PMI Kota Malang. Untuk produk darah WB golongan A41, B58, O47, AB13 jumlahnya 159. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah golongan A98, B389, O270, AB107 jumlahnya 864. Untuk produk darah trombosit atau TC golongan A37, P5, O37, AP8 jumlahnya 87. Jadi dengan stok darah yang seperti ini kami siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dan rumah sakit di Malang Raya. Kami himbau juga untuk relawan donor darah tetap untuk donor darah. Pelayanan donor darah dapat dilaksanakan di kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buri nomor 10. Pelayanan mulai jam 7.30 pagi sampai jam 7.30 malam. Untuk hari ini, saya sampaikan juga Mbak Wulan ya.
1: Baik.
2: Untuk hari ini kita ada kegiatan di Toko Makmur Mom and Baby Shop, Jalan S. Supriyadi nomor 135. Ini kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12 untuk hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus. Sedangkan untuk besok tanggal 6 Agustus kita ada kegiatan di MS Glow Office Malang, Jalan Komander Udara APD Saleh nomor 58 Asri Katon. Kegiatan mulai jam 9 sampai jam 1 siang. Kami apresiasi sebesar-besarnya ya bagi relawan donor darah yang telah konsisten donor darah secara rutin. Begitu Mbak Ulan.
1: Baik.
2: Oh iya Mbak Ulan, saya sampaikan juga ya.
1: Gimana, Bu?
2: Untuk stok dana, untuk stok darah ini bisa diakses juga di aplikasi Ayo Donor. Ini bisa di-download di Play Store. Seperti itu Mbak Ulan.
1: Oke, karena memang ini kan sifatnya dinamis ya Bu ya, bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya.
2: Betul sekali, iya. Bisa jadi ini stok kami ada yang seperti ini ya, tetapi yang dibutuhkan golongan darah lainnya. Misalnya ini stok kami golongan A ada 37 untuk trombosit, ternyata yang butuh adalah pasien dengan golongan B. Nah itu makanya dinamika seperti itu yang kita alami. Dan makanya kita selalu menghimbau untuk tetap donor darah, apalagi untuk trombosit ini kan usianya hanya 5 hari ya Mbak Ulan ya.
1: Baik.
2: Setelah 5 hari ini ya sudah harus kita expired lah, katakan seperti itu.
1: Baik. Oke Bu, kemudian Bu, cara donor ya, khususnya ini rasanya juga penting, apalagi untuk kawan-kawan sindiket yang baru pertama kali. Cara donornya gimana dan syarat-syaratnya itu seperti apa Bu Alia?
2: Oke, cara donornya yang pertama persyaratannya harus memiliki tubuh yang sehat, fit, tidak ada keluhan apapun, even itu flu, gregesi, apalagi di cuaca cuaca seperti ini ya, berdidingan gitu ya, ini pancaroba, jadi tubuh kadang nggak fit. Dan biasanya kan minum obat ya Mbak Ulan, jadi usahakan tubuh itu fit dahulu, tidak ada keluhan apapun. Kemudian usianya minimal 17 sampai 60 tahun. Nah ini bagi pendonor darah itu yang di Kota Malang itu kan sangat antusias ya Mbak Wulan. Nah, walaupun usianya 60 ke atas itu tetap antusias untuk donor darah. Nah, untuk Bapak Ibu yang usianya sudah 60 tahun ke atas dan sudah rutin donor, durasi atau interval untuk donornya akan kami perpanjang dari 2 bulan menjadi 6 bulan. Ini kami dalam rangka untuk mengamankan si pendonor, harus menjaga kondisi tubuh. Kemudian untuk berat badan minimal 45 kg, istirahat yang cukup ya, minimal 5 jam dan diusahakan sebelum donor itu ada treatment tidak bergadang. Jam 10 itu pastikan sudah harus tidur dan tidurnya berkualitas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sedang sakit ya atau konsumsi obat, dan untuk perempuan ini ada persyaratan tambahan yaitu tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui, tidak menderita penyakit organ dalam serta gangguan perdarahan, bukan pecandu alkohol dan narkoba ya. Kemudian tidak menderita penyakit menular melalui darah, tidak menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, itu untuk pemulihan diri ya. Kemudian tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir, jadi biarkan vaksinnya bekerja dulu, baru donor. Dan jarak donor itu adalah 60 hari. Itu, nah, caranya bagaimana? Kalau sudah memenuhi persyaratannya tadi, silakan saja datang ke kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Boleng 10, atau ikut di kegiatan mobile unit kami. Di sana nanti silakan mengisi formulir, kemudian diserahkan ke petugas, akan dilakukan ini ya, ada wawancara juga di situ untuk memastikan lolos seleksi atau tidak. Nah, nanti di situ ada pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan golongan darah, seperti itu. Dan luangkan waktu untuk ke PMI ini, kalau tidak ada antrian itu kurang lebih 30 menit lah. Karena proses pengambilan darah sendiri kurang lebih 10-15 menit, dan ini yang paling penting juga adalah istirahat setelah pengambilan darah. Sekalian petugas itu melakukan observasi, ini sudah oke apa enggak, ada perubahan dalam wajah atau enggak, seperti itu. Istirahat 15 menit dan kita siapkan snack. Itu ada kami siapkan air putih juga, silakan diminum, karena volume pengambilan darah ada 350 mili. Utamanya setelah donor adalah kita kembalikan volume cairan yang ada di dalam tubuh. Itu air putih dulu dimasuk. Itu Mbak Ulan.
1: Baik. Bu Alia, kalau kelengkapan administrasinya tuh gimana ya, Bu? Mungkin ada beberapa yang harus dibawa gitu.
2: Iya, KTP harus dibawa atau SIM. Itu dua. Kita untuk verifikasi ya, verifikasi data, ada yang di database kami, dan juga apalagi untuk yang baru kami harus record datanya, seperti itu.
1: Oke, baik Bu Alia. Kemudian Bu, ini khususnya untuk pasien ya, biaya yang dikeluarkan pasien untuk mendapatkan donor darah itu berapa ya Bu Alia?
2: Oke, jadi ini sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan ini berlaku se-Indonesia. Jadi yang biaya pengganti pengolahan darah yang ditetapkan adalah Rp490.000 per kantong. Seperti itu. Tetapi ada ketentuan yang lainnya, apabila untuk pasien yang rawat jalan, rawat jalan ini berarti kemudian dia berulang membutuhkan transfusi darahnya, seperti talasemia, leukemia, hemodialisa, itu kan membutuhkan transfusi darah berulang, kadang seminggu bisa sekali atau dua kali, dan satu kali tindakan bisa dua kantong. Itu ada sesuai dengan ketetapan dari BPJS dan juga Kementerian Kesehatan, itu Rp360.000 per kantong, dan ini berlaku seluruh Indonesia. Nah, kenapa ada BPPD, biaya pengganti pengolahan darah, itu sesuai dengan namanya ya, biaya pengganti pengolahan darah. Jadi mulai dari awal itu kan ada biayanya ya Mbak ya, mulai dari seleksi. Seleksi itu kan ada kadar hemoglobin, itu sudah ada peralatan yang dibutuhkan. Kemudian pengambilan darah, itu ada kantongnya.
1: Betul.
2: Nah, itu kan juga harus diganti. Kemudian ada pemeriksaan atau pengujian darah yang sangat penting. Kalau kami tidak melakukan ini, darah ini tidak boleh keluar dari PMI, maksudnya tidak boleh untuk pasien, kan gitu. Ada pengujian darah IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Ada pemeriksaan tentang virus hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Itu harus kita lakukan, itu mandatory, wajib. Kemudian ada pemeriksaan golongan darah. Walaupun di depan saat seleksi donor itu sudah dilakukan pemeriksaan golongan darah, tapi di belakang setelah itu kita melakukan kembali, namanya konfirmasi golongan darah benar atau tidak. Karena ketika kita memberikan darah dengan golongan yang berbeda, itu kan sangat berbahaya. Bisa langsung efeknya, dampaknya langsung gitu kan, dan itu fatal.
1: Baik.
2: Nah, setelah selesai semua itu, kita melakukan lagi satu lagi pengujian darah, namanya cross matching, silang match, serasi. Jadi silang dan serasi itu darah dari pasien kita ujikan dengan darah pendonor. Nah, di situ kompatibel atau tidak, cocok atau tidak. Kalau cocok, kita berikan. Seperti itu. Serangkaian pemeriksaan itu menimbulkan biaya ya Mbak Wulan ya.
1: Iya.
2: Makanya ada biaya pengganti pengolahan darah. Pastinya kami ingin memberikan pelayanan yang paling baik untuk keluarga pasien, untuk pasien seperti itu.
1: Baik. Oke, Bu Alia sudah lengkap ya. Mungkin satu lagi Bu, ini sebagai penutup juga mengingatkan ke masyarakat kalau manfaat dari donor darah itu kan banyak banget Bu ya, apalagi dilakukannya secara rutin. Silakan Bu penjelasannya seperti apa?
2: Oke. Manfaat bagi pendonor yang pertama yaitu cek kesehatan secara berkala. Nah, sebelum donor kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan kadar hemoglobin, kemudian ada wawancara dengan dokter. Nah, dari serangkaian ini, kalau misalnya kita itu lolos, berarti kita dinyatakan sehat. Karena ketika tekanan darah kita tinggi atau tekanan darah kita rendah, itu kita tidak diperkenankan untuk donor. Berarti kan ada sesuatu, harus dibenerin dulu nih tubuhnya, seperti itu. Kadar hemoglobin pun juga begitu. Idealnya 12,5 sampai 17,0. Ketika lebih rendah dari situ atau lebih tinggi dari itu tidak diperkenankan untuk donor. Kalau terlalu tinggi itu sebenarnya kurang sehat ya. Kinerja jantung itu terlalu berlebih. Kita HB kita itu tinggi. Nah, jadi harus diturunkan dulu. Kemudian kalau HB kita rendah, itu kan kita menuju ke anemia, seperti itu. Jadi kita harus memperbaiki pola asupan. Nah, itu pemeriksaan berkala. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, ada ini manfaat untuk kesehatan jantung. Jadi jantung itu tidak bekerja terlalu kuat. Dengan donor yang rutin, jantung bisa bekerja dengan baik. Dengan lancar gitu ya. Nah, kemudian pengambilan darah itu kita ambil 350 mili itu bisa membakar kalori setara 650 kalori. Seperti itu.
1: Baik.
2: Kemudian dan ini Mbak, satu lagi dengan donor darah itu tubuh direspon untuk membentuk sel darah yang baru lagi. Jadi kita menjadi lebih fresh. Lebih seger gitu. Begitu Mbak Wulan.
1: Oke, Bu Alia, terima kasih banyak sudah lengkap ya informasinya. Selamat bertugas, Bu Alia. Sehat-sehat ya, Bu. Selamat pagi.
2: Terima kasih, Mbak Ula. Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Kawan, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bu Alia dari UDD PMI Kota Malang. Jadi untuk Anda yang mau donor, pilihannya bisa manfaatkan PMI Mobile hari ini atau bisa juga dengan datang langsung ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring, nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Glojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama C3T FM dan PMI Kota Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617. Alamat sekali lagi ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Kawan, update dari Kanit Lantas Polsek Kedukandang Ibda Hatta, setelah dicek ternyata ada kendaraan R3 VR, ban kendaraannya terlepas dan saat ini sudah ditepikan, serta meningkatnya volume arus lalu lintas dan kendaraan. Saat ini arus lalu lintas wilayah Kedukandang sudah lancar kembali. Ada video juga yang dikirimkan Ibda Hatta sambil kita tampilkan di visual radio.
0: Menurutkan situasi arus lalin simpang 3 Kedukandang dengan jembatan Kedukandang. Depan Polsek Kedukandang dilaporkan situasi arus lalin lancar. Ini lambatan. Tadi pagi memang ada hambatan sedikit via roda 3, bannya lepas. Saat ini sudah bisa bergerak lagi, arus lalin lancar kembali. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih banyak untuk respon cepatnya. Semoga selalu terkondisikan ya. Kemudian ada Bu Husnul nih tadi mengabarkan kondisi di area Wajak, cuaca cerah tapi suhunya masih cukup dingin, 21 derajat Celcius. Kawan buat

0: Baik, terima kasih banyak Bu Ratna pagi hari ini. Nanti kita akan mendahului untuk obrolan pagi ini Bu Ratna ya. Terima kasih banyak sudah mau menunggu. Tadi kita sempat ada trouble sedikit Bu Ratna. Dan untuk kawan-kawan City Guide yang mau ikut gabung ya, kita buka untuk interaktifnya di WhatsApp. Kita mendahulukan yang mengirimkan voice note sekaligus yang on air langsung di 0811 360 911. Pagi ini kita mengangkat tema Stadion Kanjuruhan rusak, bagaimana pengawasannya? Kawan, belum lama ini memang DPRD Kabupaten Malang sempat menemukan ada sejumlah kerusakan di Stadion Kanjuruhan, mulai dari kebocoran, kerusakan plafon, dan beberapa bagian bangunan yang perlu dapat perhatian. Padahal stadion ini kan baru selesai direnovasi gitu ya, menggunakan anggaran APBN, dan sampai sekarang ini masih menunggu proses lanjutannya. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi terkini Stadion Kanjuruhan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap temuan kerusakan ini? Gimana mekanisme pengawasan dan tindak lanjut perbaikannya? Itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Mengawalinya bersama dengan Bu Ratna. Sebelumnya Bu Ratna, mungkin boleh disampaikan terkait status Stadion Kanjuruhan dulu Bu ya. Jadi bisa dijelaskan seperti apa status dari Stadion Kanjuruhan untuk saat ini?
1: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi. Izin menyampaikan terlebih dahulu ya, semua pemirsa dari City Guide. Stadion Kanjuruhan ini direnovasi setelah terjadi tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022, yang mana saat itu menelan korban sampai 135 jiwa, Mbak. Dan kemudian oleh Bapak Presiden dibangun kembali pada tahun 2023 oleh PUPR. Kemudian Stadion Kanjuruhan selesai pembangunan renovasi di akhir tahun 2024. Untuk kondisi stadion yang terupdate saat ini, kondisi dari prasarana stadionnya pasca renovasi mengalami beberapa kerusakan dan kebocoran, diantaranya pada atap atau yang plat tribun yang menyebabkan kebocoran secara keseluruhan menyeluruh pada bangunan, meliputi gedung kantor, toilet, kemudian lobinya, dan lain-lain, yang mana ini tentunya berdampak pada penurunan dari kualitas pelayanan sarana-prasarana olahraga bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Sehingga kami memerlukan rehab dari bangunan ini secara menyeluruh dan terstruktur, Pak, dan ini sebagai tindakan preventif terhadap potensi dari timbulnya kerusakan yang ada, agar tidak lebih parah lagi kerusakan yang terjadi. Kemudian dari statusnya, Stadion Kanjuruhan ini masih posisi basto. Jadi secara BAST kami masih belum diserahkan ke Kabupaten Malang, tetapi masih secara basto untuk operasional pengelolaannya. Jadi dengan kerusakan-kerusakan yang ada selama ini, kami sudah bersurat ke Kementerian PUPR, yang mana waktu itu sudah kami bersurat tanggal 29 Mei tahun 2026. Semua rincian dari kerusakan-kerusakan yang ada itu kami rinci di dalam surat tersebut. Dan sebelumnya, Mbak, kami bersurat kepada PPK. PPK di sini adalah untuk pekerjaannya yang renovasi khusus Stadion Kanjuruhan dengan perihal yang sama, yaitu 1 bulan setelah basto, tepatnya di tanggal 9 April kami bersurat. Kemudian 19 Mei lanjut lagi kami bersurat di 7 November sebelum masa pemeliharaan berakhir. Akan tetapi sampai dengan saat ini, sampai dengan saat pemeliharaan berakhir itu belum ada perbaikan yang signifikan. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, tanggal 29 Mei itu kami berkirim surat langsung kepada Kementerian PU sesuai dengan arahan dari Kemendagri yang waktu itu berkunjung ke

0: Dispora. Disarankan untuk bersurat ke Kementerian PU. Demikian, Mbak.
1: Oke, Bu, berarti kalau misalnya kita list kembali ya untuk beberapa bagian yang dirasa rusak itu ternyata nggak cuma 1-2 ya, di sini ada sekitar 4 ya, mulai atap plat tribun bocor, kemudian bagian toilet, lobi, dan juga bagian kantor, betul Bu ya, seperti itu ya? Kita
0: iya.
1: cross-check dulu. Oke, Bu, bisa disampaikan kalau dari pengamatan Dispora sendiri yang dimaksud di bagian toilet, lobi, dan kantor yang rusak ini bagian apanya, Bu?
0: Plafonnya bocor, dindingnya itu berjamur, kemudian lembab, seperti itu, Mbak.
1: Oke, kemudian bagaimana, Bu, progres penyelesaian berbagai fasilitas Stadion Kanjuruhan ini? Setelah tadi 29 Mei 2026 ini kan sudah bersurat, apakah masih menunggu balasan dari Kementerian PU dulu, baru nanti akan dilakukan perbaikan, atau mungkin ada beberapa upaya perbaikan sementara dari pihak Dispora?
0: Maaf, Mbak, ya, ini sepertinya kita... Karena masih basto ya Mbak ya, jadi kita tidak diperkenankan untuk merubah apapun dari bangunan yang sudah ada. Jadi kami ada mekanisme yang dilakukan oleh Dispora terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ada di stadion itu dengan bersurat melalui Kementerian PU. Walaupun belum ada tanggapan ya waktu itu kami bersurat, akhirnya alhamdulillah ada dari Pak Zulham selaku dari DPRD Kabupaten Malang Komisi 4 ini kemarin melakukan sidak bersama kami mendampingi dari Dispora, itu langsung ada respon dari Kementerian PU dengan mendatangkan pihak kontraktor yang mana yang mengerjakan yaitu dari PT Waskita Karya. Sehingga mulai ada perbaikan di Stadion Kanjuruhan dari hari kemarin, sudah 2 hari ini. Ya sudah kita laksanakan bersama-sama, kita cek dan alhamdulillah saat ini sedang progres untuk perbaikannya.
1: Oke,
0: seperti itu.
1: Baik, Bu Ratna. Pagi hari ini juga sudah ada dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Zulham.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Terima kasih banyak, pagi hari ini sudah gabung lagi di acara ini ya kayaknya.
2: Siap. Selesai aman.
1: Oh, oke. Okay. Ya, terima kasih banyak di tengah kesibukannya masih menyempatkan bersama Citygate. Yep. Pak Zulham, tadi kita sudah mendahului bersama dengan Bu Ratna ya, perwakilan dari Dispora, seperti apa pengawasannya, pengamatannya sejauh ini. Nah, kemudian Pak, mungkin kembali lagi ya yang sempat ramai waktu itu kan, kemudian DPRD sempat melakukan sidak di sana dan melihat adanya beberapa temuan. Apa sebenarnya yang mendasari dari komisi Bapak ini melakukan inspeksi mendadak ke Stadion Kanjuruhan waktu itu?
2: Yang pertama mungkin terkait fungsi nggih, Mbak. Tadi Bu Kabid sampun menjelaskan nggih terkait pengajuan perbaikan yang pernah kita usulkan. Belum.
1: Tanggal 29 Mei 2026 ya.
0: Sudah berapa? Nah,
2: oh nggih, Bu. Dasarnya itu sih sebenarnya. Jadi memperkuat pernyataan Bu Kabid, kami ini pemerintah Kabupaten Malang ini punya kepentingan dalam rangka memaksimalkan Kanjuruhan, karena ini kan mungkin masyarakat belum banyak tahu Bu Kabid nggih, kalau stadion kita ini kenapa kemudian menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia, karena memang faktanya yang paling optimal dari stadion kita ini sebenarnya sistemnya. Jadi bangunan fisik itu mungkin terlihat sama nggih, banyak yang melihat kan sama.
1: Iya, yeah, yeah.
2: Nah, tapi sebenarnya investasi yang paling mahal di stadion itu sistemnya, karena kita pakai sistem bus namanya. Nah, sistem bus ini semacam smart system untuk seluruh aset, artinya mau mengalirkan airnya untuk perawatan itu sudah otomatis, kemudian CCTV-nya terkoneksi, bisa pakai face recognition, kemudian semua lampu-lampunya jadi satu di ruang apa pas itu. Mm-mm. Suhu termasuk monitor suara semua dikendalikan dalam satu sistem terintegrasi. Nah, investasi termahalnya itu di situ, karena di Indonesia stadion yang memiliki sistem teknologi informasi terintegrasi ini nggak banyak.
1: Iya, iya.
2: Salah satunya ini adalah di Kanjuruan ini. Jadi, mohon maaf saya sambil di jalan misalnya.
1: Oke. Okay.
2: Artinya kalau berbicara aset, ya memang faktanya Kanjuruan ini luar biasa asetnya, karena mohon maaf terputus nih koneksinya.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya. Oke, okay. Ini suaranya aman kita terima, Pak Zulham. Silakan. Okay. Dilanjutkan.
2: Siap. Nah, sebenarnya kalau berbicara aset yang ada di Stadion Kanjuruhan ini berbeda dengan yang di stadion lain. Mm-hmm. Dan kita ini jauh lebih baik dari stadion lain yang ada di Indonesia. Bahkan Sydney pun infonya ini kalah dengan kita, karena mereka masih banyak manualnya. Kita serba otomatis sudah. Nah, problemnya adalah kekuatan kita dalam konteks manajerial teknologi informasi ini rupanya tidak sejalan dengan fisiknya, karena bangunan fisiknya kan terlihat sama. Mm-mm. Dari luar terlihat sama. Kemudian tampilan luarnya ini terlihat mirip dengan sebelumnya. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita klarifikasi ke masyarakat, bahwa banyak fasilitas di dalam stadion ini yang lebih unggul dari okay. seluruh stadion di Jawa Timur. Bahkan mengalahkan stadion punya Surabaya itu kalah sama kita jauh, karena sistem kita terintegrasi, terus ruangan-ruangan pemainnya ini ada jacuzzinya segala macam. Nah, problemnya adalah apakah ini optimal pembangunannya? Apakah dengan semua fasilitas ini kemudian pemerintah ini mudah merawatnya kan di sana?
1: Mm-mm.
2: Makanya kami melakukan pengawasan ini dalam rangka memastikan bahwa aset yang sudah bagus ini itu terawat dengan baik.
1: Yeah.
2: Dan kalaupun diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Malang, kami berharap serah terimanya dalam kondisi fit terbaik, dalam kondisi stadion terbaiknya.
1: Mm-mm.
2: Nah, ini kan tidak terjadi, Mbak. Jadi dalam rangka masa serah terima yang belum kita terima secara fisik ini ya.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi serah terima operasional sudah boleh dipakai, tapi serah terima fisik belum. Nah, ini masalah bagi pemerintahan, karena kita nggak bisa menganggarkan dari anggaran daerah.
1: Mm-mm.
2: Karena masih aset Kementerian PU, biar nggak tumpang tindih anggaran kan nggak bisa.
1: Yeah.
2: Nah, karena belum diserah terimakan fisik, makanya kami awasi, dan ternyata dalam pengawasan banyak kerusakan-kerusakan substansial yang terjadi. Tapi kerusakan ini bukan kerusakan struktur, ini harus saya jelaskan biar tidak salah paham. Struktur aman sudah kami cek, karena stadion itu tidak direnov asal-asalan, tidaklah. Saya harus apresiasi ini karena tiang-tiang penyangga yang lama, yang kecil-kecil itu kan jadi sebenarnya lebih murah membangun baru. Daripada yeah. renov. Karena saya baru tahu kemarin ketika ngecek ke lokasi, jadi tiang yang dulu kecil-kecil itu kan diubah menjadi ukuran 3 kali lipat, diganti besi. Terus kemudian struktur bangunannya itu kan diubah semua sebenarnya itu.
1: Iya.
2: Nah, jadi Stadion Kanjuruhan ini renovasinya itu ya memang lebih mahal sebenarnya, lebih mudah kalau dihancurkan sekalian, dibangun dari nol itu lebih murah.
1: Mm-mm.
2: Tapi karena dulu tuntutan masyarakat, termasuk saya juga dulu berharap bahwa stadion ini tetap dipertahankan bentuknya seperti waktu kejadian tragedi. Nah, akhirnya ikhtiar itulah yang ternyata banyak dilakukan, artinya mempertahankan bentuk. Nah, dalam rangka pengawasannya, Mbak, kami menemukan itu ternyata problem awalnya ini sebenarnya adalah bocor sebenarnya. Bocor ini problem awalnya, ini sebenarnya kebocoran. Air inilah yang merusak semuanya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi problem mendasarnya bocor sebenarnya. Jadi coatingnya ini tidak di semua sih, tapi ada di tiga tribun, tribun selatan, tribun timur, sama tribun utara, tiga ini. Yang barat aman itu. Nah, di tiga tribun ini mayoritas coatingnya ini mengelupas. Coating ini lapisan anti airnya. Akhirnya air ini kan masuk. Nah, pada lantai satu di bawah yang banyak difungsikan sebagai kantor, penyimpanan alat, ini merembes, akhirnya banyak yang rusak. Terus plafon jatuh. Sebenarnya problemnya di sana, coating. Dan itu gak sedikit loh coating itu. Tiga tribun itu luas betul. Maka ya ini evaluasi kami bahwa sebelum diserah terimakan minimal itu beres semua itu. Makanya harus di-coating ulang. Dan air ini kan problem. Dia kemana-mana. Akhirnya merusak jaringan kelistrikan, merusak CCTV,

0: ini menurut kami vital, dan kami kemarin sudah menekankan betul, ini dibenahi betul. Karena yang orang tahu kan itu cuma tribun. Nah, yang kami tahu di bawah tribun itu ada perkantoran, ada ruang-ruang yang dipakai untuk penyimpanan alat, ada kelistrikan, segala macam. Makanya harapan kami pembangunannya bisa segera diperbaiki seperti semula, dan semua bisa dimaksimalkan sebelum diserahterimakan ke Pemkab.
1: Iya.
0: Itu sih, Mbak.
1: Baik, Pak Zulham, tadi kita sempat ngobrol juga sama Bu Ratna. Ternyata ini kan permasalahannya bukan hanya bagian di tribun ya, tapi di toilet, lobi, dan juga kantor, plafonnya itu ada yang bocor gitu. Nah, kalau melihat dari renovasi yang menggunakan anggaran APBN ini, namun sudah ditemukan sejumlah kerusakan, gimana Pak Zulham melihat kondisi ini dari sisi kualitas pekerjaan proyek?
0: Dari sisi kualitas, saya tidak berani ngomong detail ya. Kenapa saya tidak berani? Karena bukan ranah kami untuk kemudian menilai itu. Itu kan lengkap harusnya pemerintah pusat itu, Pak.
1: Iya.
0: Artinya pemerintah pusat ketika ada proyek, ini kan SOP-nya sama dengan di kami lah, minimal. Ada kontraktornya, ada pengawasnya, kemudian ada pengawasan pasca bangunan dibangun. Artinya SOP-nya sudah detail. Ya masa kami mau mengevaluasi kerja pemerintah pusat, kan saya nggak maulah dihadapkan pada situasi itu. Yang penting kami tahunya bahwa Anda juga tahu, masyarakat juga tahu, seperti itu kualitasnya. Tanpa bermaksud mengkritik loh ya. Artinya ya dalam hal ini mereka pengawasannya sudah berjenjang, dan infonya sudah diperiksa oleh BPK 4 kali kalau tidak salah itu. Empat kali pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, jadi belum ditemukan ada satu kesalahan. Nah, terus kami di daerah ini sebagai politisi lokal, politisi tipis-tipis ini, apa pernah mengkritisi mereka? Kan tidak, mereka sudah baik semua, sudah sip semua kan. Cuma kan ya kita tahulah akhirnya di lapangan seperti ini. Begitu Mbak, kira-kira.
1: Oke, baik Pak Zulham, saya kembali ke Bu Ratna. Bu Ratna, renovasi stadion ini kan proyek pemerintah pusat ya lewat Kementerian PU. Seperti apa sih Bu mekanisme koordinasi yang selama ini terjalin antara Dispora Kabupaten Malang dengan Kementerian PU, bahkan mungkin dari Balai Prasarana Permukiman Jawa Timur ya, dalam menyampaikan hasil pemantauan dan temuan di lapangan, Bu Ratna?
2: Baik, Mbak. Untuk mekanisme pengawasan dari Dispora yang dalam memastikan bagaimana kondisi Stadion Kanjuruhan secara keseluruhan, karena bangunan ini, Mbak, belum diserah terimakan secara penuh, belum BAST fisik ya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan dan juga disampaikan oleh Pak Zulham, status stadion baru berada dalam tahap berita acara serah terima basto dari Kementerian PU, ini memiliki batasan pengawasan. Sehingga mekanisme pengawasan ini terbagi dari operasional harian dan pemeliharaan fisiknya. Adapun yang kami lakukan di sini adalah yang pertama melakukan pengecekan secara berkala di area pekerjaan renovasi stadion oleh tim teknis dari Dispora. Dan apabila ada kerusakan-kerusakan itu kita sampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, selama belum dilakukan serah terima dengan Pemda Kabupaten Malang. Kemudian kami yang bisa kami lakukan ini mengatur jadwal sewa dari perizinan pemakaian di Stadion Kanjuruhan, kemudian juga agenda kegiatan harian di area stadion, itu yang bisa kami lakukan. Kemudian juga kami menarik sewa dari tarif pemakaian itu sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku, sesuai Perda nomor 8 tahun 2025. Yang tidak bisa kami lakukan Dispora, ini kita tidak bisa melakukan renovasi. Tidak bisa melakukan renovasi, mengubah ataupun membongkar atau menambahkan struktur apapun pada bangunan stadion. Mengutak-ati misalnya sistem mekanikalnya, elektrikalnya, maupun arsitektur utama yang dibangun oleh pusat. Jadi senyampang ini kami untuk mekanisme dari pengawasannya seperti itu, karena kami masih dalam posisi basto. Seperti itu.
1: Baik, baik Bu Ratna dan juga

0: Ya, Pak Zulham, kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan kembali lagi. Untuk kawan-kawan Citygate, nanti Anda juga berkesempatan untuk interaktif ya bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Guidance for your life. Citygate FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
9: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan Ijen Talk ya dengan bahasan Stadion Kanjuruhan rusak. Bagaimana pengawasannya? Saya juga masih bersama dengan Bu Ratna, perwakilan dari Dispora Kabupaten Malang. Ada juga dari Pak Zulham, ini perwakilan dari DPRD Kabupaten Malang. Kembali lagi ke Pak Zulham ya, karena bicara soal temuan kerusakan di beberapa bagian yang ada di Stadion Kanjuruhan. Pak Zulham, apakah kerusakan yang ditemukan ini masih apa ya, dapat dikategorikan sebagai bagian dari masa pemeliharaan yang wajar, Pak Zulham?
11: Kalau menurut saya sih mungkin bisa jadi ada salah bahan yang dilaksanakan oleh, ini analisa kami ya, artinya ada salah bahan mungkin, sehingga pemilihan bahan inilah yang kemudian memicu kerusakan-kerusakan sistemik ini kan. Pemicunya kan sekali lagi air tadi kan bocor, ini akhirnya rusak semuanya. Nah, salah bahan. Jadi kami berharap ya nggak panjang-panjang kata lah, dibenahi saja, dimaksimalkan. Nanti selama masa pembenahan ini kami akan pantau terus sehingga hasilnya maksimal sesuai dengan kehendak masyarakat dan kemudian bisa kita pakai dengan baik stadionnya. Karena sebenarnya kemarin kami cek masalah administratif ini kan ternyata juga banyak menimbulkan problem lainnya. Contoh, kemarin dalam proses pengecekan kan sempat terjadi diskusi kecil ya. Kalau tidak boleh saya sebut perdebatan, tapi diskusi kecil lah. Antara kami dengan teman-teman dari kementerian dan teman-teman dari apa, waskita, bahwa ada indikasi kalau beberapa kerusakan ini akibat dari kurangnya tenaga yang melakukan perawatan.
0: Oh.
11: Nah, dianggap oleh pihak pusat begitu.
0: Mm-mm.
11: Nah, kalau karena ini hari ini kita di daerah boleh membela diri, ya saya membela diri dengan baik bahwa, nah, bagaimana kita mau menganggarkan perawatan
0: yeah.
11: ketika asetnya tidak kunjung diberikan kepada kami. Nah, ini kan berkain. Kan repot ini. Jadi alasannya ini enggak ada yang merawat nih, Pak. Loh, lah kami mau menganggarkan perawatan bagaimana? Kalau kemudian aset ini belum punya kita.
0: Yeah, yeah.
11: Kan sudah ada instruksi resmi dari Presiden bahwa tidak ada lagi hibah-hibah kepada instansi vertikal. Artinya daerah tidak boleh membiayai hibah untuk instansi vertikal. Dalam hal ini misalnya Kementerian PU. Kan yeah. tidak boleh kita mendanai asetnya Kementerian PU. Ini formal yang saya sampaikan. Boleh diralat lah kalau dinilai tidak sesuai dengan fakta. Tetapi pada intinya ada ganjalan birokratis yang kemudian membuat proses pengelolaan stadion ini menjadi problem baik bagi daerah maupun bagi pusat. Harusnya kan tuntas ya, lama-lama itu, Mbak. Dan seperti saya sampaikan tadi, pemerintah daerah kok diam aja loh? Tidak. Kami sudah detail menghitung kerusakan. Bahkan dalam surat Pak Bupati kepada Kementerian PU pada bulan Maret itu. Maret nggih, Bu nggih. Bukapin kayaknya Maret ya. 29
12: Mei.
11: Oh, Mei. Enggak betul. 29 Mei nggih. Yeah. 29 Mei itu suratnya detail banget itu kalau boleh saya kutip. Jumlah kerusakan ini puluhan. Bahkan kami hitung biaya perbaikan ini kami hitung detail. Kenapa kok bisa detail menghitung? Karena pada waktu itu pemerintah daerah sudah berencana menganggarkan itu. Kita sudah maunya ngalah, ya wis. Lianjene pusat ini kemudian tidak kunjung memberikan pembiayaan perbaikan, wis daerah aja yang memperbaiki.
0: Okay.
11: Kok dilalah? Kok dilalah? Masa malah. Kemudian video yang kami olah dalam rangka sidak ini secara formal dikonsumsi masyarakat dan viral. Nah, akhirnya kan ditanggapi. Nah, ini kami menyimpulkan bahwa selama ini kan yang terjadi miskomunikasi, kemudian yang kedua birokrasinya yang masih agak lambat.
0: Iya, iya.
11: Ya, kami berharap dikembalikan lagi lah, Mbak, fungsinya seperti awal. Artinya stadion dalam kondisi baik, kami nerimanya barang ini kondisi baik, ya sudah, kalau memang sudah diserah terimakan ke kami, kami rawat dengan baik. Biar kemudian maksimal. Dan satu hal lagi, kami menampung banyak aspirasi masyarakat, Mbak. Kami mendengar lah. Rata-rata kan protes. Iku opo mas, kok gak podo mbek manahan. Kan begitu. Stadion manahan nih gue, anggarannya gak sakmono, tapi iup-iupannya mupeng. Kan begitu, masyarakat. Selalu membandingkan dengan stadion manahan. Karena di sana kan full. Atapnya full. Nah, kita tidak melihat mundur lah. Nah, ini urusannya. Kalau memang ada kesalahan ya biar diperiksa oleh penegak hukum. Kalau memang ada kesalahan keuangan ya badan pemeriksa keuangan. Sudah itu tugasnya orang lain. Tugas saya sebagai warga kabupaten sekaligus wakil masyarakat Kabupaten Malang, tugas saya memastikan aspirasi ini terdengar. Dan kami hitung kemarin. Kami hitung betul. Seandainya penambahan atap ini sekeliling ini kira-kira berapa? Ketemulah angka sekitar 60 miliar lah.
0: Ya,
11: 60 ya. Naik turun 60 miliar dengan kondisi existing. Artinya 60 miliar ini masih mungkin, masih sangat mungkin. Apakah kemudian ini bisa diajukan dalam anggaran APBD? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak karena efisiensi. Tetapi saya kalau diperbolehkan menjawab, saya akan perjuangkan itu. Artinya di badan anggaran, karena saya anggota badan anggaran, saya akan ikhtiar untuk perjuangkan. Terlepas disetujui atau tidak, nanti kita lihat dinamika politiknya. Tapi yang jelas, saya bersepakat bahwa stadion itu harusnya ada atapnya yang di sekelilingnya, seluruh tribun tercover atap. Tujuannya apa? Aktivitas-aktivitas yang ada di stadion itu nantinya bisa dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga pengelolaan stadion itu nantinya bisa kembali kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah yang baik.
12: Oke.
11: Nah, poin lainnya yang terakhir ini mungkin dari poin saya, Mbak. Sudah, kalau memang biaya pengelolaannya besar, biaya perawatannya besar, ada solusi enggak? Kan masyarakat tanya gitu. Ada. Kita serahkan saja kepada pihak ketiga yang mau. Monggo, nanti kita bisa urus mekanismenya. Kalau ada pihak swasta yang memang berencana investasi, wis aku ae Mas punya kelola stadion. Enggak tak kelola nih, monggo. Setelah serah terima dari Kementerian PU kepada pemerintah Kabupaten Malang, banyak hal yang bisa kita ikhtiarkan supaya membaik. Nah, masalahnya kan ini enggak segera diserahkan toh, Mbak. Monggo lah diserahkan ke kami, sudah nanti kami yang olah. Mau kita pihak ketiga kan biaya perawatan berapapun kerusakan kita tanggung. Kan ini mekanisme yang bisa kita kelola di daerah. Hari ini kan mentok, kita maju nggak bisa, mundur nggak bisa, barangnya rusak kak dan diserah terimakan dan repot. Itu sih Mbak intinya.
12: Baik.
11: Ada opsi pihak ketiga, kalau mau dibangun menyeluruh ditambahi atap kita butuh 60 miliar estimasi, dan selanjutnya kalau memang ini masih rusak kita akan awasi betul sampai baik. Dan mumpung ada Bukabit ini, Bukabit Sarpras, nanti izin Bu, kalau barangnya masih belum bagus, jangan mau menerima nggih.
13: Siap Bapak.
11: Pastikan barangnya siap. Bagus, betul. Lalu sapi, monggo, jenengan tanda tangan berita acara boleh. Karena ya kita lihat bareng-bareng lah. Saya khawatir ini kan cuma tambal sulam meredakan atensi masyarakat aja. Wis, pokok ketok. Anu lah, jangan ya, harus baik betul perbaikan ini. Jangan sampai ini musim hujan lagi bocor lagi. Wong kemarin ini Bu Kapit pernah ngirim video ke saya itu Mbak. Wah, kalau hujan kebocorannya itu bukan bocor netes loh.
12: Iya, Bu Kapit. Ya.
11: Ini bahasa Jawanya apa ya? Bocornya ngerocok.
12: Ngerocok ya. Iya, iya.
11: Nah, kemarin alasannya teman-teman lapangan dari Pak, ini di atas ini banyak terjadi kebocoran karena sampah daun-daun yang menumpuk bisa jadi menghalangi aliran. Nah, logika saya ini agak terluka mendengar kalimat itu sebenarnya. Tapi kemarin saya diam aja sih. Logika saya terluka. Kenapa? Ya karena lebih tinggi atap stadion daripada seluruh pohon di sekeliling stadion.
12: Ya.
11: Mana ada daun jatuhnya ini? Daun ini kan jatuhnya vertikal ke bawah. Mana betul. Ada daun terbang melebihi atap stadion? Silakan dicek lah itu berapa tingginya atap stadion itu. Dan itu bocor semua, polong. Nah, artinya bisa jadi karena kualitasnya, tapi ya, saya tidak mau mengkritik teknis lah. Monggo lah diperiksa sendiri sama yang lebih
12: pemenang. Oke, Pak Zulham. Saya coba ke Bu Ratna. Bu Ratna, tadi kan sempat disampaikan ya, sempat bersurat dengan intinya lengkap sekali, bahkan Pak Zulham tadi juga menyampaikan hal yang sama, setuju ya dengan apa yang disampaikan Bu Ratna 29 Mei 2026. Dan pada akhirnya baru dilakukan upaya perbaikan itu bulan ini, Bu. Ya, ini sudah mulai on progress, Bu Ratna. Untuk perbaikannya. Oke, nah kemudian upaya-upaya apa Bu perbaikan ini? Rupanya seperti apa yang dilakukan dari Kementerian PUPR setelah menerima informasi ini dan sempat ramai juga viral juga video yang beredar di sosial media?
13: Ya Mbak, saat ini baru dua hari ini ya dari Kementerian PU menugaskan kepada pihak kontraktor utama yaitu PT Waskita itu ke Stadion Kanjuruhan, dan saat ini masih dalam proses Mbak, dalam proses mulai dari untuk plafon, pembersihan di bawah lantainya itu, ini masih dalam proses, ya coatingnya juga, ini masih semua masih dalam proses, Alhamdulillah semuanya ini kemarin berkat bantuan dari inspeksi dari Bapak Zulham, akhirnya langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian PU melalui PT Waskita Karya.
12: Oke, Bu, kemudian apakah ada informasi ini deadline akan selesainya kapan, seperti itu, jadi progress by progressnya apakah disampaikan?
13: Kami berharap untuk penyelesaian ini bisa satu bulan, Mbak. Bisa kami harapkan seperti itu, karena nantinya itu akan ada pertandingan liga di bulan September. Nah, ini tolong nanti ya bisa diselesaikan secepatnya oleh pihak dari Cipta dari Waskita Karya. Kemudian kami berharap ini bisa menjadi perbaikan yang menyeluruh, bukan hanya sekedar tadi yang disampaikan oleh Bapak Sulham tadi tambal sulam. Seperti itu sih, Pak.
12: Baik, Bu, katakan ya, satu bulan lagi ini kan sudah selesai. Lalu apa, Bu, yang kemudian akan diupayakan nih terkait dengan serah terima nanti akan seperti apa, Bu, progresnya juga?
13: Kami akan menerima serah terima ini seperti kami sampaikan bahwa serah terima ini tentunya harus semua yang sudah kami kirimkan surat kepada Kementerian PU, di mana di situ itu detail dari checklist kerusakan bangunan ini sudah kami lampirkan. Ini semuanya harus diperbaiki. Karena kalau ini tidak kita tidak diperbaiki oleh pihak PU, nantinya kalau ada kerusakan-kerusakan yang lebih, anggaran kami juga sepertinya sedang efisiensi, Pak. Jadi ya mohon untuk segala sesuatu yang sudah kami permohonan kami kepada pemerintah pusat, tolong untuk bisa diatensi, diperbaiki secepatnya.
12: Oke, baik Bu Ratna dan juga Pak Zulham, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita jeda dulu sebentar untuk kawan-kawan City Gate yang mau gabung. Ini tadi ada beberapa yang mengirimkan chat, tapi kami rekomendasikan Anda untuk kirimkan voice note atau mungkin on air ya, untuk menyampaikan beberapa pertanyaannya dan beberapa masukannya di 0811 3600 911. Kawan, kita jeda dulu sebentar.
1: Cadence for your life, City Guide FM.
14: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
15: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
16: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
15: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
16: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
15: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
16: Canda, bro.
17: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
18: Beberapa hari kemudian.
16: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
15: Sama-sama, bro.
19: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
20: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita masih bicara Stadion Kanjuruhan rusak. Bagaimana pengawasannya? Masih ada Bu Ratna dan juga ada Pak Zulham ya pagi hari ini. Dan kembali lagi ke Pak Zulham, secara renovasi Stadion Kanjuruhan ini kan juga menjadi perhatian nasional, Pak ya, karena memang berkaitan dengan keselamatan penonton pasca tragedi Kanjuruhan. Bagaimana dari DPRD nanti memastikan aspek keamanan benar-benar menjadi prioritas sebelum stadion digunakan kembali? Apakah nanti juga akan ada rencana sidak lagi setelah perbaikan ini selesai dilakukan, Pak Zulham?
1: Mbak, itu pasti kami lakukan. Ini kami beri waktu sebenarnya. Monggo, kalau memang kementerian mau melakukan perbaikan, kan kami beri ruang sebaik-baiknya. Jadi ya, kami akan pastikan semua berjalan dengan baik. Dan tentunya harapan kita setelah proses perbaikannya selesai kan bisa kita pakai dengan baik. Kalau saya sih sebagai masyarakat Kabupaten Malang ya cukup bangga kita punya stadionnya demikian mega, terus jadi atensi presiden dan seterusnya. Ya tinggal bagaimana kemudian memastikan kalau stadion ini akan menjadi aset yang bermanfaat bagi masyarakat kabupaten, kan begitu. Nah, juga kemarin sih kalau kami cek CCTV itu sebagai salah satu yang faktor keamanan utamanya, itu masih 99% aman, Pak. Yang okay. Rusak itu cuma sekitar 3 atau 4 itu. Itu juga kena air kayaknya. Kemudian artinya clear, dan CCTV-nya kan bagus di situ, bisa zoom sampai detail kan. Nah, ini untuk faktor keamanan. Kemudian aset-aset lain seperti yang pintu masuk yang one gate system itu masih okay, terus fungsional-fungsional yang sifatnya untuk dimanfaatkan akses masyarakat masuk dan keluar stadion masih okay semua.
0: Okay.
1: Kami cek okay, clear. Tinggal yaitu tadi PR-nya, coating. Kalau coatingnya beres, mubeng di seluruh tribun-tribun itu beres, akhirnya kan yang selama ini problem kan akhirnya nggak ada. Jadi problemnya kan begitu. Terus yang juga kemarin sempat menjadi atensi itu beberapa saluran airnya terlalu kecil. Lagi-lagi air. Jadi karena saluran airnya terlalu kecil, ketika hujan agak deras, air ini numpuk di sana, jadi banjir. Nah, banjirnya ini yang kemudian mengalir ke akses-akses pintu masuk. Jadi pintu masuknya banjir karena salurannya mampet, kecil.
0: Okay.
1: Nah, ini juga atensi kan. Jadi lagi-lagi Mbak, air semua problemnya nih, rusak semua perkara. Kemana-mana ini.
0: Oke, okay, baik Pak Zulham. Ini tadi ada juga yang masuk dari Pak Yudi. Pak Yudi menyampaikan di sini, gak eman-eman sudah dibangun dengan uang rakyat tapi rusak diabaikan. Harusnya ada tanggung jawab moral, siapa yang bertanggung jawab. Maklum mental kita masih belum baik aja. Itu ya yang disampaikan dari Pak Yudi. Kemudian Pak Zulham, kalau kita melihat dari kasus ini ya, pelajaran apa sih Pak menurut Pak Zulham ya, yang harus menjadi evaluasi bersama gitu, agar proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara ini memiliki kualitas dan pengawasan yang lebih baik lah di masa masa mendatang ini, Pak Zulham?
1: Ini kayaknya nggak di Malang aja ya, Mbak, di seluruh tempat begini ini. Ya, kami berharap pada kesadaran kolektif lah. Ini kan problemnya kan kemana-mana kalau mau bicara jujur ini. Biasanya pengurangan kualitas ini kan karena apa namanya, kebutuhan-kebutuhan non teknis yang selama ini ditanggung oleh para kontraktor itu, oknum-oknum itu. Ini saya pakai bahasa halus main. Oknum-oknum itu ya. Ya, kami berharap ini dikurangi hal-hal begini, karena orang-orang ini mungkin lupa kalau bangunan yang kita bangun hari ini bukan hanya untuk kita, tapi kita wariskan. Kan harus dinikmati banyak orang, dan duitnya juga dari rakyat. Rakyat ini banyak yang masih hidupnya berat tapi masih menanggung beban pajak dan semua. Negara ini hadir untuk itu seharusnya. Maka sudahlah, kita sudahi gaya-gaya lama yang kemudian membuat kerusakan-kerusakan sistemik di infrastruktur seperti ini, Mbak. Dan kalau boleh saya sampaikan, Mbak, saya mohon izin dengan sangat. Negara kita hari ini kan bekerja kayak pemadam kebakaran dulu, Mbak. Jadi kalau kebakar baru datang, gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya aman. Artinya ya gaya-gaya pemadam kebakaran ini disudahilah. kita tahu lah banyak jabatan publik yang harusnya diisi profesional, diisi oleh rekan-rekan kita dari instansi lain. Ini kan nggak profesional juga. Akhirnya kayak pemadam kebakaran ini akan terjadi. Tiap kali ada masalah, baru datang bawa air diguyur, selesai masalah di sana diguyur. Apakah selesai setelah apinya padam? Tidak. Akan ada arang di sana, kan ada sisa-sisa kebakaran yang tetap merugikan bangsa ini. Jadi ya kita jaga bersamalah, minimal dari Kabupaten Malang kami akan berusaha berbenah supaya Indonesia yang lebih baik lagi. Kita sayang Indonesia, Mbak, kita sama-sama warga negara yang berusaha mewariskan ini untuk anak cucu.
0: Ya, setuju rasanya ya apa yang disampaikan dari Pak Zulham pagi hari ini. Saya kembali lagi ke Bu Ratna. Bu Ratna, terakhir tadi kita bicara soal bagaimana kemudian komunikasi di sini terbentuk, Bu, ya, karena rasanya juga penting sekali karena di dalamnya ada birokrasi dan lain sebagainya. Nah, selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Bu, apakah Dispora ini juga menjalin komunikasi dengan pihak ketiga seperti kontraktor pelaksana, konsultan pengawas maupun pihak lain yang terlibat dalam proyek renovasi ini, Bu?
2: Ya Mbak, Dispora ini sebenarnya tidak boleh memberikan perintah tugas langsung kepada pihak kontraktor. Karena apa? Karena memang ini wewenang penuhnya ada pada Kementerian PU. Jadi kami sebatas untuk menyampaikan kepada pihak waskita atau pihak kontraktor tersebut, karena memang dulu teman-teman yang ada di Dispora ini, terutama yang di Satpas itu kan tahu pengerjaannya seperti apa. Jadi mereka juga sudah kenal juga dengan pihak yang mengerjakan dari vendor-vendor yang ada di sana.
0: Oke.
2: Mereka komunikasi itu via telepon, via WA menyampaikan untuk yang kerusakan-kerusakan itu yang mana. Jadi disampaikanlah kepada mereka ini loh, itu saat itu masih proses di pemeliharaan. Setelah proses pemeliharaan, karena ternyata masih belum maksimal untuk perbaikannya, kami bersurat. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, terakhir kami bersurat kepada Kementerian PUPR. Dan itu alhamdulillah langsung bisa direspon karena yaitu tadi yang disampaikan Pak Zulham, kebakaran dulu baru ada respon yang luar biasa.
0: Oke.
2: Terima kasih Pak Zulham.
0: Baik, Bu, lalu sejauh mana komunikasi ini berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian berbagai temuan kerusakan? Karena kalau melihat dari obrolan kita tadi ya, 29 Mei 2026 ini kan bersurat ya, sudah detail juga di sana dijelaskan apa saja yang rusak, tapi ternyata bulan Agustus ini baru penanganan. Gimana, Bu?
2: Ya, memang dari surat kami 29 Mei, ya kami berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada Kementerian PU. Tetapi ya itu tadi, tidak ada respon, belum ada tanggapan sama sekali. Kami sampaikan sekali lagi, Mbak, berkat sidak kemarin yang kemudian ada konten dari Bapak Zulham, akhirnya semua bisa menghadirkan dari pihak waskita ke Kanjuruhan. Dan kemudian memang dari tahapan itu kami punya mekanisme, Mbak, mekanisme untuk komunikasi, koordinasi dengan pemerintah pusat yang awalnya itu sudah kami tetapkan. Pertama, kami itu menginventarisir dan mengidentifikasi masalah, yaitu dengan mengumpulkan daftar yang titik kerusakan dari fasilitas yang ada. Kemudian kami mengajukan surat resmi ke Kementerian PU. Nah, ini sudah kami lalui ya. Menginventarisir tadi juga sudah kami lalui. Kemudian mekanisme kami sebenarnya juga nanti awalnya sudah kami tetapkan, nantinya ada pendampingan peninjauan lapangan dari Kementerian PU. Kalau mereka turun ke lapangan, kami akan verifikasi laporan kami yang sudah kami kirim. Kemudian selanjutnya akan eksekusi perbaikan oleh kontraktor utama. Itu Kementerian PU-nya meneruskan instruksi perbaikan itu kan nanti kepada kontraktor utama ya, PT Waskita Karya, untuk mengutus vendor-vendornya untuk melakukan perbaikan di area stadion yang bermasalah.
0: Okay.
2: Akan tetapi karena birokrasi yang sudah kami lakukan ini, kami upayakan tidak melanggar regulasi ya Mbak ya. Jadi regulasi dari pengelolaan keuangan daerah. Kemudian seperti yang telah dilakukan oleh Dispora, dari tahapan itu yang ketiga dan keempat tadi, alhamdulillah itu dipercepat, ya dipercepat dan terrealisasi dengan bantuan inspeksi dari Bapak Zulham Komisi 4 DPRD, akhirnya direspon dan didatangkan ke sini dari pihak kontraktornya. Seperti itu sih Mbak.
0: Oke, baik Bu Ratna, ini tadi ada Bu Kurnia jam 9:29 menyampaikan Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pertanyaan saya, alasan apa kok Stadion Kanjuruhan belum diserahkan ke Kabupaten? Kan tahu resikonya kalau ditunda seperti sekarang. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Tambahan, kalau kerusakan dibebankan ke pihak swasta dengan dana 60M, berapa tahun swasta akan menghandle atau masa sewanya? Oke, ini mungkin bisa bantu jawab, Bu Ratna?
2: Ya, Mbak.
0: Ya, ini untuk pertanyaan Bu Kurnia ya. Tadi ada dua pertanyaan, Bu.
2: Ya, kalau untuk anggaran, tadi untuk kewenangan PU ya, terkait dengan BAST ya.
0: Iya, penyerahan.
2: Kenapa kami belum menerima atau meminta BAST secepatnya, ini karena belum ada perbaikan-perbaikan dari yang sudah kami kirimkan melalui surat yang kami kirimkan tanggal 29 Mei itu Mbak ya. Nah itu memang belum ada respon, jadi ya bagaimana kita mau menerima BAST sedangkan kondisi dari Stadion Kanjuruhan ini masih mengalami kerusakan yang katakanlah ini bagi kami ya luar biasa. Karena bangunan yang masih posisi 1 tahun, kemudian pemeliharaan 1 tahun dipelihara, tetapi sudah mengalami banyak kerusakan di sana-sini. Jadi nanti harapan kami setelah ada perbaikan, secepatnya kami akan lakukan mekanismenya, BAST-nya seperti apa, kami komunikasi dengan pemerintah pusat.
0: Oke, baik. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, Bu, dari Bu Kurnia, bicara kerusakan yang dibebankan ke pihak swasta dengan dana 60M, berapa tahun swasta ini akan menghandle atau masa sewanya? Baik. Halo?
1: Mbak, saya bantu jawab mungkin sinyalnya Bu Ratna itu kayaknya.
0: Boleh, Pak Zulham. Silakan Pak Zulham.
1: Iya. Izin, 60M tadi bukan biaya kerusakan. Mungkin warga salah paham itu. 60M itu perencanaan tambahan untuk penambahan apa namanya atap. Kalau mau atapnya sekeliling, butuhnya segitu. Jadi, okay. Kalau biaya kerusakannya nggak sampai segitu, kalau hitungan pemerintah Kabupaten Malang sih antara sekitar 3 sampai 4M lah biaya kerusakannya. Kalau dihitungan kami lah ya. Makanya perbaikan ini harusnya menelan angka segitu, harusnya logika kami karena sudah kami hitung semua kerusakan-kerusakannya. Itu sih Mbak di lapangan. Ini buat lampu terus kayaknya.
0: Iya ternyata ini, mati lampu Pak, ini tadi baru chat. Informasinya mati lampu gitu. Oke, baik kalau gitu. Ini masih dengan Pak Zulham. Kita coba sambungkan sama satu penelpon Pak Zulham ya. Ini tadi ada Pak Raffi Udin yang sudah menunggu mau gabung. Selamat pagi Pak Raffi.
3: Selamat pagi Mbak Wulan.
0: Iya, silakan Pak.
3: Nah, menarik ini ya. Ini sama dengan apa namanya, kalau sudah bicara rehab. Apa rehab? Kan ini kan rehab kayaknya Mbak Wulan ya. Ini di sisi itu ada gula, ada semut, jadi kayak gitu kan. Kalau judulnya Stadion Kanjuruhan rusak, bagaimana pengawasannya? Ya pasti tidak beres kan gitu aja Mbak Ulan kan gitu. Pengawasannya nggak beres kan gitu aja sebetulnya. Nah pengawasannya ada beberapa tahapan. Pada tahap pelaksanaan rehab itu bagaimana bentuk pengawasannya? Tapi sebagai Pak Zulham, Bu Ratna, ini kan ya tugasnya cuma memonitor saja sebetulnya, berteriak ya kan gitu kan. Pak Zulham menginventarisir barang-barang mana yang tidak sesuai dengan, kan pastinya Pak Zulham punya RAB daripada apa kan, entah apalah namanya lah kan begitu ya. Kurangnya juga gitu, dari RAB itulah tadi beliau-beliau ini tahu, seperti dibilang Pak Zulham tadi, mungkin kualitasnya kurang, ini gimana ceritanya, sebelum dibangun kan ada presentasi atau paparan lah kan begitu kan, ini dibangun dengan begini-begini, kualitasnya begini-begini dan segala macam, ya kan begitu gitu loh. Dan bagaimana Pak Zulham mau mengawasi, Bu Ratna mau mengawasi misalnya, ya bukan secara apalah ngawasi, maksudnya pegang RAB, kalau nggak ada RAB-nya bagaimana melihat kalau itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dipresentasikan. Kan gitu, kegiatan ini kan bukan ucuk-ucuk, ada perencanaan dulu, sampai pelaksanaan, ada sampai pengakhiran, evaluasi, kan sepertinya kan seperti itu Pak, kan kayak gitu kan, ini penting RAB-nya bagaimana. Tetapi juga ada kendali waktu kan gitu, ada kendali waktunya sampai berapa, timeline lah apa bahasanya kan kayak gitu kan. Baru kalau yang saya itu waktu kecil tuh, saya bangunan SD dulu waktu kecil itu 100 hari sudah diserahkan setelah bangunan itu selesai. Lalu kalau diundur-undur ini ketentuannya gimana, kalau ketentuan tidak berdampak hukum ya begini ini akhirnya kan sepenaknya gitu kan. Kan begitu, yang paling penting kan Pak Zulham tahu alasannya kenapa kok nggak dendang diserahkan, Bu Ratna kenapa kok nggak diserahkan. Tapi menarik lagi kok ada tadi disewa-sewakan itu, gimana ceritanya Bu Ratna tadi, oh, belum diserahkan kok udah mau disewa-sewakan, ini kan kayak gitu, apa saya salah tangkap tadi ya, kok masih disewakan dan segala macamnya itu gimana ceritanya kan kayak itu. Berarti kalau belum diserahkan, ini pikiran orang awam nih Mbak Ulan ya, kita itu kan direhab belum selesai, jangan dipakai dulu lah, kan gitu kak, kayaknya sih gitu. Sampai itu tadi, ada jaminannya itu, mungkin dulu saya itu 100 hari dari bangunan itu selesai, dilihat bagaimana kerusakannya, apa mungkin sudah beda aturannya gitu loh Mbak Ulan kan gitu kan. Paling tidak Pak Sulam Ibu Ratna tahu RAB-nya lah itu, kalau kita bangun rumah kecil-kecilan lah, tapi kalau nggak tahu kalau mega proyek kayak gini, apa istilahnya kan kayak gitu kan. Emang betul kalau dibandingkan kata Pak Zulham ini sudah lebih baik, lebih bagus. Ya, tapi saya kira sapi, bong, enggak saya kira kan gitu loh. Barangnya itu sudah bentuknya bagus, lebih baik dari ini. Kan begitu sebetulnya. Ini baru pelaksanaan rehabnya seperti ini. Nah, saya juga berandai-andai kalau sudah bagus betul seperti yang dibilang Pak Zulham tadi itu, bagaimana mapping untuk apa namanya roadmap pemeliharaannya nanti. Adakah pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan? Kan seperti itu lagi nanti kan, wis api-api, nggak diopeni lagi kan gitu kan. Lah ini belum hari aja sudah rusak di sana-sini. Ya kan kayak gitu nih, bicara hal kecil drainase, saluran air, gimana? Arsiteknya itu dari mana gitu loh kan. Gitu. Ini kan susah kalau gitu Mbak Ani. Ini akademisi harusnya kita undang, cuman kan, begitu pelaksanaan, ya kebijakan akhirnya kan, ya larinya kan ke situ juga, bulat akhirnya kan muter kan gitu kan, gak ketemu ujung pangkalnya ini kan kayak gitu.
0: Iya Pak Raffi.
3: Ya semuanya, ya mungkin ya paling tidak ya Pak Zulham, terus bertiak juga lah Pak Zulham, jangan mengecilkan diri karena politisi lokal, karena Pak Zulham kebetulan aja itu di pusat juga bisa mampu Pak Zulham, jangan dikecilkan dengan gitu Pak Zulham, saya dukung Pak Zulham dan kalah dengan pusat gak bisa, yeah. Argumentasi harus tajam, jangan mengecilkan Pak Zulham, tetap berteriak tapi sesuai dengan aturan yang ada, berjenjang, ada daerah, provinsi, mungkin ini kan orang awam ini kan cuman begitu ya, kita menegakkan aturan tapi tidak melanggar aturan gitu maksudnya, kita orang awam itu maunya Pak Zulham kan gitu. Tapi dari pembicaraan tadi ini kok belum diserahkan, ini yang tanda besar, aturannya gimana sih, dulu tuh kesepakatannya tuh berapa bulan atau berapa tahun ini rehab, terus kapan diserahkan. Ya kalau memang gak diserahkan siapa sih yang betulin, harusnya juga ini Mbak Ulan WK-nya tuh dipanggil ini pas kita karya, kalau gak salah lagi ini harus jadi narasumber juga harusnya, biar baik. Tanya langsung sama beliau itu. Nah, akhirnya kita kan Pak Zulham sama Bu Ratna kan, ya apa ya, segitu-gitu aja memang kewenangannya cuma segitu kan gitu. Ini yang pelakunya ini, aktor intelektualnya kan, ya bukan beliau-beliau ini. Tetapi tetap Pak Zulham tetap mengawasi, menginventarisir mayang tidak sesuai,
4: Buratnya juga sama. Enggak salahkan Buratna Pak Zulam, tapi paling tidak kalau enggak mengawasi justru malah salah, tidak menginventarisir yang tidak sesuai dengan RAB itu yang salah Pak Zulam sama Buratna ini. Lek menurut saya orang awam gitu sih Mbak Ulan ya.
0: Okay.
4: Ya mohon nanti daripada kedua narasumber ya mungkin saya salah, mungkin tolong dimaafkan karena itu kan orang awam ini kan menilai kok proyek kayak begini besar nih kok si ono kayak gini kan dari sing kecil-kecil kan gitu kan tapi kalau sudah politik di situ yang main itulah yang kita enggak bisa. Kalau Bu Ratna juga didesak-desak juga kapan diserahkan, bukan kewenangannya Bu Ratna, itu kan enggak gitu sebetulnya. Malah
0: desak-desak
4: PUPR misalnya Bu Ratna malah ditutup Bu Ratna itu kan gitu. Kalau yeah. Bu Ratna itu bukan lawan PUPR karena itu kan adalah kebijakan itu Mbak Ulan. Terima
0: Siapa?
4: Kasih Mbak Ulan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung saja ke Pak Zulham, silakan Pak tanggapannya.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak masukannya. Kami siap menjalankan tugas. Izin mungkin yang banyak masyarakat awam ini belum paham ini. Jadi aset negara yang sifatnya proyek nasional seperti ini ada dua mekanisme peserah terima.
0: Iya.
1: Nah, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini berita acara serah terima operasional BASTO.
0: Mm-mm.
1: Fungsinya BASTO ini apa? Boleh dipakai untuk kegiatan. Nah, yang belum dilakukan sekarang ini adalah BAST aset fisiknya. Apa yang membedakan? Nah, BAST berita acara serah terima aset fisik ini nanti memastikan anggaran bisa tersalurkan sesuai dengan ketentuan. Jadi sebelum anggaran pemerintah ini digulirkan, ini harus tahu nih, ini aset yang mau kita dukung dengan anggaran ini aset siapa? Asetnya pusat, daerah, atau daerah, provinsi, atau kabupaten. Nah, ini yang belum dilakukan oleh Kementerian PU. Jadi aset ini masih di mereka, belum diserah terimakan ke kami. Istilahnya kami ini kalau boleh pakai istilah awam, kita ini masih pinjam pakai gitu, Bu Ratna. Jadi kita ini pinjam pakai. Tidak bisa menganggarkan perbaikan, mengubah fisik bangunan atau bentuknya, tidak bisa. Karena pinjam pakai. Tapi boleh menganggarkan operasional, kayak listrik, kayak ini boleh. Karena operasional, makanya sudah diserah terimakan secara operasional, tapi aset fisiknya, bentuk bangunannya belum. Jadi ibaratnya kita ini mau nyewa lah, si nyilih nang ini, pemerintah pusat. Gitu, nah ini mungkin yang bisa menjelaskan. Nah yang kedua, kami akan terus memperjuangkan supaya barang yang, ini kan bukan hanya soal stadion kan sebenarnya Mbak. Ini kan bagaimana kemudian berangkat dari tragedi. Kenapa kok direnova presiden turun langsung? Kan ada tragedi sana. Ya kami berharap pemerintah pusat menghormati inilah. Kami juga tidak serta-merta berharap dapat proyek nasional kan tidak. Awal mulanya kan ini kan karena tragedi. Ya mohonlah ini jadi atensi bersama, kita hormati para korban tragedi dan kemudian ini bisa menjadi aset bersama yang manfaatnya dirasakan. Ini kan agak unik ini, kalau ironis lah Mbak ya, proyek, mega proyek yang dibangun dari dasar tragedi, lalu kemudian tidak baik, hasilnya tidak maksimal, kan ironis. Ya ini untuk renungan bersama sih Mbak, gitu aja sih Mbak.
0: Baik. Nah, ini karena kita juga sudah di penghujung acara ya, sebelum saya kembali ke Pak Zulham, mungkin saya geser dulu ke Bu Ratna. Bu Ratna, apa kemudian rencana Dispora Kabupaten Malang untuk Stadion Kanjuruhan ke depannya, Bu?
2: Iya, Mbak. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Malang sebagai pengelola langsung kawasan Stadion Kanjuruhan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah PAD dan efisiensi anggaran APBD, dalam hal ini adalah untuk penghematan biaya serta demi terselenggaranya pengelolaan fasilitas kawasan Stadion Kanjuruhan, maka Dispora saat ini sedang mempelajari model KSP dari Stadion GBLA Bandung dan Indomilk Arena Tangerang sebagai bahan referensi kami nanti. Dan proses ini tentunya memerlukan penyelesaian BAST terlebih dahulu. Dan setelah BAST nanti insya Allah akan diikuti dengan studi kelayakan dan juga penyusunan dokumen KSP-nya sesuai regulasi. Itu yang akan kami lakukan ke depan untuk Stadion Kanjuruhan, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Ratna untuk penutupan ya kali ini. Pak Zulham, apa yang jadi harapan DPRD Kabupaten Malang kepada Kementerian PU, mungkin untuk kontraktor pelaksana juga, intinya semua pihak lah ya terkait dengan Stadion Kanjuruhan ini supaya bisa segera dimanfaatkan masyarakat dengan kondisi yang memang benar-benar layak dan aman. Silakan Pak Zulham.
1: Saya yakin Pak Menteri PU orang Jawa Timur, dalam beberapa statement viralnya beliau menyatakan komunikasi politik saya begini karena saya orang Jawa Timur kan begitu. Maka saya berharap ya ini Jawa Timur Pak, ini Malang, dan kemarin saya cek Pimpro segala macamnya juga punya historis dengan Malang. Ya kita jaga bersamalah komunikasinya. Ayo kita persembahkan karya terbaik kita bersama-sama untuk Kabupaten Malang dan warga Malang, terutama Arema dan Aremania. Jadi kita jaga bersama, semoga nanti setelah perbaikan ini gak ada kendala lagi Mbak. Terus stadion bisa kita kelola dengan baik, manfaatnya bisa kita rasakan, semua bisa menikmati fasilitas ini. Karena dari rakyat, dari anggaran rakyat kembali kepada rakyat, dijaga untuk rakyat. Demikian
0: Setuju. Oke, baik, terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ijen Talk pagi hari ini. Terima kasih Pak Zulham, terima kasih Bu Ratna untuk waktu dan penjelasan yang telah diberikan ya. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi terkini Stadion Kanjuruhan, proses pengawasan serta langkah-langkah yang sedang dilakukan supaya stadion ini memang benar-benar bisa siap digunakan dengan aman dan sesuai standar. Dan untuk Anda yang sekarang juga masih mobile ataupun beraktivitas lainnya, informasi lain dari Anda masih boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Kabupaten Jember mengalami inflasi tahunan sebesar 2,53% pada Juli 2026. Namun secara bulanan, Jember justru mencatat deflasi sebesar 0,24%. Data tersebut dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jember Selasa siang. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi fluktuasi harga emas perhiasan. Secara tahunan, harga emas melonjak sekitar 35% dibanding Juli tahun lalu, sehingga menjadi penyumbang utama inflasi. Namun dibandingkan bulan Juli, rata-rata harga emas justru turun sehingga ikut mendorong deflasi pada Juli. Selain emas, deflasi juga dipengaruhi turunnya harga bawang merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Sementara inflasi tahunan turut didorong kenaikan harga beras, minyak goreng, bensin, daging sapi, serta bakso siap santap. BPS menegaskan, pemantauan dilakukan terhadap perubahan harga emas perhiasan, bukan jumlah transaksi pembeliannya.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pemkot Malang resmi melarang penggunaan sonhorek selama perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Larangan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan sonhorek tidak boleh digunakan karena dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Lebih lanjut Wahyu menambahkan aturan ini berlaku untuk berbagai kegiatan Agustusan seperti pawai, karnaval, dan bersih desa.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti program strategis nasional dengan program unggulan petani dan peternak sejahtera untuk mewujudkan pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat. Hari Wuryanto, Bupati Madiun bilang, pemerintah daerah harus mampu bersinergi dengan lintas sektor dan masyarakat guna mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam meningkatkan produktivitas pertanian, Pemkab Madiun terus berupaya memberikan bantuan benih yang bermutu, pupuk subsidi, penyaluran teknik budidaya, perluasan area tanam, dan pemanfaatan areal non-produktif melalui irigasi dan perpompaan, serta penggunaan teknologi baru, alat dan mesin pertanian.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Surabaya 2026 di Graha Sawunggaling kemarin. Tunjung Iswandaru, Kepala Bakes Bangpol Surabaya bilang, Pusdiklat akan berlangsung selama 2 minggu, mulai 4 sampai dengan 17 Agustus 2026, dengan jadwal intensif dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Pemusatan latihan diikuti 98 calon paskibraka Kota Surabaya dengan rincian 49 putra dan 49 putri. Ada juga satu pasang, satu putra dan satu putri, utusan terbaik Kota Surabaya, yang diberangkatkan untuk mengikuti Pusdiklat paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah bertahun-tahun bekerja, pengalaman menumpuk, tapi gelar sarjana belum di tangan? Universitas Merdeka Malang membuka kelas sore untuk yang sudah bekerja dan jalur rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman kerja Anda ikut diperhitungkan sebagai bagian dari perkuliahan. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Selengkapnya di pmb.unmer.ac.id.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Pagi hari ini tentu yang menjadi harapan ya, bicara Stadion Kanjuruhan ini kan juga fasilitas publik gitu ya, dengan harapan ketika mungkin Anda penikmat sepak bola gitu, ketika ada event, nah ini kita tidak perlu khawatir lagi dan merasa aman dan nyaman ketika berada di Stadion Kanjuruhan. Jadi untuk ke depan semoga bisa lebih masif lagi ya pengawasan yang dilakukan, termasuk juga ketika ada beberapa hal yang rasanya perlu perbaikan, ini bisa segera dilakukan perbaikan. Begitu. Kemudian untuk informasi lain dari Anda, mungkin tadi yang belum berkesempatan untuk join di IGN Talk, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, beli properti malah boncos tidak produktif. Makanya, pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpak Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan upa sopir angkot pelajar berdasarkan jarak tempuh harian. Kepala Disub Kota Malang, Ujang Saleh Putra menjelaskan para sopir nantinya akan mendapatkan upah berdasarkan jarak tempuh perharinya. Berdasarkan skema itu, data perjalanan armada harus dipantau secara akurat, maka nantinya akan memanfaatkan GPS yang dipasang di armada. Berdasarkan kesepakatan Disub dengan paguyuban angkot, sopir dapat bersubsidi, mendapatkan subsidi sebesar Rp6.200 per kilometer. Kawan pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 resmi selesai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafri mengatakan pihaknya telah memastikan seluruh korban selamat dan meninggal dunia telah dievakuasi menuju Surabaya. Dia menyebut total korban meninggal dunia berjumlah 5 orang dan dipastikan meninggal bukan karena terbakar namun benturan keras setelah melompat dari kapal yang miring. Lebih lanjut, pihaknya bersama lintas sektor berupaya memberikan santunan dan biaya perobatan bagi seluruh korban. Kawan Kemendag tegaskan minyak kita bebas APBN. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag Nawandaru Dwi Putra menyebut program minyak goreng rakyat atau minyak kita tidak menggunakan dana dari APBN melainkan berasal dari skema domestic market obligation atau DMO. Skema ini mewajibkan produsen minyak sawit memasok kebutuhan pasar domestik sebelum memperoleh izin ekspor. Ia juga meluruskan, selama ini banyak anggapan di masyarakat bahwa minyak kita merupakan minyak goreng bersubsidi yang dibiayai pemerintah. Padahal sebenarnya pasokan minyak kita merupakan kontribusi dari produsen yang melakukan ekspor, sehingga realisasinya sangat bergantung dengan perkembangan kinerja ekspor produk turunan kelapa sawit. Demikian 911 Hot News, jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

C3 Hit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang ya. Selamat pagi menuju siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Dan untuk program kita di pagi hari ini, kita akan mulai dengan cek ya info seputar traffic di Kota Malang. Nah, untuk Anda yang sedang melintas di sekitaran traffic light Sabilillah ya, ini di pagi hari ini menuju siang terpantau ada sedikit kepadatan kawan di traffic light Bayang dari utara menuju ke selatan maupun juga dari sebaliknya. Dan untuk Anda yang sedang melintas di perempatan Singosari Karanglo di exit tol, itu juga sedikit ada perlambatan ya di jam 10 ini. Untuk Anda yang sedang ada rencana untuk melintas ataupun juga berpergian ke Kota Batu, melintas dari jalan MT Haryono, ini di traffic light juga ada sedikit kepadatan kawan, hanya karena imbas volume kendaraan yang naik ya. Tidak ada informasi laka maupun juga apapun itu, tapi nanti untuk Anda yang sedang mobile juga nanti boleh untuk tambahkan update-nya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk cuaca kawan, cukup cerah ya, di angka 26 derajat Celcius. Tidak ada potensi turunnya hujan, tapi tetap harus waspada kawan ya, karena bisa saja nanti dari siang ke sore juga tiba-tiba cuacanya berubah ya. Seperti kemarin kawan di hari Selasa itu siangnya juga cukup terik ya, tapi menuju sore di jam 3 sampai jam 4 beberapa pendengar kami juga melaporkan adanya turun hujan. Jadi nanti tetap harus diantisipasi dan waspada. Kalau ada rencana untuk berpergian jauh, jangan lupa untuk bawa jas hujan maupun juga payung ya, supaya nanti juga lebih aman. Dan untuk Anda kawan ya, yang sudah beli properti ini tapi malah boncos, tidak produktif, nah makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGate 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp CityGuide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Nah kawan, untuk Anda nih yang sering melintas ya di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, untuk menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat kawan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo, catat jam operasionalnya ya. Patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Nah kawan, kita masih berbincang ya di pagi hari ini, tadi setelah pembahasan di Ijen Talk ya, mengenai infrastruktur di Stadion Kanjuruhan. Dan memang kawan, kalau kita menyimak tadi ya, untuk beberapa pendengar yang sempat juga merespon, coba saya bacakan terlebih dahulu ya, tadi dari Pak Diono. Jadi Pak Diono ini menanggapi kawan, apakah selama proses pembangunan ini tidak ada tim terkait yang melakukan pengawasan? Karena menurut Pak Diono ini biasanya masa pemeliharaan itu harusnya selama 5 tahun menjadi tanggung jawab penuh tim pelaksana proyek. Dan tadi juga sempat disampaikan ya oleh Dispora Kabupaten Malang, jadi untuk berbagai kerusakan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu menjadi tupoksi pengawasan oleh Dispora Kabupaten Malang. Namun untuk renovasinya ataupun juga perbaikannya, ini nanti dari Dispora Kabupaten Malang akan mengirimkan surat kawan, mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kementerian PUPR, dan nanti dari Kementerian PUPR juga akan mengirimkan laporan tersebut ke kontraktor yang dalam hal ini adalah PT Waskita Karya. Sehingga untuk birokrasi seperti itu ya, cukup memakan waktu yang lama kawan, jadi tidak efektif. Sehingga tadi sempat juga di-mention oleh beberapa pendengar ya, seharusnya kalau memang sudah diserahkan ya ke pemerintah Kabupaten Malang, nanti juga bisa lebih mudah untuk perbaikannya maupun juga pengawasannya. Karena kalau belum diserah terimakan kawan, ini dari berbagai pihak ya, tentunya yang di Kabupaten Malang ini juga tidak bisa berkutik. Apapun itu bentuk kerusakannya, dari pihak pemerintah kabupaten juga hanya bisa untuk melaporkan. Sementara untuk tupoksi untuk melakukan pembenahan maupun perbaikan di beberapa titik ya yang rusak, tadi juga sempat dimention seperti toiletnya yang mampet, atap plafon yang bocor, atap tribun VIP juga bocor, kemudian kursi single seat juga beberapa juga hilang, kemudian cor-coran di tribun juga retak. Nah ini kan banyak sekali keluhannya dan juga kerusakannya. Ini nanti dari Pak Zulham sebagai anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang juga menyampaikan, jangan sampai nanti kalau sudah diserah terimakan ke pemerintah kabupaten ini dalam keadaan yang buruk. Sehingga memang kita sedang menunggu kawan bentuk tanggung jawab dan komitmen ya dari kontraktor maupun juga dari pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, untuk segera melakukan pembenahan dan perbaikan. Dan alhamdulillah ya, kemarin juga sempat direspon, langsung gercep dilakukan beberapa perbaikan ya, masih bertahap kawan, dan kita masih menunggu untuk segera bisa diperbaiki. Dan kalau memang sudah diperbaiki dan sudah prima kembali untuk Stadion Kanjuruhan ini, nanti ya boleh untuk segera dipindah tangankan ke pemerintah Kabupaten Malang begitu. Dan nanti juga boleh Anda tanggapi kawan pembicaraan kita di pagi hari ini, barangkali nanti mau on air juga boleh telepon ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan sebentar lagi kita akan terhubung kawan dengan Wulan untuk informasi seputar jalan tol. Seputar jalan tol.
1: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar saja, baik di sepanjang Pandaan, kemudian di sekitar Sidoarjo, sampai di area Waru juga nihil antrian. Kita lanjutkan ya, lepas dari Waru, kali ini mengarah ke sekitar Krian Mojokerto Kertosono, bahkan di area Satelit Perak juga masih terpantau lancar. Mungkin Anda yang punya kabar lain seputar tol yang bisa dibagikan, Anda bisa share melalui WhatsApp kami di 0811 36911.
2: Info Talk, informasi semuanya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
3: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
2: Iya, dul.
3: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
2: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
3: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
1: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Lala Huta, Cinta Tak Pernah Salah. Ini kita putarkan kawan untuk menemani perjalanan Anda di pagi hari menjelang siang ini ya. Dan tadi sempat kita mention kawan, di pagi hari ini ya cuaca juga cukup terik, tapi beberapa saat ini di Tlogomas terpantau ada mendung. Nih, tadi sempat mendung kawan. Jadi tetap antisipasi ya nanti turunnya hujan, biasanya di siang menuju sore hari. Itu sering-seringnya nanti setelah mataharinya terik, kemudian ada gerimis kecil ya, maupun juga hujan-hujan ringan. Jadi nanti boleh diantisipasi yang ada rencana perjalanan maupun juga keluar rumah ya, dari siang menuju sore nanti bisa diantisipasi. Jangan lupa untuk bawa jas hujan maupun juga payung. Dan kita masih melanjutkan obrolan kita kawan di pagi hari ini ya, mengenai Stadion Kanjuruhan. Ini stadionnya belum diseraterimakan, tapi sudah ada kerusakan. Nah, ini bagaimana untuk kelanjutan? Nah, ini tadi sempat dibahas di program Ijen Talk kawan ya, tadi bersama Dispora Kabupaten Malang dan juga anggota DPRD Kabupaten Malang. Ini tentunya dari kerusakan ini, pihak Pemkat maupun juga Dispora tidak bisa kawan untuk langsung membenahi, karena secara birokrasi maupun hierarki ya, atau tingkatannya itu berada di pusat kawan. Jadi kewenangannya untuk boleh tidaknya dalam memperbaiki bagian yang rusak itu dari Kementerian PUPR, sehingga bantuan pengawasan itu dilakukan oleh Dispora Kabupaten Malang. Nanti kalau memang ada kerusakan seperti yang sudah kita ketahui bersama kawan ya, beberapa titik seperti toilet yang mampet, kemudian atap tribun VIP yang bocor, kemudian kursi single seat di tribun ekonomi juga beberapa ada yang hilang, ada yang bolong, beton tribun juga retak, dan lain sebagainya. Lah itu dari Dispora Par Kabupaten Malang membantu mengirimkan surat laporan kepada Kementerian PUPR, dan nanti dari Kementerian PUPR akan melanjutkan pengawasan begitu kepada kontraktor, sehingga titik terpuncaknya adalah juga kembali ke kontraktor. Nah ini kan sangat rumit kawan ya, sangat berbelit-belit, sehingga memang diharapkan tadi sempat di-mention oleh Pak Zulham selaku anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang. Ini kita berharap bersama-sama kawan, nantinya setelah kita melakukan sidak dan memang kita sudah melaporkan dan ada itikad baik ya dari Kementerian PUPR untuk memperbaiki. Nah, kita siap menerima apabila nanti Stadion Kanjuruhan ini memang dalam kondisi yang baik, kondisi yang optimal. Jangan sampai nanti posisinya Stadion Kanjuruhan ini banyak kerusakan, banyak bolongnya, tiba-tiba langsung diseraterimakan ke pemerintah Kabupaten Malang. Ini kan seperti lepas tangan kawan. Sehingga tadi Pak Zulham juga mention, kita berharap nantinya harus benar-benar sudah rampung untuk proses perbaikannya maupun juga renovasinya di beberapa titik yang terjadi kerusakan. Jadi memang kita dari pemerintah Kabupaten Malang juga sudah, sebetulnya sudah siap kawan untuk menerima Stadion Kanjuruhan sejak awal ya. Karena kalau kita melihat dari proses pembangunannya sendiri, ini dibangun di tahun 2023, kontraktornya bernama PT Waskita Karya, ini dengan kontrak 16 bulan, dan baru selesai perbaikan renovasi ini di akhir tahun 2024. Lalu di bulan Maret tahun 2025 ini baru ada peresmian tentang Stadion Kanjuruhan bisa digunakan, tapi belum bisa diseraterimakan. Nah, ini kan berarti kalau dari angka atau bulan peresmiannya di bulan Maret tahun 2025 sampai Agustus 2026 ini belum genap 1,5 tahun. Stadion Kanjuruhan ini belum diseraterimakan, tapi sudah banyak kerusakan. Ya, kita berharap juga nanti bagaimana proses dan sistem pengawasannya juga bisa berjalan optimal kawan. Dan untuk traffic report kawan, pagi hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Inside. Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27 ribu warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
2: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai, ketika dia mau bekerja ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, maka biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
1: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemauan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
3: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan. Ya, saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengejar seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi, dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk. Ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung, jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri, tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan, karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
4: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya, yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak, itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini kasih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
1: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Gama semakin banyak loh.
3: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
4: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Gama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Gama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Gama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi ya, menjelang siang. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kita akan coba kawan untuk pantau ya traffic kembali di jam 10 lewat 53 menit ini. Untuk Anda yang sedang mengarah ke Kaliurang, ini di perempatannya atau di persimpangannya juga ada sedikit perlambatan ya, ada kepadatan. Kemudian untuk Anda juga yang sedang menuju ke Jalan Kawi dari Ijen, ini di traffic light-nya juga lumayan padat sampai di depan MOG, sampai menuju ke Arif Rahman Hakim ini juga ada kepadatan. Kalau di Arif Margono juga sedikit ada perlambatan kawan. Dan untuk di MT Haryono, Gajayana, Sumber Sari sampai Sardo ini juga masih terpantau padat di pagi menjelang siang hari ini. Kalau cuaca masih cukup relatif aman dan semoga aja tidak ada potensi hujan ya kawan, walaupun juga terlihat terik gitu, tapi biasanya nanti sore sampai maghrib gitu tiba-tiba gerimis, tiba-tiba hujan ringan gitu. Jadi tetap kita antisipasi. Dan kita masih berbincang kawan ya tentang Stadion Kanjuruhan yang tadi sempat dibahas di Ijen Talk. Nah ini juga menjadi sorotan nasional, karena kalau kita melihat dari sejarahnya Stadion Kanjuruhan sendiri, ini bahkan sampai menjadi tragedi internasional, disorot satu dunia ya tentang tragedi Stadion Kanjuruhan ini. Bahkan sampai dari Real Madrid dan juga Presiden FIFA juga turut belasungkawa atas tragedi Stadion Kanjuruhan ini. Dan juga kita berharap ya nantinya ketika memang sudah diperbaiki secara optimal oleh Kementerian PUPR dan juga dari PT Waskita Karya selaku dari kontraktor pembangunan Stadion Kanjuruhan, maka dari pemerintah Kabupaten Malang maupun juga Disporapar Kabupaten Malang ini juga sudah siap sebetulnya untuk menerima atau juga pengalihan nama ya kepada pemerintah Kabupaten Malang. Dan tentunya kalau memang sudah akan diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Malang, tentunya juga harus dalam kondisi yang baik. Jangan sampai nanti sudah diserah terimakan ke pemerintah Kabupaten Malang tapi malah kondisi stadionnya lagi terpuruk, banyak sekali titik-titik kerusakan yang boncos ya, bahkan nanti biaya perawatannya juga malah membebankan kepada APBD daerah kabupaten. Sehingga memang kita masih menunggu proses perbaikan dari Kementerian PUPR bersama PT Waskita Karya ya selaku kontraktor pelaksana renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Karena kalau kita melihat dari nilai kontraknya kawan, ini juga lumayan tinggi ya, 335 miliar rupiah. Nah, ini tentunya juga bukan angka yang kecil, ini tentu juga angka yang besar dan diambil dari APBN, sehingga sangat rugi dan sangat disayangkan apabila nanti pembangunannya sudah jadi tapi perawatannya tidak optimal, perawatannya tidak berkala. Jadi ya buat apa hanya membangun stadion saja tapi juga tidak dirawat, mulai dari rumputnya, kemudian fasilitasnya seperti locker room pemain dan juga kursi tribun. Dan nantinya juga semoga segera cepat ya untuk perbaikannya sendiri, karena sebentar lagi juga Stadion Kanjuruhan akan digunakan oleh klub Arema FC ya untuk berlaga di Liga 1, di Liga resmi ya, ini di awal September. Insya Allah nanti juga sudah akan dimulai untuk Liga 1-nya. Dan kawan, di pagi hari menjelang siang ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan kita akan tersambung kawan oleh teman-teman di newsroom ya untuk info seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa gate tol di Malang Madiopuro, sudah mulai ada peningkatan volume, baik exit maupun entry. Kalau di gate Pakis dan Lawang, Singosari itu jauh lebih lancar. Gate Lawang, jalur exitnya yang cukup mendominasi ternyata. Arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong, sampai dengan area Sidoarjo terpantau lancar. Tapi kalau yang dari Porong Gempol, ini mau masuk ke ruas Kejapanan, ada peningkatan volume di gate-nya kawan. Kalau yang nanti mau arah ke Surabaya, masuk di Surabaya Porong, lalu juga Waru, Waru Juanda, Mojokerto, itu juga tidak ada hambatan ya, dua arah lancar termasuk di sekitaran ruas Gempol Rembang, kemudian juga Gempol Pasuruan dan Pasuruan Probolinggo.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, perencanaan angkot pelajar Kota Malang sudah mencapai 95%. Program angkutan subsidi pelajar sudah melewati proses yang panjang. Pembahasan awal dilakukan sejak tahun 2025 lalu, kemudian dilanjut dengan penyusunan regulasi yang baru selesai bulan Juni 2026. Sementara kata Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra, sekarang persiapan sudah mencapai 95%. Wijaya menambahkan ditargetkan angkot pelajar bisa mulai beroperasi pada bulan Agustus ini. Kawan, kawasan Bromo terbakar lagi, dua pintu masuk Bromo ditutup. Kepala TN BTS Cahya Nugraha menyampaikan, pihaknya bersama BPBD Kabupaten Probolinggo dan juga tim SAR gabungan masih mengupayakan pemadaman kobaran api di kawasan Gunung Bromo. Dia menyebut dua pintu masuk Bromo melalui Malang dan Lumajang resmi ditutup untuk sementara. Meski begitu, pihaknya memberi batasan pengunjung hanya boleh sampai lautan pasir, sementara kawasan savana sampai saat ini masih belum boleh dilintasi. Kawan, APBN siap danai sayembara kota bersih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana sayembara kota bersih dengan hadiah hingga 20 miliar dicanangkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan didukung melalui pendanaan APBN. Untuk sampai saat ini, Purbaya mengaku belum menerima rincian teknis soal mekanisme sayembara. Menurutnya, detail program

0: kemungkinan sudah dibahas oleh Kementerian Sekretariat Negara, tapi belum disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: One Hot News.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 11 lewat 6 menit City Report kali ini ya. Semakin siang, semakin terik kawan, jangan lupa pakai sunscreen. UV-nya tinggi nih, update dari BMKG. UV tinggi, peringatan untuk suhu di 27 derajat Celsius. Untuk update lalu lintas, semakin siang tentunya semakin ramai juga. Antisipasi yang nantinya akses di sekitaran Dinoyo, ada perlambatan di sana kawan di traffic light, dan tentunya untuk Anda yang dari arah MT Haryono, dari arah barat ya, ini MT Haryono yang dari arah Logomas, itu kalau misalnya mau mengarah ke Jalan Gajayana, harus ambil lajur ini kawan, ambil lajur sebelah kanan, jangan berhenti di lajur sebelah kiri, karena di lajur sebelah kiri itu harus langsung jalan gitu ya. Jadi lurus jalan terus, tidak mengikuti traffic light. Kadang masih ada yang berhenti di sana menyebabkan antrian, dan tiba-tiba pada saat TL-nya nyala langsung bermanuver arah ke Gajayana. Nah, ini himbauan juga untuk Anda yang akses di kawasan Jalan MT Haryono dari arah barat atau dari arah Jalan Raya Logomas.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita geser dulu ya ke beberapa update yang sudah dibagikan, yang sudah masuk di WhatsApp juga. Salah satunya ada Pak Arya Pondra. Ini Pak Arya lagi di kawasan Soekarno-Hatta, kawan. Lalu lintasnya lancar jaya katanya. Ada kiriman dokumentasi, Pak Arya, ini videonya dari ketinggian. Saya mau tampilkan di Visor Radio dulu ya. Ini dia.
1: Selamat siang City Guide. Selamat dan siapa? Pendengar semuanya. Berikut situasi lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta siang hari ini.
0: Iya. Lancar Pak ya. Ini yang di depannya Taman Kerida. Kayaknya Pak Arya dari atasnya RSUB deh.
1: Situasi lancar, cuaca cerah. Posisi di depan rumah sakit Brawijaya. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih kembali Pak Arya. Ini betul tadi ya, tebakan saya dari atasnya RSUB. Lancar, panas tapi di sana terik juga, sama sih Tlogo Mas juga lumayan terik. Ada Pak Ogon, rute alternatif Desa Tulung Rejo, Karnaval Desa Tulung Rejo. Saya mau tampilkan di Visor Radio, ini dia kawan. Untuk kiriman flyernya ya, kemarin kita juga beberapa kali dapat laporan serupa. Hindari dulu yang mau masuk di Jalan Raya Tulung Rejo sampai kawasan Bukit Berbunga itu karena digunakan sebagai jalur Karnaval. Dan informasinya mulai di jam 9, sekarang sudah di jam 11, harusnya sih sudah mulai. Saya coba cek dulu ya, ini pantauannya di Jalan Raya Tulung Rejo sampai dengan persimpangan yang mau mengarah ke Mikotopia dan Selekta, karena finishnya kan di Selekta kawan. Itu sudah ada perlambatan memang di sana, hindari dulu, dan ini kayaknya banyak yang menghindari jalur Bukit Berbunga juga, soalnya dari Pandan Rejo, Jalan Berantas, masuk di sekitaran Bukit Berbunga, itu lengang sekali, ini banyak yang menghindari lewat di sana juga. Kalau yang arah ke Pujon, hari ini, siang hari ini masih relatif aman lancar. Terima kasih Pak Ogon untuk update-nya. Lalu ada Pak Hasan Bisri, Pak Hasan juga update-nya melalui video kawan. Saya mau tampilkan dulu di Visor Radio kami. Ada beberapa video ini, ada dua video. Ini video yang pertama.
2: Selamat pagi. Ini kondisi di daerah Sukun yang arah ke Kelayatan atau ke arah Areh Margono sudah terpantau mulai agak padat. Sudah mulai padat. Cekor padatnya sih sudah mulai dari daerah Mekarjaya. Tetap hati-hati tentunya. Tetap jaga jarak. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan, ada video lanjutannya kawan di jam 11 lewat 3 menit.
2: Ternyata ada ini yang bikin macet. Ada pembukaan grand opening. Grand opening yang bikin macet ini apa? Sepertinya swalayan baru Tuku Makmur Sukun. Okay. Aduh, ini bikin macet ini.
0: Yeah.
2: Hati-hati, terima kasih.
0: Yeah, terima kasih kembali Pak Hasan untuk update-nya ya. Itu posisi di area Sukun kawan. Kemudian Pak Dani juga berbagi kabar. Ini melalui voice note. Sebentar, saya coba akomodir dulu laporan dari Pak Dani.
3: Boten perhatian bagi yang mau lewat di jembatan Kedung Kandang lalu belok kiri jalan Ki Haji Malik ini. Malik Dalam sama Malik ini. Itu ada truk tebu yang masuk angin. Dan dibantu rekannya truk tebu di belakang, jadi ada dua truk tebu yang berhenti dengan jalan sekecil itu, yeah. Jalannya otomatis gantian.
0: Okay.
3: Hati-hati aja di jalan, selamat siang.
0: Tadi sempat ditanyakan oleh rekan di newsroom, apakah sempat foto atau enggak?
3: Boten. Maaf, boten, tadi karena fokus di lalu lintas. Dan saya menyetop sepeda motor yang nggak sabaran, bahkan saya sempat dimarahi. Saya sudah nyetop tapi masih ada yang mau nerombol, saya tegur. Sudah tahu di stop jalannya nyempit, kok nerombol lagi, nyerundul lagi, tambah saya yang dimarahi. Dan itu pengaturan lalu lintas hanya dilakukan oleh kru truk aja, satu orang aja. Jadi ada satu orang yang di belakang truk aja yang ngatur. Jadi susah, harusnya kan dua orang yang ngatur ya. Satu dari depan, satu dari belakang. Jadi untuk ngatur supaya nyetop gitu. Karena yang searah pun aja, tadi yang ngerondol yang saya tegur itu ya di belakang saya. Sudah tahu saya disuruh orang yang ngatur itu untuk lewat agak ke kanan dikit. Nah yang di belakang nih sudah tahu jalannya sempit, paling kalau dia ngotot bisa jegur sungai itu. Nah, sudah saya stop, saya mau lewat ya. Lah kok terus saya? Sampai akhirnya tegur gak terima. Kayak gitu. Jadi hati-hati semuanya aja kalau lewat di Kiai Haji Malik. Atau mending lurus saja. Lurus nanti lewat yang habisnya Kiai Parsa kan ada yang belok kiri itu. Lewat situ aja. Nanti tembusnya kan juga bisa tembus di titik yang barusan ini. Cuman ya di situ ada sekolah jadi agak menyempit, tapi aman.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dani. Saya juga sambil pantau ya di Kiai Haji Malik itu kawan. Memang di pertigaan Gedung Kandang sudah mulai mengular antriannya. Kalau alternatif yang disarankan Pak Dani tadi lewat Kiai Haji Malik Dalam Pak ya. Exitnya sih bisa ke beberapa nih. Bisa di Mejen Sungkono Gang 3 atau mungkin yang tadi di seberangnya Kiai Pasrah itu Mejen Sungkono 10. Cuman agak muter juga. Atau Kiai Haji Malik Dalam langsung ini exitnya di Mejen Sungkono. Itu kawan, sementara tunggu berapa update, tadi laporannya sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom juga ke Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang, Ibda Hatta.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

Kaget 911 FM, Guidance for Your Life. Masih bersama saya, Yola Octavia, kawan menemani perjalanan Anda. Tadi laporan yang disampaikan oleh Pak Dhani kaitannya dengan perlambatan posisi di Kiai Haji Malik, katanya ada kendaraan yang trouble. Kemudian tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom, ini diteruskannya ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, ada Ibda Hatta. Dan Pak Hatta juga tadi langsung balas ya, cepat sekali balas ya, pas respon. Pak Hatta, terima kasih, katanya baik, kami akan cek ke lokasi dan mohon waktu. Itu untuk update sementara. Kalau saya lihat sih kepadatan masih fokusnya di Kiai Haji Malik saja, kawan. Kalau

0: titik sekitarnya area Majen Sungkono, kemudian juga di kayak Jemalik Dalam itu belum begitu terimbas, tapi mungkin bisa diantisipasi ya. Sedikit saja sekarang perlambatannya. Kayaknya sudah hampir kelar ya, atau mungkin bahkan sudah selesai seperti itu. Itu yang di Kiai Haji Malik. Saya justru melihat kepadatan nih siang hari ini itu ada di area Jalan Rekepuh, dekatnya Unikama, kelihatan Gang 3, itu yang sudah mulai mengular panjang, lumayan panjang sih antriannya ini. Ya mas, dari volume sajakah ini kawan di area Kelayatan atau mungkin, oh tadi yang Pak ini ya, sorry, Pak Hasan tadi yang sempat berkabar katanya ada pembukaan swalayan baru, jadi ada perlambatan di sana. Sorry, kemudian update lainnya mungkin yang akses juga di perempatan Klenteng Engangkyong, arah ke Bukluduk, sama rata-rata arah ke utara ya hari ini ya, saat ini untuk perlambatan ya kawan. Termasuk yang di sekitaran Gajayana juga arah utara, kemudian kalau kita bergeser ke perempatan Kaliurang maupun juga di sekitaran Kedaung yang arahnya ke utara, sama tuh di Esparman juga. Beberapa saran dari kawan-kawan mengharapkan kalau bisa ketika ada perlambatan di Karya Timur, Esparman maupun juga Kedaung, bukan simultas yang standby. Kalau kemarin dari polisinya ada tapi tidak di titik yang diharapkan, harapannya kalau misalkan terulang kembali dari petugas bisa menambah personil untuk standby di lokasi. Sekarang di jam 11.26 yang mau akses di area Karya Timur juga antisipasi kawan, sudah mulai ada perlambatan, ini yang dari arah selatan ya. Tadi pagi ada Bu Natali yang bergabung di WhatsApp kita, kata Bu Natali tolong dong di perempatan Ciliwung setelah nyerel kereta, kan seharusnya tidak boleh belok kanan, tapi kok selalu ada ya yang belok kanan, bikin ruwet tiap pagi. Kemudian Pak Gopeknya ini maksudnya supotas ya, juga diem aja. Kemudian kita tadi langsung teruskan laporannya ke Kasat Lantas Polresta Malangkota, AKP Rio. Dan Pak Rio juga balas katanya siap, terima kasih informasinya ya. Semoga juga bisa segera ditindaklanjuti ya Pak Rio, karena ini kayaknya berulang, gak baru sekali ini saja, tapi sudah berkali-kali. Kadang ada yang mengingatkan, kadang juga gak dihalau, belok ya belok aja. Bahkan kadang juga kita terima laporan diarahkan, bahkan katanya diarahkan untuk tetap belok ke kanan. Jadi di Karya Timur perempatan tuh gak boleh sama sekali ya. Baik yang dari arah Karya Timur, kemudian yang dari arah Ciliwung sendiri, itu tidak boleh semuanya belok ke kanan. Rambunya ada, keempat titik semuanya rambunya jelas saya rasa. Atau mungkin sekarang ada trouble kah? Apakah rambunya yang ada di sana itu pudar mungkin tidak terlihat, atau mungkin justru sudah hilang, atau bagaimana? Nanti boleh menambahkan juga ya kawan-kawan. Untuk beberapa update lainnya, kita jeda kembali. Nanti Anda boleh kembali menambahkan. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti-baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama, ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya, karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Kabupaten Jember mengalami inflasi tahunan sebesar 2,53% pada Juli 2026. Namun secara bulanan, Jember justru mencatat deflasi sebesar 0,24%. Data tersebut dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jember Selasa siang. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi fluktuasi harga emas perhiasan. Secara tahunan, harga emas melonjak sekitar 35% dibanding Juli tahun lalu, sehingga menjadi penyumbang utama inflasi. Namun dibandingkan bulan Juli, rata-rata harga emas justru turun sehingga ikut mendorong deflasi pada Juli. Selain emas, deflasi juga dipengaruhi turunnya harga bawang merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Sementara inflasi tahunan turut didorong kenaikan harga beras, minyak goreng, bensin, daging sapi, serta bakso siap santap. BPS menegaskan, pemantauan dilakukan terhadap perubahan harga emas perhiasan, bukan jumlah transaksi pembeliannya.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Pemkot Malang resmi melarang penggunaan sound horror selama perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan sound horror tidak boleh digunakan karena dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Lebih lanjut, Wahyu menambahkan aturan ini berlaku untuk berbagai kegiatan Agustusan seperti pawai, karnaval, dan bersih desa.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti program strategis nasional dengan program unggulan petani dan peternak sejahtera untuk mewujudkan pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat. Hari Wuryanto, Bupati Madiun, bilang pemerintah daerah harus mampu bersinergi dengan lintas sektor dan masyarakat guna mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam meningkatkan produktivitas pertanian, Pemkab Madiun terus berupaya memberikan bantuan benih yang bermutu, pupuk subsidi, penyaluran teknik budidaya, perluasan area tanam, dan pemanfaatan areal non-produktif melalui irigasi dan perpompaan, serta penggunaan teknologi baru, alat dan mesin pertanian.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Surabaya 2026 di Graha Sawunggaling kemarin. Tunjung Iswandaru, Kepala Bakes Bangpol Surabaya, bilang Pusdiklat akan berlangsung selama 2 minggu, mulai 4 sampai dengan 17 Agustus 2026, dengan jadwal intensif dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Pemusatan latihan diikuti 98 calon Paskibraka Kota Surabaya dengan rincian 49 putra dan 49 putri. Ada juga satu pasang, satu putra dan satu putri, utusan terbaik Kota Surabaya, yang diberangkatkan untuk mengikuti Pusdiklat Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, kawan, untuk kalian yang menjalankan. Saya punya informasi, ini berita kehilangan, kawan, telah hilang satu lembar SNK asli. Sepeda motor merek Honda tahun 2020 berwarna biru dengan nopol N2418EBY atas nama Iskandar Zulkarnain. Desa Mulyo Agung, ya, diketahui hilangnya di Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sekali lagi, saya sampaikan

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Tugu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan, sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang, yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan. Mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten, sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang, sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi, gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi, dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Umbung kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau kembali menyampaikan informasi, ini berita kehilangan. Jadi telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2020 berwarna biru dengan nopol N2418EBY atas nama Iskandar Zulkarnain. Diketahui hilang pada 29 Juli lalu, sekitar jam 9 di Taman Embong Anyar 2 Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ini kembali ya saya sampaikan, telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2020 berwarna biru dengan nopol N2418EBY atas nama Iskandar Zulkarnain. Diketahui hilang 29 Juli lalu, lokasinya di Taman Embong Anyar 2, Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Bagi yang menemukan bisa langsung hubungi Polsek setempat, bisa juga nanti hubungi Citigar FM ya di 0811-360-911. Tadi kita juga terima kabar kaitannya dengan giat karnaval di wilayah Tulung Rejo. Ini update dari Kabit Lalin di Subkota Batu, ada Pak Muhammad Nur. Peserta pertama karnaval Tulung Rejo melintas pertigaan Mikotopia. Baru peserta pertama Pak ya? Waduh, saya mau tampilkan kiriman videonya dulu kawan. Bentar, ini kok agak blur Pak ya di kami videonya. Kok gak bisa saya tampilkan kawan ya? Yang terrecord justru suara. Tapi kalau videonya gak jalan nih di kami nih Pak Mamat. Boleh nanti dikirimkan kembali Pak ya. Kita juga penasaran pantauan giat karnaval yang ada di area Tulung Rejo seperti apa. Mungkin kawan-kawan juga ada yang akses barangkali di sana, nanti boleh berbagi kabar. Saya tadi pantau terakhir itu di jam 11 awal. Sebentar ya, saya coba cek lagi. Itu belum ada peningkatan volume di sana. Masih yang di titik kumpulnya saja. Kalau saya lihat sekarang memang sudah mulai ada pergerakan ya, sudah mulai ada perlambatan. Tapi kalau yang dari arah bawah nih, yang dari Jalan Berantas sampai Bukit Berbunga, itu tidak ada hambatan. Mungkin yang mau akses ke sana juga masih aman kawan, nanti masuknya di Jalan Melati itu ya untuk alternatif. Itu masih relatif aman. Exit entry Pandan Rejo juga dua arah, ini masih relatif lancar. Gitu untuk yang wilayah Kota Batu. Justru sekarang yang harus diantisipasi yang di dalam kota sendiri nih. Kalau yang di dalam Kota Malang itu di sekitaran Kota Lama, kemudian Sukun. Kalau di Klojen ya ada beberapa titik ya yang sudah mulai ngantri juga. Ini salah satunya di sekitaran Kawi. Kemudian Bromo tuh juga sama. Biasanya kalau jam makan siang nanti nih, jam 12 pasti akan semakin ramai juga untuk peningkatan di lokasi. Itu kawan, sementara untuk beberapa update-nya, nanti kita akan update kembali pantauan di beberapa titik lain dengan mention di @City Guide 911 FM.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, pemasangan GPS masih dikebut di subkota Malang untuk realisasi angkot pelajar. Sebelumnya ditargetkan angkot pelajar akan mulai beroperasi bulan Agustus 2026. Saat ini di subkota Malang masih kebut pemasangan GPS pada armada. GPS ini dinilai penting untuk digunakan mengetahui jarak tempuh dan memantau operasional armada. Jadi dari data itu nantinya akan berkaitan dengan penghitungan subsidi yang diterima sopir. Kata Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra, secara keseluruhan persiapan program angkot pelajar sudah mencapai 95%. Tetapi armada belum bisa beroperasi karena ada sejumlah tahapan teknis dan sistem pengelolaan yang harus diselesaikan dulu. Kawan, penerimaan pajak DJP Jatim mencapai 16 triliun rupiah. Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim Aridil Mindra menyampaikan, realisasi pendapatan pajak yang tercatat di DJP Jatim sampai saat ini masih mencapai 44,23%. Dia menyebut jumlah saat ini sebesar 16 triliun rupiah dan pembayaran dioptimalkan melalui sistem Cortec Administration. Lebih lanjut, dengan bantuan sistem Cortec ini membuat pendapatan pajak juga lebih optimal dan pertumbuhannya terus menunjukkan angka yang positif. Kawan, WFH ASN diperpanjang hingga akhir September. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan WFH untuk ASN yang dilaksanakan satu hari dalam sepekan mulai Agustus sampai akhir September 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Khodari menyebut perpanjangan kebijakan diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi gerakan budaya kerja baru. Khodari juga menambahkan perpanjangan kebijakan menjadi upaya pemerintah mendorong penghematan konsumsi energi dan efisiensi belanja operasional. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
1: Nine One One Hot News.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Beberapa update yang sudah dibagikan, tadi ada pertanyaan dari Pak Hari. Ini Pak Hari minta info, katanya kalau mau pasang baru PDAM itu gimana ya? Ini PDAM Kota Malang Pak ya, untuk rumah tangga. Bagaimana prosedurnya? Lokasinya di sekitaran Jalan Kiai Sofian Yusuf, Kedung Kandang. Tadi kita sudah geser laporannya kawan ke Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Ada Bu Firly, kebetulan kata Bu Firly sekarang sedang ada promo. Jadi kalau misalnya mau pasang baru itu monggo. Jadi ada promo kemerdekaan ya. Saya tampilkan ya flyernya di Visor Radio kami kawan. Sebentar. Ini promo pasang baru. Harga normalnya kan 1.861.000. Nah, kalau harga diskon jadi

1 juta saja. Persyaratannya fotokopi KTP dan KK, nomor telepon aktif, nomor saluran terdekat. Gitu kawan, itu promo pasang baru. Tapi kalau promo buka kembali, harga normalnya 1,7 juta. Harga diskonnya sama, jadi 1 juta saja. Persyaratannya membayar tunggakan tagihan, nomor teleponnya aktif, dan nomor saluran yang akan dibuka. Begitu. Untuk cara pendaftaran langsung datang ke kantor pusat Perumda Air Minum Tugu Tirta, Kota Malang, di Jalan Terusan Danau Sentani, nomor 100, Kota Malang, lalu menyerahkan persyaratan kepada petugas dan melakukan pembayaran secara tunai atau transfer ke pihak PDAM. Itu sementara untuk beberapa catatan, nanti kawan-kawan juga boleh bergabung di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 9 One One FM.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Kawan, saya kembali geser ke beberapa laporan yang dibagikan. Tadi saya terima kiriman video dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta terkait dengan laporan sebelumnya dari Pak Dhani, ada kendaraan yang trouble ya, posisinya itu di Jalan Kiai Haji Malik. Sebentar, saya geser dulu. Untuk truk yang dilaporkan sudah jalan kembali, saat ini arus lalinnya lancar terkendali, katanya Pak Hatta. Ini ada kiriman video, saya mau tampilkan.
1: Selamat siang, Komandan. Ini dilaporkan di Simpang 3, Malik Dalam, terpantau arus lalin lancar tanpa hambatan. Demikian laporan yang saya sampaikan.
0: Oke, pada saat azan tadi sebenarnya laporannya dibagikan ya. Terima kasih Pak Hatta, respon cepatnya juga. Kendaraan-kendaraan yang saya lihat exit entry di Kiai Haji Malik juga relatif aman saja. Kalau dari kiriman video nggak ada supeltas ya, biasanya ada supeltas tuh yang standby di pertigaan sana. Atau mungkin lagi break juga karena siang, pas pada saat azan. Untuk beberapa catatan lainnya, kawan-kawan yang mau investasi di bidang properti, yang masih ragu-ragu, takutnya boncos dan takutnya nggak untung, nggak produktif. Nah, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group. Plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland Mitra Investasi, properti terpercaya. Update lainnya kawan, tadi giat karnaval ya sudah berlangsung di area Tulung Rejo dan sudah melintas di pertigaan Mikotopia. Lalu ternyata ada chat juga yang masuk dari Polres Batu, ada Pak Huda, katanya disarankan lewat jalur Singosari tol atau arteri yang arah ke Mojokerto dari Batu dan sebaliknya. Karena di jalur Tulung Rejo itu dimanfaatkan sebagai rute karnaval. Ini ada kiriman flyernya kawan. Jadi kadang masing-masing yang mengirimkan ke kita ini beda ini ya, beda flyer. Tapi kalau ini dari 110 dari Polres Batu. Jadi masyarakat dihimbau yang mau ke Batu agar melalui jalur alternatif untuk menghindari kepadatan karena di jalur utama dilakukan penutupan total. Yang dari arah Mojokerto dan sebaliknya disarankan lewat tol atau jalan arteri Singosari, Kabupaten Malang. Ini jalur alternatifnya kalau di ini kawan ya, kalau lewat di tol Singosari. Oke, baik, terima kasih tambahannya rekan-rekan Polres Batu. Kalau kemarin itu Pak Diono bilang yang masuk lewat jalur alternatif katanya ada yang sedikit makadam sehingga tidak recommended apalagi kalau kendaraan-kendaraan besar. Cuman dari Polres Batu juga mengingatkan sih sebelumnya kalau kendaraan yang besar memang tidak disarankan. Itu untuk R2 dan juga mobil pribadi saja. Kalau yang high-S, minibus gitu itu tidak diperbolehkan. Itu yang karnavalnya hari ini. Kemudian kemarin kan juga banyak yang lewat di ini ya, di Junrejo. Ada yang lewat di Junrejo kemarin area Tlekung. Itu bilang kok banyak spanduk mbak, ini ada karnaval atau gimana? Karena di spanduknya itu tidak dijelaskan kapan giat karnavalnya. Hanya ada spanduk berisi ini, check sound saja, penjadwalan check sound. Tapi biasanya kan check sound itu H-1 ya. Kalau check soundnya di tanggal 7 berarti karnavalnya tanggal 8. Kalau tanggal 7 itu hari Jumat, Jumat malam Sabtu giat check soundnya. Yang gede di situ ininya gestar ya kawan ya, tapi untuk waktu pelaksananya nggak begitu kelihatan. Jadi bingung tuh orang-orang kemarin pada saat lewat di Junrejo. Dan saya juga tanyakan ke Ibtu Gema ya kemarin ya, Kanitur Jawali, Polres Batu, Ibtu Gema. Katanya yang di Junrejo memang betul, info awal yang diterima oleh Polres Batu juga di tanggal 8 karnavalnya. Berarti benar ya, cek soundnya di tanggal 7, karnavalnya di tanggal 8, 8 itu hari Sabtu kawan. Jadi minggu ini, sebentar lagi. Tapi masih belum ada rakor, jadi belum ada info detail kaitannya dengan rute, kemudian jalur alternatifnya bagaimana, jadi nanti akan diinformasikan kembali. Nah ini juga mungkin hampir sama seperti giat karnaval yang ada di Sumber Sekar. Saat itu Trans Jatim, kan itu kan jalur utamanya Trans Jatim juga, harus beralih ke jalur yang lain karena digunakan sebagai jalur karnaval. Mungkin kalau misalnya ada karnaval di area Junrejo, bisa jadi nanti akan ada pengalihan arus juga untuk yang Trans Jatim. Kalau biasanya memang masuk ke sana dari arah Dawu itu, Sido Makmur, arah ke Junrejo, Tlekung, Tlekung lalu ke arah ini kawan ya, ke arah Oro-Oro Ombo, kemudian nanti mengarah ke terminal, bisa jadi nanti lewatnya di jalur utama. Seperti yang kemarin itu ada yang lewat di jalur utama. Tapi kita masih belum dapat update-nya kaitannya dengan pelaksanaannya seperti apa, apakah memang akan ada rekayasa seperti itu kembali. Nanti kita akan update lagi ya, masih menunggu hasil rakor sebenarnya bersama dengan rekan-rekan dari Polres Batu. Kawan-kawan juga nanti boleh update, barangkali ada infonya juga. Bisa langsung kabarkan dengan mention di @City989FM.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol di siang hari ini, pantauan masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Pandan Sidoarjo, nihil antrian. Lepas Sidoarjo, melanjutkan mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya tampak lancar. Untuk Anda yang ingin berbagi juga informasi seputar tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami, kawan, di 0811-3600-911, atau boleh juga dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
5: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
4: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
5: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikit 91.1 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ke line telepon. Ada informasi yang masuk dari Pak Riko ya. Coba kita sambungkan dulu. Sembari menunggu laporan dari Pak Riko, tadi ada update dari Bu Husnul, katanya wajah mendung nih sekarang. Di jam 12, oh jam setengah 12 tadi ya. 28 derajat suhunya. Sama sih Telogo Mas, cuman di sini lebih terik aja. Wajak yang agak lebih mendung. Ada perubahan di titik lainnya, nanti boleh berkabar ya. Pak Riko sudah terhubung di line telepon. Pak Riko, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, silahkan Pak Riko informasinya.
1: Ya, ini saya tadi lewat di jalan terusan Surabaya, Mbak ya. Ya, yang saya amati itu semakin hari semakin padat di situ jalannya, Mbak. Ditambah juga banyak mobil atau motor parkir kanan kiri itu, Mbak. Jadi mungkin saya urbuk untuk usul dibuat satu arah, Mbak ya. Ya, karena yang tadi hampir kurang lebih 15 menit tidak bergerak baik mobil maupun motor, dikarenakan ya parkirnya siksak itu, Mbak.
0: Jadi Pak Riko menyarankan kalau bisa satu arah saja, Pak ya, di sana.
1: Ya,
0: dari arah mana, Pak?
1: Dari Sumber Sari menuju Jalan Surabaya, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Kalau ya, berarti yang dari arah Jalan Surabayanya belok mana? Belok Jombang itu, Pak, yang kiri
1: jalan
0: itu.
1: Jalan Jombang, ya, itu yang saya mungkin saya usulkan. Kalau mungkin dari Jalan Surabaya ke Sumber Sarinya dibuat satu arah, akan crowded macet di Bendungan Sutami sana, dekatnya pom bensin ITN itu malah panjang nanti.
0: Oh iya iya, tapi nanti muaranya ya tetap di ini ya. Kalau yang Jalan Jombang itu exitnya Bondowoso. Ya,
1: kembalinya ke Bondowoso, Mbak, akhirnya.
0: Oh iya iya, oke baik ya, Pak Riko ya. Karena sering ngantri okay. Ya.
1: Iya iya, karena situ saya lihat juga kan volumenya tinggi, banyak mobil untuk loading nurunkan apa di situ, nah itu macet sekali tadi itu, Mbak.
0: Oke, okay, ya, baik Pak Riko.
1: Itu usulan saya.
0: Terima kasih, Pak. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Itu usulan dari Pak Riko, kawan. Sebenarnya juga bukan hanya Pak Riko, banyak ini sudah diusulkan oleh kawan-kawan yang lain kaitannya dengan perlambatan di terusan Surabaya, sempit kiri-kanan jualan makanan semua. Makanan, print-printan, apalagi. Ya, pokoknya kebutuhan mahasiswa lah di terusan Surabaya itu lengkap ya. Jadi kalau misalnya lewat di sana, pasti akan melihat adanya parkir kiri kanan jalan, entah itu R4 kadang. Kalau R4 berhenti aja satu, wah itu alamat tuh, dua arah langsung ngantri. Yang R2 saja bakal bikin ini ya, bikin kepadatan kalau stop di jalan terusan Surabaya, apalagi R4. Nah ini kalau saran dari Pak Riko, yang dari arah Bendungan Sutami, itu satu arah saja masuk ke terusan Surabaya sampai di jalan Surabaya. Lalu nanti yang dari arah jalan Jakarta, dari arah Jalan Surabaya itu alternatifnya aksesnya itu beloknya di Jalan Jombang. Jadi dari Jalan Jombang itu nanti exitnya di Bondowoso, muaranya nanti ke Jalan Galunggung. Jadi nggak menyempit, semuanya numpuk di area Bendungan Sutami. Kemarin juga ada yang menyarankan hal serupa, harapannya dibuat satu arah saja karena kalau seperti ini makin lama, apalagi udah kembali ya mahasiswa udah pada pulang ke Malang lagi. Nah, ini bakal bikin padat di mana-mana, terutama

0: yang terusan Surabaya juga mepet UM, kemudian gak jauh dari UB juga ya. Jadi pasti akan ada potensi-potensi yang disebutkan Pak Riko tadi. Saya geser dulu, update-nya ada Pak Adi Prayogo. Ini pamflet karnaval di Desa Beji, sebentar ya. Saya mau tampilkan di visual radio kami, kawan. Oke, sebentar. Pak Adi Prayogo ya. Oke, kita hold dulu deh dari Pak Adi. Ini di tanggal 7 di Desa Beji di jam 6 petang sampai jam 11 malam. Dan juga di jam 8 di tanggal 8 Agustus jam 1 siang sampai jam 12 malam. Kayaknya yang tanggal 7 tuh ini ya. Check sound ya mungkin ya. Soalnya ini enggak dikasih tahu keterangannya, tanggal 7 dari jam 6 petang sampai 12 malam. Kalau jam 8, kalau tanggal 8-nya jam 1 siang sampai jam 12 malam. Iya, kayaknya yang tanggal 7 ini check sound-nya. Lalu yang tanggal 8 itu adalah giat karnavalnya. Diimbau agar masyarakat yang mau ke Kota Batu agar melalui jalur alternatif yang ada untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas. Kalau dari arah Malang atau Surabaya bisa melalui alternatif Dau, Junrejo, Ororo Ombo, Kota Batu. Dari Surabaya lewat exit Losingosari melalui jalur Karangploso lurus ke arah Simpang Tiga Bendo. Lalu dari Kota Batu ke arah Malang dapat melalui jalur alternatif Temas Torong Rejo. Terima kasih Pak Adi Prayogo untuk tambahan informasinya.
1: Wisdom. Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah. Tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan, saya ini pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu telung kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya mas ya, kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal itu. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing, nggak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya itu aturan saat itu mas. Waduh ini gimana? Ada sekitar 10 tempat saat itu. Kemudian berdatangan ke sini, tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak, mas. Acara tetap berlangsung, cuma Mas Ardi datang enggak pakai wayang. Loh lah terus, kita enggak jadi acara di lapangan, kita masuk ke masjid. Nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid. Ceramah kebudayaan, ceramah tentang Toto Kromo Budi Pekerti, keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya. Nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah, kita punya bahan, mas. Turah-turah, mas. Kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya, tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya itu masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya pernah mengalami seperti itu. Tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan tidak tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli Arek Malang, untuk Wisdom di Citygate FM.

0: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
1: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
2: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
0: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
2: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 12 lewat 37 menit. Tadi ada laporan yang masuk dari Pak Bagus Prabowo. Pak Bagus ini update-nya melalui voice note. Sebentar ya, saya mau coba play dulu. Masih agak loading nih di kita. Nah, ini dia.
1: Selamat siang, menginformasikan di seputaran jalan terusan Surabaya, jalan Bendungan Sutami, itu padat karena ada aktivitas maba yang mencari perlengkapan untuk off-spec. Jadi mereka pada hunting pernik-pernik perlengkapan untuk off-spec sehingga jalan terusan Surabaya sampai Sutami itu tadi lebih padat daripada biasanya.
0: Oh iya iya.
1: Kalau jalan terusan Surabaya tadi diusulkan untuk
0: satu arah.
1: Ya. Jujur ya, saya trauma kalau ada usulan jalan satu arah itu.
0: Kenapa Pak?
1: Sudah banyak kasus jalan Semeru, jalan Bromo, jalan Guntur diusulkan dan jadi satu arah. Pada akhirnya cuma jadi tempat parkir. Itu hanya cuma menguntungkan mafia parkir aja. Ya, okay. Kalau bisa sih wis topis, jangan usul jalan searah. Kalau bisa malah yang searah itu nanti dikembalikan dua arah.
0: Waduh.
1: Coba lihat jalan Guntur, jalan Semeru, jalan Bromo. Jadi ini tadi parkir, malah untung lo wong parkir. Stop, usul jalan searah. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang Pak Bagus Prabowo. Pak Bagus trauma katanya kawan sama usulan satu arah. Traumanya karena ini, khawatirnya nanti jadi ladang mafia parkir katanya. Kalau satu arah, bahkan Pak Bagus bilang kalau perlu yang sudah satu arah dijadikan dua arah. Trauma juga kah Pak dengan penataan mana tuh yang sekarang baru-baru aja tuh Kayutangan ya, Kayutangan, Oro-Oro Dowo itu satu arah. Kalau Tenas kayak udah lama ya satu arahnya. Itu dia kawan dari Pak Bagus. Yang lain setuju atau tidak, atau mungkin ada pendapat lain terkait kepadatan di sekitaran terusan Surabaya? Ada yang mengusulkan satu arah, ada yang mengusulkan gak usah wes kayak gitu aja, yang penting ditata aja lagi. Karena tadi kalau kata Pak Bagus, perlambatan di sana itu karena ada maba, rame maba yang cari perlengkapan ospek. Kan tadi saya juga sempat prolog di awal ya, kalau kadang di sana itu untuk cari perlengkapan mahasiswa, ATK dan lain-lain itu lengkap. Jadi kayaknya banyak yang mengarah ke sana juga. Apalagi kan dekat kampus ya, dekat UM, itu jadi penyebab kepadatannya. Terima kasih Pak Bagus Prabowo. Ada Kabid Lalin di Sub Kota Batu, Muhammad Nur atau Pak Mamat, berkabar pertigaan Selekta, karnaval belum melintas. Tadi kan masih peserta pertama tuh di jam berapa ya, sebentar. Saya mau coba cek, Pak Mamat tadi sempat kirim dokumentasi lagi atau enggak ya, karena tadi saya nggak bisa download kawan. Di jam 11 lewat 20, itu baru peserta pertama lewat di Mikutopia, di pertigaannya Mikutopia. Nah sekarang di jam 12 lewat 11, jadi ini hampir 40 menitan ya, masih belum ada yang lewat juga di sana. Saya tampilkan di visual radio kami, kiriman dokumentasi ini dari CCTV-nya di Sub Kota Batu kawan, untuk giat karnaval yang ada di area Tulung Rejo, finishnya di Selekta, tapi sampai saat ini belum ada yang lewat, berarti peserta pertama belum sampai finish. Apakah satu peserta itu bisa sampai satu jam lebih untuk bisa mencapai finish? Nah ini nanti kita perhitungkan ya. Pak Mamat minta tolong nanti terus di update saja untuk ini ya, giat yang ada di wilayah Tulung Rejo Kota Batu. Kiri kanan saya amati banyak yang jualan, banyak juga yang kemarin bilang dengan adanya giat karnaval, UMKM banyak yang terbantu, ya semoga juga realisasinya demikian. Itu kawan, untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan sampai di jam 12 lewat 41 menit. Kali ini, nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info di 0811-360-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan menuju Kendal Paya bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun Kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Paya. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Paya, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Paya sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempaya. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Paya yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Waren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Paya atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Paya kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Paya terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan, mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Paya terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Paya bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Ya, jalannya sepi banget ya.
9: Nah, mumpung sepi, siap ya. Mau ngapain?
10: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
9: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
10: Santai aja lah, kan gak ada orang.
9: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
10: Iya sih.
9: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
10: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
9: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang sudah selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi tapi kok rasanya belum nyaman dan butuh tampilan yang menarik gitu ya. Atau mungkin selain rumah, kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tadi masih membahas rencana, bukan rencana ya, usulan lebih tepatnya, usulan satu arah untuk jalan terusan Surabaya. Kalau Anda biasanya melintas di pertigaan itu, entah pagi atau mungkin di traffic hour atau bahkan sore kadang lumayan ngantri, dan yang biasanya ngatur di sana ada polisi cepek kalau kata kawan-kawan ya, atau supeltas begitu kawan. Tadi Pak Bagus tidak setuju katanya dengan satu arah, karena nanti akan menjadi ladang baru nih untuk mafia parkir. Kalau Pak Riko setuju satu arah agar bisa memecah kepadatan. Lalu ada Pak Yudi, Pak Yudi bilangnya jalan satu arah harapannya lalu lintas lancar. Tapi kenyataannya yang marak memudahkan parkir, contoh Jalan Bromo, Jalan Guntur, Bandung, Slamet Riyadi, Majapahit, dan lain-lain, wes Malang ruwet, katanya Pak Yudi. Itu tanggapan yang diberikan kawannya. Terima kasih banyak. Barangkali kalau misalnya ada yang mau menanggapi juga, selain terusan Surabaya mungkin yang mau diusulkan kaitannya dengan perubahan arus lalinnya, entah itu satu arah yang sebelumnya atau yang satu arah dijadikan dua arah, boleh nanti Anda berkabar juga ya. Kemudian tadi ada Pak Said. Pak Said ini Kades Pujan Kidul, kawan, ini menyampaikan bahwa di tanggal 6 September akan ada Karnaval Pujon Kirab Budaya Marun Raya di Jalan Kabupaten di Desa Pujon Kidul. Kalau misalnya daerah Pujon Kidul ini masuk ke dalam desa, giat karnavalnya harapannya tidak sampai mengakibatkan perlambatan. Dan ini masih jauh ya, masih satu bulan lagi, 6 September itu hari Minggu. Tapi antisipasi juga sih, kalau hari Minggu kan Pujon ya, Pujon Kidul ini kan dekat dengan beberapa destinasi wisata juga, kadang ya cukup ramai, apalagi posisi ini kawan, yang dekatnya patung sapi itu kadang sering tersendat juga. Terima kasih Pak untuk update-nya Pak Said. Lalu juga ada tambahan info, ini dari Pak Anton. Pangsut lalinnya lancar, cuacanya panas. Ada kiriman videonya, saya tampilkan. Cukup ramai memang ya di kawasan Panglima Sudirman. Terima kasih banyak Pak Anton. Ada Pak Anto, aku malah setuju satu arah di jalan terusan Surabaya. Tetapi harap juga dipantau setiap parkiran yang tertata dan gak seenaknya sendiri. Kalau jalan terusan Surabaya terlalu sempit. Oke, baik, itu tanggapan dari Pak Anton ya. Ada informasi lainnya yang masuk dari Bu Maurin melalui voice note.
1: Halo, selamat siang Siti Gad.
0: Selamat siang Bu Maurin.
1: Saya termasuk yang tidak setuju jika jalan Surabaya dibuat satu arah, karena akan menambah kemacetan di ruas-ruas yang lain. Karena terusan Surabaya itu jalan alternatif. Jika jalan Bondowoso lampu merah itu macet, juga mau ke arah Bendungan-Bendungan jika Veteran macet. Saya sangat-sangat tidak setuju ya kalau dibuat satu arah. Karena nanti pun kalau dibuat satu arah itu nanti akan hanya cukup satu mobil juga pada akhirnya. Karena memang akan ada nanti parkir-parkir liar, mobil-mobil parkir, kan satu arah pikir mereka, yang penting muat untuk satu mobil. Nah itu dia yang harus ditertibkan, justru dagang kaki limanya itu Mbak. Dagang kaki limanya itu harus ditertibkan, jangan sampai mengambil badan jalan begitu, itu solusinya.
0: Iya, terima kasih banyak Bu Maurin. Kalau Bu Maurin, tim yang tidak setuju ya, karena kalau dibuat jadi satu arah, malah nanti potensinya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus Prabowo, termasuk Pak Yudi juga. Kalau jadi satu arah, nanti ada potensi parkir, titik parkir ilegal, kadang ada yang memanfaatkan momen seperti itu, mikirnya karena satu arah juga, jadi aman saja kalau berhenti langsung di sana gitu. Atau nanti ada yang menambahkan kembali, boleh berbagi info juga ya, bisa langsung call in kawan di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kawan, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar. Kita mulai dari Gilsingosari. Untuk Anda yang mau mengarah ke ruas Pandaan, kondisi masih terpantau

lancar, lepas padat mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya. Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat ya untuk kawan-kawan City Guide yang sedang memantau di beberapa ruas tol. Anda masih bisa kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, DPRD minta perbaikan Stadion Kanjuruhan sebelum diserahkan ke Pemkab Malang. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok mengatakan, Pemkab Malang memiliki kepentingan besar memaksimalkan pemanfaatan Stadion Kanjuruhan. Namun saat ini pemerintah daerah belum bisa melakukan perbaikan menggunakan anggaran daerah karena aset itu belum resmi diserah terimakan. Menurut Zulham, Pemkab Malang hanya memiliki kewenangan operasional, sementara kewenangan fisik bangunan masih berada pada Kementerian PU, sehingga pembiayaan perbaikan masih harus berasal dari pemerintah pusat melalui APBN. Dia menambahkan DPRD juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi stadion, sebab selain kebocoran tribun, kerusakan juga berdampak pada fasilitas lain seperti CCTV dan beberapa bagian bangunan. Perbaikan harus dituntaskan sebelum aset diterima oleh Pemkab Malang. Kawan, semifinal Derby Jatim Arema FC kalah dengan Persebaya Surabaya. Pelatih Arema FC Marco Santos menyampaikan pihaknya minta maaf kepada Aremania karena belum bisa mengamankan tiket final Piala Presiden 2026. Ia menyebut anak asuhannya tetap bermain Spartan, serta penuh optimis meskipun hasil akhir 1-0 yang dicetak oleh sundulan Yuran Fernandes di akhir babak pertama. Meski demikian, Marcos mengaku tetap bangga dan mengapresiasi kerja keras pemainnya dan akan berbenah sebelum masuk ke Liga 1 2026. Kawan, Stadion Kanjuruhan masih jadi tanggung jawab Kementerian PU terkait perbaikan kerusakan. Pada talkshow Radio City Guide, Kabid Sarana Prasarana Olahraga Dispora Kabupaten Malang Ratna Indriani menyebut, Stadion Kanjuruhan sampai sekarang belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Malang. Sehingga tanggung jawab terkait perbaikan fisik stadion masih berada di bawah Kementerian PUPR bersama kontraktor pelaksana. Ratna menjelaskan, Stadion Kanjuruhan saat ini masih dalam tahap berita acara serah terima operasional atau BAST operasional, artinya Pemkab Malang sudah memiliki ruang untuk pengoperasian stadion, namun belum memiliki kewenangan penuh terhadap pemeliharaan fisik bangunan. Dia mengatakan Pemkab Malang sudah mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR pada 29 Mei 2026 terkait rincian kerusakan yang ditemukan, mulai dari plafon bocor, dinding lembab dan berjamur, sampai kerusakan di sejumlah fasilitas pendukung. Saat ini proses perbaikan mulai dilakukan Kementerian PUPR bersama kontraktor pelaksana. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 1 siang. Dan di siang hari ini kawan, kita akan pantau traffic terlebih dahulu ya, untuk Anda yang sedang mobile juga di jalan sekitaran traffic light Sabilillah. Ini lampu merahnya ada sedikit kepadatan kawan, karena juga siang hari ya, jam makan siang, orang-orang kantor juga keluar cari makan. Ini ada sedikit kenaikan volume kendaraan. Dan untuk Anda yang sedang melintas di sekitaran jalan Sumbersari

Gajayana sampai ke MT Haryono ini juga padat kawan di siang hari ini ya. Sampai di pertigaan Sardu, sampai di traffic light MT Haryono ini juga ada kepadatan. Dan untuk Anda yang sedang ada rencana untuk mobile ke arah Batu, di traffic light Lokomas, di depannya apartemen Begawan, kemudian di Raya Sengkaling juga sedikit ada perlambatan. Hati-hati kawan. Dan untuk kalau cuaca cukup cerah ya, 28 derajat Celcius. Kalau di sekitaran kantor City Guide, ini cukup terik kawan mataharinya. Namun juga perlu diantisipasi ya, takutnya nanti juga sore tiba-tiba mendung dan berpotensi untuk turun hujan. Jadi tetap untuk waspada dan antisipasi kalau berpergian, nanti boleh untuk bawa jas hujan dan juga bawa payung begitu. Dan kawan, di siang hari ini kita akan berbincang ya, beberapa informasi juga terkait tentang beberapa hari yang lalu sempat viral di media sosial. Ada lelaki ya, ada mas-mas ini yang curhat di aplikasi Threads. Jadi dia curhat karena dia sebagai pasien BPJS. Ini sudah 8 jam tidak ditangani dan belum dapat kamar selama 8 jam itu. Kemudian dari curhatan tersebut yang diunggah oleh salah satu korban ya, Yurizal Tri Khairawan, ini kemudian ternyata ditanggapi oleh banyak sekali nakes kawan, termasuk juga dari dokter dan juga perawat maupun juga mahasiswa dari kesehatan ya. Ini ditanggapi, namun tanggapannya bukan suportif, bukan mendukung, malah dinyinyirin kawan tanggapannya. Ini dinyinyirin katanya, ya BPJS wajar aja kalau lama, BPJS mau mengharap apa gitu ya, gak bisa mengharap cepat gitu dan lain sebagainya. Nah ternyata usut punya usut kawan, Yurizal Tri Khairawan ini sudah tutup usia di tanggal 31 Juli kemarin. Dan postingannya sempat viral setelah dia meninggal dunia. Nah ini juga menjadi sorotan kawan di media sosial ya, bagaimana ternyata nakes atau tenaga kesehatan ini juga ada yang disebut oknum ya. Bahkan juga sampai ikut menyinyiri salah satu pasiennya sendiri, bahkan dia dinyinyiri di dalam postingan Threads tersebut. Yang kalau tertulis, si korban Yurizal ini menulis seperti ini kawan, 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill rumah sakitnya soalnya gue pakai BPJS. Nah ini yang ditulis oleh korban ya di akun Threads-nya pada tanggal 22 Juli kemarin kawan. Dan langsung ada total 1500 komentar yang menanggapi dari Threads tersebut. Nah ini nanti barangkali untuk Anda yang sedang mobile maupun juga ingin berbincang ya mengenai topik di siang hari ini, nanti boleh untuk Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita putarkan lagu kawan, Miley Cyrus, judulnya Flowers.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Tahu murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kutha dhewe. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine ya abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita kawan di siang hari ini ya. Tadi terkait dengan curhatan seorang pria di aplikasi Threads yang berujung dinyinyiri oleh beberapa oknum dokter ya. Karena yang dicurhatin ini adalah dia curhat tentang bagaimana pengalamannya dia menggunakan BPJS dan kemudian tidak mendapatkan kamar, tidak dapat ruangan. Padahal sudah menunggu selama 8 jam kawan. Nah ini bagaimana penanganannya? Apakah memang ada pengklasifikasian antara pasien umum, pasien VIP dan juga pasien BPJS ya? Karena memang kalau kita melihat seringkali kawan, tidak hanya sekali ya, bahkan berkali-kali di beberapa kesempatan yang lalu, itu banyak pengguna BPJS yang mengeluhkan lama kalau mendapatkan penanganan, kemudian lama untuk mendapatkan ruangan. Nah ini kan perlu untuk diusut, ini perlu untuk diinvestigasi kawan, karena kasus seperti ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, tapi juga berkali-kali. Nah, kita juga menyoroti kawan bagaimana dari pihak birokrasi kesehatan maupun dari ID juga menanggapi hal tersebut ya, atau Ikatan Dokter Indonesia dalam menanggapi hal tersebut. Karena ini adalah sesuatu yang urgent, ini adalah sesuatu yang krusial. Jika tidak segera ditangani, bahkan bisa berujung kematian yang sudah dialami oleh Mas Yurizal Trihairawan. Jadi Yurizal Trihairawan ini yang kemarin sempat viral kawan, curhat ya di aplikasi Threads tentang pengalamannya dia 8 jam menunggu di rumah sakit namun tidak segera mendapatkan ruangan. Bahkan dari pernyataan tersebut sampai dinyinyiri oleh beberapa oknum dokter seperti ya sudah mas, kalau nggak mau lama mending pakai VIP, namanya juga BPJS, ya udah nunggu aja. Nah ini kan tidak sopan kawan, nir empati. Bahkan netizen juga yang sempat men-tracking tweets tersebut yang ternyata masih ada di Threads ya, aplikasi Threads itu, juga netizen menyayangkan komentar nyinyir dari dokter-dokter tersebut karena seperti nir empati kawan. Padahal yang kita ketahui bersama, kalau sudah menjadi dokter itu juga diangkat melalui sumpah dokter yang akan siap untuk mengayomi masyarakat dan kemudian mengabdi untuk masyarakat. Nah ini kalau ternyata memang sudah disumpah dokter, sudah ada gelar dokter dan boleh untuk praktek ya, namun kemudian masih ada komentar nyinyir seperti itu, ini kan juga bisa ditelusuri bahwa yang bersangkutan ini nir empati, tidak punya perasaan terhadap korban yang bersangkutan. Bahkan kalau saya bacakan kawan, beberapa komentar nyinyir ya yang sangat menyayangkan di hati. Ini ada komentar dari seseorang yang diduga perawat. Jadi komentar balasannya adalah, potong aja kak nadinya, nanti juga cepat dapat ruangan. Ini kan sangat berkontradiksi kawan dengan profesi seorang perawat ya. Ini betul sangat mencerminkan buruk dari profesi perawat dan juga nakes. Dan kita harap nanti setelah kejadian ini juga ada evaluasi yang besar dari ID maupun juga Kementerian Kesehatan terkait dengan penyelenggaraan fasilitas kesehatan untuk masyarakat, apalagi yang punya BPJS ya, baik dari tingkat 1, 2, 3. Ini juga masih mendapatkan kesenjangan kesenjangan perawatan ya, kesenjangan juga dengan fasilitas maupun juga pelayanan, sehingga nantinya kalau memang sudah ada evaluasi total dari Kementerian Kesehatan dan kemudian dari ID atau Ikatan Dokter Indonesia, ini kita berharap nantinya juga bisa lebih lancar dalam penanganan proses pengobatan dari pasien.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini tampak masih lancar saja ketika Anda mengarah ke ruas Pandaan dari Gate Singosari. Kemudian lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya juga nihil antrian. Mungkin selain pantauan di beberapa ruas tol tadi, Anda yang sedang memantau di beberapa ruas lainnya, Anda masih bisa berkabar di 0811 3600 911.

0: Level Rowan, good luck babe. Ini kita putarkan kawan di siang hari ini ya, untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile. Dan saat ini kawan, ada beberapa pendengar yang ingin gabungan ya. Ini tadi ada dari Pak Sasongko. Coba kita hubungi terlebih dahulu ya. Masih kita coba hubungi. Halo Pak Sasongko, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Gimana kabarnya Pak Sasongko?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik-baik. Iya, iya. Bagaimana ini Pak, tanggapannya Pak?
1: Ya, saya itu peserta BPJS sudah puluhan tahun.
0: Iya.
1: Tapi saya tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan BPJS.
0: Oke, oke.
1: Jadi saya anggap sasako aja lah. Ya, moga-moga aja.
0: Mm-hmm. Bagaimana Pak?
1: Jadi, moga-moga sedekahnya bermanfaat.
0: Oke, gitu. Masya Allah. Berarti Bapak ini punya BPJS, tapi kalau berobat tidak pakai BPJS.
1: Bukan kalau berobat, jadi tidak mau berobat.
0: Oh, tidak mau berobat. Oke, berarti emang
1: tidak
0: menjaga, menjaga pola hidup, kesehatan gitu Pak ya.
1: Iya, yang penting nggak kakean pola.
0: Boleh, boleh. Oke, oke, oke, siap, siap.
1: Iya, jadi memang lucu juga kok BPJS itu sebenarnya. Pemerintah bikin program, tapi Kementerian Kesehatan sepertinya nggak terlalu anu ya, nggak terlalu
0: menggubris
1: perhatian gitu loh. Logikanya masyarakat kan sudah mengeluh.
0: Iya.
1: Tentang penanganan BPJS itu sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun gitu ya, sejak BPJS ada.
0: Oke.
1: Tapi hampir tidak pernah ada pembenahan. Tapi gembar-gembor untuk tetap menjadi anggota BPJS itu malah semakin giat gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Nah, konyolnya lagi pegawai BPJS itu katanya asuransi kesehatannya bukan dari BPJS. Katanya melalui salah satu asuransi kesehatan yang levelnya lebih tinggi dari BPJS. Loh, kan lucu. Dia bikin rumah tapi dia tidak mau menempati, orang lain disuruh berjubel masuk ke situ.
0: Iya, iya.
1: Dia sendiri nyewa hotel gitu loh.
0: Ya, ini juga perlu ada evaluasi yang besar Pak dari lintas sektor ya. Jadi memang bukan hanya dari rumah sakit terkait, tapi juga sampai birokrasi ke atasnya ini juga perlu di
1: itu jelas evaluasi. Bukan salahnya rumah sakit sebenarnya.
0: Iya.
1: Itu bukan salah rumah sakit.
0: Betul, betul.
1: Kalau rumah sakit itu sudah mendapatkan perintah yang baik dan benar dan dilayani dengan yang baik dan benar,
0: iya,
1: saya kira juga akan melayani masyarakat dengan baik dan benar juga.
0: Betul, karena rumah sakit juga pasti akan mengikuti mandat juga ya Pak dari Kementerian Kesehatan seperti itu.
1: Betul, dan juga begini, banyak masyarakat itu baru sakit kalau baru masuk BPJS kalau sudah merasa mau sakit.
0: Iya, betul, betul.
1: Atau yang mau melahirkan baru masuk BPJS. Nah ini kan sama dengan apa ya, menggali lubang,
0: tutup lubang
1: sendiri itu.
0: Iya,
1: iya kan. Jadi BPJS malah seakan-akan dipakai untuk tambal butuh aja.
0: Iya.
1: Nah itu juga nggak benernya masyarakat juga di situ, karena sudah punya penyakit akut baru masuk BPJS. Ya seharusnya sehat walafiat juga masuk.
0: Iya.
1: Bukan saya menggurui, tidak. Artinya
0: betul, betul.
1: Seperti saya misalkan, ya oke lah ikut BPJS, tapi saya berdoa tidak memanfaatkan BPJS. Artinya saya tidak kepingin sakit.
0: Iya.
1: Gitu loh. Jadi bukan karena saya pegang BPJS terus saya rajin ke rumah sakit. Enggak. Saya cek kontrol kesehatan saya lakukan sendiri di rumah. Dan pola hidup, pola makan juga kita atur, tetap kita sehat. Nah, itu yang tidak terjadi di masyarakat kita.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi di satu sisi Menteri Kesehatan sendiri, okelah dia anak ITB lah, saya tahu. Tapi kan tidak harus, memang bukan harus dokter yang jadi kepala Menteri Kesehatan, ya, maksudnya termasuk mungkin juga kepala rumah sakit, karena di situ itu manajemen.
0: Betul.
1: Yang dibutuhkan itu manajemen. Jadi jangan tidak harus kepala rumah sakit itu seorang dokter.
0: Oke.
1: Karena apa? Bisa jadi dokter itu fokus pada seorang atau pada penyakit tertentu. Yeah. Fokus.
0: Okay, okay.
1: Walaupun dia seorang profesor.
0: Siap.
1: Bisa jadi yang jadi direktur rumah sakit itu profesor ekonomi.
0: Iya, yeah, untuk
1: bisa jadi enggak masalah. Mm-hmm. Manajemennya yang penting begitu. Yeah. Loh. Kan kemarin itu di mana ya? Saya pernah ada kasus itu seorang ahli ekonomi jadi kepala rumah sakit diprotes. Wah, kenapa harus orang ekonomi? Kenapa bukan dokter?
0: Yeah.
1: Kan lucu. Gitu loh.
0: Okay, okay,
1: sekarang okay. Kalau misalkan seorang dokter jadi takmir masjid boleh. Iya kan?
0: Boleh, ya. Yeah.
1: Jadi RT boleh.
0: Boleh.
1: Jadi RW boleh. Ya berarti orang lain juga boleh dong jadi ketua kepala rumah sakit.
0: Iya, yeah,
1: yang penting dia mumpuni untuk betul. Manajemennya.
0: Nah, itu poin pentingnya, nah. Pak. Jadi memang harus ada kapasitas ya untuk memimpin sebuah instansi maupun juga organisasi nantinya.
1: Betul sekali. Tapi kalau sekarang rasanya capek ya, Mas, ya mengeluh.
0: Jadi masyarakat Indonesia, Pak, memang.
1: Iya, saya kira bukan cuma BPJS lah, hampir semua bidang lah.
0: Oke. Okay,
1: sementara siap. Kita terima saja apa adanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Okay, siap. Saya kira berbesar hatilah semua untuk masyarakat Indonesia, berdoa saja untuk tidak sakit.
0: Amin,
1: gitu.
0: Amin.
1: Karena
0: amin.
1: Orang susah tidak boleh sakit.
0: Siap, siap. Oke. Okay.
1: Terima kasih. Siap. Selamat siang.
0: Terima kasih Pak Sasongko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu tadi kawan ya, beberapa opini dan juga tanggapan dari Pak Sasongko terhadap. Yang baru-baru ini sedang viral ya di media sosial. Jadi kalau saya sampaikan juga dari Pak Sasongko ini, obat termahal itu bukanlah obat tapi hidup sehat. Jadi bagaimana kita nanti bisa menjaga pola hidup sehat, tidak harus bergantung dengan obat tapi menjaga pola hidup yang sehat.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
6: Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius.
5: Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
10: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangan yang dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas, sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang, sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: guidance for your life. City Gate FM. September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.

0: 91 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Balik padatnya kawasan Telogomas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogomas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempaya. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Waren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: city guides inside.
1: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27.000 warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
2: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya. Karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai, ketika dia mau bekerja, ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, maka biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
1: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemampuan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
3: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan. Ya, saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengejar seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk. Ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung, jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri, tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan, karena di belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
4: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya yang dilakukan oleh para peneliti gitu ya, pertama memang adalah kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami catat, itu belum match gitu ya. Sehingga kami di sini masih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
1: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Dua asesor UNESCO Global Geopark memulai proses revalidasi Geopark Ijen. Keduanya mengapresiasi komitmen Banyuwangi dalam menjaga kualitas pengelolaan Geopark Ijen sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Bupati Banyuwangi, Ibu Fesyandani mengatakan kunjungan dua asesor UNESCO merupakan kehormatan sekaligus momentum untuk menunjukkan komitmen daerah dalam mengembangkan Geopark Ijen secara berkelanjutan. Sejak memperoleh pengakuan UNESCO pada 2023, pengelolaan Geopark Ijen terus diperkuat bersama pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan melalui edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo kembali bersama saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Kejaksaan Negeri Situbondo memperkuat sinergitas dengan wartawan melalui kegiatan dengan tema Sijawara, Sinergi Wartawan dengan Jaksa Bersuara. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Vendra Aha, dan belasan wartawan. Vendra mengajak wartawan untuk bersinergi memberikan edukasi hukum kepada publik melalui tulisan-tulisan yang mencerdaskan. Vendra juga memastikan akan memberikan pelayanan terbaik kepada wartawan saat wartawan melakukan tugas jurnalistik. Menurutnya lagi, di era digital, informasi melalui media sosial maupun media massa sangat mudah diperoleh. Ia berharap wartawan mampu menyajikan berita sesuai fakta dan mencerdaskan sesuai dengan tugas wartawan.
3: Saya Karin Radia Tidar Sakti membawa kabar, Kota Batu perkuat ekosistem ekonomi kreatif kuliner. Pemerintah Kota Batu terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui subsektor kuliner dalam pelaksanaan penilaian mandiri Kabupaten atau Kota Kreatif Indonesia. Penandatanganan berita acara hasil uji petik menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Tim penilai PMK 3 Ikirno menegaskan bahwa kuliner merupakan keunggulan utama Kota Batu yang diharap mampu mendorong perkembangan subsektor ekonomi kreatif lainnya melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Dokumen hasil uji petik tersebut akan menjadi dasar bersama dalam menyusun arah pengembangan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat daya saing Kota Batu sebagai kota kreatif berbasis kuliner.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Guide 9 Ubon FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Saya Mufti Akmal di City Report jam 3 sore. Dan kita masih berbicara kawan tadi ya mengenai tentang korban dari BPJS yang sempat curhat di media sosial, namun ternyata mendapatkan respon yang tidak terduga. Jadi responnya juga cukup menarik polemik ya dari beberapa masyarakat, karena yang dianggap sebagai nakes kemudian juga pengayom masyarakat ketika sakit itu memberikan beberapa komentar. Nah, komentarnya juga seperti kalau mau dapat BPJS, kalau mau dapat ruangan yang cepat, ya jangan pakai BPJS, atau juga kalau mau cepat dapat ruangan, potong aja kak nadinya. Ini nanti juga cepat dapat ruangan. Nah, kalau kita melihat kawan ya dari etik seorang dokter maupun juga nakes, ya ini apakah juga boleh untuk menyampaikan hal seperti itu? Karena kalau yang kita tahu juga setiap profesi maupun juga apapun itu ada untuk kode etiknya masing-masing, seperti itu kawan. Dan nanti kita juga akan terus terhubung kawan bersama rekan-rekan di City Guide 9 FM setelah lagu yang satu ini.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 911 Hot News.
1: Surrogate 911 FM, guiding for your life. Selamat sore, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, untuk informasi pertama, DPRD ungkap dugaan kerusakan Stadion Kanjuruhan akibat minimnya perawatan. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menyebut

Dalam pembahasan bersama dengan Pemkab Malang, Kementerian PUPR, dan kontraktor pelaksana, muncul indikasi kerusakan Stadion Kanjuruhan juga dipengaruhi faktor minimnya perawatan. Zulham menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena Pemkab Malang belum memiliki kewenangan terhadap aset stadion. Sebab status Stadion Kanjuruhan masih belum mencapai aset daerah, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pemulihan fisik. Dia menegaskan DPRD meminta agar seluruh kerusakan dihitung secara detail dan diperbaiki sebelum proses serah terima aset dilakukan. Harapannya Stadion Kanjuruhan dapat benar-benar dimanfaatkan secara maksimal sebagai fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Kabupaten Malang. Kawan Jawa Timur buka peluang kerjasama dengan Angkatan Laut Tiongkok. Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa menyampaikan, Kawan Jawa Timur buka peluang

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama. Ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya. Karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
9: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
10: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangan yang dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempaya. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Padmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai Pabrik Kaleng dan Percetakan Negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

Sedikit lain One FM, guiding for your life. Kawan, sore hari ini ya, saya Nurul Fitriani bersama Anda di City Report. Dan terima kasih, ini tadi ada beberapa informasi yang kita terima. Sebelumnya itu tadi dari Pak Anton ya, selamat sore. Pak Anton sempat kirim video dan menanyakan, tadi tuh nampak ada 2 PMK lokasi di area veteran mengarah ke timur, mobil damkar ya yang dimaksud. Kemudian tadi untuk kendaraannya melaju kencang, apakah ada informasi kebakaran? Itu tadi yang ditanyakan oleh Pak Anton. Ada videonya, coba saya tampilkan dulu dari Pak Anton. Oke, Anda bisa lihat di visual radio kami, ini masih saya tampilkan untuk video dari Pak Anton. Oke, coba sambil saya cepatkan ya. Ini yang dimaksud sempat ketemu dengan PMK yang sebelah mana nih? Oke, masih belum kelihatan ya. Yang jelas untuk kondisi traffic area sekitaran veteran masih cenderung lancar ini Pak Anton ya. Terima kasih Pak Anton untuk infonya. Tadi dari informasinya Pak Anton, oh tadi kalau dari Pak Anton disampaikan pas di depannya Pak Anton tadi kenceng banget. Jadi kurang begitu kelihatan gitu Pak ya, karena saking kencengnya untuk melintas mobil damkar tersebut. Ini tadi sempat kita konfirmasi Pak Anton ke pihak damkar Kota Malang, apakah memang ada kejadian kebakaran sore hari ini, karena tadi sempat ditemui ada kendaraan damkar melintas daerah veteran mengarah ke timur. Sudah dijawab juga oleh damkar Kota Malang, untuk saat ini tidak ada laporan masuk untuk di wilayah Kota Malang, mungkin damkar Kabupaten Malang, seperti itu. Nah ini nanti coba kita tanyakan juga Pak Anton ya, ke damkar wilayah Kabupaten Malang. Mungkin kalau dari Anda tadi pas melintas sempat ketemu ya ada kejadian kebakaran atau lain sebagainya, nanti boleh untuk Anda share. Karena biasanya kalau ada kendaraan damkar pun juga bukan hanya kejadian kebakaran ya, tapi juga beberapa kejadian yang lain. Kemudian untuk di sore hari ini, pastinya untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, melihat kondisi cuaca masih cukup cerah dan masuk di jam 3 sore, biasanya masuk di waktu traffic hour, kondisi traffic sudah mulai ada peningkatan aruskah di mana saja? Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga langsung di 0811-3600-911. Dan di sore hari ini, saya masih punya satu informasi juga untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ada pembebasan pajak daerah sampai 31 Agustus 2026. Berdasarkan Kepgub Jawa Timur, pembebasan pajak daerah meliputi bebas sanksi administrasi, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Kemudian bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya, bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Dan tidak hanya itu saja kawan, untuk pengenaan PKB dan juga BBNKB tidak naik. Nah, ayo warga Malang segera manfaatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut Anda bisa kunjungi kantor bersama Samsat setempat di seluruh Jawa Timur. Saya ulangi kawan ya, untuk info lebih lanjut Anda bisa kunjungi kantor bersama Samsat setempat di seluruh Provinsi Jawa Timur.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guiding for your life. Selamat sore, kawan. Saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, untuk informasi pertama, DPRD ungkap dugaan kerusakan Stadion Kanjuruhan akibat minim perawatan. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok menyebut, dalam pembahasan bersama Pemkab Malang, Kementerian PUPR dan kontraktor pelaksana, muncul indikasi kerusakan Stadion Kanjuruhan dipengaruhi faktor minimnya perawatan. Zulham menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena Pemkab Malang belum memiliki kewenangan penuh terhadap aset stadion, sebab status Stadion Kanjuruhan masih belum menjadi aset daerah, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan fisik. Dia menegaskan, DPRD meminta agar seluruh kerusakan dihitung secara detail dan diperbaiki sebelum proses serah terima aset dilakukan. Harapannya Stadion Kanjuruhan dapat benar-benar dimanfaatkan secara maksimal sebagai fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Kabupaten Malang. Kawan, Jawa Timur buka peluang kerjasama dengan Angkatan Laut Tiongkok. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan pihaknya menerima kunjungan dari Angkatan Laut Tiongkok di Gedung Gerahadi Surabaya kemarin. Dia menyebut

0: mengembangkan potensi kolaborasi di sektor maritim sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Tiongkok. Informasi lain, kawan, Dispora Kabupaten Malang sebut pengawasan Stadion Kanjuruhan masih terbatas. Kabid Sarana Prasarana Olahraga Dispora Kabupaten Malang Ratna Indriani menjelaskan, pengawasan terhadap Stadion Kanjuruhan tetap dilakukan secara berkala. Namun karena status aset belum sepenuhnya memiliki dari Pemkab Malang, maka terdapat batasan dalam pengawasan terutama terkait perawatan fisik bangunan. Menurut Ratna, Pemkab Malang tetap melakukan pengecekan terhadap kondisi stadion dan melaporkan berbagai temuan kerusakan pada pihak yang memiliki kewenangan. Hal ini dilakukan agar kerusakan tidak semakin meluas dan segera mendapatkan penanganan. Dia menegaskan proses serah terima aset baru bisa dilakukan setelah seluruh perbaikan oleh Kementerian PUPR bersama kontraktor selesai dilakukan. Setelah itu, pengelolaan dan pemeliharaan stadion dapat berjalan sesuai kewenangan pemerintah di Kabupaten Malang. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.
1: Hot News.

0: 99.9 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani bersama Anda sore hari ini ya, masih di City Report. Dan kawan, kondisi cuaca masih cukup cerah kali ini di wilayah Trogomas, barangkali juga sama dengan di area Anda, kondisi cuaca masih cukup cerah juga. Nanti boleh untuk Anda sampaikan kira-kira cerahnya ini masih cenderung terikah, suhunya juga berapa derajat Celcius, Anda boleh sampaikan. Kalau di Trogomas sih angkanya masih di angka 27 derajat Celcius ya, dan kondisinya cukup panas. Mungkin kalau Anda yang perjalanan mengarah ke barat, bisa prepare dengan kacamata hitamnya, karena biasanya agak silau. Apalagi juga ini tadi dari informasi yang kita terima ya, tadi saya sempat update kabar dari Pak Anton, sempat bertemu dengan kendaraan dari pemadam kebakaran. Tadi sudah kita tanyakan ke pihak Damkar Kota Malang apakah ada insiden kebakaran nihil untuk di wilayah Kota Malang. Dan tadi sempat di share juga kemungkinan milik dari wilayah Kabupaten Malang. Tadi kita juga sudah hubungi ke wilayah Kabupaten Malang, tapi masih belum ada informasi ya, masih menunggu dulu. Informasi yang lain coba kita geser dulu. Tadi ada Pak Agustinus yang sempat menelpon di newsroom, saya coba hubungkan untuk di on air kali ini. Selamat sore Pak Agustinus, halo.
1: Selamat sore Pak.
0: Iya Pak, silahkan infonya.
1: Iya, ini bukan info ya, cuman atau ada unek-unek sedikit gitu ya.
0: Apa tuh?
1: Tapi penting ya. Ini ceritanya kan hari-hari menjelang di Independence Day of Indonesia ya.
0: Pak Agustinus, mohon maaf ini suaranya kok putus-putus ya, kami terima. Suara saya jelaskah di sana?
1: Sekarang putus-putus?
0: Oke, cukup jelas, cuman agak sedikit noise. Silahkan Pak Agustinus.
1: Sudah matikan radionya. Gimana Pak, sudah jelas?
0: Ya, sudah jelas Pak Agustinus, silahkan Pak.
1: Ya, ini kan menjelang hari kemerdekaan Indonesia ini ya sekarang. Cuman saya mohon maaf, ini enggak sok nasionalis, enggak sok yang gimana enggak. Cuman saya lihat bendera merah putih itu, ini saya sambil berjalan juga lihat-lihat, ada yang pasang bendera, ada yang enggak. Padahal kita ini kan kaum penikmat sebetulnya. Ya, kemudian ada yang sekitaran tiangnya itu 1,5 meter, jadi saya lihat ini kayak berkabung atau gimana. Jadi benderanya pendek sekali. Kalau zaman dulu ya, mohon maaf saya bukan, saya enggak ngurus pemerintahan ya. Cuman kalau zaman dulu ingat saya itu Babinsa itu jalan liatin mana yang mereka enggak pasang itu, suruh pasang bendera. Tapi enggak tahu sekarang gimana. Maksud saya

0: walaupun negara ini carut marut, tapi kalau urusan bendera, mohon maaf lah, di nomor satu kan. Bagaimanapun ini juga kita tinggal menikmati, tinggal pasang bendera. Saya pikir ya nggak terlalu susah.
1: Oke. Sempat ketemunya itu di mana Pak Agustinus? Ada bendera mana, yang dipasang setengah gitu ya, setengah tiang atau gimana itu berarti?
0: Saya ini kan driver online, jadi kelihatan Pak, saya lihat satu-satu gitu ya, ada beberapa toko yang nggak pasang bendera. Hampir di setiap sudut itu ada yang mereka nggak pasang bendera. Ada yang benderanya asal-asalan. Ya itu tadi tiangnya cuma 1,5 meter. Dan saya ini, kita ini kelihatannya ini bendera setengah tiang atau bendera penuh ya, tiang penuh. Ya, kemungkinan lah ini jadi perhatian. Ya, walaupun negara ini dalam kondisi yang memprihatinkan, tapi ya jangan sampai segitulah.
1: Okay.
0: Bendera, mohon. Waktunya pasang ya pasang. Saya kemarin saya masang bendera sampai hormat ya. Hormat ini udah susah ya. Tapi itu bentuk penghargaan kita ke para pejuang kita. Oke, Mbak, terima kasih. Selamat sore.
1: Siap. Baik, terima kasih juga Pak Agustinus. Itu kalau informasi dari Pak Agustinus ya, ini ikut berkomentar menjelang di perayaan hari ulang tahun. Masih ditemui ada beberapa titik kawan yang belum pasang bendera. Untuk di sekitar Anda sudah belum ya? Ini harusnya sejak di tanggal 1 Agustus itu sudah pasang. Dan barangkali kalau untuk di daerah Anda seperti apa juga, bagaimana upaya untuk bisa menertibkan ya warga sekitar biar kompak pasang bendera merah putihnya juga seperti apa, mungkin boleh di-share nih. Anda bisa sambung ya di Sedikir FM langsung di 0811 3600 911. Kalau ada juga nih yang menemui informasi sama dengan Pak Agustinus, nanti boleh di-share lebih spesifik daerah mana untuk bisa kita teruskan ya, barangkali di wilayah setempat. Kemudian untuk informasi yang lain, tadi ada beberapa laporan pendengar Sedikir FM soal kondisi traffic ya. Kondisinya sudah mulai padat. Di manakah ini? Saya coba cek dulu informasi dari Bu Yuli. Selamat sore Bu Yuli. Informasinya di area sekitaran Candi Panggung sampai di pertigaan Tunggul Wulung, itu kondisinya padat dan cuacanya cerah, suhunya cukup panas di angka 29 derajat Celcius. Ini sudah sampai di UMM, gitu informasi dari Bu Yuli. Oke, terima kasih ya Bu Yuli untuk informasinya. Di lokasi masih efek volume kendaraan saja Bu Yuli ya, kalau sore hari daerah Candi Panggung itu atau yang lainnya juga nanti boleh untuk di-share. Itu kawan sementara untuk informasi yang kita terima. Yang lainnya lagi barangkali kalau dari Anda mau menambahkan, boleh langsung Anda share di 0811 3600 911.

0: Sedikit lain warna FM, getting for your life. Kawan, ini tadi beberapa informasi kembali kita terima ya di WhatsApp. Coba saya cek dulu. Nah, ini tadi ada juga yang ikut berkomentar sama dengan Pak Agustinus. Tadi ada Pak Didi ya. Coba saya play dulu informasi dari Pak Didi berupa voice note.
1: Selamat sore. Ya, saya setuju dengan Pak Agustinus ini. Nasionalisme kita sudah sangat luntur ya. Jangankan yang masyarakat sipil, yang militer, yang polisi, yang abdi negara, yang dibayar oleh negara, mobil dinasnya dibiayai negara, berplat khusus mobil dinas pun saya sampai sekarang belum melihat yang pakai bendera merah putih. Harusnya diwajibkan saja, oh, mereka dibiayai negara, tinggal pasang bendera merah putih di mobilnya. Mosok malu, wong jabatannya enggak malu, mosok masang bendera merah putih di mobilnya malu. Kalau masyarakat sipil, saya rasa masih banyak yang memasang bendera merah putih di mobilnya, terutama para supir truk ya. Terima kasih, selamat sore. Mudah-mudahan momen saat ini tahun 2026 sedikit lah kita gugah rasa nasionalisme kita. Benar Pak Agustinus, walaupun negara ini carut marut, kalau kita semakin tidak peduli ya akan semakin terpuruk bangsa ini. Terima kasih, selamat sore, jangan lupa bahagia.
0: Baik, terima kasih juga untuk ini tadi tambahan dari Pak Didi ya, ikut menanggapi tadi apa yang sempat disinggung oleh Pak Agustinus. Sudah masuk bulan Agustus kok masih ditemui ada rumah-rumah maupun juga bangunan yang belum memasang bendera merah putih, mengibarkan bendera merah putih gitu ya. Tadi ada yang disoroti juga, ada yang sudah mengibarkan tapi kok tingginya gak standar gitu ya, seperti setengah tiang. Itu yang tadi sempat dikomentari. Kemudian ditambahkan juga oleh Pak Didi kendaraan-kendaraan itu ya, yang kok sekarang ini kelihatannya juga masih belum banyak ini yang pasang bendera merah putih. Kalau dari Anda sendiri pemantauannya juga seperti apa? Kawan, masuk di bulan Agustus kali ini baru di tanggal 5 ya, harusnya memang sudah mulai semarak, jadi dimanapun sudah dipasang bendera merah putih. Tapi kalaupun memang masih ada catatan, nanti boleh untuk Anda sampaikan di studionya Sedigar FM saja ya. Ini juga sudah dipasang kawan sejak di awal Agustus lalu. Karena memang untuk pengibaran bendera merah putih itu wajib dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia di setiap peringatan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Tapi bukan hanya tanggal 17 saja, tapi juga untuk di beberapa pemukiman warga ya, rumah, gedung, kantor, sekolah, hingga kendaraan umum atau pribadi itu biasanya sudah mulai memasang bendera merah putih sejak di awal bulan Agustus. Seperti itu. Kemudian juga ada beberapa tata caranya ya, yang benar juga pemasangan pada tiang ukurannya seimbang dengan besar bendera. Kemudian juga pastikan kain benderanya itu yang bersih, tidak kusam, tidak robek, dan tidak menyentuh tanah. Dan beberapa yang lainnya juga ya, termasuk juga dilarang menggunakan bendera negara untuk membungkus barang atau sebagai penutup hal yang merendahkan kehormatan negara. Itu pun sudah ada aturannya kawan ya. Kemudian juga termasuk yang menarik nih di wilayah Kota Malang, mungkin Anda bisa sharing barangkali dari wilayah yang terkait ya. Kemarin itu kan di wilayah Kota Malang sempat ramai juga muncul di media sosial menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Itu ada dari warga RT 5 RW 1 Jalan Bareng Kartini Gang 3B Kelurahan Bareng Kecamatan Kulojan Kota Malang, yang membentangkan bendera merah putih itu sepanjang 81 meter kalau nggak salah ya. Dan itu hasil gotong royong dan swadaya dari warga. Bendera ini kawan itu membentang ya di gang yang sudah ditentukan. Jadi tadi untuk areanya ya di wilayah Kulojen, jadi benderanya itu membentang di sepanjang gang tersebut, dipasang saat kerja bakti sebagai simbol kekompakan sekaligus semangat nasionalisme. Itu di daerah Bareng Kota Malang. Kalau di daerah Anda juga seperti apa, nanti boleh untuk Anda share ya. Mungkin menemui hal yang sama nih dengan Pak Agustinus maupun juga Pak Didi tadi, nanti Anda boleh bagikan juga di Sedikir FM. Anda bisa share di 0811 3600 911. Tadi ada tambahan info yang lainnya juga, selain soal pemasangan bendera, Selamat sore. Ada informasi dari Bu Husnul, baru saja berbagi kabar daerah Wajak kondisinya cerah, cenderung panas dan berangin. Suhu ada di angka 26 derajat Celcius. So, baik, terima kasih Bu Husnul. Lebih dingin 1 derajat saja daripada di Telogomas. Ada lagi, ini tadi informasi dari Pak Arif Tommy. Selamat sore. Ada informasi berupa lalu lintas pantauan daerah Karya Timur menuju Ciliwung sore hari ini. Antrian lumayan sampai di pusat pelayanan kesehatan olahraga. Dan ini tadi masih panjang juga di belakangnya Pak Arif Tommy, itu antriannya masih kelihatan. Agak lancar karena tadi sudah ada 2 supeltas untuk di lokasi di daerah Ciliwung ya, berarti untuk supeltasnya. Terima kasih Pak Arif Tommy untuk infonya. Tadi ada dokumentasi juga yang dibagikan. Ini dia kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Cuaca kelihatannya juga masih cerah Pak ya di sana, dan cukup terik sore hari ini. Terima kasih Pak Arif Tommy. Kemudian yang lainnya, ini tadi ada kabar dari Pak Bagus. Selamat sore juga Pak Bagus. Oh, ini videonya masih perlu untuk saya download dulu. Nanti saya tampilkan ya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sedigar FM. Dan pastinya untuk Anda yang mau menambahkan beberapa update-nya sore hari ini, tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp 0811 3600 911. Anda bisa manfaatkan juga berbagi informasi di sosial media kami dengan mention di @sedikit911fm. Dan saya juga masih punya satu informasi dulu nih untuk Anda warga Malang yang pengen investasi tapi bingung investasi berupa apa. Anda bisa investasi berupa properti ya, karena sekarang lagi banyak peminatnya. Tapi kalau Anda juga masih ada rasa takut, takut nanti malah boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan, Anda miliki Villa Panorama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya punya satu rekomendasi destinasi yang menarik untuk Anda kunjungi. Petirtaan Watu Gede. Lokasinya ada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Tempat ini sebagai salah satu situs bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Area petirtaannya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan besar. Air di kolamnya juga sangat jernih dan terus mengalir dari sumber alami. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Jadi cocok kalau Anda ingin wisata yang santai sekaligus bernuansa sejarah. Petirtaan Watu Gede sendiri dipercaya berasal dari masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Situs ini dibangun saat masa pemerintahan Kertanegara yang dikenal sebagai Raja Terakhir Singasari. Pada masa itu, petirtaan digunakan sebagai tempat pemandian ritual bagi keluarga kerajaan dan para bangsawan. Airnya dianggap suci dan sering digunakan untuk upacara penyucian diri. Nah, yang menarik, bangunan petirtaannya masih cukup terawat. Kolamnya tersusun dari batu andesit dengan bentuk yang rapi, dan di beberapa bagian masih bisa Anda temukan arca serta relief yang menambah kesan klasik dari tempat ini. Dari sini, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat zaman dulu sudah punya sistem pengelolaan air yang cukup maju. Petirtaan Watu Gede bukan cuma tempat wisata biasa. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang, belajar sejarah, sekaligus melihat langsung peninggalan peradaban masa lalu. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi wisata sejarah yang tidak terlalu ramai, tapi tetap menarik untuk dijelajahi, Petirtaan Watu Gede bisa jadi pilihan. Untuk Anda yang tertarik ke Petirtaan Watu Gede, mudah banget. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Kemudian belok kanan masuk Jalan Balai Kambang. Ikuti jalan itu, lalu ambil kiri, masuk Jalan Watu Gede. Selamat datang di Petirtaan Watu Gede. Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
11: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascience center dan @jawatimorpark.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Kiredo Jember, saya Rosid Romansyah. Anggota DPR RI Charles Mekiansyah mendukung langkah pemerintah Kabupaten Jember mengajukan dana talangan senilai 786 miliar rupiah untuk mempercepat pembangunan daerah. Legislator Partai Nasdem yang akrab disapa HCM itu menilai pengajuan dana tersebut memiliki dasar yang kuat karena diperuntukkan bagi pembangunan yang memberi manfaat ekonomi dan jangka panjang bagi masyarakat. Menurut HCM, tidak semua daerah memiliki kesempatan memperoleh dana talangan. Karena itu, Jember perlu memanfaatkan peluang ini agar program prioritas tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran. Ia juga mendukung rencana Bupati Muhammad Hawaid yang akan memfokuskan dana tersebut untuk membangun fasilitas kesehatan, bukan kegiatan konsumtif. HCM berharap pemanfaatan dana talangan dilakukan secara tepat sasaran dan akuntabel, sehingga mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Sebelumnya ditargetkan, angkot pelajar akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026. Saat ini di subkota Malang masih kebut pemasangan GPS pada armada. GPS ini dinilai penting untuk digunakan mengetahui jarak tempuh dan memantau operasional armada. Jadi, dari data itu nantinya akan berkaitan dengan penghitungan subsidi yang diterima sopir. Kata Kepala di subkota Malang Wijaya Saleh Putra, secara keseluruhan persiapan program angkot pelajar mencapai 95%.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun membawakan kabar. Kawan, pelaksanaan sensus ekonomi masih berlangsung. Hingga kini capaian di Kabupaten Madiun baru menyentuh 82,4% atau 278.867 responden dari target 339.924 satuan lingkungan setempat usaha dan keluarga. Sehingga masih ada lebih dari 61.000 responden yang harus didata. Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti bilang, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar sisa target tersebut. Salah satunya dengan memetakan responden yang sulit ditemui maupun belum bersedia memberikan data. Kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan agar proses pendataan di lapangan berjalan lebih efektif. Dijelaskannya pelaksanaan sensus dinilai menunjukkan perkembangan positif. Tingkat penolakan masyarakat terhadap petugas sensus terus menurun dibandingkan pada awal pendataan.
4: Kabar terakhir, Suara Surabaya. Saya Aini Kusuma. Kawan DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya mengadopsi kebijakan pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya serentak setiap jam 10 pagi di ruang-ruang publik maupun kawasan strategis. Usulan Yona Bagus, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya itu upaya memperkuat semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Saat lagu kebangsaan diperdengarkan, masyarakat menghentikan sementara semua aktivitas, berdiri tegak, sikap sempurna, serta ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebijakan di Pemkot Surabaya yang selama ini memutar jam 8 pagi kurang efektif karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam aktivitas awal pekerjaan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit lain One FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini, informasi tidak hanya soal traffic maupun juga cuaca. Tadi setelah sempat disinggung ya, bagaimana rasa nasionalisme ketika di momen Agustus. Dan tadi sempat disinggung di beberapa area, itu kok nampak belum ada yang pasang bendera merah putih. Kemudian termasuk juga kendaraan-kendaraan ya, kendaraan dinas tadi yang sempat disinggung oleh Pak Didi. Pas melihat-lihat juga, pantau di beberapa jalan, ini kok banyak ya kendaraan-kendaraan yang belum menggunakan atau memasang bendera merah putih, kecuali truk tadi yang kelihatan sudah banyak yang pasang. Nah, ini mengingatkan kawan untuk Anda, barangkali ada yang belum pasang juga, nanti boleh untuk Anda share. Yang belum pasang maksudnya ya, boleh untuk Anda pasang dulu nih di rumahnya. Karena waktu pengibaran, warga diwajibkan mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Dan lokasi pemasangan pengibaran dilakukan di lingkungan rumah, area perkantoran ya, termasuk di SDGR FM ini juga sudah pasang sejak awal bulan Agustus. Kemudian di sekolah ya, barangkali juga sudah mulai meriah tuh, apalagi bukan hanya bendera saja yang dipasang, tapi juga ornamen-ornamen dekorasi yang nuansanya merah putih. Tempat usaha, kemudian juga ruang publik, ini jangan lupa untuk dipasang juga bendera merah putihnya. Kemudian untuk dekorasi ya, memang biasanya yang cukup dirasakan ketika masuk di bulan Agustus, ini banyak daerah ataupun kampung yang mempercantik wilayah lingkungannya dengan memasang umbul-umbul gitu ya, penjor, dekorasi maupun juga ornamen kreatif yang bertema kemerdekaan. Tadi yang sempat saya singgung juga, ini ada yang menarik di wilayah Kota Malang, itu tepatnya ada di Kelurahan Bareng, Kecamatan Kojen, Kota Malang, itu yang sudah membentangkan bendera merah putih panjangnya itu 81 meter hasil gotong royong dan juga swasembada warga. Mungkin Anda sudah sempat lihat ya di media sosial karena sempat viral juga. Tapi kalau secara langsung seperti apa, mungkin Anda boleh sharing juga nih. Ada yang sudah sempat untuk datang ke lokasi. Lokasinya di daerah Kecamatan Klojen ya, daerah Jalan Bareng Kartini Gang 3B. Anda boleh sharing juga. Mungkin sudah ambil foto juga di sana, nanti boleh untuk Anda kirimkan ke Siri Guide. Karena bendera yang dipasang ini membelah gang yang ada di lokasi, dipasang saat kerja bakti sebagai simbol kekompakan sekaligus semangat nasionalisme. Dari keterangan Ketua RT 5 Taufan Akbar, disampaikan kalau ide pemasangan bendera ini muncul secara spontan dan juga diwujudkan hanya dalam sekitar 2 hari setelah beli 2 gulung kain merah dan putih setelah sholat Jumat ya dengan warga. Itu langsung dijahit sebelum pemasangan ini dilakukan pada hari Minggu. Kalau secara prosesnya sendiri dijelaskan juga, dikerjakan sekitar 40 warga dengan biaya kurang dari 500.000. Dan angka 81 panjang dari bendera tersebut juga dipilih karena menyesuaikan dengan peringatan hari ulang tahun di 2026 ini ya, Indonesia berusia di 81 tahun. Dan kegiatan ini kawan tidak hanya bertujuan untuk menjadi viral, tapi juga untuk memeriahkan bulan kemerdekaan dan mempererat kebersamaan warga. Karena selain memasang bendera raksasa, warga juga membangun gapura gitu ya. Di depan ini sudah dipasang ada Garuda, kemudian ada juga dipasang ornamen yang memeriahkannya seperti lampu LED gitu. Meski sebagian kain sempat robek diterpa angin ya, karena memang lokasinya ini di area gang dan di area luar, bendera akan diperbaiki dan tahun depan dipastikan hadir dengan konsep dekorasi yang baru. Itu untuk kabarnya. Jadi cukup menarik ya untuk di wilayah Kota Malang. Di wilayah lain barangkali ada juga nih, seperti apa untuk gotong royong di wilayah Anda, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kabupaten Malang juga nggak kalah ya, kapan hari itu Kabupaten Malang juga ada informasinya, khususnya daerah Lawang. Kalau kita tahu daerah Lawang itu tepatnya Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, itu juga membentangkan bendera raksasa, bahkan panjangnya itu sampai 600 meter, jadi membelah kaki Gunung Arjuna. Dan kalau dari informasi yang kita terima juga, pemasangannya pun juga secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Nah, ini karena seru sekali kawan ya, bagaimana untuk di wilayah Anda juga dalam peringatan HUT RI ke-81, nanti boleh terus untuk Anda sampaikan di Siri Guide FM. Ini tadi juga dari beberapa informasi yang kita terima di WhatsApp, coba saya move lagi. Ada beberapa catatan ya yang kita terima soal kondisi traffic juga Tadi ada Pak Ahmad Hermanto, selamat sore. Informasi yang dibagikan daerah Jalan Cokro Aminoto, Wanjak, kondisinya cerah. Dan untuk bendera merah putih juga sudah dipasang rapi ya. Anda bisa lihat ini di visual radio kami. Nah, kondisi trafik memang lancar, landai, bahkan cuacanya cerah. Bendera merah putih sudah terpasang di sisi kanan dan juga kiri sepanjang daerah Cokro Aminoto Wajah. Kemudian ini tadi ada informasi dari Pak Bagus ya, saya yang mau play tapi masih proses untuk download tadi. Ini sudah selesai untuk di download, saya tampilkan dulu untuk Anda.
1: Sore ini jalan Bendungan Sutami menuju Galunggung macet sekali. Terus juga itu tadi saya barusan lihat jalan Sigura-Gura juga macet. Itu aja informasinya. Oke, salam sehat selalu. Semoga lancar rezekinya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Bendungan Sutami menuju Galunggung kok padat ya kawan? Kira-kira di lokasi efek apa? Pak Bagus, kalau sudah lepas dari area tersebut, sudah tahukah penyebabnya, masih efek volume atau yang lainnya, nanti boleh dibagikan ya. Ini kalau saya lihat kok memang lumayan ya, dari arah utara ke selatan, dari Bendungan Sutami ke Galunggung. Ekor antrian sementara kalau di menit 41 kali ini bakal Anda temui sejak di simpang Jalan Bendungan Wonogiri. Nah, seberangnya Jalan Bendungan Wonogiri itu sudah mulai padat kawan, yang mengarah ke selatan. Kira-kira efek apa ya di sana, nanti boleh di-share. Pak Bambang, selamat sore juga. Tadi ada beberapa dokumentasi yang dibagikan. Coba saya play dulu voice note-nya ya. Voice note-nya dulu, kemudian videonya.
2: Ya, benar juga ya, menurut saya juga. Sepanjang jalan tadi dari Dinoyo arah ke Suhat. Itu daerah Dinoyo juga. Ternyata benar. Saya kira tadi kayak bohongan ya, nggak pasang bendera, ternyata benar pak, sepanjang jalan tadi, sepanjang Dinoyo tadi sangat sedikit yang masang bendera. Masuk lagi di daerahnya Suhat, dari mulai jembatan itu sampai ke Pizza Hut itu mungkin ada jarak 1 kilo itu. Itu saya menghitung bendera yang dipasang itu cuma 2 kalau nggak 3, padahal banyak sekali ruko-ruko di sana dan setelahnya itu juga banyak. Jadi saya kurang tahu apakah memang orang sekarang itu lebih cuek-cueknya ya. Ya mohon rasa patriotisme ini semoga bisa muncul lagi lah. Kita meriahkan kemerdekaan dengan bendera. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini ada tambahan juga tuh dari Pak Bambang. Ada videonya yang dimaksud, daerah Dinoyo yang menuju ke Suhat seperti apa gambarannya? Kabarnya minim ya adanya bendera merah putih. Saya coba tampilkan juga. Baik, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Ini masih saya tampilkan video yang pertama, durasi 43 detik. Coba sambil saya cepatkan videonya. Belum kelihatan bendera merah putih di lajur sebelah kiri. Ini kalau dari arah Dinoyo menuju ke Suhat ya. Oh, terhitung satu kawan. Depan apa tadi? Ini sudah hampir di area dekatnya kampus UB itu ya. Coba saya play lagi. Ini ada video tambahan. Untuk kecepatannya coba saya play 2 kali. Anda bisa lihat di visual radio kami ya, karena durasinya cukup lama nih, sekitar 1 menit lebih. Nah, ini baru kelihatan ada bendera merah putih di area dekatnya Watugong ya itu. Nah, seberangnya Watugong kawan, itu baru kelihatan ada umbul-umbul. Sebelumnya itu sangat minim sekali memang ya. Oke, terima kasih loh Pak Bambang untuk informasinya. Mungkin kalau dari pemantauan Anda juga ada hal yang sama, nanti boleh untuk Anda kembali share ya di Sedikare FM. Untuk informasi sore hari ini, bagi Anda juga yang barangkali salah satunya lagi beraktivitas entah dimanapun dan kapanpun, di rumah atau dimanapun. Nah kawan, kalau melihat ya aktivitas kita itu tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau dari Anda salah satunya sudah merasa internetnya kok sudah mulai lemot, Nah, kalau sudah lemot kan bikin emosi. Mungkin sudah waktunya juga buat Anda pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan uptu. Streaming lancar, gamingan tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani, dalam 6 jam Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, untuk info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya buat cari tahu dulu di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
3: Wisdom. Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah. Tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan. Saya pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu telung kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya mas ya, kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan. Memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal itu. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing. Nggak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya itu. Aturan saat itu mas. Waduh ini gimana? Ada sekitar 10 tempat saat itu. Kemudian berdatangan ke sini, tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak mas, acara tetap berlangsung. Cuma Mas Ardi datang enggak pakai wayang. Loh lah terus, kita enggak jadi acara di lapangan. Kita masuk ke masjid. Nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid. Ceramah kebudayaan, ceramah tentang Toto Kromo Budi Pekerti, keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya. Nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah, kita punya bahan mas, turah-turah mas. Kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya. Tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana. Yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya. Itu Masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu. Tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan tidak tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli Arek Malang, untuk Wisdom di Citygate FM.

0: kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
3: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
2: Iya, dul.
3: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
2: Iya ta. Tahu murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
3: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian to dolu to tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
1: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, Segar. Ini yang alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain, warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, kita akan update juga informasi. Nantinya bersama dengan reporter Sedikit FM, bakal ada Heri Prasetyo membawa kabar soal kejadian kebakaran di Gunung Bromo. Ini kabarnya semakin meluas. Kemudian juga dari BNPB sudah mengerahkan 2 helikopter waterbombing gitu ya untuk di lokasi. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apakah, nanti kita akan sambung dengan reporter Heri Prasetyo. Sebelum sambung dengan Heri, kawan, saya masih punya satu informasi juga buat Anda. Nah, ini barangkali Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Ini menanggapi aspirasi dari kebutuhan mobilitas masyarakat. Jadi kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat kawan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap jadi prioritas. Jadi kawan, ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perum Jasa Tirta 1. Oke kawan, untuk di sore hari ini kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Heri Prasetyo. Sudah siap dengan kabar soal kebakaran Gunung Bromo yang meluas? BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing.
0: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Iya, silakan Heri.
2: Kawan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran yang melanda di kawasan Gunung Bromo. Hingga kini, api telah membakar sekitar 10 hektar lahan, sementara upaya pemadaman dari darat terkendala medan yang sulit dijangkau manusia. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto bilang, keputusan mengerahkan bantuan udara diambil setelah upaya pemadaman oleh satuan tugas di darat menghadapi kendala medan.
3: Nah, di samping itu juga kebetulan ya, hari ini atau beberapa hari ini di Jawa Timur terjadi bencana kebakaran khususnya yang menimpa Gunung Bromo. Ini yang terbakar ada 10 hektar ya. Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Untuk sementara, kita akan dukung 2 unit, ya, dan saya juga akan nanti sore akan melihat langsung ke lokasi kebakaran. Dari hasil peninjauan di lokasi nanti akan ada asesmen apakah 2 unit heli waterbombing itu cukup. Tapi berdasarkan pengalaman di tahun 2023 di mana Gunung Bromo juga terbakar, 2 unit heli waterbombing itu juga bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca ya. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
2: Pengerahan helikopter ke Gunung Bromo dilakukan di tengah operasi BNPB menangani kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Untuk mempercepat penanganan kebakaran di Bromo, BNPB berencana menggeser sebagian armada dari wilayah

0: C39 FM Guidance for Your Life. Follow kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan DPRD ungkap dugaan kerusakan Stadion Kanjuruhan akibat minim perawatan. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok menyebut dalam pembahasan bersama Pemkab Malang, Kementerian PUPR dan kontraktor pelaksana muncul indikasi kerusakan Stadion Kanjuruhan juga dipengaruhi faktor minimnya perawatan. Zulham menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena Pemkab Malang belum memiliki kewenangan penuh terhadap aset stadion sebab status stadion Kanjuruhan masih belum menjadi aset daerah sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan fisik. Ia menegaskan DPRD meminta agar seluruh kerusakan dihitung secara detail dan diperbaiki sebelum proses serah terima aset dilakukan. Harapannya Stadion Kanjuruhan dapat benar-benar dimanfaatkan secara maksimal sebagai fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Kabupaten Malang. Kawan, Jawa Timur buka peluang kerjasama dengan Angkatan Laut Tiongkok. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan pihaknya menerima kunjungan dari Angkatan Laut Tiongkok di Gedung Graha di Surabaya kemarin. Ia menyebut kunjungan tersebut membuka peluang transfer kerjasama di bidang teknologi kelautan dan perkapalan. Lebih lanjut, pertemuan ini juga akan mengembangkan potensi kolaborasi di sektor maritim sekaligus mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Tiongkok. Kawan, buku sejarah Indonesia masih belum rilis akibat kendala hak cipta foto. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan buku sejarah Indonesia belum dirilis karena masih terkendalanya proses penyelesaian hak kekayaan intelektual atas beberapa foto orisinal yang akan dimasukkan ke dalam publikasi tersebut. Kata Fadli, untuk keseluruhan buku sudah selesai dan tim penyusun masih menyeleksi foto-foto yang akan digunakan sekaligus menyelesaikan aspek hak kekayaan intelektual. Fadli menargetkan buku sejarah Indonesia yang mencapai 11 jilid tersebut akan diselesaikan dan dirilis pada Agustus 2026. Lebih lanjut, Kemenbud membuat buku tersebut dengan tujuan untuk memperkuat dokumentasi sejarah nasional dengan penulisan sejarah Indonesia dilakukan komprehensif dan perspektif Nusantara. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Hot News.

0: WhatsApp ya, ini cukup ramai kawan, kita coba buka satu persatu, tadi belum sempat terbuka ya. Ada dari Pak Eris. Pak Eris menginformasikan ini, ada manusia silver gitu katanya ya, sangat mengganggu dan membahayakan pengendara di persimpangan Sengkaling katanya. Nah ini kawan ya, ini manusia emas nih. Ya ini bukan silver kawan, tapi emas ya. Diam itu emasnya. Nah ini kawan, kalau misalkan kita lihat ini manusia emasnya gitu ya, mirip-mirip dengan manusia silver gitu kawan ya. Terima kasih Pak Eris, nanti kita coba teruskan ya ke kita cek dulu wilayahnya masuk mana itu, lalu kita akan coba teruskan. Nah ini tadi di newsroom ya, sudah diteruskan kawan oleh kawan-kawan yang ada di newsroom ke Pak Indra, Kasatpol PP Kabupaten Malang, mengenai adanya manusia silver gitu kawan. Terima kasih kawan-kawan di newsroom, dan juga terima kasih Pak Eris ya, ini sudah kami teruskan dan sudah diatensi oleh Pak Indra. Siap, inggih katanya seperti itu. Lalu ada Pak Arif Ubaidillah menginformasikan, Agustus hormati pahlawan, banyak pertokoan atau kafe Jalan Bondowoso dan sekitarnya banyak yang belum pasang bendera, rumah di Jalan Ijen dan di mana-mana banyak yang belum pasang, malah hampir udah pasang menyeluruh di pemukiman-pemukiman warga. Betul ya, di pemukiman-pemukiman warga itu saya lihat malah lebih duluan gitu ya, dipersiapkan sudah dari jauh-jauh hari kawan, bahkan dari bulan Juli. Nah ini ada beberapa titik yang memang belum pasang bendera gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Didi juga di 1640 di 1640 tadi mengirimkan video ya.
1: Ini sudah didoktrin sama orang tua saya mbak. Walaupun orang tua saya hanya seorang pedagang ya, bukan abdi negara, tapi setiap Agustus itu pasti di motor, di mobil itu selalu memasang bendera merah putih. Jadi untuk mengenang beliau juga yang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, saya masih meneruskan nih, setiap awal Agustus saya pasti pasang bendera merah putih di mobil saya. Kebetulan saya aktivitas pakai mobil ya. Begitu. Dan ini saya turunkan juga kepada anak-anak saya. Mudah-mudahan sepeninggal saya nanti anak-anak saya masih mengikuti jejak saya juga. Terima kasih, selamat sore, jangan lupa bahagia.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Didi. Jadi itu di bagian depan mobil kawan dipasangi bendera gitu ya. Terima kasih, cukup inspiratif ini kawan. Lalu ada Pak Dani juga menginformasikan mengenai lalu lintas kawan di 1642 tadi ya.
2: Selamat sore Mbak Nurul.
0: Selamat sore.
2: Kalau di seputar Galunggung yang mau menuju ke TL Sutami ataupun Sutami yang mau ke TL Galunggung padat itu ya, karena aktivitas pulang kerja Mbak, volume.
0: Oh, karena
2: akibat
0: volume,
2: crossing ya, di jalan terusan Surabaya sebelahnya Superindo itu Mbak.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Dani. Itu tadi informasinya di seputaran Galunggung dan TL Sutami kawan. Tadi saya pun juga berangkat, sekitaran sana padat sekali. Jadi luar biasa, belakang UIN padat, lalu di setelah UIN yang di Jalan Gajayana menuju Sumber Sari tadi juga padat. Nah untuk saat ini mungkin bagaimana pantauannya kawan, update-nya bagaimana ya. Lalu tadi ada Bu Sheila juga menginformasikan, dan Pak Misbah, ini Pak Misbah, kita coba putar Pak Misbah terlebih dahulu kawan ya.
3: Posisi di belakang kampus UIN menuju ke Jalan Mertojoyo.
0: Oke.
3: Macet rutin seperti biasa
0: setiap
3: sore.
0: Hmm. 1645 tadi informasinya kawan ya. Terima kasih Pak Misbah. Mungkin Anda perlu hati-hati saja yang mengarah ke sana kawan. Lalu ada informasi juga dari Bu Sheila menginformasikan kalau di TL Simpang 3 Madiopuro dari arah exit tol Malang seberang Masjid Jami Al Khairat miring ke timur, apa ini ya maksudnya, TL-nya ya berarti miring gitu ya, sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Nah ini kawan untuk foto dari TL-nya, oh putus ya sepertinya, seperti patah gitu kawan. Oke, terima kasih Bu Sheila. Nanti kita coba teruskan ya ke pihak Dishub mengenai hal ini. Anda pun juga bisa tambahkan kawan untuk videonya, dokumentasinya. Jadi tidak terlihat katanya oleh pengendara gitu ya. Nah, apakah memang karena kesenggol kendaraan atau gimana? Katanya Bu Sheila, saya hanya lewat dua kali karena menjemput anak, tidak sempat menanyakan kesekitaran gitu ya. Ini di sebelah utara perempatan exit tol, katanya seperti itu. Terima kasih Bu Sheila ya. Lalu ada Pak... Oh, ada Bu Sheila. Lalu kita coba lihat lagi. Ada Pak Didi tadi, kawan Pak Didi, prasarana di Subkota Malang. Yang tadi itu kami teruskan memang informasi dari Bu Sheila ke pihak di Sub, kawan ya, dan informasi dari Pak Didi. Terima kasih informasinya, mohon waktu akan kami perbaiki posisinya besok, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Didi ya, dan kawan-kawan dari Dishub. Lalu kalau misalkan kita lihat ada pantauan dari pos pantau Semeru, kawan, kalau misalkan ini kita cek, ada erupsi di 17 di 1658 tadi ya. 1658 dengan tinggi kolom abu teramati 600 meter kurang lebih ya, di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih, ini arah barat laut, kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja, saat ini Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga, seperti itu. Lalu ada informasi juga dari Mbak Zukela ya, menginformasikan info Jalan Gajayana macet parah dari arah Veteran ke Dinoyo. Info dari Mbak Zukela, katanya seperti itu. Terima kasih Mbak Zukela untuk informasinya, dan untuk Anda kawan untuk sore hari ini bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 UNIRA Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di sore hari ini ya, informasi-informasi mengenai yang ada di

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan di segmen sebelumnya ya, Nurul membahas mengenai bendera kawan. Jadi memang kalau misalkan kita lihat bendera ini cukup ini ya, apa namanya, cukup vital sebenarnya, karena pengibaran bendera merah putih itu wajib dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia di setiap peringatan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus kawan. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pemasangan di lingkungan warga dan perkantoran umumnya diimbau serentak kawan ya. Imbauan serentak itu dilakukan sepanjang bulan Agustus, pokoknya tanggal 1 sampai 31 Agustus untuk menyemarakan HUT RI kawan ya. Biasanya wajib dipasang oleh warga yang memang menguasai rumah, gedung, kantor, sekolah, hingga kendaraan umum dan pribadi gitu kawan. Lalu waktu pengibaran resmi harian berlangsung dari matahari terbit hingga matahari terbenam seperti itu. Dan pemasangannya pun diperbolehkan selama bulan kemerdekaan berdasarkan surat edaran resmi pemerintah setiap tahunnya seperti itu kawan ya. Nah kalau misalkan untuk di Kota Malang sendiri memang surat edaran wali kota Malang dan instruksi kepala daerah di Malang Raya bergerak serentak gitu kawan ya. Jadi ASN pun juga diinstruksikan menjadi penggerak gitu. Lalu masyarakat diminta mempercantik kampung-kampungnya dengan umbul-umbul, penjor, dekorasi atau ornamen kreatif. Dan memang kalau di sekitaran Malang sendiri juga cukup bagus kawan ya. Yang saya tahu itu di Bareng, warga RT 5 RW 1 Bareng Kartini Gang 3B itu juga bagus kawan pemasangannya, bahkan di atas gitu ya. Pokoknya di dalam gang itu panjang sekali masuk gitu. Itu ada benderanya di atas, jadi benderanya panjang sekali, swadaya masyarakat kawan, hasil swadaya masyarakat. Nah mungkin Anda pun juga boleh tambahkan kawan, bagaimana dengan orang-orang yang memang kalau misalkan kita lihat untuk beberapa titik gitu ya, tadi dilaporkan oleh pendengar kami, kalau misalkan ada perumahan-perumahan, ada tempat-tempat yang belum memasang bendera Indonesia. Nah, menurut Anda bagaimana? Anda pun juga boleh sharing-sharing kawannya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan untuk lalu lintas di sore hari ini kawan, kita akan coba lihat di sekitaran Malang Raya ini sudah mulai padat kawan. Dari arah utara ke selatan di Soekarno-Hatta, antrian sudah sampai ke simpang bunga coklat itu ya, luar biasa panjang sekali mengarah ke jembatan Suhat. Lalu Maijen Panjaitan pun juga sama, ini bahkan sampai ke Maijen Haryono loh kawan. Maijen Panjaitan sampai Maijen Haryono atau Watugong itu ya, mengarah ke TL ke TL Dinoyo. Luar biasa panjang sekali antriannya, waspadai saja untuk saat ini kawan ya, yang mengarah ke barat atau ke Batu untuk saat ini, dari Maijen Panjaitan mengarah ke Maijen Haryono atau mungkin sekitaran Watugong, lurus terus sampai ke pertigaan Dinoyo. Lalu di Jalan Gajayana pun juga cukup ramai kawan, khususnya di sebelumnya Sardo ya, antrian sampai di perempatan ITN. Di Suragura juga ramai di beberapa titik antri, Bendungan Sutami juga sedikit antri, termasuk di Jalan Veteran ramai ya. Lalu kalau misalkan kita lihat titik-titik lain yang juga cukup padat itu di sekitaran Gatot Subroto mengarah ke utara, atau dari Panglima Sudirman di Bukluduk ya, mengarah ke selatan. Waspadai saja untuk saat ini, hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan mungkin karena efek giling tebu juga, nah ini di sekitaran Kebon Agung kok padat ya kawan, yang mengarah ke utara dan selatan. Titiknya juga di TL Kacuk kawan. Mungkin Anda boleh tambahkan informasi-informasi lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol bagi Anda yang sedang memasuki tol Padang Malang. Sore hari ini kondisi lalu lintasnya juga masih relatif lancar kawan ya. Lalu bagi Anda yang sedang menuju ke tol Kejapanan Gempol, untuk arus lintasnya masih terpantau rame lancar. Bagi Anda yang sedang mobil di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi cuaca maupun lalu lintasnya di sana di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, tadi kita mendapatkan informasi dari reporter Sidikat FM, Asrul Rozi kawan. Nah ini meminta untuk terhubung gitu ya. Jadi kita akan coba hubungkan terlebih dahulu dengan reporter Sidikat FM, Asrul Rozi kawan ya. Asrul ini akan membawakan kabar dari Kota Batu kawan mengenai Disdik Kota Batu. Pastikan proyek rehab 3 sekolah tetap dilanjutkan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, kita akan coba hubungkan dengan Asrul kawan ya. Masih loading untuk saat ini. Nah, sudah. Oke, Asrul, silahkan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu memastikan proyek rehabilitasi di 3 sekolah negeri yang sempat terhenti akan tetap dilanjutkan. Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Batu telah melakukan revisi teknis untuk menghitung kebutuhan anggaran penyelesaian pembangunan di SDN Sisir 1, SDN Temas 1, dan SMPN 4 Kota Batu. Sebelumnya, proyek yang dikerjakan oleh PT Al-Nusokon Era Laju itu tidak rampung hingga masa kontrak berakhir. Akibatnya, sejumlah siswa terpaksa belajar di ruang darurat maupun memanfaatkan fasilitas sekolah lain. Berikut adalah keterangan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Muhammad Nur Adim.
3: Ini kan dulu misalkan ya, perencanaannya satu handphone gini. Kemudian kan dibayarkan, di sini diselesaikan ya. Nah, maka yang dari selesaikan ini sampai terbangunnya sebuah bangunan handphone ini kekurangannya berapa? Nah, dari situ pasti nanti akan penganggarannya ngikutnya dari situ. Gitu. Misalkan dulunya 3 miliar misalkan itu, terus kemudian sudah yang terbangun sana dihitung misalkan itu 200 juta misalkan. Berarti sisanya
2: Dinas Pendidikan juga memastikan tidak ada pembayaran kepada kontraktor karena pekerjaan tidak diselesaikan sesuai kontrak. Saat ini, tim teknis tengah menghitung progres fisik bangunan untuk menentukan kebutuhan anggaran yang akan diajukan agar pembangunan dapat kembali dilanjutkan. Pemerintah Kota Batu menegaskan seluruh proses penyelesaian proyek akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Oke Asrul, terima kasih untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan pendapat Anda juga mengenai informasi dari Asrul Rozi tadi ya. Dan setelah ini kita akan sekalian akan putarkan gitu ya untuk azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di dasar itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan tamintan di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai iki tempate.
0: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyo nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwih akeh timbang ciloke.
1: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini menuju petang kawan ya. Kalau misalkan kita lihat, tadi kita membahas mengenai bendera kawan. Selain itu, di segmen sebelumnya juga kawan-kawan penyiar ya, itu membahas mengenai curhat seseorang gitu ya, namanya Yuri Zaltri Kairawan yang menjadi pasien BPJS, curhat di threads kawan atau sosial media, dan malah dinyinyiri oknum-oknum dokter dan juga perawat gitu ya, atau nakes gitu, dan saat ini meninggal kawan. Jadi niatnya itu curhat saat berada di rumah sakit. Yuri Zal ini mendapatkan respon yang memang luar biasa julid kawan dari tenaga kesehatan atau nakes ya. Jadi 22 Juli 2026 lalu Yuri Zal ini curhat kalau dia sedang berada di rumah sakit. Sampai 8 jam menunggu, tidak juga dibawa ke ruang perawatan, padahal ini sudah cukup gawat gitu ya. Kata Yuri Zal itu 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya soalnya pakai BPJS, katanya seperti itu. Nah, tidak berselang lama, curhatan Yuri Zal ini dibanjiri komentar nyinyir netizen. Tapi siapa sangka kalau misalkan dilihat akunnya satu persatu kawan ya, beberapa komentar nyinyir ini berasal dari dokter dan juga perawat gitu ya. Jadi ya pokoknya jelek-jelek kawan ya untuk komentar-komentarnya itu. Dan untuk saat ini, karena kalau misalkan kita lihat Yuri Zal ini ternyata di tanggal 31 Juli kemarin meninggal dunia kawan, karena telat dalam penanganan perawatan seperti itu ya. Jadi telat mendapatkan penanganan perawatan dan akhirnya meninggal dunia di 31 Juli kemarin. Dan karena hal itu, komentar-komentar dari para nakes yang dianggap nir empati kepada Yuri Zal itu diminta pertanggungjawabannya gitu. Netizen menuntut permintaan maaf dari para nakes tersebut kepada Yuri Zal. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kalau misalkan kita cek, ini menjadi hal yang cukup memilukan kawan ya. Betul, orang itu kita tidak kekurangan orang pintar kawan di Indonesia, tapi kita kekurangan orang yang berempati dan kekurangan orang yang memang jujur, seperti itu kawan ya. Jadi kita di Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, banyak sekali kawan orang pintar itu, tapi masih minim orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, khususnya minimalnya gitu ya, punya empati gitu kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Bagaimana pelayanan BPJS yang mungkin Anda pernah rasakan? Apakah Anda juga pernah ingin periksa ke dokter dan akhirnya antriannya sepanjang itu? Selama itu kawan, Anda boleh bagikan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, kalau misalkan kita lihat, bahkan BPJS Kesehatan ini sampai buka suara kawan soal pasien ditelantarkan di rumah sakit. Jadi saking viralnya kasus tersebut di sosial media, bahkan sampai soal pelayanan kesehatan ini ya, IDI desa audit RS dan BPJS usai tragedi Yusri Zal ini. Nah mungkin kita bakal bahas ini ya kawan. Kalau misalkan kita lihat, kita bakal bahas terlebih dahulu. Jadi BPJS Kesehatan ini buka suara terkait viralnya Yuri Zaltri Kairawan ini tadi, yang memang mengaku harus menunggu ruang rawat inap hingga 8 jam. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menyampaikan pihaknya berbelasungkawa atas meninggalnya peserta JKN tersebut, dan BPJS Kesehatan berkepentingan untuk memastikan setiap peserta yang status kepesertaannya aktif memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya gitu ya. Itu yang memang dipertegas kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, sepanjang peserta terdaftar aktif dalam program JKN dan memenuhi indikasi medis, pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama wajib memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Dan kasus ini menjadi sorotan publik setelah unggahan Yuri Zal di threads mengenai lamanya menunggu ruang rawat inap di media sosial gitu ya, luar biasa. Dan menurutnya, meski rumah sakit memiliki mekanisme pengelolaan tempat tidur sesuai kapasitas yang tersedia dan kondisi medis pasien,
beserta JKN ini tetap berhak memperoleh pelayanan rawat inap sesuai indikasi medis dan hak kelas perawatannya. Seperti itu kawan, itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 gitu ya. Apabila ruang rawat inap sesuai hak peserta tidak tersedia, rumah sakit bisa menempatkan pasien di ruang rawat inap satu tingkat di atas haknya paling lama 3 hari tanpa dikenakan biaya tambahan. Dan ia menambahkan kalau seluruh ruang rawat inap penuh, rumah sakit bisa merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lain yang setara dan memiliki ketersediaan tempat tidur. Seperti itu harusnya kawan. Nah makanya ID itu mendesak RS-nya di audit dan BPJS yang viral atas tragedi Yusri Rizal ini cek kawan ya. Jadi Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Slamet Budiarto meminta pemerintah mengaudit sistem pelayanan rumah sakit dan pelaksanaan program BPJS kesehatan menyusul tragedi yang dialami oleh mendiang Yusri Rizal ini. Menurutnya perlu dipastikan apakah memang pasien ini sempat mengeluh harus menunggu sekitar 8 jam sebelum mendapatkan ruang rawat itu karena dipengaruhi oleh sistem atau mungkin karena dampak kebijakan efisiensi atau bagaimana gitu ya. Jadi auditnya diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti mengapa pasien harus menunggu sampai 8 jam kawan sebelum mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Dan pemerintah juga ditekankan untuk membedah kemungkinan persoalan yang terjadi pada sistem BPJS. Seperti itu kawan. Anda bisa tambahkan bagaimana menurut Anda sistem BPJS dalam beberapa waktu ini atau mungkin dalam beberapa waktu kebelakang saja deh, 1-2 tahun ke belakang kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan ya pendapat Anda atau mungkin punya pengalaman yang kurang mengenakan, juga boleh Anda sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan atasi kekurangan SDM, Dinkes Kota Malang, gandeng kampus. Dinas Kesehatan Kota Malang menggandeng jumlah perguruan tinggi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam memaksimalkan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif menyampaikan, kolaborasi ini berfokus pada penguatan aspek pendukung seperti administrasi dan rekam medis guna memperluas jangkauan program screening hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Kata Husnul, salah satu kampus yang diajak bekerja sama adalah Universitas Islam Malang dengan menempatkan para mahasiswa sesuai bidang kompetensinya. Kawan, fenomena El Nino masih menguat di Jatim. BMKG peringatkan musim kemarau masih berlangsung lebih panjang. BMKG menghimbau masyarakat Jawa Timur agar mewaspadai fenomena El Nino yang diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur Anung Supriyatno menyatakan El Nino tidak menyebabkan musim kemarau tetapi memperkuat dampak cuaca menjadi semakin kering. Anung menambahkan kondisi tersebut juga berpotensi menggeser awal musim hujan sehingga masyarakat diminta agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kawan, jumlah penduduk Indonesia tembus 290 juta jiwa per semester 1 2026. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Dukcapil mencatat jumlah penduduk Indonesia pada semester 1 2026 menembus 290,1 juta jiwa, bertambah sekitar 1,8 juta jiwa dibanding periode akhir 2025. Dari total tersebut, komposisi penduduk laki-laki mencapai 50,46% dengan kelompok usia produktif hingga 15 hingga 64 tahun mendominasi hingga 69,30%. Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi menyampaikan, kelimpahan penduduk usia produktif ini menjadi modal utama bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.

Sedikit 9-1 FM, guiding for your life. Kawan, petang hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda. Informasi untuk petang hari ini, kita bacakan dulu datang dari Pos Pantau Semeru. Informasi bagaimanakah aktivitas Gunung Semeru yang berlangsung sejak di jam 12 siang tadi sampai di jam 6 petang. Karena tadi sore, kawan saya sempat share juga ya, Gunung Semeru tadi sempat mengalami erupsi sekitar jam 5 lewat 58 menit. Nah, itu tadi mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 600 meter. Kalau MDPL-nya itu di angka 4.276 meter. Kalau kolom abu tadi teramati warnanya putih hingga kelabu, intensitasnya tebal, condong mengarah ke barat laut. Kemudian kalau secara seismograf ya, untuk amplitudenya tercatat maksimum 21 mm. Durasi kurang lebih 1 menit 40 detik. Dan pantauannya secara visual seperti apakah? Anda bisa lihat di visual radio kami. Tadi cukup jelas ya untuk kolom abunya. Dan puncak Semeru juga nampak teramati cukup jelas. Meskipun kalau untuk di bawahnya ini masih tertutup awan. Dan selain itu, kalau untuk terkhusus rentan waktu sekitar jam 12 siang tadi sampai di jam 6 petang kali ini, kira-kira berapa kalikah Gunung Api Semeru mengalami erupsi, kemudian juga tinggi kolom abu kira-kira juga

berapa. Ini kalau secara kegempaan informasi yang kita terima. Secara visual Gunung Semeru terakhir tadi terpantau memang jelas. Sempat berkabut untuk di area kawah ya. Kemudian kalau untuk secara kegempaan tercatat jumlah letusan itu ada sekitar 20 kali jumlah letusan. Amplitudenya antara 10 sampai 22 mm. Durasinya antara 62 sampai 128 detik. Jadi cukup sering ya rentan waktu dari jam 12 siang tadi sampai jam 6 petang. Sekali lagi jumlah letusannya ada 20 kali. Guguran tercatat ada 2 kali, hembusan 5 kali, kemudian tremor harmonik ada 2 kali jumlahnya. Dan kawan ini mengingatkan kita kalau Gunung Api Semeru masih ada di level 3 siaga. Jadi pastikan Anda perlu untuk mengetahui kawan beberapa rekomendasi. Seperti yang pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukoboan. Sejauh 13 km ya dari atas puncak atau pusat erupsi, Anda disarankan untuk tidak beraktivitas di sana. Di luar jarak 13 km dari puncak, masyarakat juga disarankan untuk tidak melakukan aktivitas kira-kira di sepanjang 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai Besukoboan, karena di situ juga berpotensi terjadi perluasan awan panas dan aliran lahar, sehingga dalam jarak tersebut masyarakat disarankan untuk menghindarinya. Kemudian juga untuk yang lainnya lagi, direkomendasikan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena juga rawan terjadi adanya bahaya lontaran batu atau pijar. Dan yang terakhir, kawan Anda perlu waspada juga potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang hulunya di puncak Gunung Api Semeru. Terutama area mana sajakah yang perlu untuk Anda hindari? Yang pertama Besukoboan, kemudian Besuk Bang, Besuk Kembar, dan yang terakhir juga Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukoboan. Itu yang perlu untuk Anda hindari ya. Beberapa tadi untuk rekomendasi yang kita terima dari KISDM Badan Geologi PVMBG tadi yang sudah disusun oleh Sigit Rian Alfian yang bertugas. Dan untuk sekitar jam berapa ini? Jam 6 lewat 4 menit di area Gunung Semeru itu nampak kabutnya tebal. Jadi nggak kelihatan, Anda bisa lihat di visual radio kami sedang saya tampilkan. Mungkin kalau Anda sekarang rutenya mengarah ke area Kota Malang gitu ya, kemudian biasanya view-nya nampak Gunung Semeru, tapi karena sekarang juga sudah malam sih ya, jadi kondisinya bakal gak kelihatan, apalagi tadi juga sempat berkabut untuk di lokasi. Itu untuk informasi yang kita dapat. Pastinya kalau untuk beberapa informasi juga nanti kita akan update untuk Anda, termasuk nanti akan ada reporter Sedigir FM Asrur ya, membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Tadi ada beberapa informasi yang kita terima, tapi kita akan update dengan Asrur untuk di jam 6 petang kali ini. Informasinya soal Kepala BNPB yang menyalurkan bantuan untuk hadapi ancaman kekeringan saat mengunjungi Kota Batu. Nah, informasinya seperti apa nanti kita akan sambung bersama dengan reporter Asrur di segmen selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikin lain orang FM, guiding for your life. Kawan, untuk di petang hari ini kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Sirikin FM. Ini nanti akan ada Astrur yang membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Kalau informasinya dari kunjungan Kepala BNPB ke Kota Batu ini tadi juga sekaligus menyalurkan bantuan untuk menghadapi ancaman kekeringan. Kira-kira untuk informasi lengkapnya seperti apakah, kita akan sambung dulu kali ini bersama dengan reporter Sirikin FM, sudah ada Astrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Astrur.
2: Kawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPD, Letnan TNI Suharyanto, mengunjungi Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada Rabu sore ini untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau. Dalam kunjungan tersebut, BNPB menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kota Batu berupa 1 unit mobil pickup operasional, 100 paket sembako, 3 toren penampung air berkapasitas besar, serta 1 unit flexible tank yang akan dimanfaatkan untuk mendukung distribusi air bersih di wilayah terdampak. Berikut adalah keterangan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
3: Dipikirlah, ini saya mau ngasih juga mobil, nanti Pak Wali terserah apakah dikasih di BBD atau di desa. Nanti kalau memang butuh lagi ya silahkan diajukan lagi.
2: Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rahman mengapresiasi dukungan BNPB. Selain bantuan jangka pendek, Pemkab Batu juga mengusulkan pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi di wilayah yang kerap mengalami keterbatasan air bersih. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan air masyarakat saat musim kemarau pada tahun-tahun mendatang. Baik kawan, saya seluruh dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad malam ini membawa kabar. Pelaksanaan gerak jalan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sampang tahun ini resmi dibatasi. Gerak jalan yang biasanya melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga organisasi perangkat daerah atau OPD dan badan usaha milik negara atau BUMD, tahun ini hanya diperuntukkan bagi kalangan pelajar. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, Marnilem, ini mengatakan pembatasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran pelaksanaan. Selain itu, sejumlah lembaga dan OPD juga dinilai tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan pembatasan tersebut, semarak peringatan kemerdekaan diharapkan mampu tetap terjaga, sekaligus menyesuaikan kemampuan anggaran dan kesiapan masing-masing peserta.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang menyebut, hingga kini masih ada 5 hingga 6 dapur SPPG di Jawa Tengah yang dihentikan sementara operasionalnya. Kasubag Tata Usaha KPPB Semarang, Bagus Anidito bilang, SPPG tersebut berada di Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan. Penghentian dilakukan karena ada sarana-prasarana, terutama instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Surat keputusan 155 kepala desa dan badan pemusyawaratan desa di 419 desa berakhir tahun depan. Namun hingga kemarin, peraturan daerah dan peraturan bupati belum direvisi setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bamperda DPRD Bojonegoro Sudiono menyampaikan belum ada informasi secara rinci terkait pilkada serentak. Regulasi menindaklanjuti PP membahas tentang desa itu bakal menjadi inisiatif eksekutif.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit lain Warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, tadi ada informasi ya yang masuk dari Bu Lovi. Selamat malam Bu Lovi. Tadi kalau untuk informasinya, ini di depannya Super Rindo itu padat. Dan tadi dari Bu Lovi juga menanyakan ya, untuk arah ke Lawang di depannya Super Rindo itu kok padat, ada apa? Oh, depannya Super Rindo yang dimaksud ternyata di daerah Lawang. Coba sambil saya cek dulu Bu Lovi ya, ini mengarah ke Lawang, kira-kira daerah Super Rindo itu padat karena apa? Coba saya cek dulu ya, untuk Super Rindo yang di daerah Lawang itu tepatnya di mana? Apakah yang di Singosari? Karena tadi itu saya sempat cek kawan di daerah Singosari, kita sempat dapat laporan ada tumpahan oli atau solar gitu. Jadi untuk di sana kondisi traffic tadi sempat padat. Informasi itu kita terima dari grup relawan Siaga Utara, grup relawan ambulan yang lokasinya ada di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya Kabupaten Malang sisi utara, daerah Singosari, Lawang. Tadi sekitar jam 5 lewat 35 menit kita terima kabar daerah Mondoroko, kalau dari arah kota Malang itu kondisinya padat karena untuk di lokasi ada tumpahan, coba saya pastikan dulu, oh oli ternyata. Jadi ada tumpahan oli dan dekat dengan Gapura Tumapel. Kemudian untuk yang mengarah ke utara, tadi kondisinya memang terhambat. Posisi ada di lajur sebelah barat, jadi yang mengarah ke Lawang. Mungkin karena itu Bu Lovi ya, kondisinya cukup padat. Di lokasi mungkin boleh di-share juga Bu Lovi, ekor antrian tadi sejak di manakah? Karena informasi awal itu sudah sejak jam 5 lewat 27 menit. Kalau tadi sore seperti ini kawan gambarannya, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Coba saya tampilkan dulu. Tapi kok masih loading ya ternyata. Nah, ini saya tampilkan untuk tumpahan olinya saja. Untuk kondisi di lokasi seperti ini. Dalam grup relawan tadi kita sempat terima kabar juga sudah ada beberapa kendaraan tadi yang terdampak, sehingga ada pengendara roda 2 tadi yang sampai jatuh. Ini dia, saya coba tampilkan dulu informasi tadi dari Info Singosari.
1: Mas, ada tumpahan solar di Tumapel. Jalan Raya Tumapel.
0: Baik, seperti itu kawan ya, daerah Tumapel ada tumpahan solar kalau dari keterangan video tersebut. Kemudian melalui pesan chat itu diinformasikan tumpahan ternyata oli. Dan ini mengarah ke Lawang, tadi sekitar jam 5:30 sudah ada 3 kendaraan roda 2 yang jatuh. Kemudian ada roda 4 juga yang mengalami slip. Tadi sempat dibantu didorong oleh warga sekitar. Dan ini tadi sekitar jam 5 lewat 34 menit di update, ternyata juga bertambah tuh kendaraan yang jadi korban di sana. Total ada sekitar 5 kendaraan yang jatuh. Nah, untuk di lokasi karena kondisinya juga ada beberapa pengendara yang sampai jatuh, tadi juga petugas dari rekan-rekan relawan maksudnya ya, tadi juga sempat standby di sana. Kemudian untuk di lokasi ini tadi sepertinya sudah proses pembersihan atau seperti apa ya? Coba saya buka dulu untuk beberapa dokumentasi yang kita terima. Oh, ini tadi sudah pembersihan, ternyata proses pembersihan oleh damkar sekitar jam 6 lewat 11 menit. Coba saya tampilkan dulu kawan untuk Anda. Tadi juga dibantu oleh jajaran Polsek Singosari dan juga Koramil Singosari. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk proses pembersihan juga dilakukan cukup meluas. Jadi kalau yang mau mengarah ke lokasi bisa antisipasi dulu ya. Kondisinya masih dilakukan pembersihan, sambil saya tampilkan kembali untuk Anda. Itu dia, ada satu armada dari damkar yang sedang melakukan pembersihan. Itu untuk informasinya Bu Lovi. Jadi yang mau mengarah ke Surabaya, sepertinya kita rekomendasikan untuk lewat di jalur tol dulu. Ekor antrian masih cukup panjang daerah Mondoroko, dan itu untuk ujungnya sampai di rel kereta api. Untuk di lokasi coba nanti kita pastikan ya ke pihak Damkar Kabupaten Malang, kira-kira untuk pembersihan sudah selesaikah atau seperti apa. Karena tadi yang saya tampilkan itu video yang kita dapat sekitar jam 6 lewat 10 menit. Sekarang sudah di menit 38, sudah berselang beberapa menit. Apakah masih dalam proses pembersihan atau bagaimana? Yang jelas untuk Anda pengendara roda 4 lebih direkomendasikan lewat jalur tol dulu, karena yang mengarah ke utara, mengarah ke Surabaya dari Singosari masih cukup panjang antriannya karena ada tumpahan oli dan masih dalam proses pembersihan oleh pihak damkar.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandaan Malang. Di malam hari ini masih terpantau juga lancar ya untuk arus lalu lintasnya bagi Anda yang sedang menuju ke arah gempol tol Gempol Rembang. Saat ini juga masih terpantau ramai lancar. Lalu bagaimana kawan pantauan kondisi cuaca maupun lalu lintas di sana, bisa Anda kabarkan melalui kami di 0811 3600 911.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: City Guides Inside.
1: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27.000 warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
2: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai, ketika dia mau bekerja ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, maka biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
1: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemauan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
3: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan. Ya, saya chat itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengejar seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk. Ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung, jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri, tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan, karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
4: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya yang dilakukan oleh para peneliti gitu ya, yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak, itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini kasih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan atau perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
1: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: 89.9 FM, guiding for your life. Kawan, saya punya satu informasi dulu untuk Anda yang barangkali sudah punya rumah, rumahnya juga sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman. Atau barangkali Anda yang punya kantor, tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, didesain dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung menggunakan material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang Decor Your Studio di 0878-627-8880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kawan, kembali saya update dulu beberapa informasi tadi yang masuk via WhatsApp setelah tadi Bu Lovi yang sempat menanyakan untuk yang mengarah ke Lawang dari Singosari ini padat karena apa. Tadi sekitar jam 5 sore kita sempat terima kabar ada tumpahan oli depannya toko yang lokasinya dekat dengan Gapura Tumapel. Dan untuk jalur yang mengarah ke utara atau ke Surabaya, mengarah ke Lawang ya dari Singosari, itu tadi banyak sekali kendaraan yang sempat mengalami laka tunggal ya karena terpreset. Tadi ada kendaraan roda 2, itu total ada 5 yang jatuh. Kemudian juga ada beberapa korban sudah ditangani oleh rekan-rekan ambulan. Tadi informasi awal pun kita juga terima dari grup relawan ambulan. Kemudian tadi juga sempat ada satu kendaraan roda 4 yang selip ya, kemudian juga dibantu oleh warga sekitar untuk didorong. Kemudian perkembangan tadi jam 6 lewat 17 menit untuk di lokasi sudah dilakukan proses pembersihan oleh pihak damkar. Dibantu juga ada jajanan dari Polsek Singosari dan Koramil Singosari. Kemudian tadi dari beberapa pendengar juga ada informasi yang kita terima untuk di lokasi. Coba saya cek dulu update dari Pak Arya. Informasinya tadi berupa voice note dan juga video. Saya play dulu untuk voice note-nya.
1: Info Lalin ada rokok ini Mbak ya, dekatnya Mi Gacauan. Oh, ayam nolongso ini Mbak, ayam nolongso yang ke arah Singosari kiri jalan itu ada truk mogok, bukan nggak tahu ya mogok atau gimana, itu parkir di sebelah kiri. Sepertinya tadi kata penumpang atau pengendara lain itu ada kecelakaan dengan mobil hitam, saya kurang jelas hitamnya itu mereknya apa. Terus kemudian yang mobil hitamnya dimasukkan ke dalam ruko itu ya mungkin dipinggirkan. Terus satunya truknya masih di pinggir jalan. Itu macet Mbak yang ke arah Surabaya.
0: Oke, terima kasih Pak Arya untuk informasinya. Tadi juga ada kendaraan berupa truk ya, yang kurang tahu apakah memang terlibat laka atau bagaimana posisinya berhenti di lajur sebelah kiri. Ditambahkan lagi berupa voice note di menit 29.
1: Kemudian maju lagi ke arah Tumapel, Gapura ke arah Tumapel itu ada tumpahan oli. Masih ada mobil damkar yang masih berusaha membersihkan jalan di sisi kiri yang ke arah Surabaya. Ada tumpahan oli, harap berhati-hati untuk pengendara roda 2, ambil jalur kanan saja. Itu juga macet sebelum Tumapel atau sebelum rel kereta api ke arah Singosari. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Arya untuk informasinya. Tadi juga ada tambahan dari Pak Afi, oli yang tumpah itu di Jalan Raya Singosari menyebabkan ada kendaraan roda 2 mengalami laka. Semoga segera clear dan kendaraan yang olinya tumpah semoga juga sadar akan ulahnya hingga menyebabkan kerugian ini bagi pengguna jalan. Tadi di daerah Simpang 3 Sardo sudah mulai padat merayap dari arah selatan atau veteran. Oh baik, terima kasih Pak Muhammad Afi untuk informasinya. Tadi untuk yang di daerah Singosari juga kawan, itu tadi padatnya sejak di area Sardo Singosari yang mengarah ke Lawang. Kemudian tadi diupdate oleh Pak Afi, ini maksudnya di simpang 3 Sardo Merayap dari arah selatan atau veteran. Ini beda lagi Pak ya, ini yang di Kota Malang. Terima kasih kawan untuk informasi-informasinya. Beberapa update yang lainnya juga dari Anda yang mau menambahkan, boleh langsung di WhatsApp 0811 3600 911. Ya kawan, itu tadi padatnya sejak di area Sardo Singosari yang mengarah ke Lawang. Kemudian tadi diupdate oleh Pak Afi, ini maksudnya di simpang 3 Sardo Merayap dari arah selatan atau veteran. Ini beda lagi Pak ya, ini yang di Kota Malang. Terima kasih kawan untuk informasi-informasinya. Beberapa update yang lainnya juga dari Anda yang mau menambahkan, boleh langsung di WhatsApp 0811 3600 911.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, kebakaran Gunung Bromo semakin meluas mendekati Kabupaten Malang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Malang mencatat titik api yang pertama kali terpantau pada 3 Agustus 2026 di kawasan Bukit Jantur, Kabupaten Probolinggo, masih aktif dan semakin mendekati wilayah Kabupaten Malang. Tim

Gabungan saat ini masih berusaha mengendalikan kobaran api yang sudah menghanguskan sekitar 10 hektar vegetasi pegunungan. Kepala BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, proses pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan membuat sekat bar dan penyemprotan menggunakan mobil pemadam milik TNBTS. Upaya ini menghadapi kendala karena lokasi kebakaran ada di lereng curam dan sulit dijangkau petugas. Kawasan ekonomi di Jatim tumbuh 5,72% pada triwulan kedua. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Jawa Timur pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,72% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati mengatakan kenaikan itu terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi, makan dan minum.

0: Kawan, stok amunisi menipis. AS terancam kehabisan rudal pertahanan udara. Amerika Serikat dilaporkan mulai kehabisan hampir 80% amunisi pertahanan udara mereka di tengah konflik dengan Iran yang masih terus berlangsung. Para komandan senior militer AS menyampaikan stok sistem utama seperti TAT dan Patriot terkuras drastis usai digunakan secara masif untuk mencegat serangan rudal maupun drone di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini membuat negara-negara sekutu cemas karena krisis amunisi tersebut berpotensi melemahkan pertahanan kawasan jika eskalasi pertempuran kembali meningkat. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam konsologi. Konsultasi

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Malam hari ini senang sekali saya bisa menemani Anda lagi kawan ya, di Konsologi, konsultasi psikologi. Dan mungkin untuk malam hari ini kawan, saya ingin Anda jujur terlebih dahulu ya, seberapa sering belakangan ini Anda merasa pusing lihat harga kebutuhan pokok yang naik, tapi di saat yang sama rasanya pengen beli ini itu juga gitu ya, pengen check out barang viral, atau mungkin booking tiket-tiket liburan, khususnya untuk ngasih makan sosial media kita biar tetap estetik. Nah, mungkin kalau misalkan di tengah kondisi biaya hidup yang terus meningkat, ditambah kalau misalkan banyak dari kita juga merasa wajib untuk nongkrong-nongkrong di kafe-kafe hits gitu ya, membeli barang viral hingga liburan yang semata-mata dilakukan hanya untuk konten. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan besar, memang apakah ini karena ya cuma sekedar gaya hidup, atau jangan-jangan ini bentuk dari hal yang nanti kita akan bahas kawan di segmen selanjutnya ya. Jadi ada yang penasaran, loh ini apa ya, kok misalkan ngomong-ngomong tentang kebutuhan pokok bahkan sampai pengeluaran, loh bahas apa untuk malam hari ini. Kalau Anda penasaran, Anda bisa stay tune di City Guide 911 FM di Konsologi.

0: City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Malam ini kawan, topik kita sangat relate ya dengan isi dompet dan pikiran kita, yaitu FOMO di era ekonomi sulit. Gimana jaga mental tetap sehat? Dan topik ini memang menjadi sangat penting karena kita akan menghubungkan tiga benang merah ya, sekaligus kawan ya, yang saat ini di rasakan mungkin oleh banyak orang, seperti besarnya tekanan ekonomi, lalu ditambah dengan kuatnya pengaruh media sosial dan dampaknya ke kesehatan mental kita. Dan untuk membedah ini, saya juga ditemani oleh narasumber kita yang sudah hadir di Zoom City Guide FM. Ada Ibu Ratih Agustin Rahmaningrum, SPSI MSI, dosen psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Selamat malam Bu Ratih.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Bu Ratih, apa kabarnya hari ini? Sehat ya?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih sudah hadir untuk malam hari ini Bu Ratih. Kita langsung saja ya, melihat fenomena unik ini di mana ekonomi saat ini kan banyak sekali orang-orang bilang kalau misalkan ekonominya lemah, turun, bahkan sampai ada kata-kata in this economy gitu ya. Memang menantang gitu, tapi gaya hidup rasanya ya pantang tumbang Bu. Nah kita langsung saja tanya-tanya, merespon fenomena di mana orang tetap merasa harus nongkrong gitu ya, khususnya di tempat-tempat hits, beli-beli barang viral, di tengah biaya hidup yang naik. Secara psikologis Bu, kalau misalkan kita bisa mendeteksi batas yang jelas antara memenuhi gaya hidup yang wajar dengan FOMO yang sudah merugikan, itu bagaimana? Batas yang jelasnya itu bagaimana?
1: Oke, kalau kita mendalami tentang era ekonomi saat ini ya, yang gimana pastinya kita tahu bahwa kondisi ekonomi sekarang apa-apa naik ya Pak, naik kayak gitu ya. Jadi kita harus lebih aware ya sama kondisi saat ini, udah beda sama sebelum-sebelumnya. Dan ini pun FOMO itu juga berkembangnya mulai dari tahun 2000-an itu sudah mulai FOMO itu meningkat, bahkan penelitian-penelitian itu banyak yang membahas tentang FOMO ya. Terus gimana dengan gaya hidup ya, gaya hidup saat ini, apakah orang-orang ini bisa sadar gitu ya tentang gaya hidup yang mereka alami saat ini apakah sudah sesuai dengan isi dompet, isi rekening gitu kan ya. termasuk saya sih ya.
0: Oke. Okay. Gitu. Merasakan ya, juga Bu ya.
1: Iya, semua orang itu sepertinya juga mengalami ya. Jadi mungkin kayak alih-alih mereka itu bilang self reward lah segala macam ya, karena hasil uang mereka ya kalau sudah bekerja, atau mungkin uang orang tuanya kayak gitu ya, gimana mereka ingin mencukupi anak-anaknya kayak gitu ya, jadi lebih segala macam. Nah ini berhubungan dengan gaya hidup mereka yang saat ini itu lebih apa ya, konsumtif ya. Konsumtif, apalagi dunia digital saat ini itu sudah mulai memaparkan belanja online gitu ya, yang semakin mudah gitu loh. Jadi kan gaya hidup mereka itu, aku pengen beli baju ini tanpa susah-susah ke toko gitu ya, sudah tinggal scroll aja nyampe rumah gitu.
0: Nyampe rumah. Iya, nah, itu batas jelasnya gimana Bu?
1: Nah batasnya itu mungkin kalau kita secara itu tadi ya, kita harus punya secara pemikiran kita ya, pemikiran secara kognitif kita, karena apa ya, FOMO ini kan berhubungan dengan kognitif kita, terus kemudian emosional, lalu perilaku kita gitu. Jadi batasnya itu adalah kita ini mau sadar dulu nggak ya, terus kemudian secara emosional ini kita kan namanya FOMO itu berarti kita itu takut ya, cemas sama pencapaian orang lain kayak gitu. Nah dimana kita itu punya kesadaran bahwa saya ini mampu gak ya sama, seperti mereka gitu kan ya. Kalau saya mampu, nggak apa-apa lah, ini kan juga sebuah kebahagiaan saya ya. Tapi belum tentu secara dompet itu cukup gitu kan. Nah, kembali ke emosionalnya. Nah, jadi emosional kita itu apakah kita itu masih cemas dengan pemenuhan-pemenuhan ataukah ini memang sebuah kebutuhan atau sebuah validasi untuk memenuhi FOMO kita gitu. Jadi harus tahu dulu bagaimana kita itu punya pemenuhan gaya hidup itu yang masih sehat gitu ya. Sehat itu secara finansial kita gitu.
0: Nah ini ngobrol-ngobrol tadi dibahas juga kalau misalkan FOMO itu merupakan berawal dari kognitif juga gitu ya. Nah mungkin di era sekarang, Bu Ratih, batasan antara kebutuhan dan keinginan kan semakin nggak jelas ya, semakin kabur gitu. Karena ada marketing-marketing dari sosial media gitu, yang memang sangat agresif dan luar biasa membuat orang itu kepengen beli apapun itu yang ada di sosial media. Wah ini lucu langsung check out, ini lucu langsung check out. Nah mungkin kita langsung bahas aja, gimana sih caranya ngelatih untuk kognitif kita ya, supaya bisa lebih peka untuk membedakan mana sih yang memang benar-benar kita butuhkan dan mana yang memang cuman sekedar dorongan impulsif sesaat saja.
1: Iya, kalau kita itu kan terpapar media sosial itu tadi ya. Tapi kalau secara kehidupan kenyataan itu kan kita mungkin melihat kanan kiri kita ya, teman-teman kita kok punya iPhone ya kayak gitu. Nah. Kok punya baju lucu ini ya segala macam. Nah, itu mungkin hampir sama sih dengan media sosial. Cuman kalau media sosial itu kan kita selalu mengikuti algoritma ya. Algoritma apa yang kita suka, apa yang kita sering tonton itu akan selalu muncul gitu kan ya. Nah, ini harus secara kognitif itu kita tahu dulu, jeda dulu gitu ya, jeda dengan media sosial kita. Jadi kita harus sadar dengan algoritma kita bahwa kok baju ini kok muncul terus ya di FYP saya, di media sosial saya gitu ya. Apakah saya harus beli nih kayak gitu. Nah, itu kita harus sadar algoritma kita. Kita yakin dulu benar enggak saya lagi butuh gitu kan ya. Terus kalau memang lagi butuh itu artinya kita punya sisihan gitu ya, apa sih namanya, menyisihkan
0: dana darurat lah ya.
1: Dana darurat kita, oh iya ternyata aku lagi butuh nih baju ini kayak gitu misalnya. Nah itu bisa dipikir ulang dulu ya. Secara kognitif itu kita pikir ulang dulu, bener nggak, atau seenggaknya ya kasih masuk keranjang aja dulu gitu kan ya. Sebelum di check out mikir kayak gitu. Jadi harus dijeda dulu sebelum kita sadar benar-benar bahwa memang ini harus di check out kayak gitu. Nah, beberapa kemarin saya juga ngajar psikologi konsumen ya. Jadi kalau mahasiswa saya itu bilang kalau bagaimana caranya memodifikasi perilaku orang-orang yang impulsif buying gitu ya. Jadi ya diberikan jeda bahwa nanti belanjanya itu setelah pokoknya dimasukkan keranjang aja kalau misalnya kita kita pingin gitu ya. Tapi jangan buru-buru langsung di check out, tunggu kalau memang di situ itu kita benar-benar butuh baru deh bisa di check out. Tapi kalau kita emang nggak butuh, jangan dulu, kasih jeda. Sedang ditahan kayak gitu ya.
0: Itu jedanya biasanya berapa hari Bu? 1 hari kah? 2 hari kah? 7 hari kah? Atau berapa?
1: Itu tergantung kita ya. Kalau kita itu misalnya menghilangkan kebiasaan itu mungkin susah ya. Tapi kalau misalnya kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin FOMO, ini lucu banget gitu ya, baju ini lucu banget, aku harus check out. Nah itu apakah ini memang saya perlu gitu kan. Karena kalau sudah dimasukkan, misalnya masukkan keranjang gitu ya, jangan sampai kita lihat lagi keranjangnya, ya udahlah nanti scroll aja, siapa tahu masih ada yang lebih bagus atau lebih ini. Tapi jedanya itu bisa bertahap. Kalau memang kayak kasusnya kemarin ada yang apa? Jadi perilakunya itu sampai numpuk itu.
0: Oh, gitu ya.
1: Numpuk barang-barang check out-nya itu. Jadi belum dibuka.
0: Belum dibuka.
1: Dan numpuk kayak gitu, dan dia bilang sendiri kalau saya bisa mengurangi gitu. Jadi saya bisa mengurangi perilaku orang ini untuk tidak belanja dalam jeda misalnya 1 hari lah, 1 hari tidak check out, besok boleh check out, atau okay, misalnya bisa dijeda lagi 2 hari atau sampai 1 minggu sekali kayak gitu. Hmm. Jadi sesuai kebutuhan dari orang tersebut kayak
0: okay
1: gitu.
0: Oke, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya ya Bu, mungkin pertanyaan yang terakhir untuk di segmen kali ini, apakah memang dorongan-dorongan itu, ini sesuai dengan pengalaman Bu Rati sendiri ya, mungkin pernah ada konseling dengan orang-orang yang memang punya pembelian impulsif gitu ya, apakah memang dorongan-dorongan kuat untuk beli-beli seperti itu dilakukan untuk ya mungkin sekedar konten gitu ya, atau validasi gitu, atau memang murni ketakutan karena takut dikucilkan dari pergaulan gitu Bu, atau fear out of missing out itu tadi, fear of missing out.
1: Iya, kalau barang-barang yang mungkin itu banyak ya, kalau misalnya pingin kayak gitu ya, pingin sesuatu yang harus sekarang nih check out kayak gitu, apalagi orang-orang yang sampai menggunakan pay letter ya kayak gitu. Nah itu yang sulit dicegah, tapi bisa di treatment ya, bisa di perilakunya itu dimodifikasi. Nah, kalau misalnya kayak validasinya itu seperti war tiket musik gitu ya.
0: War tiket
1: nah,
0: musik
1: itu kan pastinya itu mereka sebenarnya hanya FOMO ya. Hmm. Bukan berarti seneng banget sama musik ini kayak gitu atau band ini gitu. Cuman mereka haus untuk bikin story aja sih kayak gitu ya. Kayak story, aku harus ada story untuk nonton konser ini kayak gitu. Jadi kemungkinan besar itu malah terlihat FOMO-nya gitu ya. Terlihat ingin aku nanti kalau nggak ikut nonton ini, misalnya kemarin ada Sellout Seven atau Tulus ya gitu ya. Kalau aku nggak lihat mereka, nanti aku nggak bisa bikin story kayak gitu. Dan ternyata story-nya juga hampir sama dengan orang-orang yang nonton kayak gitu kan ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, mungkin bagi mereka itu seneng, tapi bagi orang yang mungkin melihat itu kan kayak, ya biasa aja sih gitu kan ya. Mungkin.
0: Oke, baik Bu Rati, kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan, apakah Anda pernah merasakan juga seperti ini ya, merasakan fear of missing out atau FOMO itu tadi, yang memang pelan-pelan menggerogoti kesehatan mental Anda, atau mungkin kondisi finansial Anda yang digerogoti gitu ya. Anda pernah seperti itu, atau mungkin ya Anda pernah impulsif buying saja, beli ini itu tanpa berpikiran gitu ya. Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan tadi ada informasi yang masuk ya di WhatsApp kawan, ada dari Yola ini menginformasikan Suhat Ruwami katanya seperti itu, pakai U ini kawan ya. Kita lihat bersama ini videonya. Oh, tidak ada suaranya ya. Yang mengarah ke jembatan Suhat ini kawan, padat sekali ya, luar biasa. Terima kasih informasinya Yola. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk saat ini. Yang saya pantau di sekitaran Lawang ya, untuk saat ini sudah mulai ramai lancar, meskipun tadi sempat ada kepadatan kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di tengah kota, sekitaran Kaitangan itu sudah mulai ada kepadatan lalu lintas, sudah meningkat volumenya ya. Waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di Konsologi.

Jalan-Jalan Plus. Di balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi ya di jam 6 pagi kita meneruskan informasi lampu PJU di Jalan Terusan Danau Jonge itu sudah lama mati kawan. Dan sudah kami teruskan ke pengaduan PJU Kota Malang. Lalu kalau misalkan kita lihat, katanya baru kali ini ada laporan di jalan Danau Jonge gitu ya, dan diagendakan perbaikan di sana katanya seperti itu. Nah ini jalan Danau Jonge, laporan PJU katanya mati kurang jelas, mati satu atau satu titik setelah dicek box panel normal, dan sekalian diputari per titik ternyata ada satu titik lampu yang mati setelah dicek MCB rusak, sementara dilangsungkan dan dinyalakan kembali semuanya. Dan oke, ini ada informasinya ya. Nah ini kawan, sudah ada perbaikannya, Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami, ada perbaikannya ya. Oke, terima kasih untuk respon cepat dari pengaduan PJU Kota Malang. Dan untuk malam hari ini kawan, Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911, kirimkan juga ke sosial media kami di @cityguide911fm. Kita akan kembali lagi di Konsologi ya. Untuk malam hari ini kita akan bahas FOMO di era ekonomi sulit, gimana jaga mental tetap sehat. Dan masih bersama Bu Ratih di Zoom. Halo, selamat malam Bu Ratih.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bu Ratih. Kita langsung lanjut ya ke fase kedua ini Bu Ratih, untuk membahas tentang biasanya jebakan media sosial gitu dan finansial. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat, topik kita kan ini menghubungkan ya pengaruh media sosial dengan kesehatan mental. Nah sebenarnya apa yang terjadi pada kognitif atau emosi seseorang ketika ia terus menerus melihat pencapaian atau liburan orang lain di media sosial, sementara realita ekonominya itu sedang sulit gitu Bu?
1: Ya, kalau kita bilang ini sebenarnya FOMO itu bukan gangguan mental ya, tapi kerentanan secara emosional kita.
0: Okay.
1: Ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa saya ini FOMO, jangan-jangan ini saya mengalami gangguan mental ya, bukan. Gitu ya, hanya kerentanan secara emosional.
0: Okay.
1: Di ilmu psikologi itu kita membahas ada yang namanya kekosongan secara psikologis ya. Kosong psikologis kita itu tentang kita itu punya sosial gitu ya, yang sebenarnya saya ada keinginan untuk diterima gitu. Diterima baik secara sosial nyata real kayak gitu, sama secara media sosial gitu kan. Jadi ada keinginan-keinginan untuk kita tunjukkan, kita validasi mungkin ya, ada rasa kekhawatiran kita bahwa keinginan untuk diterima orang lain itu menjadi lebih besar kalau kita sering-sering melihat konten-konten yang ada di media sosial kita.
0: Oh baik.
1: Selain di media sosial juga di sekitar kita, misalnya kok orang ini punya mobil ya, kok orang ini punya rumah yang bagus ya, gitu kan, itu artinya kita ada rasa kekhawatiran, kecemasan terhadap diri kita sendiri untuk memenuhi gitu kan ya, keinginan untuk memenuhi. Nah apalagi kalau di media sosial yang seringkali kita setiap hari kita konsumsi ya, bahkan 24/7 kayak gitu ya. Nah itu semakin kita melihat pencapaian-pencapaian orang yang menurut kita itu ya sebenarnya kalau kita sadar bahwa mereka itu juga menampilkan sisi sekedar pencapaian aja, belum tahu di balik pencapaian mereka gitu kan ya, atau belum tentu kesempurnaan mereka itu di baliknya itu juga sempurna kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi keinginan-keinginan kita itu jadi lebih besar kalau kita itu sering banget melihat media sosial. Jadi urutannya gini, ada kekosongan secara psikologis, terus kemudian akhirnya apa, kita itu jadi FOMO. Kita apa namanya, pelariannya ke media sosial.
0: Media sosial.
1: Jadi bukan kebalik gitu ya. Jadi siklus itu seperti siklus ya. Jadi kayak kekosongan secara psikologis ini, misalnya khawatir, cemas, depresi kayak gitu ya. Terus kemudian kita FOMO karena kita tahu bahwa ada kecemasan yang saya harus harus tampilkan di di depan orang kayak gitu. Dan melalui media sosial, media sosial itu kita seperti apa sih mereka-mereka yang sukses, seperti apa sih mereka-mereka yang banyak teman, diterima segala macam. Dan itu terus seperti siklus itu tadi. Akhirnya mengalami kekosongan lagi dan beralih lagi
0: Nah, apakah ini termasuk coping mechanism, Bu ya? Coping mechanism yang memang untuk mengelola apa ya? Stresnya atau mungkin tekanan emosional, rasa cemas itu gitu. Jadi, oh aku kan stres nih, ya udah aku alihkan ke sini saja gitu untuk beli-beli gitu contohnya.
1: Nah, itu kembali ke bagaimana cara dia memaknainya ya. Terus mungkin kan setiap orang juga berbeda-beda ya. Kalau ini termasuk regulasi saya gitu kan ya, regulasi emosi saya, kayak misalnya kita setiap hari ngopi gitu ya, harus ngopi meskipun di apa duit tinggal 50.000 ya, penting ngopi kayak gitu kan ya. Nah itu kan sering terjadi di manapun gitu ya, bahkan anak-anak muda, karena FOMO ini sering terjadi pada anak-anak muda gitu. Nah dimana kita itu punya ada kebutuhan-kebutuhan secara psikologis ya. Secara psikologis itu seperti kita itu punya kebebasan untuk saya harus ngapain gitu kan ya. Saya terserah, saya stres kok, ya saya harus ngopi kayak gitu kan ya. Nah itu nggak apa, nggak masalah, dan jangan berpikir saya boros kayak gitu kan ya. Cuman kita juga harus sadar bahwa kemampuan kita itu sudah sampai mana. Terus kemudian kita itu jangan sampai sudah stres nambah stres lagi kayak gitu kan ya.
0: Jadi, mungkin kalau misalkan soal finansial nih Bu ya, tadi kan ini soal apa sistemnya ya, siklusnya yang memang sudah dijelaskan oleh Bu Rati. Nah, tapi saya juga ingin tanya tentang finansialnya. Kalau misalkan kita lihat akses-akses di sosial media saat ini, fasilitas pay letter atau pinjaman-pinjaman instan gitu ya, kan juga cukup mudah gitu ya akses berutang ini. Nah, secara psikologis apakah ini mengubah cara kita untuk menghargai uang gitu ya, dan merusak kemampuan kita untuk menunda kepuasan gitu Bu, yang harusnya kita itu nabung dulu gitu ya. Wah, tapi bisa kok pakai pay letter gitu, dicicil aja gitu. Gimana Bu kalau misalkan mengenai hal ini?
1: Nah, ada yang namanya scarcity mindset ya. Jadi ada ketika kita berada di tekanan secara finansial gitu ya, kapasitas kapasitas kognitif kita itu jadi semakin menyempit. Nah, menyempitnya itu kita gunakan apa? Misalnya pay letter itu tadi ya. Wah, ada cara nih biar bisa tetap belanja kan kayak gitu ya. Jadi pasti apa sih yang nggak bisa zaman sekarang kayak gitu kan ya. Nah, lebih baik pay letter deh kayak gitu, ngajukannya gampang segala macam. Nah, artinya apa, kita itu punya, sebenarnya kita punya kognitif masing-masing, di mana kita kognitif kita itu bisa gunakan semaksimal mungkin atau enggak. Karena apa, kalau kita semakin memiliki rasa FOMO yang terlalu besar, akhirnya ya pasti nanti akan gak apa-apa deh pay letter gitu kan ya, toh nanti bayarnya pas gajian misalnya gitu. Tapi kan belum tentu ya kalau kita itu mampu setiap saat kayak gitu ya kan. Pasti punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, itu yang ditakutkan oleh orang-orang saat ini, kalau finansial saya ini jadi momok gitu kan ya, momok besar kalau kita itu punya, kan pasti ada dampaknya masing-masing gitu loh. Dampak secara finansial kita itu jadi berkurang, yang harusnya gajiannya itu 5 juta sebulan, akhirnya apa kepotong pay letter jadi berapa segala macam gitu kan ya. Nah itu kan kalau kita secara kognitif kita itu bisa memahami gitu ya, orang yang bisa mengatur secara finansial, mengatur kebutuhan-kebutuhan kita gitu, jadi kita juga sadar secara emosional.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak boleh memenuhi terus menerus gitu kan ya. Nah, itu boleh dikatakan itu tadi kalau orang yang tidak mampu ya itu namanya scarcity. Nah dan OJK pun itu pasti sudah mengingatkan dari awal bahwa mengingatkan masyarakat itu jangan sampai karena FOMO itu bisa menggunakan pay letter, kan sudah diperingatin ya gitu di awal OJK-nya itu.
0: Okay.
1: Boleh, nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu berdampak gitu ke finansial kayak gitu.
0: Oke, okay. Jangan sampai berdampak ke finansial, apalagi mental ya. Nah ini kita bakal bahas.
1: Berdampak ke psikologis.
0: Nah banyak orang mungkin menggunakan dali healing atau mungkin self reward juga untuk menjustifikasi gitu ya pengeluaran FOMO mereka gitu. Yeah. Nah mungkin kalau misalkan bagaimana psikologi memandang ilusi healing ini yang memang ujung-ujungnya justru memperburuk kondisi finansial dan menambah stres baru mereka, Bu?
1: Kalau ya itu tadi ya, kembali lagi kalau kita healing itu nunggu aja sampai kita mampu ya. Tapi kalau healing itu untuk mengurangi stres gitu ya, mengobati, kan healing itu mengobati rasa stres kita, depresi kita dengan cara healing nggak apa-apa asal finansial aman gitu kan ya. Tapi kalau finansialnya pas-pasan, pokoknya saya butuh healing segala macam ya, nanti pasti menimbulkan stres baru gitu kan.
0: Stres baru, betul.
1: Gimana
0: betul.
1: Gimana ini, belum akhir bulan sudah habis kayak gitu kan.
0: Nah, itu tapi ada, apakah ada teorinya, Bu ya, kalau misalkan soal ilusi-ilusi healing ini gitu. Apakah memang ya berkaitan dengan FOMO itu atau mungkin ada berkaitan dengan faktor-faktor lain gitu di psikologi? Oke, okay, Bu Rati ini kemute.
1: Oh iya, sorry. Kalau healing itu kan kalau kita stres gitu ya, stres, depresi, pokoknya mengalami itu tadi ya, kayak kekosongan emosional. Apakah kita itu punya rasa kecemasan ya, rendahnya kepuasan hidup kita, itu yang akan berdampak pada bagaimana secara psikologis kita itu mampu menerima apa yang terjadi di diri kita gitu kan ya. Bukan berarti terus saya bisa saya bisa kok cari uang kayak gitu kan ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada saat-saat bahwa kita itu juga butuh dana darurat seperti healing itu tadi gitu ya. Kerjanya sudah lembur-lembur misalnya ya. Artinya ini harus siap-siap untuk nanti saya pakai untuk healing gitu. Gak masalah, gak ada yang menyalahkan bahwa saya harus FOMO ikut-ikut ini, enggak juga. Tapi tergantung diri kita mau menerima secara finansial bahkan psikologis kita itu apakah ini mencukupi, bahkan sosial juga ya, secara identitas sosial. Orang ini selalu healing gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri kayak gitu. Ya nggak masalah gitu, cuman ya itu tadi, jangan sampai mengganggu atau membuat efek psikologis lagi, dampak psikologis lagi kayak gitu.
0: Oke, okay, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Ratih ya di segmen selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana caranya merubah pola pikir kita atau mindset shifting supaya tidak FOMO-FOMO lagi. Nah, ini kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, Bu Ratih. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama, ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya, karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk malam hari ini kawan, Anda yang memang menginformasikan mengenai lalu lintas ya, boleh saja tambahkan ke WhatsApp kami atau mungkin ingin bertanya-tanya di 0811 360 911. Dan saya kembali lagi dengan Bu Rati ya di Konsologi. Halo, selamat malam Bu Rati.
1: Ya, Mas Iqbal.
0: Oke, sebelum kita lanjut ya ke segmen pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, maksud saya ini ada pertanyaan Bu Rati dari Bu Anissa gitu. Bu Anissa ini WhatsApp ya. Saya ibu rumah tangga yang memang kadang merasa FOMO, bukan soal barang tapi soal gaya parenting. Lihat ibu-ibu di sosmed kok kayaknya sempurna banget, liburan bawa anak ke luar negeri, beliin mainan mahal. Padahal ya saat sekarang ini ekonomi keluarga kami lagi pas-pasan. Gimana caranya supaya gak gampang merasa jadi ibu yang gagal gara-gara lihat postingan orang-orang seperti itu, Bu?
1: Iya, saya juga seorang ibu ya. Jadi mungkin juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Kok orang-orang bisa ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti itu gitu ya. Nah, kembali lagi, kita itu juga harus secara sadar ya. Bukan berarti kita itu boleh kok memenuhi kebutuhan anak gitu ya. Tapi kita juga lihat kondisi kita seperti apa. Toh kalau kita menjelaskan kepada anak kita gitu ya, bahwa nanti ya gitu, kalau kita pas ada rezeki nanti kita akan berikan atau kita akan liburan ke sana kayak gitu. Tapi kalau harus sampai itu tadi ya, ekstrim, secara ekstrim harus pay letter, harus pinjam, harus memenuhi kebutuhan gaya hidup kayak gitu, jadi lebih nanti akan mempengaruhi kondisi psikologis kita, kembali lagi seperti itu gitu ya, bahwa orang yang nggak punya duit itu pasti juga akan berpengaruh ke kondisi psikologis gitu ya. Tapi kalau kita selalu memenuhi kebutuhan anak kayak gitu, jadi kita juga harus paham dan kita ajarkan ke anak-anak bahwa kebutuhan-kebutuhan itu nggak harus diturutin gitu ya, dan mengajarkan mereka juga untuk ya itu bisa menahan diri, bahkan kalau mau sesuatu ya harus diusahakan dulu.
0: Baik, nah itu jawabannya Bu Anissa ya, semoga sudah terjawab itu ya, dijawab oleh Bu Ratih. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu Ratih ya. Nah, mungkin kalau misalkan menghadapi tekanan ekonomi yang saat ini itu semakin nyata memang ya, bagaimana cara kita men-setting ulang mindset kita supaya kita itu punya mentalitas kecukupan gitu. Jadi sehingga tidak mudah merasa tertinggal saat melihat update-update orang lain.
1: Iya. Kalau secara kalau itu kan biasanya FOMO itu, kembali lagi ya, kalau FOMO itu sering dialami oleh anak-anak muda.
0: Iya.
1: Dan mungkin mereka masih mencari identitas segala macam ya. Mereka masih bingung dengan saya itu harus capai apa ya, saya itu harus seperti apa kayak gitu. Nah, itu masih muda, nggak ada salah untuk pemikiran ke sana, cuman ya itu tadi harus diajarkan ya, bahkan orang tua atau orang-orang sekitar kita itu untuk berusaha menahan diri, atau yang namanya sekarang kebalikannya, jumu.
0: Joy of missing out itu ya,
1: joy of missing out. Jadi kita enjoy aja, kita itu menikmati. Oh, mungkin mereka sudah punya mobil dengan di usia 20 tahun kayak gitu ya. Tapi kalau menurut kita masih kok saya masih gini-gini aja ya, enggak apa-apa. Kita secara kognitif terima kayak gitu ya. Ya, gimana lagi ya? Saya harus berusaha juga, dan itu pun juga bisa menjadi semangat gitu ya untuk kita bisa berusaha lagi. Wah, aku juga pengen 2 tahun lagi lah.
0: Oke.
1: Itu nggak apa-apa, masalah. Cuman ya itu tadi, jangan mengusahakan jadi lebih nambah stres lagi.
0: Nah, betul, ya. Betul, betul.
1: Jadi itu tadi secara kognitif, secara emosional kita juga harus memberikan kesadaran, ya, self awareness kita itu harus ditingkatkan lagi. Gitu. Okay. Semakin kita berusia ya semakin kita harus sadar, gitu. Sadar kebutuhan-kebutuhan itu semakin banyak, apalagi sekarang Agustus mulai naik semua ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, terus aplikasi-aplikasi belanja itu juga sudah ada pajaknya ya, gitu. Jadi kita harus sadar di situ, wah, ada pajaknya ya. Mungkin mereka berdagang ya, tapi kita juga harus sadar nggak semua dagangan mereka itu harus kita beli, gitu. Jadi barang-barang yang lucu kayak gitu ya diketawain aja ya.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Gitu ya.
0: Nah, oke. Okay.
1: Itu sesuai kebutuhan kita aja.
0: Sesuai kebutuhan kita saja. Nah, ini memang biasanya kalau misalkan mindset ini cukup penting memang Bu Ratih ya, berarti untuk ketahanan mental kita. Saya biasanya kalau misalkan memang merasa begini-begini saja gitu, saya mikir, oh ini bukan saatnya saya sekarang gitu, nanti saja di akhir-akhir gitu. Ultraman kan biasanya munculnya di akhir gitu. Yeah. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Bu Ratih. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen, kita masih ada satu segmen terakhir. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk malam hari ini. Kirimkan di 0811-3600-911 beserta komentar tentang konsologi malam hari ini kawan. Kalau misalkan yang saya pantau mengenai cuaca terlebih dahulu ya, cuaca di sekitaran Kota Malang ini rata-rata cerah, ada yang udara kabur dan juga berawan, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di Tlogoma saat ini cenderung berawan dengan suhu di kisaran 19 derajat Celcius kawan. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauannya di titik lainnya. Yang masih ada sedikit antrian ini di pertigaan Sardo dari arah selatan ke utara. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Lalu kalau misalkan kita lihat di Kayu Tangan juga mulai ada peningkatan volume. Ranugrati sekitaran Majen M. Yono itu sudah mulai ramai lancar. Tidak ada kendala di TL Sabilillah, TLMCC masih ada sedikit antrian tapi masih lancar kawan. Ya, masih ramai lancar. Begitu juga di TL Lala Sucipto, Raden Paji Suroso tidak ada kendala. Anda pun boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, kalau Anda sudah punya rumah, sudah jadi, tapi kok kurang nyaman gitu, atau mungkin mau bangun rumah yang sekalian nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih, slak luwe ta.
4: Enak repes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
5: Kawan, Jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline, One on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masuk ke segmen terakhir dari Konsologi. Dan saya masih bersama Bu Rati. Halo, Bu Rati.
1: Iya, masih bersama.
0: Oke, Bu Rati, kita di segmen terakhir nih ya. Kita langsung bahas aja solusi praktisnya, Bu ya. Kalau misalkan ada kawan City Guide gitu yang menyadari kalau misalkan FOMO ini sudah merusak kesehatan mental dan memicu kecemasan finansial gitu Bu ya. Apakah ada pertolongan pertama atau mungkin ada boundary yang memang harus mereka terapkan mulai besok pagi Bu? Apa itu Bu?
1: Ya, kalau secara boundary kita itu ya, batasan-batasan yang bisa kita lakukan itu tadi kita jeda dulu. Kalau misalnya kita memang kayak tertarik gitu ya, FYP atau misalnya ada barang-barang yang kita suka kayak gitu ya, nggak apa-apa masukkan keranjang, toh masih aman gitu kan ya. Buktinya kalau kita ada kebutuhan, cuman itu tadi kita kasih jeda, entah itu tunggu besok, entah itu tunggu 2 hari lagi misalnya ya, sampai kita benar-benar saya harus check out nih karena saya butuh gitu kan ya. Jadi itu yang harus dilakukan, karena kita melatih diri kita untuk sadar bahwa konsumsi itu bukan bagian dari gaya hidup gitu ya, okay. Tapi konsumsi itu lebih ke saya memenuhi kebutuhan gitu.

0: Itu pun sampai kita sadar bahwa orang-orang punya ini, saya nggak apa-apa deh, nggak punya ini kayak gitu ya, nggak harus punya sepatu nih sneakers kayak gitu ya, yang jutaan kayak gitu. Saya juga masih bisa pakai kok yang seadanya, toh juga yang ngerasain saya, yang pakai saya gitu kan ya. Jadi konsumsi itu sebuah kebutuhan saja, bukan sebuah gaya hidup. Itu yang harus dijadikan kesadaran, karena dengan kita sadar itu kita bisa mengurangi kekosongan psikologis kita itu tadi ya, karena pastinya kita punya kecemasan gitu ya, kecemasan yang berlebihan sehingga kita jadi punya keinginan untuk beli atau mengikuti orang lain, sehingga malah kalau kita mengikuti orang lain, apakah sosial itu tetap menerima kita kan, belum tentu juga,
1: belum gitu tentu ya. Juga
0: karena apa yang dipakai orang lain juga belum tentu cocok dengan apa yang kita pakai kayak gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada keinginan kontrol diri, ada keinginan untuk tidak membanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa menjaga finansial kita secara aman gitu ya, karena bukan urusan orang lain lagi untuk menjaga finansial, tapi kita sendiri yang harus menjaga finansial kita.
1: Mungkin sebagai penutup, apa pesan dari Bu Ratih ya untuk kawan sedikit mengenai topik bahasan kita malam hari ini, Bu?
0: Jadi daripada kita menghakimi diri sendiri ya, tentang saya ini kok boros ya, saya ini kok selalu mengikuti standar orang lain ya, tapi kita harus lebih membangun kesadaran diri kita, dan kita itu gunakan finansial kita itu memang untuk hal-hal yang berguna, misalnya untuk mengembangkan diri gitu ya, ikut pelatihan-pelatihan, ikut kursus-kursus atau segala macam yang ternyata itu lebih bermanfaat gitu ya, daripada kita beli barang habis itu untuk story aja sekali dua kali sudah selesai, habis itu orang juga nggak peduli lagi gitu kan ya. Nah itu yang membuat kita itu jadi semakin kesepian lagi, karena saya harus apa lagi ya biar menarik perhatian. Jadi itu tadi harus kontrol kita, kontrol diri, terus kemudian tidak perlu membandingkan diri, dan kita men-setting boundaries kita, men-setting batasan-batasan diri kita untuk melihat pencapaian orang lain gitu. Jadi kita harus membangun pencapaian kita diri sendiri gitu ya, secara kemampuan kita kayak gitu.
1: Baik, terima kasih Bu Ratih untuk gabungnya malam hari ini di Konsologi. Dan mungkin untuk Anda kawan boleh tambahkan juga pendapat-pendapat Anda ya di WhatsApp kami di 0811 360 911. Terima kasih Bu Ratih, semoga kita bisa berjumpa kembali di Konsologi selanjutnya. Sampai jumpa, selamat malam Bu Ratih, sehat selalu.
0: Terima kasih, selamat malam Siva.
1: Dan kawan, Anda bisa tambahkan pendapat Anda ya di masih di WhatsApp kami atau sosial media kami di @city_guide911 FM.

C3911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan, tentunya di program City Report Malam. Dan tentu saja kita tadi di jam 8 lebih 5 menit kawan, juga sudah ada informasi yang masuk ini ya, dari Pak Alfian Pradivayanu.

Ini ya kawan, terlihat jelas seorang pejalan kaki, padahal lampunya sudah merah, tapi kendaraan-kendaraan yang lain masih tetap melintas. Itu dia kawan. Nah, tentu saja kasus yang seperti ini juga menarik ya, menarik perhatian. Justru bukan pejalan kakinya, tapi yang menarik ini adalah masih ada beberapa pengendara yang masih tetap melaju padahal lampu itu sudah menunjukkan warna merah ya. Nah, bahkan ada yang mempercepat laju kendaraannya seolah-olah itu dikejar apa gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir kawan, beberapa lama sih kita juga harus menunggu lampu itu akan hijau kembali, paling juga beberapa hitungan detik kali ya. Nah, fenomena seperti ini kawan juga mungkin terlihat jelas, terlihat terbiasa ya, karena hampir setiap hari kita melihatnya. Tapi lama-lama kita menganggap itu hal yang normal. Padahal di balik kebiasaan kecil itu kawan, juga tersimpan beberapa persoalan yang besar, yaitu budaya untuk menghargai hak orang lain yang berada di jalan raya. Terus saja untuk lampu penyeberangan bukan sekedar lampu hias di tengah kota kawan. Pelican crossing itu dibuat agar pejalan kaki memiliki kesempatan untuk menyeberang gitu ya, menyeberang dengan aman tanpa harus berebut dengan kendaraan. Ini berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi itu juga wajib ya mengutamakan keselamatan pejalan kaki, sementara pejalan kaki juga wajib menggunakan fasilitas penyeberangan yang tersedia. Terus saja kita di malam hari ini juga akan berdiskusi kawan, kenapa ya tanggapan-tanggapan Anda mengenai ini, padahal lampu itu masih warna merah tapi kok ada kendaraan yang masih melaju begitu. Ini juga bisa sampaikan pendapat Anda kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: C3911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di pukul 20 lebih 22 menit kawan. Dan kita masih membahas tentang hak pejalan kaki ini ya, yang masih sering diabaikan. Nah ini kalau kita lihat di kota-kota maju, ini salah satu indikator kemajuan transportasi, bukan hanya jalan yang lebar atau kendaraan yang banyak, tapi bagaimana masyarakat itu menghormati pejalan kaki. Di Indonesia justru sering terjadi kebalikannya ya, lampu merah yang sudah menyala, pejalan kaki sudah mendapat giliran. Nah, tetapi kendaraan masih terus melintas ini ya. Bahkan tidak sedikit kendaraan yang berhenti tepat di atas zebra cross. Akibatnya apa? Pejalan kaki pastinya juga akan kehilangan ruang keamanan kawan ya. Dan mereka itu terpaksa berjalan di sela-sela kendaraan, mundur lagi ke trotoar, bahkan memilih menyeberang di luar jalur karena jalannya tertutup kendaraan. Padahal zebra cross dan pelican crossing dibuat justru untuk mengurangi resiko kecelakaan. Ini menurut undang-undang di nomor 22 tahun 2009 juga menegaskan bahwa pejalan kaki memiliki hak yang untuk memperoleh prioritas ketika menyeberang di tempat penyeberangan. Pengendara yang melanggar marka hingga menutupi zebra cross ini bahkan dapat dikenai sanksi sesuai pasal 287 ayat 1, yang artinya persoalannya bukan sekedar melanggar aturan saja tetapi juga menghilangkan rasa aman bagi orang lain itu kawan. Baik kawan, ini juga ada informasi untuk Anda yang Anda itu sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya. Ini Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di Puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat ya. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai pukul 4 pagi ya sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi untuk akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat kawan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 juga terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas. Nah, bisa Anda catat kawan ya, operasionalnya, patuhi rambu-rambunya, dan selalu ikuti arahan dari petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: guidance for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: C3911 FM, Guide for Your Life. Selamat malam kawan. Dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya sudah berada di menit 35 ya, lepas dari jam 8 malam. Terus saja di malam hari ini kawan, ada Pak Muhammad Syawalwi Yusuf juga akan ikut bergabung on air ya bareng saya di malam hari ini. Kita juga masih tersambung dengan Pak Muhammad Syawalwi kawan. Nah, kita sudah tersambung. Selamat malam Pak Muhammad Syawalwi.
1: Selamat malam, iya. Salam sehat untuk semuanya.
0: Siap, gimana, oh, iya. Gimana Pak?
1: Oke mas, saya ini mau sedikit berkeluh kesah ya. Mm-mm. Tentang perjalanan saya menuju Surabaya. Mm-mm. Posisi saya ini di Pandaan. Dari Singosari, Kitol Singosari sampai Kitol Pandaan. Ini ada sekitar 3-5 kendaraan kalau nggak salah. Mm-hmm. Itu lampu belakangnya itu mati mas. Kan mm-hmm. di tol itu kan gelap ya. Mm-hmm. Nah ketika kita dim ternyata depan itu sudah ada kendaraan. Mm-hmm. Itu kaget juga, itu bahaya juga mas. Mungkin sesuai dengan yang tadi disampaikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya. Iya, itu semuanya kan sudah diatur di situ. Kenapa? Mungkin dari pengemudinya sebelum berangkat itu harus cek dulu kendaraannya, lampunya nyala atau tidak, kan gitu. Jadi agar pengendara lain tidak menjadi celaka dari kendaraan tersebut. Kita sudah pelan-pelan, sudah berhati-hati. Kita sudah safety. Tapi yang depan tiba-tiba tidak ada lampunya. Kita dim, wah, itu mungkin yang menjadi banyak kendaraan yang jadi tol ya mas ya. Bahkan di jalan biasa juga kecepatan tinggi 80-90. Tiba-tiba di depan kita tidak tahu ya, gelap, tiba-tiba ada truk yang tidak ada lampunya. Itu juga sangat-sangat berbahaya.
0: Itu tadi kan gitu, kendaraan mobil atau truk Pak yang Pak Muhammad Syawalwi?
1: Yang saya tahu tadi ada dua kendaraan truk besar. Ya, yang belakangnya itu besi semua, busu ya kayaknya ya, itu. Terus yang beberapa kendaraan itu kendaraan kecil tapi pickup gitu loh, yang mengangkut sayur, mengangkut ikan, itu yang saya tahu. Itu lajunya cepat banget mas. Tapi ya juga tidak ada lampunya di belakang, entah mati ya lampunya, bukan tidak ada ya, tapi ada yang mati
0: tapi nggak diganti ya,
1: mungkin ya tidak dicek. Nah itu juga menjadi perhatian lah ya, khusus bagi para pengemudi. Kita tidak menyalahkan para kepolisian atau yang bertugas di dalam ini ya, di dalam perjalanan itu ya, di jalan itu ya. Tapi kan itu terbatas ya, untuk petugas yang ada di jalan itu terbatas. Tapi betul, paling enggak kesadaran dari pengemudi tersebut untuk mengecek kendaraannya sebelum berangkat. Nah itu kan juga menjadi salah satu tugas dari pengemudi untuk memastikan kendaraannya itu layak untuk jalan. Dan seperti itu. Jadi ya mohon dimaklumi ya ya sedikit dicek sebelum kita untuk berangkat menuju jalan, di jalan. Itu mas. Terus yang kedua ini ini apa ya, Lahore ini dibuka untuk umum ya sekarang ya,
0: untuk diperbolehkan melintas itu mulai jam 4 pagi Pak, untuk kendaraan roda 4.
1: Baik. Itu. Saya mengikuti itu. Lahore itu ya kebijakan PJT ya, Perum Jasa Tirta 1, baik untuk masyarakat. Tapi kita ulik kembali tentang dasar untuk penutupan tersebut dulu, itu adalah retakan bendungan dan usia bendungan. Ketika dibukanya mulai jam 3 pagi sampai jam 22.00 jumlah kendaraan lebih banyak daripada jam 22.00 sampai jam 3 pagi. Nah, apakah itu sudah terpikirkan oleh pihak PJT? Mungkin ya kebijakan dari PJT lebih pada masyarakat, tapi itu baik banget menurut saya, tapi jangan mengesampingkan tentang kondisi bendungan tersebut, karena takutnya nanti ada kejadian yang tidak kita inginkan, seperti contohnya dulu kejadiannya sangat mengerikan, yaitu Situ Gintung. Jadi itu tiba-tiba bendungannya jebol, berapa ribu warga yang menjadi korban. Nah itu sih yang menjadi catatan ya, mungkin ya, mungkin Perum Jasa Tirta sendiri sudah melakukan riset-riset sebagai segala macam ya, agar bendungan tersebut bisa masih terjaga dengan aman untuk masyarakat sekitar. Itu yang menjadi konsennya. Yang ketiga adalah tadi masnya bilang trotoar untuk pengendara kendaraan bermotor.
0: Maksud saya iya. Itu pejalan kaki lah untuk kan nyebrang ya, menyebrang. Nah itu padahal sudah lampu merahnya nyala, tapi kendaraan-kendaraan lain masih menekat melaju begitu.
1: Oke, baik mas. Mungkin ya ini kita tidak usah menyalahkan hari sekarang, tapi kita bagaimana kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin mulai dari sekarang itu, untuk yang sekarang ya, yang sekarang ini adalah orang-orang atau manusia-manusia yang ada di sekitar situ yang kurang adanya edukasi tentang hal ini mas. Nah bagaimana caranya untuk melakukan edukasi itu? Edukasi itu dilakukan mulai dari kecil, contohnya di Jepang. Contohnya di negara Jepang ya. Metode apa edukasi seperti itu sudah dilakukan mulai sejak dini. Sejak dini. Jadi diajarkan tata cara bagaimana kita menghormati pengendara lain atau orang lain, itu paling enggak dasarnya seperti itu. Jadi di Indonesia ini TK pun minim untuk edukasi seperti itu. Bahkan ketika ada kegiatan outing class itu hanya bermain-main. Contohnya ya ke Hawaii, ke tempat-tempat wisata seperti itu. Tidak ada edukasi yang memberikan suatu pengalaman bagi anak-anak itu agar kedepannya atau nanti suatu hari bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi kurang, minimnya tidak, bukan tidak ada ya, tapi minim, minim tentang edukasi seperti itu. Jadi menurut saya sih mulai sekarang mungkin ya, ini ke depan kita tidak usah menyalahkan yang kemarin, tapi lebih baik bagaimana menata ke depan itu lebih baik lagi seperti itu. Jadi mulai usia dini kita ajarkan anak-anak kita untuk menghormati, minimal menghormati orang lain dan menghormati hak-hak orang lain. Itu aja sebelum kita dihormati haknya kita sendiri. Gitu mas. Baik. Dari saya itu aja.
0: Siap, terima kasih Pak Muhammad Syawal.
1: Terima kasih, selamat malam. Selamat istirahat, malam. Salam sehat.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Syawalwi. Itu tadi beberapa komentarnya dari Pak Syawalwi ya. Yang pertama ada lampu ya, lampu belakang itu mati tapi tidak segera diganti ya. Terus yang kedua beberapa informasi-informasi yang lain, dan yang ketiga itu tentang mengomentari itu tadi. Ada Pak videonya yang dikirimkan dari siapa tadi ya? Oh ini Pak Alfian. Nah, tadi Pak Alfian ini sedang makan di dekat Bank BCA daerah Kayu Tangan. Ada lampu penyeberangan dan sudah terlihat jelas berwarnanya merah ya. Lalu di situ ada pihak pejalan kaki yang mau menyeberang, tapi kendaraan-kendaraan lain masih nekat untuk melaju. Nah, Baik kawan, kita malam hari ini juga akan move terlebih dahulu bergabung bersama reporter City Guide FM. Ada Asrur ini ya, membawakan kabar Kepala BNPB apresiasi program susur sungai Pemkot Batu cegah banjir Bandang.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide. Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrur, silakan.
3: Kawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengapresiasi program susur sungai yang rutin dilakukan pemerintah Kota Batu sebagai langkah mitigasi untuk mencegah banjir bandang. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji. Menurut Suharyanto, upaya pencegahan di kawasan hulu jalur jauh lebih penting dibandingkan hanya fokus pada penanganan saat bencana sudah terjadi. Berikut adalah keterangan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
4: Seperti yang tadi saya katakan, ini sudah tangguh ditandai dengan minimalnya dampak bencana. Apakah itu yang bersifat korban meninggal atau luka-luka, maupun kerusakan masyarakat, infrastruktur, dan sarana-prasarana lain.
3: Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rahman memastikan kegiatan susur sungai akan terus dilakukan secara berkala bersama BPBD dan berbagai pihak. Selain membersihkan material yang berpotensi menyambat aliran sungai, Pemkot juga mendorong pembangunan kanal penampung air hujan guna mengurangi risiko banjir bandang seperti yang pernah terjadi pada tahun 2022 silam. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Wisdom. Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah, tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu coba bayangkan, saya pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu telung kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya, saya kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal itu. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing. Nggak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya itu. Aturan saat itu mas. Waduh ini gimana? Ada sekitar 10 tempat saat itu. Kemudian berdatangan ke sini, tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak mas, acara tetap berlangsung. Cuma Mas Ardi datang enggak pakai wayang. Loh lah terus, kita enggak jadi acara di lapangan. Kita masuk ke masjid. Nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid. Ceramah kebudayaan, ceramah tentang Toto Kromo Budi Pekerti, keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya. Nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah, kita punya bahan mas, turah-turah mas. Kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya. Tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana. Yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya. Itu Masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu. Tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan kita tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli Arek Malang, untuk Wisdom di City Gate FM

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di program City Report ini ya. Dan di jam 20.55 barusan ini kawan, dari Pos Pantau Semeru juga mengirimkan informasi telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 20.53 waktu Indonesia Barat, sedangkan tinggi kolomnya, kolom abunya teramati kurang lebih di 900 meter di atas puncak dan kurang lebih di 4.576 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang yang condong ke arah utara. Erupsi ini juga terekam di seismogram kawan dengan amplitudenya maksimum 22 mm dan juga durasi sementara ini kurang lebih di 2 menit 9 detik. Nah, erupsi juga masih berlangsung kawan ya, saat laporan ini sedang dibuat, dan Gunung Semeru masih berada pada status level 3, yaitu di level siaga. Pos Pantau Semerunya juga mengirimkan sebuah foto kawan. Nah, ini kalau kita bisa tampilkan, tidak tertutup kabut. Nah, indah sekali kawan ya. Nah, ini untuk fotonya. Sebentar. Nah, ini. Itu kawan untuk foto yang bisa Anda lihat melalui radio Visual Live. Halo kawan, di malam hari ini kita juga akan bergabung terlebih dahulu bersama reporter Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar El Nino berpotensi bikin kemarau Jawa Timur makin kering. Musim hujan bisa mundur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan.
2: Berpotensi membuat musim kemarau di Jawa Timur pada 2026 berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Dampaknya awal musim hujan di wilayah tersebut juga berpeluang mundur. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jawa Timur BMKG Karangploso Malang Anung Suprayitno bilang El Nino yang muncul setelah pertengahan tahun dapat memperkuat kondisi musim kemarau yang secara klimatologis memang terjadi setiap tahun.
3: El Nino itu kan muncul di pertengahan tahun, kemudian seiring Jawa Timur sendiri masuk musim kemarau. Artinya sebenarnya kalau secara klimatologisnya memang El Nino itu men-trigger musim kemarau menjadi lebih kering, gitu. Meskipun tanpa El Nino pun musim kemarau itu berlangsung di kita, karena itu ada siklus tahunan yang mau tidak mau berlangsung. Hanya kalau triggernya ada ditambah El Nino, biasanya musim kemarau-nya lebih kering, bisa jadi panjang musim kemarau-nya menjadi lebih panjang. Artinya kalau karena ini kemunculannya itu setelah pertengahan tahun, bisa jadi nanti imbasnya adalah awal musim hujannya mundur.
2: Meski demikian, kawan Anung mengingatkan masyarakat tidak serta-merta mengartikan kemarau sebagai kondisi tanpa hujan sama sekali. Dinamika atmosfer tetap memungkinkan hujan terjadi di sejumlah wilayah meskipun secara umum Jawa Timur berada dalam periode kemarau. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.
5: Kawan, di sudut-sudut Kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda, Kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan. Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigen 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkot Malang ambil langkah tegas pada pengembang yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan PSU. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Malang Dandung Sulharyanto menegaskan, Pemkot Malang saat ini memperketat mekanisme penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Setiap pengembang wajib menyelesaikan administrasi penyerahan PSU sejak awal pengurusan izin pengembangan. Berdasarkan data Pemkot Malang, baru 17 perumahan yang sudah menyerahkan PSU secara fisik ke Pemda, dan masih ada ratusan kawasan perumahan yang harus menyelesaikan proses itu. Kata Dandung, hambatan terbesar dari pengembang yang sudah tidak lagi beroperasi atau sulit dilacak keberadaannya. Kawan anggota

0: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Husnul Khuluq meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pemadaman sekaligus melakukan langkah mitigasi di kawasan lain yang berpotensi mengalami kebakaran selama musim kemarau. Husnul menambahkan, akibat meluasnya kebakaran, Badan Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sementara akses wisata melalui pintu Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta jalur Senduro di Kabupaten Lumajang. Sementara itu, Husnul juga mendorong pemerintah Provinsi Jatim memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNBTS, aparat keamanan, relawan hingga masyarakat sekitar hutan. Informasi lain, kawan impor minyak dari Rusia, Indonesia siapkan kontrak jangka panjang. Pemerintah tengah menyiapkan kontrak jangka panjang untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia guna memperkuat ketersediaan pasokan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia menyampaikan, proses impor ini dijalankan langsung oleh negara melalui lem migas dan pengiriman bertahap pertama sudah tiba di tanah air. Kata Bahlil, langkah ini dilakukan untuk memutus rantai impor melalui skema antar pemerintah sekaligus menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
1: One Hot News.

C3911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report malam. Dan tentunya saya juga masih membahas tentang yang dikirimkan Pak Alfian tadi ya, tentang lampu merah. Nah, lampunya sudah merah, lampu penyeberangan itu sudah merah maksudnya, lampu penyeberangan itu sudah merah, sudah terlihat jelas juga ada orang pejalan kaki yang mau menyeberang, tapi kendaraan-kendaraan lain tidak berhenti kawan, malah terus menancap gasnya begitu. Nah, ya mungkin mereka itu tahu kalau lampunya itu merah. Mereka orang-orang juga tahu ya, ada orang yang mau menyeberang, tapi ada sempat terlintas mikir ya, pikiran yang sederhana saja, yaitu alah, mas sempat kok, alah, saya keburu-keburu. Nah, keburu-burunya itu loh, alah. Nah, itulah kata-kata yang meremehkan. Nah, itu ibaratnya ya, budaya yang terburu-buru pastinya membuat banyak orang ini merasa beberapa detik itu lebih penting ya daripada keselamatan orang lain. Padahal kalau kita hitung kawan ya, berhenti selama 30-an detik lah ya, kurang lebih segitu, tidak akan juga membuat kita itu terlambat sampai berjam-jam. Tapi menerobos lampu penyeberangan bisa menghilangkan kesempatan seorang itu pulang dengan selamat kawan. Kadang kita juga ingin dihormati saat menjadi pengendara, tapi lupa untuk menghormati ketika orang lain itu sedang berjalan kaki. Padahal semua orang itu pernah menjadi pejalan kaki juga ya. Ada saat parkir, saat menuju ke kantor, saat masuk pusat perbelanjaan, saat membawa anak kecil. Saat itu juga saat mendorong kursi roda orang tua. Semua pernah berada di posisi itu. Nah, karena budaya lalu lintas sebenarnya bukan soal kendaraan yang melainkan kita, empatinya. Empatinya itu bagaimana? Nah, seperti yang divideokan Pak Alfian Pradiva itu kayak gimana ya? Lampunya penyeberangan itu sudah merah, tapi gak ada sama sekali yang berhenti. Tetap nekat untuk menancap gas, kawan. Atau mungkin kawan-kawan ada pendapat juga bisa Anda sampaikan, ataupun bisa Anda sampaikan juga misalnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang

0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan tentunya kita masih membicarakan tentang lampu penyeberangan berwarna merah. Itu sudah menyala, tapi masih ada kendaraan yang nekat menerobos. Padahal ada pejalan kaki yang sedang mau menyabrang, kawan. Nah, tapi kita juga bisa membayangkan ya, beberapa kejadian-kejadian, entah itu di Kayu Tangan, terus berada juga dimanapun mungkin ya, pasti ada itu. Jadi saya itu juga sempat mikir begini, ternyata untuk membangun kota yang nyaman bukan hanya tugas pemerintahnya memasang lampu penyeberangan, tetapi adanya masyarakat untuk sadar menghormati fungsi lampu tersebut ya. Kita bisa bayangkan kalau semua pengendara berhenti ketika lampu merah menyala, apa yang terjadi? Pejalan kaki merasa aman, lalu lintasnya juga tetap tertib, tidak ada saling menyerobot, tidak ada juga yang saling menyalahkan. Hanya karena semua itu mau ya menunggu beberapa detik saja, nggak sampai 2 jam, 1 jam, beberapa detik. Nah, ini seringkali kita juga ingin ya kota Malang Raya ini menjadi seperti kota-kota besar yang di luar sana yang budaya tertibnya itu oke ya. Padahal perubahan itu juga bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Seperti aja berhenti saat lampu merah. Nah, meskipun kita ada juga nih ya, lampunya traffic sudah menyala merah, tapi masih ada yang nekat. Nah, contoh kecilnya seperti itu kawan ya. Memberi kesempatan pejalan kaki yang mau menyeberang, menghargai hak pengguna jalan lain, karena pada akhirnya keselamatan di jalan juga bukan hanya soal aturan saja, tapi juga gimana kita untuk menghargainya. Nah, menghargai seorang pejalan kaki yang mau menyeberang. Nah, begitu kawan. Kalau hanya berhenti beberapa detik demi keselamatan orang lain saja masih terasa berat, bagaimana kita bisa berharap budaya tertib berlalu lintas itu benar-benar terwujud kalau kita tidak benar-benar sadar dari diri kita sendiri? Sulit kalau begitu kawannya. Kalau kita benar-benar belum sadar untuk patuh tertib berlalu lintas, ya bagaimana lagi? Masih banyak pelanggan-pelanggan di luar sana kawan. Seperti ada kendaraan yang mencopot plat nomor belakangnya, tidak memakai plat, lampu belakangnya juga mati, tidak diganti. Nah, dibiarkan saja. Ya, yang ditakutkan seperti itu, kecelakaan. Nah, mengakibatkan kecelakaan. Dan masih banyak lagi, begitu. Terus, beberapa kejadian-kejadian juga masih banyak ya. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm juga. Nah, masih banyak ya, karena kemungkinan kita belum sadar untuk mematuhi budaya tertib berlalu lintas. Atau mungkin kawan-kawan ada beberapa pendapat ataupun unek-unek, bisa Anda sampaikan juga kepada WhatsApp kami kawan ya, di nomornya 0811 3600 911. Baik, kita juga akan move kawan, bergabung bersama reporter Heri Prasetyo yang akan membawakan informasi lebih dari 5.000 desa di Jawa Timur rawan bencana, baru 2.100 berstatus tangguh.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Harry, silakan.
2: Kawan Jawa Timur menghadapi kesenjangan besar dalam kesiapsiagaan bencana di tingkat desa. Dari sekitar 8.500 desa, lebih dari 5.000 desa berada dalam kategori rawan tinggi bencana. Namun baru sekitar 2.100 desa yang berstatus desa tangguh bencana atau destana. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana masih menjadi pekerjaan besar, terutama ketika banjir, kekeringan, longsor, dan berbagai bencana hidrometeorologi semakin berulang di tengah perubahan iklim. Kondisi itu, kawan, menjadi salah satu pokok pembahasan dalam loka karya pembelajaran praktik baik destana dan integrasinya dalam sistem perencanaan dan penganggaran desa di Malang 4 hingga 5 Agustus 2026. Loka karya tersebut membahas pengalaman 10 desa di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, Pacitan, dan Sampang yang sejak Mei 2025 mendapatkan pendampingan dalam pengurangan risiko bencana. Pendampingan dilakukan konsorsium kondusif dengan dukungan program siap siaga kemitraan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia untuk manajemen risiko bencana. Persoalannya bukan semata-mata apakah sebuah desa memiliki status tangguh bencana, yang lebih menentukan adalah apakah pengetahuan mengenai risiko benar-benar masuk ke dalam keputusan pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Pada 10 desa dampingan, pemerintah desa dan masyarakat telah menyusun sejumlah instrumen pengurangan risiko, mulai dari peta risiko bencana, kajian risiko bencana, rencana kontingensi hingga rencana penanggulangan bencana desa. Dokumen tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah desa. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Suharyanto bilang, pencegahan harus mendapat perhatian lebih besar karena dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar.
3: Saya bersama dengan unsur DPET dari Australia, program siap siaga, ini melaksanakan kegiatan di Kabupaten Malang ya, ini dalam rangka memelihara dan meningkatkan suatu forum desa tangguh bencana, karena kami menyadari sepenuhnya dalam penanganan bencana secara keseluruhan aspek pencegahan ini menjadi faktor yang sangat penting. Karena kalau sudah terjadi bencana, ini apa yang ditanggung oleh rakyat, bangsa, dan negara ini lebih segala-galanya lah kalau dihitung dari kerugian. Korban harta benda ini sangat luar biasa, sehingga perlu juga ditingkatkan dalam program sebelum terjadi bencana. Inilah tadi kita melaksanakan bersama dengan beberapa kabupaten kota di seluruh Jawa Timur, karena Jawa Timur juga merupakan suatu daerah yang risiko bencananya cukup tinggi ya. Bahkan tahun 2025 yang lalu, Jawa Timur menduduki ranking ketiga yang jumlah bencananya terbesar di seluruh Indonesia.
2: Sementara itu, kawan, First Secretary Humanitarian Kedutaan Besar Australia, Catherine Mahan, menilai pengalaman desa-desa tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan ketangguhan sebagai bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai respon ketika bencana terjadi. Persoalan berikutnya adalah menjaga agar praktik tersebut tidak berhenti setelah pendampingan berakhir. Ketika risiko bencana telah dipetakan dan rencana telah disusun, keberlanjutannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan desa, penyediaan kebijakan, kelembagaan, dan anggaran secara mandiri. Dengan lebih dari 5.000 desa di Jawa Timur yang masih berada dalam kategori rawan tinggi, pekerjaan membangun ketangguhan belum selesai. Tantangannya bukan hanya menambah jumlah desa yang berstatus destana, melainkan memastikan pengurangan risiko benar-benar mempengaruhi cara desa merencanakan pembangunan sebelum bencana datang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Satu buah lagu ini ya dari Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri, yang sudah membawa kita di menit 37 lepas dari jam 9 malam. Dan di malam hari ini ada Bu Indah Barahmana, tadi juga mengirimkan pesannya di jam 21 lebih 28. Ini mengomentari ya, kalau masalah penyeberangan, tiap hari saya mengalami lampu merah sudah menyala, suaranya juga cukup keras, tapi masih aja banyak mobil atau sepeda motor itu gak mau berhenti. Nah, itu salah satu komentarnya dari Bu Indah Barahmana. Ataupun di malam hari ini kawan-kawan pendengar yang ingin menyampaikan beberapa komentarnya, pendapatnya, bisa Anda sampaikan juga di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau juga bisa mention kawan di sosial media kita di @cityguide911fm. Kawan, yang Anda sudah punya rumah yang sudah jadi tapi kok terasa belum nyaman ya, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta dukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi, Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880, atau bisa Anda kunjungi juga di websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orang itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas, sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang, sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Malam. Dan kita pantau terlebih dahulu kawan untuk suhu cuaca sendiri. Di malam ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, cuaca di Telogomas menunjukkan 18 derajat Celcius ini ya. Untuk kondisinya berawan, serta untuk kelembapan udaranya berada di 84%, serta kecepatan anginnya di 2,6 km per jam kawan. Lalu kalau kita pantau arus lalu lintas di seputar area Telogomas malam hari ini juga masih relatif ramai lancar ini ya. Bagi Anda yang sedang mobile di Malang Raya juga bisa Anda informasikan bagaimana lalu lintas pada malam hari ini. Bisa Anda sampaikan juga kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempayak. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun, saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan, mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan Dinkes Kota Malang gandeng kampus untuk perkuat layanan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif menyampaikan keterbatasan SDM kesehatan masih jadi tantangan dalam menjalankan berbagai program pelayanan kesehatan di Kota Malang. Untuk itu pihaknya memperluas kolaborasi bersama sejumlah perguruan tinggi melalui skema perjanjian kerjasama untuk memperkuat aspek pendukung pelayanan serta memperluas jangkauan program yang selama ini membutuhkan keterlibatan banyak personel, seperti kegiatan screening kesehatan masyarakat sampai pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Kawan di Subjatim matangkan rute Transjatim Koridor 2 di Malang Raya. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan penetapan rute Koridor 2 Transjatim di Malang Raya sampai kini masih belum final. Menurut Nyoto, pembahasan rute tersebut terus dilakukan secara intensif, tujuannya agar kebijakan yang diambil tidak hanya meningkatkan layanan transportasi publik, tapi juga menjaga keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini sudah beroperasi. Nyono berharap seluruh proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha transportasi bisa segera rampung. Dengan begitu, operasional Koridor 2 Transjatim Malang Raya diharapkan dapat dimulai pada tahun ini. Informasi lain kawan, isu chaos di medsos hoax, Menko Polkam tegaskan Indonesia aman. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengatakan situasi keamanan nasional hingga saat ini tetap aman dan kondusif, serta membantah berbagai narasi kerusuhan yang beredar di media sosial. Kata Jamari, maraknya hoax dan disinformasi di ruang digital sama sekali tidak mencerminkan kondisi nyata, karena aktivitas masyarakat di Jakarta maupun berbagai daerah tetap berjalan normal. Selain itu, Jamari memastikan jajaran aparat keamanan terus bersinergi menjaga stabilitas nasional dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama merawat kedamaian serta tidak mudah terprovokasi. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lakes.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan untuk malam hari ini kawan, Anda boleh bagikan ya pendapat-pendapat Anda, lalu bagaimana pantauan-pantauan Anda juga mengenai lalu lintas untuk malam hari ini kawan. Apakah ada potensi-potensi kepadatan yang luar biasa memanjang gitu, boleh sharing-sharing di 0811 3600 9111.

kembali lagi bernostalgia ya. Tapi sebelum itu, tadi kita di 1845 ya menginformasikan kalau ada tumpahan oli di Tumapel, dan saat ini apakah masih dalam proses pembersihan, katanya gitu di 1845 tadi kawan ya. Ternyata di 2204 katanya alhamdulillah aman dan sudah tertangani katanya. Mohon maaf baru share. Nah, ini kawan ya. Nah, sudah tertangani oleh pihak kepolisian juga dan di sub ini tadi. Terima kasih informasinya, Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Ani. Nah, kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Nick. Apa ini? Menginformasikan tentang sejarah Radio Indonesia di zaman perjuangan Indonesia, Mas Mbah. Luar biasa ya. Ini panjang untuk informasi yang dikirimkan oleh Pak Nick. Oke, terima kasih Pak Nick. Dan mungkin untuk Anda juga kamu boleh tambahkan ya. Nanti kita akan membahas atau bernostalgia bersama di Memory Relax. Dan memang untuk malam hari ini saya ingin mengajak Anda bernostalgia tentang bagaimana kawan dulu di tahun 80-an, 90-an. Anda punya impian untuk bekerja gitu ya. Anda punya impian, cita-cita gitu ya. Nah, dulu di tahun 80-an, 90-an Anda membayangkan Anda akan menjadi apa kawan? Mungkin Anda sudah bekerja atau mungkin Anda masih bersekolah. Nah, itu Anda boleh tambahkan ya cerita-cerita unik Anda lah. Atau mungkin Anda ternyata bisa menggapai mimpi Anda itu. Nah, ceritakan untuk proses-prosesnya kawan. Kirimkan di 0811 36911 atau kirimkan ke WhatsApp kami di @sidigaid911fm.

0: Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempayak. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Waren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai Pabrik Kaleng dan Percetakan Negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, saya membahas tentang cita-cita dan impian anak-anak di tahun 80-an, 90-an. Nah mungkin Anda waktu itu yang masih anak-anak, remaja, atau mungkin waktu itu Anda sudah dewasa gitu kawan. Apakah impian Anda tercapai waktu itu ya? Boleh bagikan ke WhatsApp kami. Karena kalau dibandingkan ya cita-cita orang di tahun 80-an, 90-an dengan anak-anak zaman sekarang itu sudah sangat berbeda kawan. Mungkin kalau kita bisa bilang cita-cita favorit anak-anak di tiap zaman itu berbeda-beda ya. Kalau kita bahkan mundur sampai ke zaman kolonial pasti juga beda lagi gitu ya. Saat itu pendidikan terbatas gitu ya. Jadi orang tua mereka ya pasti meredam harapan tingginya pada anak-anak gitu ya. Jadi mereka ya biasanya realistis dan wajar kalau misalkan mereka di bawah ya di bawah seperti itu kawan. Nah kalau misalkan kita lihat memang di tahun sudah Orde Baru itu baru sudah mulai banyak kawan ya. Jadi keberagaman cita-cita anak-anak itu semakin banyak pas ada sekelompok sarjana mengadakan riset di Bandung, Jawa Barat pada 1959 kawan. Jadi mereka ini menyebarkan angket kepada 1.451 anak usia sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas tentang profesi idaman mereka kelak. Dan hasil angket sarjana itu menempatkan profesi dokter sebagai favoritnya anak-anak lelaki ya, 180 orang. Posisi kedua adalah pilot, 174 orang. Lalu tentara, 147 orang berada di posisi ketiga. Lalu profesi insinyur, ahli hukum, pegawai negeri, guru, ahli teknik, pengusaha, dan ekonom juga mempunyai tempat di berpuluh-puluh anak-anak. Ada pula segelintir anak yang bercita-cita menjadi tukang sulap ya, atau tukang sihir gitu, atau mungkin kalau dukun gitu ya, kalau misalkan bisa kita bilang ahli sejarah, perantau, motoris, detektif, dan penari kawan. Nah kalau anak-anak perempuan beda lagi gitu ya, punya kecenderungan cita-cita yang berbeda. Profesi idaman favorit mereka itu guru kawan, ada 214 orang waktu itu. Lalu menyusul kemudian juru rawat atau bidan dan dokter masing-masing 116 orang. Lalu stewardess atau pramugari udara. Nah ada juga perancang busana, penulis, bahkan ahli bahasa itu juga cukup menarik hati anak-anak perempuan. Dan profesi berkaitan dengan keahlian agama justru sangat sedikit peminatnya. Jumlah anak laki-laki yang hendak menjadi ulama Islam hanya 5 orang saja. Dan di antara murid-murid perempuan hanya 1 yang ingin menjadi ulama Islam dan 1 ingin menjadi penyiar Injil. Seperti itu kawan ya. Dan saya baca data ini dari survei kelompok sarjana yang termuat di majalah Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI di Juli 1961 ya. Dan dari survei ini, sarjana itu menyimpulkan kalau ada penurunan minat anak-anak terhadap profesi pegawai negeri dibandingkan dengan sebelum zaman kemerdekaan kawan. Seperti itu. Dan 2 tahun kemudian hasil penelitian lanjutan tentang cita anak-anak muncul kembali di Bandung ya, dengan hasilnya lebih beda lagi dan maksudnya hasilnya tidak jauh berbeda lagi dari penelitian kelompok sarjana sebelumnya gitu. Dan anak laki-laki dan perempuan menempatkan profesi seperti dokter, insinyur, ahli hukum, ahli ekonomi sebagai cita-cita favorit mereka. Nah kalau misalkan tahun 69-an kalau tidak salah ya, pokoknya di zaman-zaman Soeharto, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini memang, oh maksudnya di tahun 80-an ini kawan, 1980-an ya. Jadi memang cita-cita seperti itu kawan yang tadi saya sebutkan di sebelumnya, itu kan memerlukan jalur pendidikan formal hingga tingkat universitas atau sekolah tinggi. Dan itu semakin kuat dengan kemunculan Orde Baru. Dan rezim dari Soeharto memang menempatkan pembangunan sebagai ideologinya ya, dan meninggalkan gagasan politik itu dari panglima rezim sebelumnya. Nah peran dokter, insinyur, ahli hukum dan ekonomi sangat penting dalam rencana pembangunan Orde Baru. Jadi pemerintah membuka lebih banyak lagi sekolah tinggi dan universitas untuk mencapai target pembangunan. Bahkan Orde Baru menerapkan stabilitas politik ya. Dan tugas itu waktu itu ya di ABRI kawan ya.
Dalam beberapa surat anak-anak untuk Presiden Soeharto pada dekade 80-an, anak-anak mengutarakan keinginannya untuk menjadi anggota ABRI gitu. Tak sedikit pula anak-anak begitu bangga dengan peran Soeharto sebagai panglima tertinggi ABRI dan berjasa sebagai penjaga keamanan dan kesejahteraan negara, katanya seperti itu. Dan bahkan ada juga yang bertanya gimana jadi presiden gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang rezim Orde Baru runtuh pada 98 ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang mungkin sebagian anak itu masih memendam cita-cita menjadi presiden seperti Soeharto, dan anak-anak lainnya mungkin sudah mengurungkan niatnya. Yang jelas memang masih banyak sebenarnya cita-cita yang memang diinginkan oleh anak-anak. Tapi dulu itu ya cita-citanya seperti itu kawan, paling banyak dokter gitu ya, paling banyak guru, paling banyak insinyur, atau mungkin pilot, pramugari gitu. Nah mungkin untuk Anda bagaimana kawan, nanti kita juga akan bacakan ya, di tahun 90-an itu beda lagi gitu. Di tahun 90-an pasti jawabannya template semua. Ada yang dokter, ada yang presiden, ada yang insinyur, ada yang guru, profesor, astronot gitu ya. Jadi memang Anda kalau misalkan punya nostalgia mengenai hal ini kawan ya, Anda boleh tambahkan di 0811 3600 911. Dan mungkin anak tahun 90-an masih ingat ya, lagu berjudul Susan Punya Cita-Cita gitu. Nah itu yang dinyanyikan oleh Susan dan Kak Ria Enes. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda, dulu Anda ingin menjadi apa kawan di tahun 80-an, 90-an. Mungkin waktu itu Anda masih remaja atau anak-anak, atau mungkin Anda waktu itu sudah mulai remaja dan dewasa gitu ya. Boleh saja Anda tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bau apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
6: Emang tahu itu siapa?
5: Enggak.
6: Tahu ceritanya?
5: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kita membahas mengenai impian dan cita-cita ya. Anda mungkin yang punya cita-cita gitu, bagus gitu. Boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 36911. Oh, waktu itu Mas Iqbal, saya pengen jadi artis band gitu ya. Saya pengen jadi penyanyi. Oh, saya jadi penyiar radio. Nah, itu juga boleh kawan. Bisa tambahkan ya dulu cita-cita Anda apa. Nah, mungkin selagi bahas cita-cita ya, saya setelah ini akan putarkan lagunya ABBA, I Have a Dream kawan. Nah, ini kita coba dengarkan bersama kawan ya. Dan Anda bisa sharing-sharing di 0811 36911. Nanti saya akan digeser di segmen selanjutnya oleh Ilham kawan. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: City Guides Inside.
1: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27.000 warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
2: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya. Karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai ketika dia mau bekerja, ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Maka biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
1: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemampuan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
3: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan. Ya, saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengejar seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk. Ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung, jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri, tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan, karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
4: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya yang dilakukan oleh para peneliti gitu ya, pertama memang adalah pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak, itu belum match gitu ya. Sehingga kami di sini kasih khususnya, kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda, atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya. Sehingga kami bisa untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri. Sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
1: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: means for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, kebakaran hutan Bromo sampai 50 hektar. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS meluas sampai ke wilayah Kabupaten Malang. Sampai hari ini, api belum berhasil dipadamkan dan diperkirakan area yang terbakar luasnya mencapai 50 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, titik api yang awalnya di Blok Bantengan Bromo sekarang merambah ke Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Watu Gede yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Menurut Sadono, kondisi medan menjadi tantangan utama dalam proses pemadaman karena lokasi kebakaran ada di kawasan lereng pegunungan, sehingga sulit dijangkau kendaraan maupun alat berat. Kawan, anggota DPRD Jatim minta pemerintah percepat mitigasi dan pemadaman karhutlah di Bromo. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Kusnul Kuluk, meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pemadaman sekaligus melakukan langkah mitigasi di kawasan lain yang berpotensi mengalami kebakaran selama musim kemarau. Kusnul menambahkan, akibat meluasnya kebakaran, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sementara akses wisata melalui pintu Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta jalur Senduro di Kabupaten Lumajang. Sementara itu, Kusnul juga mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNBTS, aparat keamanan, relawan, hingga masyarakat sekitar hutan. Kawan, pengangguran turun tipis, BPS catat 7,22 juta orang masih menganggur. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Mei 2026 mencapai 7,22 orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edi Mahmud menyampaikan angka tersebut turun tipis 0,03% dibanding Februari lalu dengan berkurangnya jumlah penganggur sekitar 24 ribu orang. Kata Edi, meski jumlah penduduk bekerja bertambah 522 ribu orang, peningkatan tersebut masih dominasi oleh sektor informal yang kini mencapai 87,88 juta orang. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lakes.

Istirahat malam hari Anda di program Memory Lex. Kawan, malam hari ini saya akan membawa ingatan Anda untuk berjalan mundur ini ya. Apalagi ketika suasana yang mulai tenang, pekerjaan yang sudah ditinggalkan, dan juga lagu-lagu ini lama terdengar dari radio. Tiba-tiba kita tidak lagi merasa sedang duduk di rumah ya, atau berada di perjalanan, pikiran justru kembali ke lorong sekolah, ruang kelas, lapangan upacara, kantin, perpustakaan, atau tempat parkir sepeda yang dulu itu menjadi bagian dari keseharian kawan. Malam ini saya juga akan mengajak Anda kembali ke satu masa ketika sekolah bukan hanya tempat belajar matematika, bahasa Indonesia, biologi atau sejarah. Nah, itu saja sekolah ini menjadi tempat pertama kita mengenal rasa suka kepada seseorang. Ya, orang yang biasa menyebutnya itu dengan istilah cinta monyet. Dalam kamus cinta monyet ini juga digambarkan ya sebagai rasa kasih yang muncul ketika masih anak-anak dan biasanya mudah berubah. Namun bagi orang yang pernah merasakannya, pengalaman itu seringkali tidak terasa sederhana ya. Waktu sekolah memiliki suasana yang khas, belum ada yang namanya pembicaraan-pembicaraan tentang masa depan, belum memikirkan tentang pekerjaan atau cita-cita Anda sebagai apa, apalagi belum sampai memikirkan cicilan, biaya pernikahan atau restu keluarga. Persoalannya masih sederhana ya. Kira-kira si doi masuk sekolah atau tidak? Dia duduk dengan siapa? Nah, saat istirahat nanti dia pergi ke kantin mana? Nah, kenapa sih dia kok tersenyum gitu sama kita? Nah, dan yang paling membuat gelisah, kenapa pesan yang dititipkan melalui teman belum juga mendapat jawaban? Kadang rasa suka itu muncul ya, hanya karena dipinjamin pulpoin atau karena duduk bersebelahan saat kerja kelompok. Nah, ada juga nih beberapa orang yang terlihat menonjol ketika menjadi petugas upacara, ketua kelas, pemain basket, anggota paskibraka, penyanyi di acara sekolah, ataupun siswa yang selalu mendapatkan nilai bagus. Ya, tidak perlu peristiwa besar untuk membuat hati anak sekolah itu berbunga-bunga. Cukup dengan namanya dipanggil dari kejauhan saja, wah rasanya kayak seneng gitu ya. Cukup dengan bertemu pandangan beberapa detik aja, gak usah lama-lama, kayak hati itu dak-dik-dik gitu. Cukup dengan sebuah senyuman saja kawan sebelum masuk kelas. Bukan hanya dengan mendapati nama kita yang ditulis di halaman belakang buku catatannya. Pernah gak sih kawan-kawan ini namanya itu ditulis di dalam buku catatannya? Nah, kalau saya dulu itu pernah kawan. Nah, ya, karena sangat istimewa aja gitu ya. Ini secara psikologis masa remaja juga memang merupakan periode ketika seseorang ini mengalami perkembangan fisik, cara berpikir, kehidupan sosial, dan emosi di luar dan emosi secara cepat ya. Nah, pada masa ini remaja mulai membentuk identitas untuk memperluas hubungan di luar keluarga, serta belajar untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Ya, rasa suka ketika sekolah itu dapat terasa begitu sangat kuat, kawan. Bukan selalu karena orang yang disuka itu benar-benar sempurna. Bisa jadi karena saat itu kita sedang belajar mengenali yang namanya perasaan baru. Ada rasa senang,

Malunya juga, ada yang penasaran, ada yang aduh gugup, takut ditolak nih. Ataupun juga sekaligus ingin diperhatikan. Semua perasaan itu datang hampir bersamaan kawan. Uniknya lagi, cinta monyet seringkali tumbuh tanpa percakapan yang panjang ya. Ada yang menyukai seorang selama berbulan-bulan tapi tidak pernah berani berbicara ataupun kita berspeak up langsung. Padahal itu setiap hari bertemu di sekolah, setiap hari melihat wajahnya. Ya, namun ketika kebetulan berpapasan, justru malah menunduk kayak malu-malu kucing gitu ya. Dari kejauhan yang sangat berani memperhatikan ketika jaraknya ya bisa dibilang itu berapa meter ya, cuma 1 meter kali ya. Nah itu malah pura-pura sibuk membaca pengumuman di dinding atau bahkan mengalihkan menyapa temannya yang lain gitu. Ada juga yang sengaja datang lebih pagi hanya untuk melihat seorang itu yang memasuki gerbang sekolah. Ada yang memilih tempat duduk tertentu ketika upacara atau kegiatan sekolah supaya berada dalam satu garis pandang yang sama. Ada pula kawan hafal jadwal pelajaran kelas lain bukan karena ingin belajar, tapi karena ingin mengetahui kapan orang yang kita suka itu keluar dari kelas. Sederhana itu tapi membekas gitu kawan ya. Karena cinta monyet itu bukan hanya tentang siapa yang kita sukai, di dalamnya ada juga gambaran-gambaran tentang diri kita ketika masih muda. Seperti polos, ada juga mudah gugup, penuh harapan, dan belum terlalu pandai menyembunyikan perasaan. Malam hari ini kawan, coba kita ingat-ingat kembali. Siapa orang yang pertama membuat Anda itu bersemangat datang ke sekolah? Apakah dia itu teman satu kelas, kakak kelas, adik kelas, atau teman organisasinya, bisa jadi teman les, atau juga seseorang yang hanya sering terlihat aja di kantin? Lalu, apakah dia pernah mengetahui perasaan Anda? Atau sampai hari ini, nama Anda itu gak pernah tercatat sedikit pun dalam kisah masa sekolahnya? Ini kawan-kawan, malam hari ini juga bisa kirimkan cerita Anda kepada kami ya. Tentunya di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memorylax.

CityGate911FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih dengan saya Ilham Riza menemani istirahat malam hari Anda. Dan sekarang sudah menunjukkan waktu 23 lebih 25 menit kawan. Dan malam ini saya juga masih membahas tentang cinta monyetnya waktu di sekolah. Terus saja sebuah rasa suka yang mungkin hanya bertahan beberapa minggu ataupun bulan ya, tetapi kenangannya itu masih bisa tinggal selama bertahun-tahun. Cinta monyet yang paling mudah dikenali itu munculnya perhatian terhadap hal-hal yang sebenarnya sangat kecil ya. Atau kita itu bisa menghafal warna tasnya, bisa menghafal tempat duduknya, cara dia mengikat rambut, hafal juga suara tawanya, bahkan hafal kendaraan yang digunakan untuk orang tuanya untuk menjemput ya. Nah, saat sedang menyukai seorang, ini suasana sekolah terasa berubah. Berubahnya bagaimana? Jam istirahat bukan lagi sekedar waktu untuk membeli makan. Nah, jam istirahat ini menjadi kesempatan untuk mencarinya di kantin. Kira-kira dia di mana ya? Nah, atau bisa di pelajaran olahraga, terasa lebih menarik karena semua siswa pastinya berada di luar kelas ya. Kegiatan upacara yang biasanya melelahkan, mendadak terasa menyenangkan karena dapat melihat doi itu berdiri ya di baris, di beberapa barisan yang berada di depan. Nah, ketika pembagian kelompok diumumkan, ada juga nih satu nama yang paling ingin didengar berdampingan dengan nama kita. Nah, kalau ternyata satu kelompok wajah berusaha terlihat biasa saja ya, padahal dalam hati itu aduh punya rasa yang gimana gitu ya. Kalau tidak satu kelompok, rasa kecewanya bisa terbawa sampai pulang sekolah. Cinta monyet juga identik ya dengan bantuan teman. Nah, teman ini menjadi penghubung kita untuk menyampaikan pesan, penjaga rahasia sekaligus sumber informasi ya. Nah, mungkin dulu spill-spill sama temannya, dia ngomong apa sama kamu? Kira-kira dia sudah punya pacar apa belum? Nah, dia suka sama siapa sih? Tolong tanyakan ya, tapi jangan bilang-bilang kalau aku yang menyuruh. Nah, pernah gak sih seperti ini kawan-kawan? Nah, pastinya kalimat terakhirnya biasanya menjadi perintah yang paling penting ya. Saja jangan sampai orang yang disukai mengetahuinya bahwa kita itu sedang mencari informasi tentang dirinya. Ya, walaupun pada akhirnya hampir seluruh kelas sudah mengetahuinya sampai benar-benar disenggai. Nah, senggai oleh cici ya, gitu kan ya. Teman-teman sekolah juga punya kebiasaan yang menggoda. Nah, baru dua orang yang berbicara sebentar, suara batuk mulai terdengar dari belakang. Baru berjalan berdekatan, teman-teman sudah ada yang memanggil nama keduanya secara bersamaan. Nah, akibatnya orang yang sedang disuka ini semakin salah tingkah ataupun tersipu malu ya. Nah, tentunya pada masa sebelum telepon ada handphone ya, ada handphone dan juga media sosial yang digunakan secara luas. Ungkapan rasa suka memiliki bentuk yang berbeda. Pernahkah kawan-kawan menulis surat dengan tangan terus tiba-tiba disodorkan? Nah, ada juga nitip salam di melalui temannya. Ada juga puisi yang diselipkan di dalam buku ya. Kalau kita mengingat dulu itu seakan-akan wow gitu ya, merasa istimewa gitu. Ada nama seseorang yang ditulis dengan huruf kecil ya di sudut buku pelajaran, kemudian segera ditutup kembali ketika guru mendekat. Surat cinta waktu sekolah biasanya tidak panjang ya, isinya bisa sangat sederhana. Misalnya, aku suka sama kamu, maukah kamu jadi pacar aku? Nah, jawabannya ditunggu sepulang sekolah ya. Nah, kalau kita mengingat-ingat hal ini kawan, kita pastinya tersenyum sendiri ya. Karena di bagian bawah tersedia, kadang di bagian bawah itu tersedia pilihan iya atau tidak gitu, atau masih pikir-pikir terlebih dahulu. Namun justru karena surat itu mampu ya membuat penerimanya gugup sepanjang hari ketika hubungan yang akhirnya dimulai
Bentuk pacarannya juga sederhana ya, berjalan menuju gerbang sekolah, berbagi makanan di kantin. Bisa juga menunggu kegiatan ekstrakurikulernya selesai. Ada juga nih yang memberikan hadiah-hadiah kecil saat doinya ulang tahun. Atau berbicara beberapa menit saja melalui telepon ya, telepon rumah dengan suara yang pelan karena takut didengar orang tua ya. Tentunya memiliki tantangannya sendiri ya. Sebelum dapat berbicara dengan orang yang dituju, kita harus melewati orang tuanya terlebih dahulu. Ketika telepon diangkat oleh bapaknya, semua kalimat yang sudah disiapkan tuh mendadak hilang gitu ya. Mendadak itu hilang. Nah, begitu. Nah, ya, cinta monyet memang sering terlihat lucu ya ketika dikenang saat dewasa. Namun penelitian mengenai perkembangan remaja menunjukkan bahwa hubungan romantis pada masa remaja juga dapat menjadi ruang awal untuk belajar mengenai kedekatan, komunikasi, dukungan emosional, rasa percaya, serta penyelesaian konflik ini ya. Nah, kualitas hubungan dan kemampuan berkomunikasi jauh lebih penting daripada sekedar memiliki atau tidak memiliki pasangan. Apapun hubungan maupun hubungannya singkat, pengalaman emosinya itu tidak selalu sepele ya. Kita belajar bahwa perhatian seorang terasa menyenangkan. Kita belajar juga bahwa perkataan dapat membuat orang lain itu bahagia ataupun terluka juga loh kawan. Kita juga mulai mengenal rasa kecewa ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ada juga cinta yang diterima, ada juga cinta yang ditolak dengan baik-baik, ada juga yang tidak pernah mendapatkan jawaban karena suratnya tersimpan oleh temannya yang diminta menjadi perantara. Namun cinta monyet tidak selalu berakhir dengan status pacaran ya. Sebagian hanya berupa rasa kagum dari kejauhan. Ya, itu tidak pernah menyatakan cinta, tidak pernah berjalan berdua, atau juga tidak pernah nih untuk bertukar hadiah. Hanya memiliki satu kebiasaan, memastikan orang itu terlihat setiap hari. Ketika dia tidak masuk sekolah, pastinya atmosfer dalam kelasnya itu terasa beda banget ya. Padahal dia bukan teman satu bangku, bukan hanya bukan anggota kelompok juga. Dan mungkin tidak pernah berbicara lebih dari 5 menit. Nah, begitulah rasa suka masa sekolah ya. Kehadirannya tidak selalu menghasilkan hubungan, namun keberadaannya membuat hari-hari sekolah itu terasa berwarna. Nah, sekarang nih, coba Anda ingat ya, apa hal yang paling nekat yang pernah Anda lakukan demi cinta monyet? Sengaja melewati kelasnya, mendaftar ekstrakurikuler yang sama, atau menunggu di depan gerbang? Selain itu, apakah menitipkan surat melalui teman? Atau juga membeli hadiah dari uang jajan yang kita niatkan kumpulkan selama beberapa minggu? Nah, kirimkan cerita Anda kawan kepada kami ya di 0811 36 00 911.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, komposisi lagu dari Yuni Shara, Nostalgia SMA. Nah, adakah yang mempunyai kenangan dengan satu lagu ini ya, Nostalgia waktu SMA ataupun waktu sekolah? Ya, tentu saja kawan, malam hari ini ada Bu Kurnia ini ya. Cinta Monyet ya, itu tak mulai waktu aku dulu di SMP, itu katanya Bu Kurnia. Ada dua ya. Yang pertama itu depan rumah sering jemput di depan RSA untuk menyeberangi, untuk menyeberangi Bu Kurnia ya, karena di situ rame arus lalu lintasnya. Yang satunya lagi itu di kelas. Nah, yang di kelas itu Bu Kurnia itu tidak boleh untuk ngerjain PR apapun, pelajarannya dia yang ngerjakan. Nice, so sweet, cici. Dan katanya Bu Kurnia itu kami itu duduk sebangku, tapi di SMA PR-ku dikeroyoki teman-temanku. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Kurnia ataupun kawan-kawan yang lain. Punyakah cerita waktu Anda SMA, SMP? Nah, mungkin kawan-kawan mempunyai cinta monyet ya, bisa Anda sampaikan ceritanya. Dan Anda juga boleh usul lagu ya, tentunya kirimkan di nomor WhatsApp nya 0811 3600 911. Ya, kalau ngomongin anak sekolah itu pasti dapat merasa gugup ya ketika bertemu dengan orang yang kita sukai. Tetap tenang, maksudnya tetap senang ya ketika mendapatkan perhatian, tetap kecewa ketika cintanya tidak berbalas, perasaannya kurang lebih sama. Dan yang berubah itu adalah cara perasaan yang disampaikan. Dahulu seseorang menunggu berhari-hari untuk memperoleh jawaban dari surat cintanya. Kalau keingat itu, dulu saya pernah juga kawan ya, menulis di kertas, di lempit-lempit gitu ya, terus saya kasih ke orangnya. Nah, gitu. Sampai lama sekali tidak memperoleh jawaban. Ya, kita tunggu ya. Tapi sekarang kawan, pesan yang dapat dikirim itu hanya dalam hitungan detik, karena zaman juga sudah canggih ya, bisa melalui handphone. Nah, dahulu informasi mengenai orang yang kita sukai bisa diperoleh dari teman satu kelas atau bisa dengan cara orang lain. Sekarang cukup membuka media sosial untuk mengetahui foto terbaru, tempat yang ia kunjungi, ataupun bisa loh musik yang disukai disukainya teman-temannya juga, bahkan suasana hatinya lagi bagaimana. Nah, itu juga bisa. Dahulu bertemu di sekolah itu menjadi kesempatan utama ya untuk melihat orang yang kita sukai. Tapi setelah pulang sekolah, komunikasi masih dapat berlanjut melalui pesan, panggilan video, permainan daring atau media sosial. Cintamunya dahulu itu memiliki banyak sekali ruang kosong kawan. Ya, tidak selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh orang yang disukai. Tidak tahu ya mengapa dia tidak masuk ke sekolah. Dia juga tidak tahu kemana ia itu pergi ketika akhir pekan. Nah, ruang kosong itu kemudian diisi oleh rasa perasaan dan juga imajinasinya. Dan sementara cinta anak sekolah sekarang hadir ya di tengah informasi yang sangat banyak dan pesan yang sudah dibaca tetapi belum dijawab. Terlihat sedang aktif tapi tidak membalas, mengunggah foto tapi pesan kita masih dibiarkan. Memberikan tanda suka pada unggahan orang lain tapi tidak pernah ya memberikan tanda suka pada unggahan kita. Persoalan mungkin terlihat berbeda, tapi rasa yang muncul tetap sama. Penasaran, berharap, cemburu juga bisa jadi tuh. Dan tidak
dianggap penting ya. Dahulu ada seorang yang sedang patah hati, mungkin terlihat dari raut wajahnya yang murung di kelas, nggak mau ngapa-ngapain ya. Sekarang kalau patah hati dapat terlihat ya melalui lagu yang dibagikan, terus beberapa curhatan-curhatan di status media sosialnya, foto profil yang dihapus bahkan ya, atau unggahan yang sengaja dibuat agar dilihat oleh seseorang. Di satu sisi ya, teknologi mempermudah komunikasi. Orang yang pemalu dapat lebih berani untuk menyampaikan perasaan melalui pesan. Hubungan tetap dapat terjaga meski tidak bertemu setiap hari. Namun di sisi lain, komunikasi yang terus-menerus juga menimbulkan beberapa tekanan ya. Merasa harus selalu membalas dengan cepat, merasa harus memberikan kata sandi sebagai bukti kepercayaannya, dan merasa berhak ya untuk mengetahui seluruh kegiatan pasangannya itu gimana di luar sana. Merasa cemburu nih terhadap pertemanan yang sebenarnya itu wajar. Ya, padahal kawan, hubungan yang sehat termasuk pada masa remaja ya, tetap membutuhkan rasa hormat, komunikasi, empati, batasan pribadi, serta kemampuan mengelola emosi. Begitu kawan. Ya, kalau ngomongin cemburu itu bukan bukti cinta apabila disampaikan melalui ancaman. Nah, ini penghinaan ataupun larangan berteman. Hubungan masa sekolah seharusnya tetap memberi ruang untuk belajar ya. Selain itu juga bisa berteman, mengikuti kegiatan yang lain, mengejar cita-citanya, dan bertumbuh sebagai pribadi yang lebih oke gitu ya. Bukan membuat salah satu pihak kehilangan rasa percaya dirinya atau menjauh dari lingkungan sosialnya kawan. Di malam hari ini Anda juga bisa berbagi cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama. Ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya. Karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: guidance for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM. Guidance for your life. CityGate FM.
3: Memory Lakes.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda ya. Tentunya di program Memory Relax. Malam hari ini saya juga akan memantau traffic terlebih dahulu kawan. Saya akan melihat pantauan traffic di area Kayu Tangan. Malam hari ini sudah lengang kawan ya, sudah lancar arus lintasnya, tidak ada kemacetan sama sekali. Ini bagaimana arus lalu lintas di kawasan Anda, bisa Anda sampaikan juga kepada WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempayak. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan, mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama, ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya, karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan tidak sosial itu tuntas. Terus sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Berwarna.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: opo seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama. Ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya. Karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempayak. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Terus sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang, tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
4: Duh, mas, bukannya sampean mang dibur ikut ah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah, tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan, saya ini pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu 3 kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya mas ya, kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing, nggak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya, itu aturan saat itu mas. Waduh ini gimana, ada sekitar 10 tempat saat itu kemudian berdatangan ke sini, tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak mas, acara tetap berlangsung, cuma Mas Ardi datang nggak pakai wayang. Loh lah terus, kita enggak jadi acara di lapangan, kita masuk ke masjid, nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid, ceramah kebudayaan, ceramah tentang Toto Kromo Budi Pekerti keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya, nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah kita punya bahan mas, turah-turah mas, kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya, tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya itu masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu, tapi jawabannya apa, kembali kepada

0: kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan kita tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan.
1: Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli Arek Malang, untuk Wisdom di City Gate FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Tugu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan, sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang, yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten, sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap. Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah, tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan, saya ini pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu 3 kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya, saya kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan. Memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal itu. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing. Nggak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya itu. Aturan itu mas. Waduh ini gimana? Ada sekitar 10 tempat saat itu. Kemudian berdatangan ke sini, tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak, mas. Acara tetap berlangsung. Cuma Mas Ardi datang enggak pakai wayang. Loh lah terus, kita enggak jadi acara di lapangan. Kita masuk ke masjid. Nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid. Ceramah kebudayaan, ceramah tentang Toto Kromo budi pekerti keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya. Nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah, kita punya bahan, mas. Turah-turah, mas. Kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya. Tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana. Yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya. Itu masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu. Tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan kita tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli Arek Malang, untuk Wisdom di Citygate FM.
0: Wisdom.

0: City Gate 9, 11 FM Guidance for Your Life, kawan. Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini masih menyimak di City Guide. Dan seperti biasa, kalau pagi seperti ini kita waktunya masuk di program IGN Talk. Untuk IGN Talk pagi hari ini kita akan membahas Stadion Kanjuruhan rusak. Bagaimana pengawasannya? Kita bersama dengan dua narasumber ya, sudah terhubung. Pagi hari ini ada Kepala Bidang Sarana Prasarana Olahraga di Dispora Kabupaten Malang, Ratna Indriani SEMM. Ada juga dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok. Tadi kabar terakhir yang kami dapatkan, Pak Zulham masih minta waktu sebentar untuk menyampaikan sambutannya ya di acara warga. Setelah ini Pak Zulham juga akan ikutan join. Pagi ini sudah bersama dengan Bu Ratna, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ratna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabar? Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah sampai kantor ya, Bu, kelihatannya?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bu Ratna pagi hari ini. Nanti kita akan mendahului untuk obrolan pagi ini Bu Ratna ya. Terima kasih banyak sudah mau menunggu. Tadi kita sempat ada trouble sedikit Bu Ratna. Dan untuk kawan-kawan City Guide yang mau ikut gabung ya, kita buka untuk interaktifnya di WhatsApp. Kita mendahulukan yang mengirimkan voice note sekaligus yang on air langsung di 0811 3600 911. Pagi ini kita mengangkat tema Stadion Kanjuruhan rusak, bagaimana pengawasannya? Kawan, belum lama ini memang DPRD Kabupaten Malang sempat menemukan ada sejumlah kerusakan di Stadion Kanjuruhan, mulai dari kebocoran, kerusakan plafon, dan beberapa bagian bangunan yang perlu dapat perhatian. Padahal stadion ini kan baru selesai direnovasi gitu ya, menggunakan anggaran APBN, dan sampai sekarang ini masih menunggu proses lanjutannya. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi terkini Stadion Kanjuruhan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap temuan kerusakan ini? Gimana mekanisme pengawasan dan tindak lanjut perbaikannya? Itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Mengawalinya bersama dengan Bu Ratna. Sebelumnya Bu Ratna, mungkin boleh disampaikan terkait status Stadion Kanjuruhan dulu Bu ya. Jadi bisa dijelaskan seperti apa status dari Stadion Kanjuruhan untuk saat ini?
1: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi. Izin menyampaikan terlebih dahulu ya, semua pemirsa dari City Guide. Stadion Kanjuruhan ini direnovasi setelah terjadi tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 yang mana saat itu menelan korban sampai 135 jiwa, Mbak. Dan kemudian oleh Bapak Presiden dibangun kembali pada tahun 2023 oleh PUPR. Kemudian Stadion Kanjuruhan selesai pembangunan renovasi di akhir tahun 2024. Untuk kondisi stadion yang terupdate saat ini, kondisi dari prasarana stadionnya pasca renovasi mengalami beberapa kerusakan dan kebocoran, di antaranya pada atap atau yang plat tribun yang menyebabkan kebocoran secara keseluruhan menyeluruh pada bangunan, meliputi gedung kantor, toilet, kemudian lobinya dan lain-lain, yang mana ini tentunya berdampak pada penurunan dari kualitas pelayanan sarana-prasarana olahraga bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Sehingga kami memerlukan rehab dari bangunan ini secara menyeluruh dan terstruktur, Pak. Dan ini sebagai tindakan preventif terhadap potensi dari timbulnya kerusakan yang ada, agar tidak lebih parah lagi kerusakan yang terjadi. Kemudian dari statusnya, Stadion Kanjuruhan ini masih posisi basto. Jadi secara BAST kami masih belum diserahkan ke Kabupaten Malang, tetapi masih secara basto untuk operasional pengelolaannya. Jadi dengan kerusakan-kerusakan yang ada selama ini, kami sudah bersurat ke Kementerian PUPR yang mana waktu itu sudah kami bersurat tanggal 29 Mei tahun 2026. Semua rincian dari kerusakan-kerusakan yang ada itu kami rinci di dalam surat tersebut. Dan sebelumnya, Mbak, kami bersurat kepada PPK. PPK di sini adalah untuk pekerjaannya yang renovasi khusus Stadion Kanjuruhan dengan perihal yang sama, yaitu satu bulan setelah Basto, tepatnya di tanggal 9 April kami bersurat, kemudian 19 Mei lanjut lagi kami bersurat di 7 November sebelum masa pemeliharaan berakhir. Akan tetapi sampai dengan saat ini, sampai dengan saat pemeliharaan berakhir itu belum ada perbaikan yang signifikan. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, tanggal 29 Mei itu kami berkirim surat langsung kepada Kementerian PU sesuai dengan arahan dari Kemendagri yang waktu itu berkunjung ke Dispora. Disarankan untuk bersurat ke Kementerian PU. Demikian, Mbak.
0: Oke, Bu, berarti kalau misalnya kita list kembali ya, untuk beberapa bagian yang dirasa rusak itu ternyata nggak cuma 1-2 ya, di sini ada sekitar 4 ya, mulai atap plat tribun bocor, kemudian bagian toilet, lobi, dan juga bagian kantor, betul Bu ya, seperti itu ya, kita yeah. Cross-check dulu. Oke, Bu, bisa disampaikan kalau dari pengamatan Dispora sendiri yang dimaksud di bagian toilet, lobi, dan kantor yang rusak ini bagian apanya, Bu?
1: Plafonnya bocor, dindingnya itu berjamur, kemudian lembab, seperti itu, Mbak.
0: Oke, kemudian bagaimana, Bu, progres penyelesaian berbagai fasilitas Stadion Kanjuruhan ini? Setelah tadi 29 Mei 2026 ini kan sudah bersurat, apakah masih menunggu balasan dari Kementerian PU dulu, baru nanti akan dilakukan perbaikan, atau mungkin ada beberapa upaya perbaikan sementara dari pihak Dispora?
1: Maaf, Mbak ya, ini sepertinya kita... Karena masih Basto ya, Mbak ya, jadi kita tidak diperkenankan untuk merubah apapun dari bangunan yang sudah ada. Jadi kami ada mekanisme yang dilakukan oleh Dispora terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ada di stadion itu dengan bersurat melalui Kementerian PU. Walaupun belum ada tanggapan ya, waktu itu kami bersurat, akhirnya alhamdulillah ada dari Pak Zulham selaku dari DPRD Kabupaten Malang Komisi 4 ini kemarin melakukan sidak bersama kami mendampingi dari Dispora, itu langsung ada respon dari Kementerian PU dengan mendatangkan pihak kontraktor yang mana yang mengerjakan, yaitu dari PT Waskita Karya. Sehingga mulai ada perbaikan di Stadion Kanjuruhan dari hari kemarin, sudah 2 hari ini. Ya, sudah kita laksanakan bersama-sama, kita cek, dan alhamdulillah saat ini sedang progres untuk perbaikannya.
0: Oke.

0: Barok. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Zulham.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Terima kasih banyak pagi hari ini sudah gabung lagi di acara ini ya kayaknya.
1: Siap. Terselesai aman.
0: Oh, oke. Okay. Ya, terima kasih banyak di tengah kesibukannya masih menyempatkan bersama Siti Gate. Pak Zulham, tadi kita sudah mendahului bersama dengan Bu Ratna ya, perwakilan dari diaspora, seperti apa pengawasannya, pengamatannya sejauh ini. Nah, kemudian Pak, mungkin kembali lagi ya yang sempat ramai waktu itu kan, kemudian DPRD sempat melakukan sidak di sana dan melihat adanya beberapa temuan. Apa sebenarnya yang mendasari dari komisi Bapak ini melakukan inspeksi mendadak ke Stadion Kanjuruhan waktu itu?
1: Yang pertama mungkin terkait fungsi nggih, Mbak. Tadi Bu Kabid sampun menjelaskan nggih terkait pengajuan perbaikan yang pernah kita usulkan. Belum.
0: Tanggal 29 Mei 2026 ya.
2: Sudah berapa? Nah,
1: oh nggih, Bu. Dasarnya itu sih sebenarnya. Jadi memperkuat pernyataan Bu Kabid, kami ini pemerintah Kabupaten Malang ini punya kepentingan dalam rangka memaksimalkan Kanjuruhan, karena ini kan mungkin masyarakat belum banyak tahu Bu Kabid nggih, kalau stadion kita ini kenapa kemudian menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia, karena memang faktanya yang paling optimal dari stadion kita ini sebenarnya sistemnya. Jadi bangunan fisik itu mungkin terlihat sama nggih, banyak yang melihat kan sama. Nah, tapi sebenarnya investasi yang paling mahal di stadion itu sistemnya, karena kita pakai sistem bus namanya. Nah, sistem bus ini semacam smart system untuk seluruh aset, artinya mau mengalirkan airnya untuk perawatan itu sudah otomatis, kemudian CCTV-nya terkoneksi, bisa pakai face recognition, kemudian semua lampu-lampunya jadi satu di ruang apa pas itu, suhu termasuk monitor suara dikendalikan dalam satu sistem terintegrasi. Nah, investasi termahalnya itu di situ. Karena di Indonesia, stadion yang memiliki sistem teknologi informasi terintegrasi ini enggak banyak.
0: Iya, iya.
1: Salah satunya ini adalah di Kanjuruhan ini. Jadi mohon maaf saya sambil di jalan misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Artinya kalau berbicara aset ya memang faktanya Kanjuruhan ini luar biasa asetnya, karena mohon maaf terputus nih koneksinya.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya, oke. Okay. Ini suaranya aman kita terima, Pak Zulham. Silakan dilanjutkan.
1: Siap. Nah, sebenarnya kalau berbicara aset yang ada di Stadion Kanjuruhan ini berbeda dengan yang di stadion lain, dan kita ini jauh lebih baik dari stadion lain yang ada di Indonesia. Bahkan Sydney pun infonya ini kalah dengan kita, karena mereka masih banyak manualnya, kita serba otomatis sudah. Nah, problemnya adalah kekuatan kita dalam konteks manajerial teknologi informasi ini rupanya tidak sejalan dengan fisiknya, karena bangunan fisiknya kan terlihat sama. Dari luar terlihat sama, kemudian tampilan luarnya ini terlihat mirip dengan sebelumnya. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita klarifikasi ke masyarakat, bahwa banyak fasilitas di dalam stadion ini yang lebih unggul dari seluruh stadion di Jawa Timur, bahkan mengalahkan stadion punya Surabaya itu kalah sama kita jauh, karena sistem kita terintegrasi, terus ruangan-ruangan pemainnya ini ada jacuzzinya segala macam. Nah, problemnya adalah apakah ini optimal pembangunannya? Apakah dengan semua fasilitas ini kemudian pemerintah ini mudah merawatnya kan di sana? Makanya kami melakukan pengawasan ini dalam rangka memastikan bahwa aset yang sudah bagus ini itu terawat dengan baik. Dan kalaupun diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Malang, kami berharap serah terimanya dalam kondisi fit terbaik, dalam kondisi stadion terbaiknya.

0: ini kan tidak terjadi, Mbak. Jadi dalam rangka masa serah terima yang belum kita terima secara fisik ini ya, ya, ya. Jadi serah terima operasional sudah boleh dipakai, tapi serah terima fisik belum. Nah, ini masalah bagi pemerintahan karena kita nggak bisa menganggarkan dari anggaran daerah. Mm-mm. Karena masih aset Kementerian PU, biar nggak tumpang tindih anggaran kan nggak bisa. Ya. Nah, karena belum diserah terimakan fisik, makanya kami awasi dan ternyata dalam pengawasan banyak kerusakan-kerusakan substansial yang terjadi. Tapi kerusakan ini bukan kerusakan struktur, ini harus saya jelaskan biar nggak salah paham. Struktur aman sudah kami cek, karena stadion itu tidak direnov asal-asalan, tidaklah. Saya harus apresiasi ini karena tiang-tiang penyangga yang lama, yang kecil-kecil itu kan jadi sebenarnya lebih murah membangun baru daripada renov. Karena saya baru tahu kemarin ketika ngecek ke lokasi, jadi tiang yang dulu kecil-kecil itu kan diubah menjadi ukuran 3 kali lipat, diganti besi. Terus kemudian struktur bangunannya itu kan diubah semua sebenarnya itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi Stadion Kanjuruhan ini renovasinya itu ya memang lebih mahal sebenarnya, lebih mudah kalau dihancurkan sekalian, dibangun dari nol itu lebih murah.
1: Mm-mm.
0: Tapi karena dulu tuntutan masyarakat termasuk saya juga dulu berharap bahwa stadion ini tetap dipertahankan bentuknya seperti waktu kejadian tragedi. Nah, akhirnya ikhtiar itulah yang ternyata banyak dilakukan, artinya mempertahankan bentuk. Nah, dalam rangka pengawasannya, Mbak, kami menemukan itu ternyata problem awalnya ini sebenarnya adalah bocor sebenarnya. Bocor ini problem awalnya, ini sebenarnya kebocoran. Air inilah yang merusak semuanya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi problem mendasarnya bocor sebenarnya. Jadi coatingnya ini tidak di semua sih, tapi ada di 3 tribun. Tribun selatan, tribun timur, sama tribun utara. 3 ini. Yang barat aman. Nah, di 3 tribun ini mayoritas coatingnya ini mengelupas. Coating ini lapisan anti airnya. Akhirnya air ini kan masuk. Nah, pada lantai satu di bawah yang banyak difungsikan sebagai kantor, penyimpanan alat, ini merembes, akhirnya banyak yang rusak.
1: Mm-hmm.
0: Terus plafon jatuh. Sebenarnya problemnya di sana, coating. Dan itu gak sedikit loh coating itu. 3 tribun itu luas betul. Maka ya ini evaluasi kami bahwa sebelum diserah terimakan minimal itu beres semua itu. Makanya harus di coating ulang. Dan air ini kan problem, dia kemana-mana, akhirnya merusak jaringan kelistrikan, merusak CCTV. Jadi banyak itu problemnya, awalnya air sebenarnya. Jadi coating ini menurut kami vital, dan kami kemarin sudah menekankan betul, ini dibenahi betul. Karena yang orang tahu kan itu cuma tribun, nah yang kami tahu di bawah tribun itu ada perkantoran, ada ruang-ruang yang dipakai untuk penyimpanan alat, ada kelistrikan segala macam. Makanya harapan kami pembangunannya bisa segera diperbaiki seperti semula dan semua bisa dimaksimalkan sebelum diserah terimakan ke Pemkab.
1: Ya.
0: Itu sih, Mbak.
1: Baik, Pak Zulham, tadi kita sempat ngobrol juga sama Bu Ratna. Ternyata ini kan permasalahannya bukan hanya bagian di tribun ya, tapi di toilet, lobi, dan juga kantor, plafonnya itu ada yang bocor gitu. Nah, kalau melihat dari renovasi yang menggunakan anggaran APBN ini, namun sudah ditemukan sejumlah kerusakan, gimana Pak Zulham melihat kondisi ini dari sisi kualitas pekerjaan proyek?
0: Dari sisi kualitas, saya tidak berani ngomong detail ya. Kenapa saya tidak berani? Karena bukan ranah kami untuk kemudian menilai itu. Itu kan lengkap harusnya pemerintah pusat itu, Pak.
1: Iya.
0: Artinya pemerintah pusat ketika ada proyek, ini kan SOP-nya sama dengan di kami lah minimal. Ada kontraktornya, ada pengawasnya, kemudian ada pengawasan pasca bangunan dibangun. Artinya SOP-nya sudah detail. Ya masa kami mau mengevaluasi kerja pemerintah pusat, kan saya nggak mau lah dihadapkan pada situasi itu. Yang penting kami tahunya bahwa Anda juga tahu, masyarakat juga tahu, seperti itu kualitasnya.
1: Hmm.
0: Tanpa bermaksud mengkritik loh ya.
1: Iya,
0: Artinya ya dalam hal ini,

0: mereka pengawasannya sudah berjenjang dan infonya sudah diperiksa oleh BPK 4 kali kalau tidak salah itu.
1: Oh, okay.
0: 4 kali pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi belum ditemukan ada satu kesalahan. Nah, terus kami di daerah ini sebagai politisi lokal, politisi tipis-tipis ini, apa pernah mengkritisi mereka? Kan tidak, mereka sudah baik semua, sudah sip semua kan. Cuma kan ya kita tahulah akhirnya di lapangan seperti ini. Begitu Mbak, kira-kira.
1: Oke, baik Pak Zulan, saya kembali ke Bu Ratna. Bu Ratna, renovasi stadion ini kan proyek pemerintah pusat ya lewat Kementerian PU. Seperti apa sih Bu mekanisme koordinasi yang selama ini terjalin antara Dispora Kabupaten Malang dengan Kementerian PU, bahkan mungkin dari Balai Prasarana Permukiman Jawa Timur ya, dalam menyampaikan hasil pemantauan dan temuan di lapangan, Bu Ratna?
2: Baik Mbak, untuk mekanisme pengawasan dari Dispora yang dalam memastikan bagaimana kondisi Stadion Kanjuruhan secara keseluruhan, karena bangunan ini Mbak belum diserah terimakan secara penuh, belum BAST fisik ya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan dan juga disampaikan oleh Pak Zulham, status stadion baru berada dalam tahap berita acara serah terima basto dari Kementerian PU, ini memiliki batasan pengawasan. Sehingga mekanisme pengawasan ini terbagi dari operasional harian dan pemeliharaan fisiknya. Adapun yang kami lakukan di sini adalah yang pertama melakukan pengecekan secara berkala di area pekerjaan renovasi stadion oleh tim teknis dari Dispora. Dan apabila ada kerusakan-kerusakan itu kita sampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, selama belum dilakukan serah terima dengan Pemda Kabupaten Malang. Kemudian kami yang bisa kami lakukan ini mengatur jadwal sewa dari perizinan pemakaian di Stadion Kanjuruhan, kemudian juga agenda kegiatan harian di area stadion, itu yang bisa kami lakukan. Kemudian juga kami menarik sewa dari tarif pemakaian itu sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku, sesuai Perda nomor 8 tahun 2025. Yang tidak bisa kami lakukan di Dispora ini, kita tidak bisa melakukan renovasi. Tidak bisa melakukan renovasi, mengubah ataupun membongkar atau menambahkan struktur apapun pada bangunan stadion. Mengutak-atik misalnya sistem mekanikalnya, elektrikalnya, maupun arsitektur utama yang dibangun oleh pusat. Jadi senyampang ini kami untuk mekanisme dari pengawasannya seperti itu, karena kami masih dalam posisi basto. Seperti itu.
1: Baik, juga Pak Zulham, kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan kembali lagi. Untuk kawan-kawan Citygate, nanti Anda juga berkesempatan untuk interaktif ya bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-360-911.
3: Cadence for your life. Citygate FM.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar,
5: terus
6: cari yang punya karakter, beradab dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
7: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan Ijen Talk ya, dengan bahasan Stadion Kanjuruhan rusak, bagaimana pengawasannya. Saya juga masih bersama dengan Bu Ratna, perwakilan dari Dispora Kabupaten Malang, ada juga dari Fazul Ham, ini perwakilan dari DPRD Kabupaten Malang. Kembali lagi ke Pak Zul Ham ya, karena bicara soal temuan kerusakan di beberapa bagian yang ada di Stadion Kanjuruhan. Pak Zul Ham, apakah kerusakan yang ditemukan ini masih apa ya, dapat dikategorikan sebagai bagian dari masa pemeliharaan yang wajar, Pak Zulham?
0: Kalau menurut saya sih mungkin bisa jadi ada salah paham yang dilaksanakan oleh, ini analisa kami ya, artinya ada salah paham mungkin, sehingga pemilihan bahan inilah yang kemudian memicu kerusakan-kerusakan sistemik ini kan. Pemicunya kan sekali lagi air tadi kan, ini akhirnya merusak semuanya. Nah, salah bahan. Jadi kami berharap ya nggak panjang-panjang kata lah, dibenahi saja, dimaksimalkan. Nanti selama masa pembenahan ini kami akan pantau terus sehingga hasilnya maksimal sesuai dengan kehendak masyarakat, dan kemudian bisa kita pakai dengan baik stadionnya. Karena sebenarnya kemarin kami cek masalah administratif ini kan ternyata juga banyak menimbulkan problem lainnya. Contoh, kemarin dalam proses pengecekan kan sempat terjadi diskusi kecil ya. Kalau tidak boleh saya sebut perdebatan, tapi diskusi kecil lah. Antara kami dengan teman-teman dari kementerian dan teman-teman dari apa, waskita, bahwa ada indikasi kalau beberapa kerusakan ini akibat dari kurangnya tenaga yang melakukan perawatan. Nah, dianggap oleh pihak pusat begitu. Nah, kalau karena ini hari ini kita di daerah boleh membela diri, ya saya membela diri dengan baik bahwa, nah bagaimana kita mau menganggarkan perawatan ketika asetnya tidak kunjung diberikan kepada kami. Nah, ini kan berkain. Kan repot ini. Jadi alasannya ini gak ada yang rawat nih Pak. Loh, lah kami mau menganggarkan perawatan bagaimana kalau kemudian aset ini belum punya kita. Kan sudah ada instruksi resmi dari Presiden bahwa tidak ada lagi hibah-hibah kepada instansi vertikal. Artinya daerah tidak boleh membiayai hibah pusat, hibah untuk instansi vertikal. Dalam hal ini misalnya Kementerian PU, kan tidak boleh kita mendanai asetnya Kementerian PU. Ini formal yang saya sampaikan. Boleh diralat lah kalau dinilai tidak sesuai dengan fakta. Tetapi pada intinya ada ganjalan birokratis yang kemudian membuat proses pengelolaan stadion ini menjadi problem, baik bagi daerah maupun bagi pusat. Harusnya kan tuntas ya, lama-lama itu Mbak. Dan seperti saya sampaikan tadi, pemerintah daerah kok diam aja loh. Tidak, kami sudah detail menghitung kerusakan. Bahkan dalam surat Pak Bupati kepada Kementerian PU pada bulan Maret itu, Maret nggih, Bu nggih. Bukapin kayaknya Maret ya. 29
2: Mei.
0: Oh, Mei. Enggak betul. 29 Mei nggih. Yeah. 29 Mei itu suratnya detail banget itu kalau boleh saya kutip. Jumlah kerusakan ini puluhan. Bahkan kami hitung biaya perbaikan ini kami hitung detail. Kenapa kok bisa detail menghitung? Karena pada waktu itu pemerintah daerah sudah berencana menganggarkan itu. Kita sudah maunya ngalah, ya wis. Leanjene pusat ini kemudian tidak kunjung memberikan pembiayaan perbaikan, wis daerah aja yang memperbaiki. Okay. Kok dilalah? Kok dilalah? Bahasa malahnya. Kemudian video yang kami olah dalam rangka sidak ini secara formal dikonsumsi masyarakat dan viral. Nah, akhirnya kan ditanggapi. Nah, ini kami menyimpulkan bahwa selama ini kan yang terjadi miskomunikasi, kemudian yang kedua birokrasinya yang masih agak lambat.
1: Ya, ya.
0: Ya, kami berharap dikembalikan lagi lah Mbak fungsinya seperti awal. Artinya stadion dalam kondisi baik, kami nerimanya barang ini kondisi baik. Ya sudah, kalau memang sudah diserah terimakan ke kami, kami rawat dengan baik. Biar kemudian maksimal. Dan satu hal lagi, kami menampung banyak aspirasi masyarakat, Mbak. Kami mendengar lah. Rata-rata kan protes. Iku opo oh Mas, kok gak podo mbek manahan kan begitu. Stadion manahan iku ae anggarane gak sakmono tapi iup-iupane mupeng kan begitu. Masyarakat selalu membandingkan dengan stadion manahan karena di sana kan full apa namanya atapnya full. Nah, kita tidak melihat mundur lah. Nah, ini urusannya kalau memang ada kesalahan ya biar diperiksa oleh penegak hukum. Kalau memang ada kesalahan keuangan ya badan pemeriksa keuangan. Sudah itu tugasnya orang lain. Tugas saya sebagai warga kabupaten sekaligus wakil masyarakat Kabupaten Malang, tugas saya memastikan aspirasi ini terdengar. Dan kami hitung kemarin, hitung betul. Seandainya penambahan atap ini sekeliling ini kira-kira berapa? Ketemulah angka sekitar 60 miliar lah.
1: Ya,
0: 60
1: ya.
0: Naik turun 60 miliar dengan kondisi existing. Artinya 60 miliar ini masih mungkin, masih sangat mungkin. Apakah kemudian ini bisa diajukan dalam anggaran APBD? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak karena efisiensi. Tetapi saya kalau diperbolehkan menjawab, saya akan perjuangkan itu. Artinya di badan anggaran, karena saya anggota badan anggaran, saya akan ikhtiar untuk perjuangkan. Terlepas disetujui atau tidak, nanti kita lihat dinamika politiknya. Tapi yang jelas, saya bersepakat bahwa stadion itu harusnya ada atapnya yang apa namanya di sekelilingnya, seluruh tribun tercover atap. Tujuannya apa? Aktivitas-aktivitas yang ada di stadion itu nantinya bisa dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga pengelolaan stadion itu nantinya bisa kembali kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah yang baik.
1: Oke.
0: Nah, poin lainnya yang terakhir ini mungkin dari poin saya, Mbak. Sudah, kalau memang biaya pengelolaannya besar, biaya perawatannya besar, ada solusi enggak? Kan masyarakat tanya gitu. Ada. Kita serahkan saja kepada pihak ketiga yang mau. Monggo. Nanti kita bisa urus mekanismenya. Kalau ada pihak swasta yang memang berencana investasi, wis aku ae Mas nyekel stadion. Engko tak kelolani monggo. Setelah serah terima dari Kementerian PU kepada pemerintah Kabupaten Malang, banyak hal yang bisa kita ikhtiarkan supaya membaik. Nah, masalahnya kan ini enggak segera diserahkan toh, Mbak. Monggo lah diserahkan ke kami, sudah nanti kami yang olah. Mau kita pihak ketiga kan biaya perawatan berapapun kerusakan kita tanggung. Kan ini mekanisme yang bisa kita kelola di daerah. Hari ini kan mentok, kita maju nggak bisa, mundur nggak bisa, barangnya rusak kak, dan diserah terimakan dan repot. Itu sih Mbak intinya.
1: Baik.
0: Ada opsi pihak ketiga kalau mau dibangun menyeluruh ditambahi atap, kita butuh 60 miliar estimasi. Dan selanjutnya kalau memang ini masih rusak, kita akan awasi betul sampai baik. Dan mumpung ada Bukapit ini, Bukapit Sarpras, nanti izin Bu, kalau barangnya masih belum bagus, jangan mau menerima nggih.
2: Siap Bapak.
0: Pastikan siap, barangnya siap. Bagus, betul. betul. Lebih sapi monggo jenengan tanda tangan berita acara boleh. Karena ya kita lihat bareng-bareng lah. Saya khawatir ini kan cuma tambal sulam meredakan atensi masyarakat aja. Wis ya, ya. Pokok ketok anu lah, jangan ya, harus baik betul perbaikan ini. Jangan sampai ini musim hujan lagi bocor lagi. Wong kemarin ini Bu Kapit pernah ngirim video ke saya itu, Mbak. Wah, kalau hujan kebocorannya itu bukan bocor netes loh.
1: Ya, Bu Kapit. Ya.
0: Ini bahasa ya. Jawanya apa ya? Bocornya ngerocok.
1: Ngerocok ya. Iya, iya.
0: Nah, kemarin alasannya teman-teman lapangan dari Pak ini di atas ini banyak terjadi kebocoran karena sampah daun-daun yang menumpuk bisa jadi menghalangi aliran. Nah, logika saya ini agak terluka mendengar kalimat itu sebenarnya. Tapi kemarin saya diam aja sih. Logika saya terluka. Kenapa? Ya karena lebih tinggi atap stadion daripada seluruh pohon di sekeliling stadion.
1: Iya.
0: Mana ada daun jatuhnya ini? Daun ini kan jatuhnya vertikal ke bawah. Mana betul. Ada daun terbang melebihi atap stadion? Silakan dicek lah itu berapa tingginya atap stadion itu. Dan itu bocor semua, bolong. Nah, artinya bisa jadi karena kualitasnya, tapi ya, saya tidak mau mengkritik teknis lah. Monggo lah diperiksa sendiri sama yang lebih
1: pemenang. Oke, Pak Zulham. Saya coba ke Bu Ratna. Bu Ratna, tadi kan sempat disampaikan ya, sempat bersurat dengan intinya lengkap sekali. Bahkan Pak Zulham tadi juga menyampaikan hal yang sama, setuju ya dengan apa yang disampaikan Bu Ratna 29 Mei 2026. Dan pada akhirnya baru dilakukan upaya perbaikan itu bulan ini, Bu. Ya, ini sudah mulai on progress, Bu Ratna. Untuk iya. Perbaikannya. Oke. Nah, kemudian upaya-upaya apa, Bu, perbaikan ini? Rupanya seperti apa yang dilakukan dari Kementerian PUPR setelah menerima informasi ini dan sempat ramai juga viral juga video yang beredar di sosial media?
2: Iya, Mbak. Saat ini, baru dua hari ini ya, dari Kementerian PU menugaskan kepada pihak kontraktor utama yaitu PT Waskita itu ke Stadion Kanjuruhan, dan saat ini masih dalam proses, Mbak, dalam proses mulai dari untuk plafon pembersihan di bawah lantainya itu ini masih dalam proses ya, coatingnya juga ini masih semua masih dalam proses. Alhamdulillah semuanya ini kemarin berkat bantuan dari inspeksi dari Bapak Zulham, akhirnya langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian PU melalui PT Waskita Karya.
1: Oke, Bu, kemudian apakah ada informasi ini deadline akan selesainya kapan, seperti itu, jadi progress by progressnya apakah disampaikan?
2: Kami berharap untuk penyelesaian ini bisa 1 bulan, Mbak. Bisa kami harapkan seperti itu, karena nantinya itu akan ada pertandingan liga di bulan September. Nah, ini tolong nanti ya bisa diselesaikan secepatnya oleh pihak dari Cipta dari Waskita Karya. Kemudian kami berharap ini bisa menjadi perbaikan yang menyeluruh, bukan hanya sekedar tadi yang disampaikan oleh Bapak Zulham. Jadi tambal sulam. Seperti itu sih, Mbak.
1: Baik, Bu, katakan ya 1 bulan lagi ini kan sudah selesai. Lalu apa, Bu, yang kemudian akan diupayakan nih terkait dengan serah terima nanti akan seperti apa, Bu, progresnya juga?
2: Kami akan menerima serah terima ini seperti kami sampaikan bahwa serah terima ini tentunya harus semua yang sudah kami kirimkan surat kepada Kementerian PU, di mana di situ itu detail dari checklist kerusakan bangunan ini sudah kami lampirkan. Ini semuanya harus diperbaiki. Karena kalau ini tidak kita tidak diperbaiki oleh pihak PU, nantinya kalau ada kerusakan-kerusakan yang lebih, anggaran kami juga sepertinya sedang efisiensi, Mbak. Jadi ya mohon untuk segala sesuatu yang sudah kami permohonan kami kepada pemerintah pusat, tolong untuk bisa diatensi, diperbaiki secepatnya.
1: Oke, baik Bu Ratna dan juga Pak Zulham, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita jeda dulu sebentar untuk kawan-kawan Citygate yang mau gabung. Ini tadi ada beberapa yang mengirimkan chat, tapi kami rekomendasikan Anda untuk kirimkan voice note atau mungkin on air ya, untuk menyampaikan beberapa pertanyaannya dan beberapa masukannya di 0811 3600 911. Kawan, kita jeda dulu sebentar.
3: Cadence for your life. Citygate FM.
7: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
11: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
12: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Jalan bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
11: Sama-sama bro.
14: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita masih bicara Stadion Kanjuruhan rusak. Bagaimana pengawasannya? Masih ada Bu Ratna dan juga ada Pak Zulham ya pagi hari ini. Dan kembali lagi ke Pak Zulham, secara renovasi Stadion Kanjuruhan ini kan juga menjadi perhatian nasional Pak ya, karena memang berkaitan dengan keselamatan penonton pasca tragedi Kanjuruhan. Bagaimana dari DPRD nanti memastikan aspek keamanan benar-benar menjadi prioritas sebelum stadion digunakan kembali? Apakah nanti juga akan ada rencana sidak lagi setelah perbaikan ini selesai dilakukan Pak Zulham?
1: Ya Mbak, itu pasti kami lakukan. Ini kami beri waktu sebenarnya. Monggo kalau memang kementerian mau melakukan perbaikan, kan kami beri ruang baik-baiknya. Jadi ya kami akan pastikan semua berjalan dengan baik. Dan tentunya harapan kita setelah proses perbaikannya selesai kan bisa kita pakai dengan baik. Kalau saya sih sebagai masyarakat Kabupaten Malang ya cukup bangga kita punya stadionnya demikian mega, terus jadi atensi presiden dan seterusnya. Ya tinggal bagaimana kemudian memastikan kalau stadion ini akan menjadi aset yang bermanfaat bagi masyarakat kabupaten, kan begitu. Nah juga kemarin sih kalau kami cek CCTV itu sebagai salah satu yang faktor keamanan utamanya, itu masih 99% aman Mbak. Yang rusak itu cuma sekitar 3 atau 4 itu juga kena air kayaknya. Kemudian artinya clear, dan CCTV-nya kan bagus di situ, bisa zoom sampai detail kan. Nah ini untuk faktor keamanan. Kemudian aset-aset lain seperti yang pintu masuk yang one gate system itu masih oke. Terus fungsional-fungsional yang sifatnya untuk dimanfaatkan akses masyarakat masuk dan keluar stadion masih oke semua. Kami cek oke, clear. Tinggal yaitu tadi PR-nya, coating. Kalau coatingnya beres, mubeng di seluruh tribun-tribun itu beres, akhirnya kan yang selama ini problem kan akhirnya gak ada. Jadi problemnya kan begitu. Terus yang juga kemarin sempat menjadi atensi itu beberapa saluran airnya terlalu kecil. Lagi-lagi air. Jadi karena saluran airnya terlalu kecil, ketika hujan agak deras, air ini numpuk di sana jadi banjir. Nah banjirnya ini yang kemudian mengalir ke akses-akses pintu masuk. Jadi pintu masuknya banjir karena salurannya mampet kecil. Nah, ini juga atensi kan. Jadi lagi-lagi Mbak, air semua problemnya nih, rusak semua perkara. Kemana-mana ini.
0: Baik Pak Zulham. Ini tadi ada juga yang masuk dari Pak Yudi. Pak Yudi menyampaikan di sini, gak eman-eman sudah dibangun dengan uang rakyat tapi rusak diabaikan. Harusnya ada tanggung jawab moral. Siapa yang bertanggung jawab? Maklum mental kita masih belum baik aja. Itu ya yang disampaikan dari Pak Yudi. Kemudian Pak Zulham, kalau kita melihat dari kasus ini ya, pelajaran apa sih Pak menurut Pak Zulham ya yang harus menjadi evaluasi bersama gitu, agar proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara ini memiliki kualitas dan pengawasan yang lebih baik lah di masa masa mendatang ini Pak Zulham?
1: Ini kayaknya gak di Malang aja ya Mbak, di seluruh tempat begini ini. Ya kami berharap pada kesadaran kolektif lah. Ini kan problemnya kan kemana-mana kalau mau bicara jujur ini. Biasanya pengurangan kualitas ini kan karena apa namanya kebutuhan-kebutuhan non oknum-oknum kita, tapi kita wariskan kan harus dinikmati banyak orang, dan duitnya juga dari rakyat ini banyak yang masih hidupnya berat tapi masih menanggung beban pajak dan semua. Negara ini hadir untuk itu seharusnya. Maka sudahlah, kita sudahi gaya-gaya lama yang kemudian membuat kerusakan-kerusakan sistemik di infrastruktur seperti ini Mbak. Dan kalau boleh saya sampaikan Mbak, saya mohon izin dengan sangat, negara kita hari ini kan bekerja kayaknya kayak pemadam kebakaran dulu Mbak. Jadi kalau kebakar baru datang gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya aman. Artinya ya gaya-gaya pemadam kebakaran ini disudahilah. Kita tahu lah banyak jabatan publik yang harusnya diisi profesional, diisi oleh rekan-rekan kita dari instansi lain. Ini kan nggak profesional juga. Akhirnya kayak pemadam kebakaran ini akan terjadi. Tiap kali ada masalah, baru datang bawa air diguyur, selesai masalah di sana diguyur. Apakah selesai setelah apinya padam? Tidak. Akan ada arang di sana, kan ada sisa-sisa kebakaran yang tetap merugikan bangsa ini. Jadi ya kita jaga bersamalah, minimal dari Kabupaten Malang kami akan berusaha berbenah supaya Indonesia yang lebih baik lagi. Kita sayang Indonesia, Mbak, kita sama-sama warga negara yang berusaha mewariskan ini untuk anak cucu.
0: Iya. Ya, setuju rasanya ya apa yang disampaikan dari Pak Zulham pagi hari ini. Saya kembali lagi ke Bu Ratna. Bu Ratna, tadi terakhir tadi kita bicara soal bagaimana kemudian komunikasi di sini terbentuk, Bu, ya, karena rasanya juga penting sekali karena di dalamnya ada birokrasi dan lain sebagainya. Nah, selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Bu, apakah Dispora ini juga menjalin komunikasi dengan pihak ketiga seperti kontraktor pelaksana, konsultan pengawas maupun pihak lain yang terlibat dalam proyek renovasi ini, Bu?
2: Ya, Mbak, Dispora ini sebenarnya tidak boleh memberikan perintah tugas langsung kepada pihak kontraktor. Karena apa? Karena memang ini wewenang penuhnya ada pada Kementerian PU. Jadi kami sebatas untuk menyampaikan kepada pihak waskita atau pihak kontraktor tersebut, karena memang dulu teman-teman yang ada di Dispora ini, terutama yang di Sarpras itu kan tahu pengerjaannya seperti apa. Jadi mereka juga sudah kenal juga dengan pihak yang mengerjakan dari vendor-vendor yang ada di sana.
0: Oke.
2: Mereka komunikasi itu via telepon, via WA menyampaikan untuk yang kerusakan-kerusakan itu yang mana. Jadi disampaikanlah kepada mereka ini loh, itu saat itu masih proses di pemeliharaan. Setelah proses pemeliharaan, karena ternyata masih belum maksimal untuk perbaikannya, kami bersurat. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, terakhir kami bersurat kepada Kementerian PUPR. Dan itu alhamdulillah langsung bisa direspon karena yaitu tadi yang disampaikan Pak Zulham, kebakaran dulu baru ada respon yang luar biasa.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pak Zulham.
0: Baik, Bu, lalu sejauh mana komunikasi ini berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian berbagai temuan kerusakan? Karena kalau melihat dari obrolan kita tadi ya, 29 Mei 2026 ini kan bersurat ya, sudah detail juga di sana dijelaskan apa saja yang rusak, tapi ternyata bulan Agustus ini baru penanganan. Gimana, Bu?
2: Ya, memang dari surat kami 29 Mei, ya kami berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada Kementerian PU. Tetapi ya itu tadi, tidak ada respon, belum ada tanggapan sama sekali. Kami sampaikan sekali lagi, Mbak, berkat sidak kemarin yang kemudian ada konten dari Bapak Zulham, akhirnya semua bisa menghadirkan dari pihak waskita ke Panjuruan. Dan kemudian memang dari tahapan itu kami punya mekanisme, Mbak, mekanisme untuk komunikasi, koordinasi dengan pemerintah pusat yang awalnya itu sudah kami tetapkan. Pertama, kami itu menginventarisir dan mengidentifikasi masalah, yaitu dengan mengumpulkan daftar yang titik kerusakan dari fasilitas yang ada. Kemudian kami mengajukan surat resmi ke Kementerian PU. Nah, ini sudah kami lalui ya. Menginventarisir tadi juga sudah kami lalui. Kemudian mekanisme kami sebenarnya juga nanti awalnya sudah kami tetapkan, nantinya ada pendampingan peninjauan lapangan dari Kementerian PU. Kalau mereka turun ke lapangan, kami akan verifikasi laporan kami yang sudah kami kirim. Kemudian selanjutnya akan eksekusi perbaikan oleh kontraktor utama. Itu Kementerian PU-nya meneruskan instruksi perbaikan itu kan nanti kepada kontraktor utama ya, PT Waskita Karya, untuk mengutus vendor-vendornya untuk melakukan perbaikan di area stadion yang bermasalah.
0: Okay.
2: Akan tetapi karena birokrasi yang sudah kami lakukan ini, kami upayakan tidak melanggar regulasi ya, Mbak ya.
0: Iya, iya.
2: Jadi regulasi dari pengelolaan keuangan daerah, kemudian seperti yang telah dilakukan oleh Dispora, dari tahapan itu yang ketiga dan keempat tadi, alhamdulillah itu dipercepat dan terrealisasi dengan bantuan inspeksi dari Bapak Zulham, Komisi 4 DPRD, akhirnya direspon dan didatangkan ke sini dari pihak kontraktornya. Seperti itu sih, Mbak.
0: Oke. Baik, Bu Ratna. Ini tadi ada Bu Kurnia, jam 9 lebih 29 menit, menyampaikan assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pertanyaan saya, alasan apa kok Stadion Kanjuruhan belum diserahkan ke Kabupaten? Kan tahu resikonya kalau ditunda seperti sekarang. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Tambahan, kalau kerusakan dibebankan ke pihak swasta dengan dana 60M, berapa tahun swasta akan menghandle atau masa sewanya? Oke, ini mungkin bisa bantu jawab, Bu Ratna?
2: Ya, Mbak.
0: Ya, ini untuk pertanyaan Bu Kurnia ya. Tadi ada dua pertanyaan, ya. Bu.
2: Ya, kalau untuk anggaran, tadi untuk kewenangan PU ya, terkait dengan BAST ya.
0: Iya, penyerahan.
2: Tuh, kenapa kami belum menerima atau meminta BAST secepatnya? Ini karena belum ada perbaikan-perbaikan dari yang sudah kami kirimkan melalui surat yang kami kirimkan tanggal 29 Mei itu, Mbak ya. Nah, itu memang belum ada respon. Jadi ya, bagaimana kita mau menerima BAST sedangkan kondisi dari Stadion Kanjuruhan ini masih mengalami kerusakan yang katakanlah ini bagi kami ya luar biasa. Karena bangunan yang masih posisi 1 tahun, kemudian pemeliharaan 1 tahun dipelihara, tetapi sudah mengalami banyak kerusakan di sana sini. Jadi nanti harapan kami setelah ada perbaikan, secepatnya kami akan lakukan mekanismenya, BAST-nya seperti apa, kami komunikasi dengan pemerintah pusat.
0: Oke, baik. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, Bu, dari Bu Kurnia, bicara kerusakan yang dibebankan ke pihak swasta dengan dana 60M, berapa tahun swasta ini akan menghandle atau masa sewanya? Baik. Halo?
1: Mbak, saya bantu jawab mungkin.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bu Ratna
0: bilang
1: dulu kayaknya.
0: Boleh, Pak Zulham. Silakan, Pak Zulham.
1: Iya. Izin, 60M tadi bukan biaya kerusakan. Mungkin warga salah paham itu. 60M itu perencanaan tambahan untuk penambahan, apa namanya, atap. Kalau mau atapnya sekeliling, butuhnya segitu. Jadi, okay. Kalau biaya kerusakannya nggak sampai segitu, kalau hitungan pemerintah Kabupaten Malang sih antara sekitar 3 sampai 4 M lah biaya kerusakannya. Kalau dihitungan kami lah ya. Makanya perbaikan ini harusnya menelan angka segitu, harusnya logika kami, karena sudah kami hitung semua kerusakan-kerusakannya. Itu sih, Mbak, di lapangan. Ini Bu Ratna putus kayaknya.
0: Iya, ternyata ya. Mati lampu, Pak. Ini tadi baru chat. Informasinya mati lampu gitu. Oke, baik kalau gitu. Ini masih dengan Pak Zulham. Kita coba sambungkan sama satu penelpon, Pak Zulham ya. Ini tadi ada Pak Raffi Udin yang sudah menunggu mau gabung. Selamat pagi, Pak Raffi.
3: Selamat pagi, Mbak Ulan.
0: Iya, silakan, Pak.
3: Ya, menarik ini ya. Ini sama dengan apa namanya, kalau sudah bicara rehab. Apa rehab? Kan ini kan rehab kayaknya, Mbak Ulan ya. Ini di sisi itu ada gula, ada semut, jadi kayak gitu kan. Kalau judulnya Stadion Kanjuruhan rusak, bagaimana pengawasannya? Ya pasti tidak beres kan gitu aja, Mbak Ulan, kan gitu. Pengawasannya nggak beres kan gitu aja sebetulnya. Nah, pengawasannya ada beberapa tahapan. Pada tahap pelaksanaan rehab itu bagaimana bentuk pengawasannya? Tapi sebagai Pak Zulham, Bu Ratna, ini kan ya tugasnya cuma memonitor saja sebetulnya, berteriak ya kan gitu kan. Pak Zulham menginventarisir barang-barang mana yang tidak sesuai dengan, kan pastinya Pak Zulham punya RAB daripada apa kan, entah apalah namanya lah kan begitu ya.
0: Yeah.
3: Bu Ratna juga gitu, dari RAB itulah tadi beliau-beliau ini tahu, seperti dibilang Pak Zulham tadi, mungkin kualitasnya kurang. Ini gimana ceritanya? Sebelum dibangun kan ada presentasi atau paparan lah kan begitu kan.
4: ini dibangun dengan begini-begini, kualitasnya begini-begini dan segala macamnya kan begitu gitu loh. Nah bagaimana Pak Zulham mau mengawasi, Bu Ratna mau mengawasi misalnya, ya bukan secara apalah ngawasi, maksudnya pegang RAB, kalau nggak ada RAB-nya bagaimana melihat kalau itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dipresentasikan? Kan gitu, kegiatan ini kan bukan ucuk-ucuk, ada perencanaan dulu, sampai pelaksanaan, ada sampai pengakhiran, evaluasi, kan sepertinya kan seperti itu Pak, kan kayak gitu kan. Ini penting RAB-nya bagaimana, tetapi juga ada kendali waktu kan, kan gitu, ada kendali waktunya sampai berapa, timeline lah apa bahasanya, kan kayak gitu kan. Baru kalau yang satu waktu kecil tuh saya bangunan SD dulu waktu kecil itu 100 hari sudah diserahkan setelah bangunan itu selesai. Lalu kalau diundur-undur ketentuannya gimana? Kalau ketentuan tidak berdampak hukum ya begini ini, akhirnya kan siapa enaknya gitu kan. Kan begitu, yang paling penting kan Pak Zulham tahu alasannya kenapa kok enggak dindang diserahkan, Bu Ratna kenapa kok enggak diserahkan. Tapi menarik lagi kok ada tadi disewa-sewakan itu. Gimana ceritanya Bu Ratna tadi? Oh, belum diserahkan kok udah mau disewa-sewakan. Ini kan kayak gitu, apa saya salah tangkap tadi ya, kok masih disewakan dan segala macamnya itu gimana ceritanya kan kayak dong. Berarti kalau belum diserah, ini pikiran orang awam nih Mbak Ulan ya. Kita itu kan lelek direhab belum selesai, jangan dipakai dulu lah kan gitu Kak, kayaknya sih gitu. Sampai itu tadi ada jaminannya itu mungkin dulu saya itu 100 hari dari bangun itu selesai dilihat bagaimana kerusakannya apa, mungkin sudah beda aturannya gitu loh Mbak Ulan kan gitu kan. Paling tidak Pak Sulami Bu Ratno tahu RAB-nya lah itu kalau kita bangun rumah kecil-kecilan lah. Tapi kalau nggak tahu kalau mega proyek kayak gini, apa istilahnya kan kayak gitu kan. Emang betul kalau dibandingkan kata Pak Sulami ini sudah lebih baik, lebih bagus. Ya, tapi saya kira sapi, kok enggak saya kira kan gitu loh. Barangnya itu sudah bentuknya bagus, lebih baik dari ini. Kan begitu sebetulnya. Ini baru pelaksanaan rehabnya seperti ini. Ah, saya juga berandai-andai kalau sudah bagus betul seperti yang dibilang Pak Zulham tadi itu, bagaimana mapping untuk apa namanya roadmap pemeliharaannya nanti? Adakah pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan? Kan seperti itu lagi nanti kan, wis api-api nggak diopeni lagi kan gitu kan? Lah ini belum hari aja sudah rusak di sana sini, ya kan nggak gitu nih? Bicara hal kecil drainase saluran air, gimana? Arsiteknya itu dari mana gitu loh kan gitu. Ini kan susah kalau gitu Mbak. Ini akademisi harusnya kita undang, cuman kan begitu pelaksanaan ya kebijakan akhirnya kan ya larinya kan ke situ juga, bulat akhirnya kan muter kan gitu kan, enggak ketemu ujung pangkalnya ini kan kayak gitu.
0: Iya Pak Rafi.
4: Ya semuanya ya mungkin ya paling tidak ya Pak Zulham terus seperti ya juga lah Pak Zulham, jangan mengecilkan diri karena politisi lokal. Karena Pak Zulham kebetulan aja lokasinya itu di pusat juga bisa. Mampu Pak Zulham. Jangan dikecilkan dengan gitu Pak Zulham. Saya dukung Pak Zulham. Jangan kalah dengan pusat. Enggak bisa, yeah. Argumentasi harus tajam. Jangan mengecilkan Pak Zulham, tetap berteriak tapi sesuai dengan aturan yang ada. Berjenjang, ada daerah, provinsi mungkin. Ini kan orang awam ini kan cuman begitu. Ya kita menegakkan aturan tapi tidak melanggar aturan gitu maksudnya kita orang awam itu. Yeah. Maunya Pak Zulham kan gitu. Tapi dari Pak di pembicaraan tadi ini kok belum diserahkan. Ini yang kita tanda besar aturannya gimana sih? Dulu tuh kesepakatannya tuh berapa bulan atau berapa tahun ini rehab, terus kapan diserahkan? Ya kalau memang enggak diserahkan siapa sih yang betulin? Harusnya juga ini Mbak Ulan WK-nya udah dipanggil ini. Pas kita karya kalau enggak salah tadi. Ini harus jadi narasumber juga harusnya. Dan tanya langsung sama beliau itu. Lah akhirnya kita kan Pak Zulham sama Bu Ratna kan, ya apa ya, segitu-gitu aja memang kewenangannya cuma segitu kan gitu. Ini yang pelakunya ini, aktor intelektualnya ini kan, ya bukan beliau-beliau ini. Tetapi tetap Pak Zulham tetap mengawasi, menginventarisir, mayang tidak sesuai, Bu Ratna juga sama. Nggak salahkan Bu Ratna Pak Zulham, tapi paling tidak kalau nggak mengawasi justru malah salah, tidak menginventarisir yang tidak sesuai dengan RAB itu yang salah Pak Zulham sama Bu Ratna ini. Lek menurut saya orang awam gitu sih Mbak Ulan ya. Okay. Ya mohon nanti daripada kedua narasumber ya mungkin saya salah, mungkin tolong dimaafkan karena itu kan orang awam ini kan menilai kok proyek kayak begini besarnya kok si ono kayak gini kan, ada yang kecil-kecil kan gitu kan, kan. Tapi kalau sudah politik di situ yang main, itulah yang kita nggak bisa. Kalau Bu Ratna juga didesak-desak juga, kapan diserahkan, bukan kewenangannya Bu Ratna, itu kan nggak gitu sebetulnya. Malah desak-desak PUPR misalnya Bu Ratna malah ditutup Bu Ratna itu kan gitu. Kalau Bu Ratna itu bukan lawan PUPR, karena itu kan adalah kebijakan itu Mbak, Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Ulan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung saja ke Pak Zulham, silakan Pak tanggapannya.
1: Waalaikumsalam. Gih, matur nuwun Pak masukannya. Kami siap menjalankan tugas. Izin, mungkin yang banyak masyarakat awam ini belum paham ini. Jadi aset negara yang sifatnya proyek nasional seperti ini ada dua mekanisme peserah terima.
0: Iya.
1: Nah, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini berita acara serah terima operasional BASTO. Fungsinya BASTO ini apa? Boleh dipakai untuk kegiatan. Nah, yang belum dilakukan sekarang ini adalah BAST aset fisiknya. Apa yang membedakan? Nah, BAST berita acara serah terima aset fisik ini nanti memastikan anggaran bisa tersalurkan sesuai dengan ketentuan. Jadi sebelum anggaran pemerintah ini digulirkan, ini harus tahu nih, ini aset yang mau kita dukung dengan anggaran ini aset siapa? Asetnya pusat, daerah, atau daerah, provinsi, atau kabupaten. Nah, ini yang belum dilakukan oleh Kementerian PU. Jadi aset ini masih di mereka, belum diserah terimakan ke kami. Istilahnya kami ini kalau boleh pakai istilah awam, kita ini masih pinjam pakai gitu, Bu Ratna. Jadi kita ini pinjam pakai. Tidak bisa menganggarkan perbaikan, mengubah fisik bangunan atau bentuknya, tidak bisa. Karena pinjam pakai. Tapi boleh menganggarkan operasional, kayak listrik, kayak ini boleh. Karena operasional, makanya sudah diserah terimakan secara operasional, tapi aset fisiknya, bentuk bangunannya belum. Jadi ibaratnya kita ini mau nyewa lah, si nyilih nang ini, pemerintah pusat. Gitu. Nah, ini mungkin yang bisa menjelaskan. Nah, yang kedua, kami akan terus memperjuangkan supaya barang yang, ini kan bukan hanya soal stadion kan sebenarnya, Mbak. Ini kan bagaimana kemudian berangkat dari tragedi. Kenapa kok direnova presiden turun langsung? Kan ada tragedi sana. Ya kami berharap pemerintah pusat menghormati inilah. Kami juga tidak serta-merta berharap dapat proyek nasional kan tidak. Awal mulanya kan ini kan karena tragedi. Ya mohonlah ini jadi atensi bersama, kita hormati para korban tragedi dan kemudian ini bisa menjadi aset bersama yang manfaatnya dirasakan. Ini kan agak unik ini, kalau ironis lah Mbak ya. Proyek, mega proyek yang dibangun dari dasar tragedi, lalu kemudian tidak baik, hasilnya tidak maksimal. Kan ironis. Ya, ini untuk renungan bersama sih Mbak. Gitu aja sih Mbak.
0: Baik. Ini karena kita juga sudah di penghujung acara ya. Sebelum saya kembali ke Pak Zulham, mungkin saya geser dulu ke Bu Ratna. Bu Ratna, apa kemudian rencana Dispora Kabupaten Malang untuk Stadion Kanjuruhan ke depannya, Bu?
2: Iya, Mbak. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Malang sebagai pengelola langsung kawasan Stadion Kanjuruhan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah PAD dan efisiensi anggaran APBD, dalam hal ini adalah untuk penghematan biaya serta demi terselenggaranya pengelolaan fasilitas kawasan Stadion Kanjuruhan, maka Dispora saat ini sedang mempelajari model KSP dari Stadion GBLA Bandung dan Indomilk Arena Tangerang sebagai bahan referensi kami nanti, dan proses ini tentunya memerlukan penyelesaian BAST terlebih dahulu, dan setelah BAST nanti insya Allah akan diikuti dengan studi kelayakan dan juga penyusunan dokumen KSP-nya sesuai regulasi. Itu yang akan kami lakukan ke depan untuk Stadion Kanjuruhan, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Ratna untuk penutupan ya kali ini Pak Zulham. Apa yang jadi harapan DPRD Kabupaten Malang kepada Kementerian PU, mungkin untuk kontraktor pelaksana juga, intinya semua pihak lah ya terkait dengan Stadion Kanjuruhan ini supaya bisa segera dimanfaatkan masyarakat dengan kondisi yang memang benar-benar layak dan aman. Silakan Pak Zulham.
1: Saya yakin Pak Menteri PU orang Jawa Timur, dalam beberapa statement viralnya beliau menyatakan komunikasi politik saya begini karena saya orang Jawa Timur kan begitu. Maka saya berharap ya ini Jawa Timur Pak, ini Malang, dan kemarin saya cek Pimpro segala macamnya juga punya historis dengan Malang. Ya kita jaga bersamalah komunikasinya. Ayo kita persembahkan karya terbaik kita bersama-sama untuk Kabupaten Malang dan warga Malang, terutama Arema dan Aremania. Jadi kita jaga bersama, semoga nanti setelah perbaikan ini gak ada kendala lagi Mbak. Terus stadion bisa kita kelola dengan baik, manfaatnya bisa kita rasakan, semua bisa menikmati fasilitas ini. Karena dari rakyat, dari anggaran rakyat kembali kepada rakyat, dijaga untuk rakyat. Demikian sih,
0: setuju. Oke, baik, terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ijen Talk pagi hari ini. Terima kasih Pak Zulham, terima kasih Bu Ratna untuk waktu dan penjelasan yang telah diberikan ya. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi terkini Stadion Kanjuruhan, proses pengawasan serta langkah-langkah yang sedang dilakukan supaya stadion ini memang benar-benar bisa siap digunakan dengan aman dan sesuai standar. Dan untuk Anda yang sekarang juga masih mobile ataupun beraktivitas lainnya, informasi lain dari Anda masih boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Saya

0: Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Qur'an yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Qur'an juz 15 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-habaib al-afadil al-ulama al-a'izza nafa'ana Allahu bi ghaziri 'ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asa Allahu an yajma'ana fi jannatihil 'ulama al-habib al-mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau,

0: Okay, kita ulang ya. Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia, tidak. Semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak. Semuanya hidup dan mati, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau tiga hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis. Risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tauhid, bukan taucu. Taucu itu makanan. Tauhid. Saya baru diberitahu Ustaz, judul ceramah tausiah subuh ini adalah semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah acara subuh ini adalah atas kehendak, rencana dan kuasa Allah. Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini, karena saya hari ini rekaman 8 episode. Satu episode 4 segmen. Tidak mungkin ada pengajian dalam pikiran saya. Kok bisa tiba-tiba ada pengajian? Itu kan di luar kuasa Abdul Somad. Tapi saya tidak bisa berkata tidak. Kalau sudah orang berkumpul, maka bicaralah Abdul Somad. Karena ada masanya nanti kau bicara, orang tidak mau berkumpul. Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini, betul? Betul katanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, ma allafta baina qulubihim. Belum tentu kau mampu menyatikan hati mereka. Walakinallaha allafa. Allah yang dapat mengumpulkan ini semua. Makanya jangan aku, jangan sombong, panitia jangan GR duluan. Itu acara subuh kemarin kalau bukan gara-gara saya. Ustaz Somad juga jangan kepedean. Habis ini update status jamaah ramainya. Gara-gara siapa? Allah. Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah. Datang risau hati. Idza daqat 'alaika ad-dunya. Kalau sempit terasa dunia ini, faqul, katakan, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan mengadu ke yang lain, mengadu ke dukun. Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang. Stres dukun-dukun sekarang. Kenapa? Jamaahnya banyak tobat. Banyak hijrah sekarang. Maka balikkan kepada Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid, esa, tunggal, tak berbilang. Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang dirusak? Apa yang dirisaukan? Apa yang disusah hatikan? Tiba-tiba anak ibu pulang ke rumah. Habis UAS, ujian akhir semester. Bawa transkrip nilai. Bawa transkrip nilai. Tong, sini loh. Dia lihat. Loh, kan tiap bulan udah dikasih uang jajan, udah dibeliin motor, uang semester, gadget, HP, laptop, semua lengkap. Kok ini bisa nilainya 2,0? Kata anaknya, papa, serahkan pada Allah. Ini sudah kehendak Allah, Pak. Dengar ceramah Ustaz Somad. Jangan risau, jangan susah hati. Kembalikan kepada bapaknya setuju. Inilah anak yang sesat tapi pakai dalil. Yang dijadikannya dalil ceramah Abdul Somad lagi. Saya tidak ridho ini. Tidak suka saya. Memang semua ini terjadi atas kehendak Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu benih, satu biji sawi. Kalau payah ingat biji sawi, tai coro. Kecoa. Kecil. Tidak bergerak satu benih pun di atas dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Kalau tidak, kata Allah, tidak terjadi. Maka anak yang IP-nya 2,0 itu juga atas kehendak Allah. Lihat betapa umat ini sudah sesat. Semua dia memang semua ini terjadi atas kuasa Allah, tapi tidak semua diridai Allah. Ini mesti dipahami dengan baik, kalau tidak rusak tauhid kita. Kalau ada orang yang subuh ini tidak ikut dengan kita jamaah sholat subuh, tidak ikut pengajian, bangun dia jam 7, bangun dia jam 7, istrinya pulang pengajian, mas, kok mas gak sholat subuh? Aku terlambat ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah, berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia suami. Kenapa mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana solusi ini? Allah beri kita kuasa. Allah beri Abdul Somad mata. Allah beri Abdul Somad telinga. Allah beri Abdul Somad hati. Allah beri Abdul Somad akal. Allah beri Abdul Somad wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, tapi dia kirimkan Al-Qur'an kepada kita hudan linnas. Maka kita berada di antara dua pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Aku beri kau dua jalan Abdul Somad. Jalan fujur, bangun sampai jam 7. Jalan takwa, bangun, mandi, sholat tahajud, datang ke masjid. Pilih mana? Dua-duanya adalah jalan Allah. Dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridai Allah. Yang kita cari ini ridha atau murka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta ridhamu dijauhkan dari murkamu. Jadi anak yang IP 2,0 tadi ridha Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan. Maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra. Kata agama Zoroaster, Zarathustra, Tuhan itu dua. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat, Tuhan hitam, Tuhan putih, black or white. Dalam Islam tidak ada kita berkata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini mau saya jelaskan, jangan kita berdalil mengkambing hitamkan Tuhan. Ini banyak orang ini ketika dia tidak bisa mendidik anaknya, na'udzubillah, pulang dalam keadaan hamil, dia pun mengembalikannya. Ditanya sama kawannya, kenapa anakmu bisa sampai hamil? Kita harus serahkan pada Allah, itu kuasa Allah. Tak betul. Bapak nanti pulang, tiba-tiba ketemu anak-anak muda di pos ronda. Eh anak muda, Kenapa kalian tidak sholat subuh ke masjid?
1: Yudhillu bihi kasira.
0: Banyak orang yang disesatkan Allah.
1: Wa yahdi bihi kasira.
0: Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak termasuk yang diberi hidayah. Kami ini yang disesatkan Allah. Biarkan kami sesat. Pak Haji pun bingung. Iya juga ya. Udahlah kalau bisu, biar aja lah kau sesat. Apa enggak kacau umat ini? Orang dulu kalau sesat, sesat aja. Sekarang sesat pakai ayat. Luar biasa zaman ini Bapak Ibu. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat.
1: Yudhillu bihi katsira.
0: Banyak yang disesatkan Allah.
1: Wa yahdi bihi katsira.
0: Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujung ayatnya.
1: Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin.
0: Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang dengan penuh kesadaran, sehat akalnya, sehat otaknya, sehat hatinya, sehat pikirannya, tapi dia tidak mau menerima Islam. Orang yang dengan penuh kesadaran buat dosa, buat maksiat, itu orang yang fasik. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kita mesti memahami ini dengan baik. Tidak ada yang di luar kuasa Allah. Kalau ada orang berkata bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti dia syirik, ada kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Sedangkan kita berkata la syarika,
1: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Itu kalau dibaca 10 kali sehabis sholat subuh, dijaga Allah sampai sore. Itu maka tadi kita di sini tadi kita baca berapa kali? Banyak yang enggak ingat, orang dia tertidur. 10 tadi. La ilaha illallah syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Apa korelasi bacaan itu dengan kita? Kenapa dijaga Allah? Karena kita sudah berserah semuanya kepada Allah. Kalau kita berserah kepada Pak Kades, selamat apa enggak selamat? Selamat. Pak Kades, kuserahkan diriku padamu semuanya. Berserah ke wali kota, berserah ke bupati, berserah ke gubernur, berserah ke presiden, berserah ke PBB. Kuserahkan. Apalagi berserah kepada Allah?
1: La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada agama, tiada apapun illallah. La syarikalah. Tiada duanya, tiada sekutu, tiada partner baginya. Lahul mulku, kekuasaan hanya punya dia. Walahul hamdu, puja-puji hanya pindik dia. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu.
0: Habis, kita tak punya apa-apa. Lalu yang keluar dari mulut Abdul Somad ini suara siapa? Suara Abdul Somad. Dari siapa? Dari Allah. Dipakai untuk baik, dapat pahala. Dipakai untuk tak baik, dapat dosa. Tergantung kita. Juklaknya sudah ada. Namanya apa? Statuta. Yang nyusun siapa? FIFA. Main bola aja ada aturannya. Apalagi hidup. Main bola itu kan cuma ngejar-ngejar bola. Udah dapat, kasih orang lain. Lucu juga kan, kejarnya setengah mati pun tahan banting, udah dapat kasih orang lain, udah dapat kasih orang lain. Yang nggak mau ngasih ke orang lain cuma kiper itu aja, so dapat pegangnya. Apa maknanya? Sedangkan permainan saja ada aturannya, apalagi hidup. Hidup ini kalau tidak ikut aturan, aturan siapa yang kita ikut? Aturan Allah. Apa nama kitabnya?
1: Zalikal kitabu la raiba fih.
0: Inilah aturan hidup yang tidak ada keraguan. La raiba, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk. Bukan bagi siapa hudan? Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah. Ini yang datang subuh ini semuanya orang-orang yang takut kepada Allah. Walaupun setengahnya ada juga yang takut kepada istri. Karena istri dia solehah. Mas sampai enggak datang sholat subuh pengajian Ustaz Somad nanti, awas, katanya. Nah,
1: Akhirnya dia datang. Rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmatnya kepada perempuan. Ayqaza zaujaha, yang membangunkan suaminya. Allah merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya, lalu mengajaknya sholat, walaupun hukum asalnya suami itu yang membangunkan istrinya. Tapi sekarang udah banyak terbalik-balik, enggak jelas lagi mana back, mana kiper, mana striker, semuanya. Kadang-kadang striker jaga tiang gawang. Makanya ngaji untuk meluruskan pemahaman. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Tapi jangan sampai kita jadi nyasar, jadi sesat. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Kata kelompok Jabariyah, kita hidup ini terpaksa, tidak ada daya, tidak ada upaya, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, seperti pokok kayu yang dihembus angin, tak ada kuasa untuk melawan. Maka orang-orang yang sedemikian ini sudah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kamu berzina? Sebetulnya saya enggak ada kemauan untuk berzina. Terus kenapa berzina? Ini sudah takdir Allah. Kenapa kau minum khamar? Kenapa kau mabuk? Sebetulnya saya tidak mau mabuk. Terus tiba-tiba saja teman datang ngajak nyabu, akhirnya saya ikut. Kenapa kamu ikut? La haula wala quwwata illa billah. Oh, kafir. Kok bisa kafir dia, Pak Ustaz? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau percaya pada ayat yang ini tapi kau tolak ayat yang ini? Kalau mau terima Quran, terimalah Quran itu secara komplit 100%. Kalau mau download, jangan download cuma 75. Batal ceramahnya, enggak lengkap. Download sampai habis, tonton, subscribe, like and share. Jangan pemahamannya disepotong-sepotong. Memang betul Allah berkata, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, apapun yang kau lakukan itu adalah kehendak Allah. Memang betul Allah yang punya kuasa, Allah memberikan kudrat, Allah memberikan iradat. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang dimurkai Allah. Pagi ini kita katakan raditu billahi rabba. Zina murka apa ridho? Murka. Khamar murka apa ridho? Murka. Kenapa mulut kita berkata murka tapi perbuatan kita mengikut murka? Maka yang kita minta adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita berusaha, berusaha itu bahasa Arabnya ikhtiar. Tapi udah jadi bahasa kita, Pak Ustaz. Iya, ikhtiar. Bapak kenapa jualan? Kenapa dagang? Kenapa bisnis? Kenapa bekerja? Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan. Ada saatnya kita punya pilihan, tapi ada saatnya kita tidak bisa memilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu dari Sumatera. Itu ikhtiar atau terserah Allah? Terserah Allah. Gak bisa saya request, ya Allah aku ingin jadi orang Betawi Jakarta. Gak bisa. Allah dulu gak ada ngasih kertas, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Betawi, C. Cina. Bisa. Dulu banyak orang mau jadi orang Cina, ganteng, putih. Ternyata sekarang ketakutan Wuhan. Itu bukan pilihan kita. Maka kita gak boleh benci orang karena sukunya. Saya benci sama Tionghoa, saya benci sama bule, saya benci. Gak bisa, karena itu bukan pilihan dia. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Membenci orang karena sukunya berarti membenci yang memilihkan suku itu untuk dia. Berarti benci Allah. Tauhidnya rusak. Mana akidahmu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada saatnya kita memilih. Saya diberikan pilihan antara ceramah berdiri atau duduk. Saya pilih duduk, ngapain diri? Udah bolak-balik ceramah berdiri, di tanah lapang berdiri, di stadion berdiri, di masjid ya duduk. Ini gak sopan, karena di depan habaib, di kanan habaib, di depan duduk di kursi. Ini kalau lama-lama, terlalu lama duduk di kursi ini bisa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu maka kita mesti faham ada saatnya memilih.
0: ada di depan mata kita khamar, mabuk, manusia akal. Tapi juga di depan kita ada air zam-zam. Mana yang kita pilih? Zam-zam. Kenapa pilih zam-zam? Lima syuribalah, air zam-zam dapat seperti yang kau niatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa enggak bacaan itu dialihkan ke khamar? Enggak bisa. Tiba-tiba doa untuk zam-zam dialihkannya ke khamar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli. Loh, kok ente minum ini? Khamar syariah. Enggak bisa. Allah sudah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun najis, ini min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Sepakat semua orang Jakarta bahwa khamar ini boleh. Apakah berubah hukumnya? Tidak. Agama ini bukan kesepakatan. Agama ini bukan kesepakatan orang banyak. Tanzilal azizin Yasin wal Quranil Hakim. Innaka ka itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Lamnya mesti pendek. Laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek, sungguh engkau adalah seorang rasul. Tapi orang sekarang asal lam panjang. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau bukan rasul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'an. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Enggak betul panjang pendek, mad, idgham, qalqalah, gunnah, bila gunnah, ikhfa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Enggak pernah baca. Baca Quran. Quran itu dibaca dulu. Setelah dibaca lalu kemudian direnungkan maknanya. Tapi kita enggak akan tahu bagaimana bunyi hurufnya kalau enggak dengar. Dengar baik-baik. Dengarkan. Saya rasa solat subuh ini bukan main nikmat. Nikmat mendengar suara, mendengar ayatnya. Hanyut seperti naik kapal Van der Wijk yang belum tenggelam. Masya Allah, setelah diumumkan sama protokol, barulah saya dapat jawabannya. Rupanya qorinya pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional. Dikumpul seluruh orang di dunia ini, beliau juara satu. Bayangkan, bangga gak jadi orang Indonesia? Bangga. Bangga kita. Kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji, enggak kita lihat wajahnya, kita sangka orang Arab. Pas dilihat, orang Indonesia. Sehebat-hebatnya orang India tetap susah bilang T. Gak bisa, orang kita semuanya bisa. Orang India gak bisa bilang T. Everything too real. Sehebat-hebatnya orang Turki itu gak bilang cup itu C. Allahu Akbar. Orang kita semua huruf itu bisa pas. Kenapa? Semua dia makan. Batu dia makan. Pisau dia makan. Lidah. Lidah orang Indonesia ini lembut, halus. Ya gara-gara itu, batu gilingan tipis. Pisau potong rujak tipis. Semuanya. Bangga tak jadi orang Indonesia? Bangga. Batu dan kayu jadi tanaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar ini kita syukuri dengan apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar kita memilih ingin menjadi bangsa yang kuat atau menjadi lemah, ingin menjadi orang yang terjajah atau menjadi orang yang berjihad fisabilillah. Jadi jangan salahkan ulama tasawuf. Ini banyak yang mengalahkan. Apa tuh ulama tasawuf? Cuman zikir berserah kepada Allah. Loh, itu yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, Cape Town, Syekh Yusuf Makassar. Itu mursyid tarekat khalwatiyah. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj mahkota, khalwati khalwatiyah. Yang sebelumnya dia juga mendapat baiat tarekat Syattariyah dari Syekh gurunya di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mendapat itu dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari gurunya, lupa namanya. Apa maknanya? Jadi mereka itu bukan cuma memetik tasbih berzikir sampai tertidur, bukan.
1: Ada masanya mereka memilih, ada masanya mereka memilih melawan Belanda. Akhirnya mereka membuat pergerakan, dibuanglah dia ke Ceylon. C-E-Y-L-O-N. Di mana itu Ceylon itu sekarang? Ceylon di Sri Lanka. Orang Arab menyebutnya Baladus Ceylan. Ceylan. Tapi itu sekarang Sri Lanka. Dibuang dia di Sri Lanka, bukan berarti dia putus asa, stres, depresi di Sri Lanka lalu nyari sungai terjun. Enggak. Di Sri Lanka dia tetap berdakwah. Akhirnya banyak orang Sri Lanka itu yang masuk Islam. Ini orang Belanda sudah mulai pusing. Dibiarkan di Makassar, dia banyak. Dibuang dia ke Sri Lanka, berdakwah juga. Kalau gitu kita buang ke tempat yang lebih jauh lagi. Dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan juga berdakwah. Tidak ada putus asa. Ini baru dibully 2-3 hari, udah putus asa. Siapa itu? Ustaz Somad. Lalu dibully down. Tapi begitu melihat jamaah subuh ini, bangkit semangat lagi. Takbir! Saya membangunkan yang mengantuk-ngantuk aja. Sudah ada sebagian. Saya tadi mulai ceramah jam 6.15. Sekarang sudah jam 5.15. Sekarang jam 6 kurang 15. Berarti sudah 30 menit. Artinya apa? Setan sudah 30 menit kipas. Nina bohong. Setan sudah mulai berhasil. Sudah mulai berhasil. Ada yang duduk di bulu matanya. Makanya begitu saya takbir tadi terbang semua. Terbang habis mutang panting setan. Orang marit. Kentut lah Ustaz ini kata setan. Marah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ada yang samping ini enggak bisa melihat, dengar suara aja. Nah, itu pahalanya besar juga itu, karena penasaran itu juga pahala. Ada yang di belakang sana berdiri jauh, Ustaz itu kecil nampaknya. Nah, itu juga pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan semua kita masuk surga.
0: Amin. Idza sa'altum Allah, kalau kamu memohon meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Makanya minta Allahumma adkhilnal jannata firdausal a'la, masukkan kami ke dalam surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Bahasa Arabnya Firdaus. Orang Barat payah nyebut fa, sulit dia nyebut Firdaus. Terus apa kata dia? Paradise. Nama anak bapak siapa? Paradise. Di KTP Firdaus. Firdaus, Jannatul Firdaus. Kata Nabi kalau minta surga Jannatul Firdaus. Tapi enggak semua orang pede minta Firdaus. Ada juga yang enggak sepede dia. Ilahi lastulil firdausi ahla, kata dia. Ya Allah, aku enggak layak masuk Jannatul Firdaus. Nabi suruh minta Firdaus, dia bilang aku enggak layak ya Allah. Jadi kalau gitu kau aku masukkan neraka aja ya. Wala aqwa 'ala an-naril jahim. Kalau gitu kau enggak layak masuk Firdaus, kalau gitu masuk neraka aja. Aku enggak kuat ya Allah. Loh. Terus kau mau ke mana? Ya, kalau bisa janganlah sampai masuk neraka. Ya udah, ente masuk aja surga. Dirayu Allah itu, dirayu. Ini banyak orang sekarang maksa. Wa adkhilnal jannata. Gimana nanti bentak-bentak Allah? Kata malaikat, ini ku sentil masuk ke tanah lapis ketujuh. Allah tuh dirayu, minta kepada Allah. Ada dulu saya baca buku Tarannum. Tarannum itu kalau baca Quran kan ada lagunya, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Katanya di buku itu saya ketemu di Bandar Sri Begawan. Saya sebetulnya mau cerita bahwa saya ini bukan cuma masuk hutan aja. Pernah juga saya ke Brunei. Di situ disebutkannya Nabi SAW katanya di situ. Yang nulis itu ulama ahli qiraat dari Suriah. Nabi katanya kalau sholat itu bacaan Fatihahnya lagunya Jaharka. Gimana bunyi Jaharka itu? Kita dengarkan qori kita. Saya enggak pandai. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Dengarkan baik-baik, rekam, share. Terima kasih.
2: Bismillah.

Jazakumullah barakallahu fiik ahsanallahu ilaik matta'tana bi sautik. Masyaallah katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak anak-anak cucu kita yang punya suara bagus, tajwidnya bagus, akhlaknya bagus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Qur'an, ya Allah. Begitulah lantunan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan heran kenapa makmumnya tahan, ayatnya panjang. Ini baca ayat betul-betul Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada kelembutan, ada kebaikan. Hati ini suka yang lembut-lembut, sebagaimana mata suka yang lembut-lembut. Laqad zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang gemintang. Zayyana, kami hiasi. Bizinati, zinati, dengan perhiasan. Kalau mata suka dengan yang indah bintang gemintang, maka telinga juga suka dengan suara yang lemah lembut. Maka dicari imam itu, ini khusus imam subuh ini aja atau tiap subuh? Kadang-kadang hadir, alhamdulillah. Anak-anak kita dilatih di tahfiz Quran. Untuk apa? Kita ada pilihan. Ini mau kita pilih imam yang baik, kita pilih khatib yang baik, kita pilih masjid yang baik, atau kita biarkan saja agama ini mengalir. Harus ada usaha dan ikhtiar dari kita. Sehingga kalau sudah ikhtiar tidak juga terjadi, itu sudah di luar kuasa kita, berarti ada skenario yang lebih indah, yaitu kuasa Allah. Tapi sebelum ikhtiar, belum apa-apa, kenapa masjid kita kosong? Udahlah, itulah kehendak Allah. Udah. Itu salah kita. Ini banyak kadang-kadang imam ini lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Tapi gak bisa kita salahkan imamnya. Kenapa gak diganti imam yang lain? Kenapa itu dari dulu yang maju? Pak Ustadz, kalau gak ada bapak itu, gak ada sholat berjamaah di masjid ini. Dialah yang dari dulu, sejak bapak kita dia jadi imam sampai ke kita. Bukan berarti dia gak mau digantikan, memang gak ada yang siap menggantikan. Mau jadi pejabat, banyak yang siap. Belum mati pejabat aslinya, disantet. Banyak yang siap menggantikan. Menjadi pengusaha-pengusaha, bisnismen, banyak yang menggantikan. Deputi-deputi siap menduduki. Tapi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu itu tidak mencabut seperti pohon kayu yang dicabut dengan akarnya, tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdhil ulama. Ketika ulama dicabut, maka meninggal dunia ulama, habis. Sampai saya di Mesir silaturahim ke rumah Doktor Profesor Doktor Mahmud Said Mamduh. Kitabnya saya lihat 1 meter. Buku saya yang selama ini saya ceramah, itu dalam buku saya 37 masalah populer 444 halaman. Saya sudah merasa besar. Saya tengok bukunya 1 meter, terasa saya sebesar kutil. Ana Minen Abdul Somad. Dari mana? Min Indonesia. Ta'arif Syekh Jundan, katanya. Jundan? Saya perasaan enggak pernah Jundan. Rupanya yang dia maksud adalah Habib Jindan. Kakeknya Habib Novel bin Jindan. Musnid, kata dia. Musnid, artinya sanad dia banyak. Ahli sanad, kitab-kitab sanad. Sanad mazhab Syafi'i, sanad akidah As'ari, sanad sampai kepada ulama Syafi'iyah. Kalau ente nanti ke Jakarta, cari perpustakaannya, banyak kitab-kitab dia, banyak manuskrip-manuskrip, buku-buku tulisan tangannya. Setelah beliau meninggal dunia, hilang setengah sanad yang tidak diturunkan. Karena mereka dulu memberikan sanad itu bukan asal sembarangan. Dia lihat bagaimana akhlaknya, baca kitabnya, tawaduknya, jauh daripada sum'ah, jauh daripada riya. Bukan sekedar mengumpulkan ijazah, ketemu nih ijazah, ijazah, ijazah. Laisal ilmu bi kasratir riwayah. Orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan wa qala fulan haddatsani fulan akhbarani fulan. Bukan, tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah, teruskan.
Kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang, petenteng, sok jago, sok hebat, gunanya untuk mendebat ulama, membodohi orang, lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama, dia pakai untuk menyalahkan orang, dia pakai untuk membodohi orang, lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga, padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500 ribu tahun perjalanan cahaya. Dia jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak. Auzubillah. Insyaallah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak, mana hoax. Ini sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Allah suruh. Udah habis waktu. Padahal saya masih ada 15 menit lagi. Rupanya itu artinya terbit matahari. Hebatnya masjid kita, asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi terbit matahari. Saat terbit matahari itu, matahari itu bulat, bulat kan? Matahari itu bulat gimana? Terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Makanya waktu ini, waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn, tanduk. Qarnai, dua tanduk. Syaitan, dua tanduk setan. Zul punya. Zul qarnain, yang punya dua tanduk. Qarnain, dua tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak. Lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak, kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tashabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan, menyembah setan. Menyembah berhala, berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu dua tanduk setan ini. 12 menit setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi sekarang jam 6, jam 6.12 baru boleh sholat sunat isyraq. Maghrib jam berapa? Maghrib 6.16. Itu mudahnya. Kalau kita enggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat isyraq? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16, maka kita baru boleh sholat nanti jam 6.16. Tadi Ustaz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12, kadang setan ini molor juga. Dia enggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Bisa jadi dia nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu maka dilewatkan, digenapkan, jadi kadang makanya Ustadz kadang, sebenarnya waktu dua tanduk setan ini 12. Tapi supaya mudah ingat atau lebih ikhtiat, lebih hati-hati, maka kita genapkan jadi 15. Itu maka 6.16. Semua ada dalilnya. Lewat 6.16 baru sholat sunat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kata guru saya, sholat duha Pak Ustaz? Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Kalau enggak cukup 3 syarat namanya duha. 3 syarat itu apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, gak keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, sholat dia, namanya sholat sunat isyraq. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, masak sarapan. Pas mau kerja, 6.30 sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Duha. Karena gak cukup 3 syarat, gak usah kelahi gara-gara itu. Allahu Akbar. Isyraq apa duha ya? Enggak sah. Karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir. Ada orang niatnya sebelum takbir, dia niat dulu Allahu Akbar. Tapi ada niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar.
Itu kalau siapa yang takbirnya panjang, itu berarti dia berniatnya di dalam takbir. Tapi imam Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Yang belakang itu yang panjang. Allahu Akbar. Imam itu takbirnya pendek karena dalam mazhab Hambali niatnya bukan dalam takbir tapi sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya dalam takbir. Saya kalau takbir panjang, Allahu Akbar. Karena saya masang niat dalam takbir. Jamaah niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Dalam takbir. Sah. Sebelum takbir sah. Yang enggak sah itu setelah takbir. Ujuk-ujuk masuk masjid, Allahu Akbar. Ini duha kan sih. Enggak sah. Innamal a'malu binniat. Jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Yang bisa kita pilih. Adapun yang enggak bisa kita pilih, gimana mau kita bahas? Kalau kita tidak bisa memilih, yang bisa kita lakukan hanya sabar mengandung anak. Tiap hari, tiap malam doa, Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Berikan aku anak yang baik. Dijaga. Cek ke dokter. USG. Lahir anak. Lucu, cantik, mungil. Tapi ternyata, apa yang terjadi? Rupanya dia kena penyakit sindrom autis. Itu kemauan kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Kalau enggak ridho, banyak orang membuang anak sekarang, dimasukkannya ke kresek, campakannya, dibuangnya ke kali. Malu punya anak. Bahkan sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Kata dokter, wah ini cacat nih kalau lahir. Kita bunuh aja ya. Bunuh aja lah. Malu. Dibunuh. Tapi ada seorang ibu mengatakan, tidak, biarkan dia lahir dok, dia buah hati belayan jiwaku. Tapi ini nanti hanya akan menyusahkan saja. Biar jaga. Dijaganya anak ini yang sudah diponis harus dibunuh. Dijaganya. Anak itu sekarang hafal Quran. Dokter yang ponis itu gak bisa baca Quran. Dokter-dokter yang tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya, pulang mati. Ada masanya kita bisa memilih, Bu. Tapi ada masanya kita tidak bisa memilih. Makanya katakan, anakku, aku tak pernah meminta kau jadi anakku, sebagaimana kau tak pernah meminta aku menjadi ibu. Ini takdir Allah. Ini kuasa Allah. Allah yang menyuruh malaikat membawa ruh itu untuk memilih rahim mana yang mau dia masuk. Kita enggak pernah request dulu, aku mau masuk ke rahim Ratu Elizabeth. Enggak pernah minta. Makanya kalau ada anak memahami itu, dia tidak akan malu mengakui orang tuanya. Aku malu punya ibu seperti kamu. Loh, emangnya kita dulu milih? Tidak. Ibu dulu milih punya anak? Tidak. Bapak dulu milih mau punya ibu seperti ini? Tidak. Bagaimanapun bentuk ibu kita itu, dia adalah ibu kita. Yang sudah meninggal ibunya, tidak ada cara lain kecuali mengirimkan Al-Fatihah, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Tapi masih hidup, sebelum pulang nanti dari sini, beli makanan yang paling dia suka, bawa ke rumahnya, suapkan, belikan makanan, minuman, pakaian yang paling dia suka, kerudung yang paling dia sayang, cincin kalau ada duit, jangan belikan yang imitasi sakit hatinya. Pasangkan, suapkan, pakaikan, cium tangannya, peluk badannya, cium keningnya. Luar biasa bagi yang punya ibu. Bagi yang sudah tak ada apa boleh buat. Menangis, meneteskan air mata, darah. Bahwa engkau punya ibu itu bukan pilihanmu. Itu pilihan Allah. Tapi bahwa engkau berbakti atau melawan, menjadi anak yang baik atau durhaka, itu adalah pilihan. Jangan sampai salah pilih. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tapi kalau sampai kau salah, maka azab yang akan kau terima nanti di akhirat, khalidina fiha abada. Allah beri kita pilihan. Alladzina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal soleh, tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang yang kafir, ingkar, tak mau menerima hidayah,
maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sekarang kita sedang berada di simpang jalan, pilih mana? Alhamdulillah beberapa kali pilihan kita benar. Tadi malam sebelum tidur memilih yang benar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun malam pilihannya benar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Benar apa salah ini? Benar. Bangun, bunyi jam. Tit tit tit tit. Jam. Kita tak ada daya, kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Bapak ibu selalu mendoakan saya, betul? Yang bilang betul yang mendoakan aja, yang enggak jangan. Kami selalu mendoakan Ustaz, tapi nama Ustaz enggak kami sebut. Kapan Bapak mendoakan saya? Ketika Bapak berkata, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Dan saya juga mendoakan Bapak. Ketika saya mendoakan Nabi, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Dan Bapak masuk dalam doa itu. Kenapa? Karena Bapak adalah orang-orang yang soleh. Pas saya ngomong gitu, ibu-ibu nangis. Berarti kami enggak masuk. Karena di situ wa ala ibadillahis salihin. Besoknya karena ustaznya merasa tertekan, kalau gitu kita tambah wa ala ibadillahis salihin wa salihat. Kalau sudah disebutkan laki-laki, maka automatically perempuan masuk. Begitu kaedahnya. Makanya kalau tidak paham bahasa Arab, banyak perempuan enggak puasa. Kamu kenapa enggak puasa? Lu ayatnya untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kum laki-laki, perempuan enggak puasa. Kaedahnya kalau disebutkan laki-laki, perempuan masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan laki-laki, enggak. Begitu. Pelajari bahasa Arab. Ini bahasa Inggris mantap. Bahasa Arab enggak belajar. Tidak ada masa terlambat untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sampai liang lahat. Itu bukan teori. Menuntut ilmu sampai liang lahat itu mana prakteknya? Buktinya orang sudah liang lahat pun tetap dibacakan talqin. Hai jenazah, kalau datang nanti malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Muhammad SAW. Maka kita buka, katakan Al-Quran. Untuk apa orang mati diajari? Sebenarnya itu adalah mengamalkan minal mahdi ilal lahdi. Hadisnya riwayat Imam Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, isnaduhu jayyid. Hadis tentang talqin orang mati, jangan ingkari orang mentalqinkan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Yang membolehkan ahli hadis, yang melarang ahli hadas. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan Allah. Allahumma faqihna fiddin. Dalamkan ilmu agama kami, ya Allah. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Quran dan sunnah yang benar. La tada'lana zamban illa ghafartah, pulang kami dari sini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupi aib cacat kami, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi hutang piutang kami, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, keluarga kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha, wala nafiha salah illa qadaita.

0: Hawa serta segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tunaikan, tolong kami untuk menunaikannya ya Allah. Rabbana fi lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala silap kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan Dinkes Kota Malang gandeng kampus untuk memperkuat layanan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif menyampaikan, keterbatasan SDM kesehatan masih jadi tantangan dalam menjalankan berbagai program pelayanan kesehatan di Kota Malang. Untuk itu pihaknya memperluas kolaborasi bersama sejumlah perguruan tinggi melalui skema perjanjian kerjasama untuk memperkuat aspek pendukung pelayanan serta memperluas jangkauan program yang selama ini membutuhkan keterlibatan banyak personel. Seperti kegiatan screening kesehatan masyarakat sampai pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Kawan di Subjatim matangkan rute Transjatim Koridor 2 di Malang Raya. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Yono mengatakan, penetapan rute Koridor 2 Transjatim di Malang Raya hingga kini masih belum final. Menurut Yono, pembahasan rute terus dilakukan secara intensif. Tujuannya agar kebijakan yang diambil tidak hanya meningkatkan layanan transportasi publik, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini telah beroperasi. Yono berharap seluruh proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pelaku transportasi bisa segera rampung. Dengan begitu, operasi Koridor 2 Transjatim Malang Raya diharapkan dapat dimulai pada tahun ini. Kawan, isu chaos di medsos hoax, Menko Polkam tegaskan Indonesia aman. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chainago mengatakan, situasi keamanan nasional hingga saat ini tetap aman dan kondusif, serta membantah berbagai narasi kerusuhan yang beredar di media sosial. Kata Jamari, maraknya hoax dan disinformasi di ruang digital sama sekali tidak mencerminkan kondisi nyata, karena aktivitas masyarakat di Jakarta maupun berbagai daerah tetap berjalan normal. Selain itu, Jamari memastikan jajaran aparat keamanan terus bersinergi, menjaga stabilitas nasional, dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama merawat kedamaian serta tidak mudah terprovokasi. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas. Ini tadi ada beberapa informasi yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak. Tadi ada Bu Susanti mengabarkan berbagi informasi karnaval di Desa Tulung Rejo. Nah, ini ternyata jam 4 lebih 28 menit kawan, ini sebagai kontingen terakhir yang memasuki garis finish. Ternyata lebih dari jam yang seharusnya ya. Sebenarnya kita juga sudah dapat edaran terkait dengan kegiatan karnaval ini, tapi yang disayangkan ini jam 4 lebih 28 menit ini justru masih ada kegiatan di sana. Kemudian jam 4 lebih 28 menit ini ada kontingen yang masuk di menjelang garis finish. Nah, kalau perform kontingen terakhir itu jam 5 lebih 20 menit. Tuh, Bu Susanti, coba ya kita cek dulu. Anda bisa lihat di visual radio, ini ada video yang dikirimkan Bu Susanti, kawan. Wah, kita bisa dengarkan bagaimana suara sound-nya cukup menggelegar ya. Dan sorotan lampunya itu. Ini jam 4 lebih 28 menit loh. Seperti ini kondisinya. Bagaimana Bu Susanti tidurnya semalam? Apakah baru saja tidur jam 5 lebih 21 menit masih terus mengabarkan kondisi di sana dengan kami? Bahkan Pak Diono ini juga sempat kirimkan informasi jam 2 lebih 21 menit sekitar jam 2 lebih 18 menit karnaval Sun Horeg di Tulung Rejo Bumi Aji peserta ke-28 baru masuk ya. Informasinya seperti itu. Kawan, mungkin Anda yang kemarin juga sempat melihat kondisi di sana bagaimana, Anda juga bisa ceritakan. Mungkin Anda yang rumahnya dekat di titik karnaval, kawan, boleh nanti Anda sampaikan. Dan di waktu dekat ini, khususnya di akhir pekan ini, mungkin ada juga kegiatan karnaval, khususnya karnaval Sun Horeg yang perlu diketahui bersama, boleh nanti Anda berbagi informasinya di 0811 3600 911. Pagi hari ini kondisi cukup cerah ketika kita melihat di sekitar Telogo Mas ya. Untuk lalu lintas juga tampak masih lancar saja dua arah bagi kawan-kawan City Guide yang berencana mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang. Anda bisa manfaatkan jalur utama ataupun yang arah sebaliknya. Mungkin Anda yang sekarang juga posisi lagi di wilayah Kabupaten Malang, kabar lain dari Anda juga masih bisa Anda sampaikan. Selain WhatsApp, Anda juga bisa jumpai kami di

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Sepi banget ya.
5: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
5: Gas dikit lah, biar

0: lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
0: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
0: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
0: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, bicara kondisi karnaval yang ada di Tulungrejo, Kota Batu ya, ini bahkan tembus sampai jam 4 lebih. Ini tadi ada beberapa komentar yang masuk ya, termasuk dari Pak Dani yang menyampaikan, wow, jam 4:30 ini baru selesai, gak masuk nalar, ini sudah pelanggaran HAM, mengganggu orang istirahat. Itu kawan. Kemudian kalau kita melihat ya dari beberapa peraturan, khususnya di perayaan hari ulang tahun Indonesia ya, karena sekarang ini kan sudah memasuki di bulan Agustus ya, tentu banyak sekali persiapan untuk nantinya perayaan HUT RI ke-81. Kemudian pemerintah Kota Malang resmi melarang penggunaan sound horrek ini kalau di Kota Malang ya. Jadi larangan penggunaan sound horrek atau sound system berdaya tinggi dalam seluruh rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bahkan kebijakan ini sudah jelas ya, bisa dicek di surat edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026. Ini sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Nah, larangan berlaku untuk berbagai kegiatan karnaval, pawai budaya, gerak jalan sampai bersih desa. Selain itu tingkat kebisingan di sini juga dibatasi 85 desibel dan penyelenggara diwajibkan mematikan sound system saat waktu ibadah, pengajian, pemakaman maupun memasuki jam belajar di sekolah. Seperti itu ya, ini sudah ditegaskan dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam SE, surat edaran dari Wali Kota Malang. Itu kawan kalau secara aturan di Kota Malang ya. Kemudian untuk beberapa catatan yang sudah masuk, ini tadi ada Pak Septian jam 2 lebih 36 menit mengabarkan adanya laka lantas di depan SPBU Anur Bulu Lawang, tabrakan adu banteng antara sepeda motor NMAX dengan mobil pick up pengangkut ikan. Informasinya pengendara roda 2 ini meninggal di tempat ya, sementara kondisi mobil pick up itu hancur di bagian depan. Dan tidak lama, sekitar jam 2 lebih 15 menit dari unit laka lantas, ambulan juga sudah datang ya untuk melakukan evakuasi. Sementara seperti itu untuk informasi yang kami dapatkan. Kawan-kawan City Guide, hati-hati untuk Anda yang melintas di depan SPBU Anur Bulu Lawang. Yang melintas di sana, informasi update-nya bagaimana, Anda masih bisa berbagi juga di WhatsApp kami. Terima kasih juga ada Pak Arif. Oke, ini tadi Pak Arif voice note yang dibagikan kawan, kita coba putarkan di visual radio.
5: Pagi info ini.
4: Selamat pagi Pak Arif.
5: Di veteran ya, ini orang ini emang memel sekali. dia nggak pakai mobil sekarang, pakai motor. Jualan nasi pecelnya itu pakai motor. Saya nggak sempat foto ini, soalnya saya tadi dari jauh kelihatan kok nggak ada mobil. Waktu dekat ternyata pakai motor, udah lewat ya. Yang jelas mereka pakai motor dan sekarang ada tiga ya sekarang. Jualan pakai motor ini sudah memel kandangannya memel. Ini mintanya diapain ini orang-orang ini. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih berkaitan dengan kondisi yang ada di Jalan Veteran, kawan ya. Pak Arif tadi melihat adanya beberapa orang yang lagi berjualan gitu. Total ada tiga orang ya yang berjualan pakai sepeda motor, tapi sayang sekali Pak Arif tadi tidak sempat mengambil dokumentasi. Mungkin Anda yang kebetulan sudah dekat di titik lokasi, Anda punya informasinya, boleh Anda berbagi. Kemudian kawan, nanti kita akan coba koordinasikan juga ya terkait dengan ini dengan rekan-rekan Satpol PP, jadi mohon waktu untuk Anda yang melintas di sana. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang persiapan untuk berangkat kerja, nah pastikan untuk jaringan internet kali ini dalam keadaan stabil. Mungkin beberapa waktu terakhir ini Anda merasakan cukup terganggu dengan kondisi internet ya, yang rasanya sulit sekali stabil, karena ini kan nanti berkaitan dengan bagaimana kerjaan Anda selesai atau tidak. Nah, daripada nanti dibiarkan terlalu lama dan bikin emosi, lebih baik Anda saatnya pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-24, jadi kalau ada gangguan kemudian tidak ditangani ya dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, masih dengan saya Wulan di pagi hari ini. Anda yang masih melanjutkan aktivitas, hati-hati. Ini tadi ada kabar dari Pak Sandi melihat adanya bus bagong dengan nomor polisi N7731UF posisinya keluar dari Terminal Arjosari lawan arah karena mau masuk SPBU. Kalau susah ditertibkan, mungkin bisa dibikinkan semacam jalan tembus saja dari belakang SPBU ke terminal, khusus bus atau transum lain yang mau isi BBM ke SPBU. Terima kasih banyak Pak Sandi terkait dengan laporan dan juga masukan ini. Kita juga sudah coba komunikasi, dibantu dengan kawan-kawan yang ada di newsroom, komunikasi dengan Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Oh, ini tadi bahkan ada videonya juga ya. Kita coba tampilkan di visual radio, Anda bisa cek di sana kawan. Oke, ini masih ada beberapa angkutan juga yang ngetem di lokasi. Nah, ini besi yang dimaksud ya, kita bisa lihat akhirnya mau gak mau Pak Sandi harus berhenti ya, menunggu besi yang ada di depan Pak Sandi melawan arah untuk masuk ke SPBU. Kita masih coba lihat di depan ya, apakah masih ada bus-bus yang ngetem di luar terminal, dan ternyata masih ada kawan. Ada satu bus ya yang berhenti di sana. Oke Pak Sandi, terima kasih banyak. Kita sudah teruskan ya ke Bu Mega, semoga segera ada atensi. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Pak Dalu. Terima kasih Pak, ini tadi jam 6:33 melihat adanya truk tronton mogok di Pasar Lawang arah kepadatan Surabaya ke Malang. Coba kita tampilkan, ini tadi ada video juga yang disampaikan kawan. Nah, seperti ini ya kondisinya. Oh, pas di tengah sudah ada traffic cone yang terpasang. Kemudian di depannya itu tadi ada kendaraan lain yang sepertinya sedang membantu gitu ya. Dan ada pengerjaan perbaikan begitu, kawan. Tapi untuk lalu lintasnya memang sudah mulai ramai, sehingga kalau dibiarkan, dikhawatirkan ini bisa memanjang ya. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah coba komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Semoga segera ada bantuan untuk paling tidak pengaturan lalu lintas di sana, petugas yang standby di sana. Kemudian kawan, soal laporan Pak Arif tadi, ini kaitannya dengan kondisi di Jalan Veteran, masih adanya yang berjualan di sana. Tadi sudah coba kami komunikasikan juga dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Nah, selanjutnya untuk kawan-kawan City Guide yang rumahnya sudah jadi, tapi Anda merasakan kenapa ya kok belum nyaman? Atau mungkin kantor Anda, tempat usaha Anda, butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik? Saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor juga bisa, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial lainnya. Nah, kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: City Guides Life Hacks.
2: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah, lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan, karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi, agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini Pak Alvan menyampaikan ke kami jam 6 lebih 39 menit. Jadi tadi hampir makan korban, motor setirnya ini tersangkut gara-gara kabel-kabel di tiang listrik atau telepon di pertigaan traffic light dari arah Penarukan belok ke kiri menuju arah Jalan Panji ke Panjen. Semoga bisa ditindaklanjuti pihak terkait. Ini kabel sudah berbulan-bulan dan dibiarkan seperti ini. Mau sampai kapan? Jadi posisinya itu di simpang PLN itu kawan, tiang paling pojok arah belok kiri. Karena traffic kalau jam segini kan ramai-ramainya, kadang pemotor ini banyak yang serobot kiri hingga tanpa sadar itu tadi pemotor tersangkut. Nah, seperti apa kondisinya? Tadi Pak Alvan juga sempat kirimkan ke kami dokumentasinya kawan, seperti ini. Jadi kabelnya memang semrawut sekali ya di sana. Bahkan ada beberapa kabel itu yang posisinya cukup berbahaya. Nah, seperti ini kawan. Baik, terima kasih banyak Pak Alvan. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, sudah coba hubungi dari staf Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur Pak Dodi, sekaligus komunikasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal. Semoga segera ada atensi untuk ditertibkan ya, untuk dirapikan lagi kabel-kabel yang dimaksud. Kemudian ada juga tambahan informasi ini tadi dari Pak Himawan. Terima kasih banyak Pak Himawan menanggapi soal kondisi di Terminal Arjosari ya. Kita coba dengarkan kawan.
1: Saya mau nanggapi yang masalah bis bakong masuk SPBU ya. Apalagi juga ini untuk mungkin kendaraan taksol itu yang sekiranya dapat orderan lagi ke arah terminal itu kan jemputnya di dalam ya.
0: Yeah.
1: Atau di pos biru. Nah, alangkah baiknya kalau mungkin itu yang pintu keluar itu nyebrang itu dikasih tembusan atau di apa ya, dibukalah lahan hijaunya itu di tengah itu buat putar balik. Jadi nggak harus putar balik itu ke arah paspen ya, jadi kejauhan. Apalagi sampai kalau bis mau isi BBM itu sampai harus melawan arah gitu loh. Kan konyol ya. Kalau mungkin putar balik di taspen juga nggak mungkin, terlalu besar dan panjang. Mungkin bisa dibuka lah itu apa, jalur tengah itu, taman itu. Jadi lebih memudahkan untuk putar balik ke arah masuk ataupun ke arah terminal lagi gitu loh. Kira-kira begitu sih kalau mungkin, dan kalau nggak bisa ya sudah terpaksa harus ada tembusan itu atau gimana itu. Jadi nggak terlalu jauh putar balik di arah Taspen itu, karena itu juga daerah krodit ya, belok dari arah utara ke selatan itu juga penuh, terus dari selatan ke arah terminal juga penuh. Ya gitu aja, mohon dari apa perhatian untuk yang terkait gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Himawan. Tentu semua masukan kita juga akan upayakan untuk sampaikan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas lainnya ataupun mobile, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp atau bisa juga dengan cara mention di @city_guide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.